0: bergabung lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
1: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama, boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bantuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Hal inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih paham, lebih siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
14: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
14: bagaimana
13: Indonesia.
14: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk di perbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan Pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Claudia, This Love, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 tentunya. Iya, pendengar, ngomong-ngomong tentang minuman nih, pernahkah Anda menyadari bahwa makanan atau minuman manis yang dulu terasa sangat nikmat, nah, atau misalnya sehari itu nggak bisa ya kalau misalnya belum kena makanan-makanan manis atau dessert, tapi justru kini merasa makanan-makanan tersebut itu terlalu manis untuk dikonsumsi. Iya, pendengar, fenomena ini ternyata cukup umum dialami oleh banyak orang seiring juga dengan bertambahnya usia. Karena banyak orang dewasa yang sudah mulai mengurangi konsumsi minuman dan juga makanan manis karena akan menimbulkan rasa enak gitu ya setelahnya. Lantas, apakah ini memang pure dikarenakan faktor usia yang terus bertambah? Iya, pendengar, dilansir dari American Heart Association, usia bukan semata-mata penyebab seseorang tak lagi ketagihan manis ya, karena terdapat berbagai faktor juga, seperti perubahan biologis, pengalaman makan, hingga kondisi kesehatan. Karena memang siap pendengar, seiring bertambahnya usia, pastinya seseorang cenderung memiliki pola makan yang beragam dan mulai menyadari juga pentingnya kesehatan. Iya, tapi sebenarnya pendengar, perubahan selera ini justru sebenarnya adalah pertanda baik ya, karena mengurangi konsumsi gula tambahan terbukti bisa membantu menurunkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung hingga kerusakan gigi. Oke, jadi nggak perlu panik ya pendengar kalau misalnya tiba-tiba nggak lagi ketagihan manis, bukan cuma karena bertambahnya usia gitu ya pendengarnya, karena ada juga faktor-faktor lainnya dan pastinya perubahan gaya hidup pun juga termasuk di sana. Iya, namun faktor yang paling menentukan itu bukanlah angka umur Anda ya, tapi bagaimana tubuh, kebiasaan makan Anda dan juga pola hidup Anda yang ikut berubah. Jadi gimana nih pendengar, apakah Anda merupakan tim yang hari ini udah gak ketagihan lagi sama manis-manis? Atau yang tim yang masih harus kena yang manis-manis gitu ya? Atau setiap hari harus dapat es krim atau dessert box? Iya, pastinya pendengar, semua itu harus dikontrol juga. Anda bisa mengkonsumsi manis-manis tapi dalam takaran yang wajar. Dan tentunya pendengar, informasi ini juga tadi sok melansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali pendengar untuk simak dan juga Anda baca secara lengkap di laman kami rri.co.id. Setelah ini pendengar, lagu dari Coldplay, Him for the Weekend, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi.

0: Artificial Intelligence merupakan sistem kecerdasan atau ilmu mesin cerdas yang menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Kini, AI dianggap menjadi teknologi terbaik dalam membantu kegiatan manusia yang dibuat melalui pemrograman. Tak hanya itu, AI juga dianggap sebagai kecerdasan buatan yang suatu saat nanti bisa melawan atau bahkan mengalahkan kecerdasan manusia. Karena tanpa kita sadari, teknologi AI kini berada di hampir semua sektor kehidupan manusia. John McCarthy adalah penemu dan pelopor dari kecerdasan buatan atau AI. Ia tak hanya dianggap sebagai penemu AI, namun juga yang menciptakan istilah kecerdasan buatan atau AI. Di balik kecerdasan AI, ternyata artificial intelligence juga memiliki berbagai fakta menarik. Yang pertama, algoritma AI sering digunakan untuk memprediksi dan mencegah terjadinya kesalahan manusia. Selain itu, AI juga bisa menghasilkan nilai numerik berdasarkan titik wajah yang berbeda, sehingga bisa mengidentifikasi seseorang. Dan AI juga mampu membuat lukisan dan desain mobil. AI memang menjadi sebuah teknologi yang mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan dan menghasilkan data yang akurat. Namun, kita juga perlu menggunakan teknologi tersebut dengan bijak, karena AI tidak sepenuhnya bisa menggantikan semua pekerjaan manusia.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Raja, Malaikat Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar Sukma ingin berbagi informasi juga untuk Anda, yang dimana informasi ini datang dari dunia olahraga, khususnya cabang bulu tangkis, yang dimana ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Wah, luar biasa sekali ya. Yang dimana pendengar, Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho So Seung Jae dengan skor 16-21, 21-19, 21-19. Luar biasa pendengar, pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di lapangan One Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada hari Minggu kemarin. Yang dimana pendengar, sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim dan juga Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Luar biasa ya staminanya, karena bisa memenangkan Japan Open dan juga China Open yang tentunya waktunya nggak berselang lama nih pendengar. Serta untuk informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id ya. Serta untuk para pendengar, seperti biasa, kami akan hadirkan juga untuk Anda sesi dialog pagi dengan topik menjaga kebersihan sungai dalam rangka juga Hari Sungai Nasional. Nanti di pukul 9:06 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda sesi dialog pagi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1, karena setelah ini lagu dari Bayu Risa, Kupilih Kau Tanpa Alasan, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. We'll be right back.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Abdul Rohman membagikan foto yang menampilkan klaim emas milik mantan Jaksa Agung Febri Adriansyah adalah palsu. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax memasukkan kata kunci uang dan emas Febri Adriansyah terbukti palsu ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke berita detik.com dengan judul kadar emas di kasus Febri Adriansyah nyaris murni. Berita ini melaporkan bahwa Polda Metro Jaya telah memeriksa 74 kg emas barang sitaan 3 perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Setelah dicek, 74 keping emas batangan itu nyaris murni dengan kadar 23 karat. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci Febri Adriansyah bebas hukuman ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke berita antaranews.com dengan judul Dirjen Imigrasi, pencekalan Febri Adriansyah masih berlaku. Berita ini melaporkan bahwa Direktur Jenderal Imigrasi mengatakan status pencekalan ke luar negeri terhadap Febri Adriansyah masih berlaku selama 20 hari sejak diterbitkan, meski saat ini penyidikan perkaranya telah beralih ke Kejaksaan Agung. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim uang dan emas yang disita polisi terbukti palsu, Febri Adriansyah bebas hukuman. Faktanya pendengar, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Selain itu, emas 74 kg yang disita faktanya nyaris murni dengan kadar 23 karat. Jadi unggahan foto berisi klaim uang dan emas yang disita polisi terbukti palsu, Febri Adriansyah bebas hukuman, merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, tentunya kami masih akan terus bersama Anda dan kami akan hadirkan juga pendengar sesi dialog pagi dan pasar pagi hari ini dengan topik menjaga kebersihan sungai dalam rangka Hari Sungai Nasional yang tentunya Anda juga bisa simak juga pendengar melalui Facebook di Pro 1 RRI Denpasar. Namun sebelum kita menuju dialog, kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang.

0: Hari Sungai Nasional diperingati setiap tanggal 27 Juli. Peringatan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pemerintah Indonesia menetapkan hari khusus ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga, merawat, dan memulihkan fungsi sungai di seluruh Indonesia. Berikut latar belakang dan sejarah penetapan Hari Sungai Nasional. Pertama, di tahun 2011, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai pada tanggal 27 Juli. Kedua, pasal pemicu. Regulasi ini mengatur konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air sungai. Ketiga, tujuan resmi. Mempercepat pemulihan sungai yang rusak akibat limbah domestik dan industri. Serta keempat, gerakan rakyat. Mengubah stigma sungai dari sekedar tempat pembuangan sampah menjadi beranda depan rumah.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam Dialog Denpasar pagi ini, di mana pagi ini Senin 27 Juli 2026 kita akan membahas topik terkait dengan menjaga kebersihan sungai, di mana pada tanggal 27 Juli hari ini merupakan Hari Sungai Nasional. Dan untuk membahas topik dialog kita pagi ini, menjaga kebersihan sungai, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber, di mana keduanya saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita sapa terlebih dahulu ada Sekretaris Komunitas Peduli Sungai KPS Kota Denpasar, Anak Agung Gede Swastika. Om Swastiastu, Pak Gung Rai.
2: Swastiastu, selamat pagi.
1: Ini Pak Gung Swastika lebih akrab disapa Pak Gung Rai.
2: Iya, benar
1: sekali. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak pagi ini di tengah kesibukan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita sapa juga pendengar ada pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra, di mana Bapak Dharma Putra ini selalu berkecimpung dalam pelestarian alam untuk lingkungan. Kita sapa beliau. Selamat pagi Om Swastiastu.
3: Selamat
1: Pak
3: pagi
1: Dharma Putra.
3: Om Swastiastu, Suksma Mang Derayu.
1: Iya, terima kasih juga Pak Dharma Putra sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita ketahui hari Senin merupakan hari yang sangat sibuk. Namun kedua narasumber sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio, dan kita akan membahas selama satu jam ke depan pendengar terkait dengan menjaga kebersihan sungai seperti itu. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait seperti apa sih langkah-langkah untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai, karena kita ketahui bersama kebersihan sungai muaranya untuk kesejahteraan kita, dan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya dari pemerintah. Dan kita ingin mengetahui Pak Dharma Putra dan juga Pak Gung Rai, seperti apa sejatinya saat ini kondisi kesehatan maupun kebersihan sungai-sungai di Bali. Kita awali dulu dari Pak Gung Rai, izin nggih Pak Dharma Putra, silakan. Pak Gung Rai, seperti apa kondisinya sejatinya sungai-sungai di Bali saat ini?
2: Baik, terima kasih. Yang kita ketahui memang banyak ada kendala-kendala tadinya di awal-awal. Jujur saja, pergerakan kami itu dimulainya dari masa COVID sebenarnya, Mbak. Masa COVID di mana kami tergerak, justru yang negatif pun yang bisa keluar. Yang positif mesti di rumah, dia kan begitu rasanya. Nah, kita pantau airnya paling tidak di wilayah kami di Kota Denpasar. Kami memantau seluruh sungai-sungai yang ada. Itu banyak sekali terjadinya pencemaran-pencemaran sungai. Terutama di daerahnya di daerah Denpasar Barat dan Selatan, itu luar biasa sekali. Karena di situ memang banyaknya ada penduduk-penduduk pendatang. Nah, pelan-pelanlah kami terbentuk di situ sampai kami membuat tagline yang menasional sekarang, yaitu adanya tim gila selingkuh, Mbak. Tim gila selingkuh, gila itu giat lestarikan alam, selingkuh selamatkan lingkungan hidup. Berawal dari sanakah? Dari sanalah kita akhirnya mendirikan komunitas peduli sungai untuk Kota Denpasar. Berawal dari sana kita akan mendata semua. Akhirnya apa yang terjadi? Sungai-sungai yang notabene tercemar dahulu kala itu, kita pelan-pelan menata kembali dengan melibatkan seluruh masyarakat, bahkan aparat-aparat pemerintah, contohnya ABRI juga kita ikutkan. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat melek airnya. Kita adakan kolaborasi paling tidak di stakeholder terendah, karena jujur saja pergerakan kita tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri KPS. Kita melibatkan stakeholder yang ada seperti Kadus, Kaling, kemudian ada perbekal lurah, bahkan camatnya kita libatkan semua. akhirnya Astungkara sampai saat sekarang ini persentase pencemaran sungai dapat kita kurangi. Di Kota Denpasar sekarang sudah berdiri hampir 37 KPS Kota Denpasar masing-masing di wilayah, karena kita dibagi menjadi 4 kecamatan, ada Denut, Dentim, Denbar, Densel, sudah mereka peduli dengan sungai. Itulah harapan kita ke depannya. Kemudian pergerakan kami tidak hanya di Kota Denpasar saja, teman-teman kami di seluruh Bali pun banyak, seperti Tabanan, Klungkung, kemudian ada Karangasem, kemudian ada sampai di Negara, Tabanan, semua terlibat. Nah, kebetulan sekali dipilihnya salah satu tempat yang demikian sudah terkenal, yaitu Tukan Bindu namanya, Mbak. Itu salah satu menjadi sekbernya Kota Denpasar, sekbernya Bali, Komunitas Peduli Sungai Bali, kemudian sampai kita sudah deklarasikan tingkat nasional. Nah, itulah yang terjadi, sehingga pergerakan kita harapkan seperti disampaikan tadi, bagaimana konsep Tirta Karana pelan-pelan kita bisa bangkitkan lagi, karena itu merupakan adiluhung sekali program ini. Begitu kira-kira, Mbak.
1: Seperti ini, Kak. Langkah-langkah dari kelompok peduli sungai, komunitas peduli sungai Kota Denpasar cukup banyak dilakukan, Pak Gung Rai sebutkan tadi, sehingga persentase dari pencemaran sungai di Bali, khususnya di Kota Denpasar, dapat berkurang, walaupun masih ada namun setidaknya berkurang,
2: iya,
1: Pak
2: Gung
1: Rai tinggi. Kalau dari Pak Dharma Putra, Niki berkecimpung dalam lingkungan, pemerhati lingkungan, seperti apa sejatinya kondisinya Pak Dharma Putra di Bali untuk sungai, sumber mata air kita?
3: Terima kasih. Memang kita patut apresiasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti peduli sungai, kemudian relawan-relawan yang terus-menerus bergerak membersihkan sungai kita. Namun dari data-data yang kebetulan kita ketahui, baik dipublikasi-publikasi oleh para peneliti, dari tampilan di media, kita melihat bahwa kondisi sungai-sungai kita di Bali bisa sudah dikategorikan kritis ekologis. Kenapa? Coba perhatikan tampilan-tampilan yang selalu kita lihat muncul, walaupun kita tahu bahwa media, sosial media kan sering memunculkan hal-hal yang jelek-jelek, negatif, untuk mendapatkan semacam tanggapan. Tetapi fakta-fakta di lapangan, mudah sekali kita perhatikan sungai yang dipenuhi dengan sampah, kemudian sampah plastik terutama, kotor, berbusa, berwarna. Dan itu mudah terutama di kawasan-kawasan yang dekat dengan pemukiman, di kawasan padat perkotaan. Berbeda kalau kita berkunjung ke daerah-daerah di hulu, ada air terjun yang sangat indah, kemudian ada kawasan pariwisata yang dijaga dengan baik, karena kawasan tersebut memang mendapatkan pendapatan dari industri pariwisata yang demikian terkenal di Bali, dan biasanya ada anggaran yang memadai sekali, karena yang mereka jual adalah keindahan sungai. Tentu ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sinergitas, ya, ada keterkaitan antara pendapatan masyarakat di kawasan sekitar sungai dengan keindahan dan kebersihan sungai. Terutama sekali juga adalah kepedulian, baik dari masyarakat sendiri, dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar sungai, dan terutama sekali pengawasan dari pemegang regulasi, yaitu pemerintah. Dalam hal ini tentu kita ketahui kawasan sungai di Bali ada yang lintas kabupaten, ini kewenangan provinsi, bahkan ada juga yang di dalam kawasan strategis nasional, Kementerian PUPR bagian pengairan juga bertanggung jawab. Makanya di Bali juga ada Balai Wilayah Sungai Bali Penida, ya, dan juga kewenangan kabupaten kota, termasuk yang lebih rendah lagi adalah daerah-daerah seperti desa adat, kemudian banjar-banjar, kalau di Bali kan istilahnya banjar adat, dan seterusnya. Inilah harus kita gerakkan bersama-sama untuk memahami bahwa sumber air kita, sumber kehidupan kita memang harus kita jaga. Tetapi sedih sekali kalau proses atau situasi sungai yang kita kategorikan krisis ekologi ini terus kita biarkan. Pencemaran setiap hari terjadi. Bayangkan, mungkin kalau kita melihat adanya kejadian yang besar di laut atau di pesisir, di pelabuhan, ada kapal tanker yang membawa minyak karam, minyaknya berceceran, heboh. Tetapi hati-hati, setiap hari dari rumah-rumah penduduk, pada saat ibu-ibu rumah tangga ataupun orang di rumah itu mencuci di dapur, mengeluarkan minyak-minyak melalui sink yang ada di dapur tanpa pengolahan yang bagus, maka minyak ini akan mengalir dari seluruh rumah, bayangkan, masuk ke aliran drainase yang di belakang rumah, mengikuti aliran air-airnya ke sungai. Di sungai berkumpullah jutaan liter mungkin minyak bekas yang tadinya hanya bersumber dari rumah-rumah tangga ini. Dan dampaknya luar biasa. Minyak itu akan menutupi permukaan air, oksigen tidak akan bisa tembus masuk ke dalam air, biota-biota yang ada di dalam air akan juga mati dengan sendirinya karena kekurangan oksigen. Lebih-lebih lagi kalau kita perhatikan praktek-praktek pertanian kita yang menggunakan pestisida, bahan-bahan kimiawi yang beracun, yang melebihi dosis, ya mungkin di dosisnya hanya diperlukan sedikit, tetapi karena ketidaktahuan, mungkin juga karena keinginan agar cepat produk-produk pertaniannya tumbuh menghasilkan, akhirnya menggunakan bahan-bahan kimia tersebut yang coba perhatikan akan lahirnya juga mengalir ke aliran sungai kita tanpa kita sadari. Dan itu ini banyak, jauh sekali berbahaya bagi kehidupan kita. Mungkin inilah kenapa sosialisasi, edukasi terus-menerus kita harus dilakukan. Dan jangan lupa satu hal lagi, pemerintah harus menyiapkan anggaran kalau memungkinkan adanya instalasi pengolahan limbah yang memadai. Karena kita mengetahui, kita sudah punya contoh di Denpasar, bagaimana di kawasan Pesanggaran ada dibangun satu instalasi pengolahan limbah cair terpadu yang melayani sebagian besar Kute, Sanur, dan sebagian kecil Denpasar. Artinya tidak terjadi intrusi limbah-limbah rumah tangga itu langsung ke tanah, hanya diolah di satu tempat. Mudah-mudahan program-program seperti ini terus-menerus dilakukan, terutama di kawasan pinggir-pinggir sungai di dekat pemukiman padat, sehingga limbah yang kita takut ini tidak masuk ke sungai.
1: Sungai seperti itu. Berarti dari penjelasan Pak Dharma Putra tadi, berarti ini juga menjadi salah satu faktor tentunya yang menyebabkan kenapa kondisi sungai di Bali sebagian besar, katakanlah terutama di padat pemukiman itu, krisis ekologis berarti ya, Pak Gung Rai dan Pak Dharma Putra.
2: Satu lagi mungkin bisa kita tambahkan. Jujur saja Mbak, sebenarnya yang menjadi kita kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kita berikan informasi bahwa air yang termahal di seluruh dunia itu ada di Bali, Mbak. Percaya enggak? Satu mangkok air itu bisa harganya 5M. Mereka kaget. Kenapa bisa begitu? Di Bali paling mahal air. Makanya mari kita selamatkan air. Contoh kecil dari kegiatan, Mbak. Ada di Bali namanya upacara yang besar, pendudusan agung Gentarlingga gitu, yang notabene biayanya hampir miliaran, Mbak. Yang dicari apa pertama? Air kan? Penggunaan air pertama, airnya juga di akhir upacara, air. Maka air itu mahal. Maka teman-teman, kita bagaimana cara kita mengatur dari konsep yang seperti saya bilang itu, ayo konsep hubungan manusia dengan alam kita tingkatkan. Yang dua-dua tanpa kita sadari sudah kita lakukan kok. Nah itu salah satu bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bagaimana menjaga lingkungan di das itu. Jangan buang sampah sembarangan, sehingga ini akan mengganggu pencemaran, terutama air-air yang biasa di Bali. Saya bilang tadi ada areal tengahnya begitu, areal yang disucikan namanya beji, Mbak. Rata-rata di semua wilayah Bali pasti punya beji, karena air itu dimanfaatkan untuk upakara besar, untuk kehidupan, air minum, segala macam kehidupan. Kemudian juga alamnya akan kita lestarikan. Nah mungkin itu salah satu, pelan-pelan kita berikan edukasi kepada masyarakat.
1: Seperti itu, Mbak. Tadi disebutkan oleh Pak Gung Rai bahwa Bali memiliki filosofi Trihitakarana.
2: Iya,
1: kalau kita berbicara terkait itu, seperti apa sejatinya konsepnya? Padahal sudah memiliki filosofi Trihitakarana, justru ada krisis, sungainya mengalami krisis ekologi, Pak.
2: Iya,
1: Dharma Putra. Seperti apa itu?
3: Ya, memang itulah fakta-fakta yang kita lihat. Kadang-kadang kan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada kita oleh para leluhur itu perlu kita jaga. Namun dengan seiring waktu, hal-hal seperti ini tidak bisa kita lepaskan dari persoalan-persoalan keseharian kita di Bali, Bali yang pulau kecil seperti ini, penduduk mungkin kurang lebih 4 jutaan. Bayangkan, setiap tahun hampir 17 juta wisatawan mendatangi pulau Bali yang ditempati oleh penduduk hanya 4 juta saja. Artinya apa? Masalah-masalah yang muncul di sungai kita tidak semata-mata hanya kita bebankan kepada masyarakat Bali juga saja. Namun juga kita harus perhatikan, 17 juta itu kan beberapa kali lipat. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan, kalau pendapatan dari pariwisata kita demikian besar, kenapa sebagian besar pendapatan itu, atau katakanlah beberapa persen dari pendapatan itu, digunakan sebanyak-banyaknya untuk menjaga sungai-sungai kita yang ada di Bali, yang menyebabkan wisatawan sangat tertarik datang karena ingin menikmati keindahan pariwisata sungai. Bayangkan, kalau kita perhatikan organisasi atau bisnis yang memakai sungai sebagai daya tarik wisata, rafting misalnya, orang membawa kano dan sebagainya, pemandangan hotel-hotel yang mahal itu selalu memakai view pemandangan sungai yang demikian hijau. Pagi-pagi baru mereka bangun mendengarkan suara burung bernyanyi gemici, air dari sela-sela dinding sungai yang demikian mempesona. Maka pendapatan dari kegiatan-kegiatan seperti ini harusnya dikembalikan dalam bentuk apa? Seperti tadi, mari kita bangun instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan sampah yang mencegah jangan sampai sampah-sampah, limbah-limbah ini demikian saja setiap hari masuk mengotori sungai kita. Satu lagi, ini memerlukan pengawasan dan penegakan hukum. Mari kita juga ajak bersama-sama. Mungkin di Banjar sudah sangat jelas, setiap sangkepan Banjar akan disampaikan awig-awig di masing-masing desa adat Banjar. Kita orang Bali, jangankan mengotori sungai, kadang-kadang mohon maaf, kita membuang urin ke sungai itu tidak boleh. Karmanya luar biasa, karena kita mencemari sumber penghidupan kita. Itu karmanya luar biasa. Dan dulu saya pernah mendengar bagaimana orang-orang memang paling akibat kesalahan-kesalahan seperti ini. Mereka tidak menemukan jalan pulang karena berani melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu di daerah-daerah pinggir tengah seperti ini, apalagi sumber air, Beji dan sebagainya. Tetapi dengan perkembangan situasi, bukankah hal-hal seperti ini menjadi abai? Saya melihat sebabnya kenapa tadi 4 juta didatangi 17 juta orang yang tidak mengenal akar budaya kita, filosofi yang diwariskan oleh leluhur kita. Mereka menikmati alam, bahkan melakukan aktivitas yang mungkin karena ketidaktahuan mereka menjadi mereka lakukan di kawasan-kawasan yang harus kita jaga. Itulah sebabnya kenapa saya terus-menerus ingatkan, mari kita bangun instalasi-instalasi yang melindungi sungai kita, dan sekali lagi pengawasan itu juga sangat diperlukan. Penegakan hukum bagi penjagaan kita terhadap daerah aliran sungai benar-benar harus ditegakkan.
1: Inggih, seperti itu. Sebelum menjeda dari Pak Gung Rai, seperti apa Pak Gung Rai?
2: Benar juga apa yang disampaikan oleh Pak Darman tadi. Justru kami mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di daerah pinggiran sungai. Paling tidak jujur saja, yang kita dapat di lapangan banyak sekali. Kita tidak melarang orang berusaha, Mbak. Sama sekali. Kalau kami komunitas tidak melarang, tetapi mohon dijaga. Contoh misalnya, ada beberapa masyarakat yang berkegiatan ekonomi lah, boleh dibilang seperti itu. Misalnya contoh seperti penjual tahu atau membuat tahu. Tahu, kemudian ada yang namanya memelihara babi dan lain sebagainya. Tolong masing-masing dibikinin IPAL, Mbak. Artinya paling tidak dia sudah bikin semacam bak-bak penampungan untuk menetralkan air atau limbahnya itu, sehingga silakan buang ke sungai, tetapi dengan catatan pH-nya sudah sesuai dengan di sungai. Yang terjadi apa, Mbak? Banyak kita berikan percontohan dan lain sebagainya, edukasi kepada masyarakat. Akhirnya mereka bukan saja akhirnya berkegiatan memelihara babi, tetapi mendapat hasil lebih. Ketika pH-nya air itu sudah normal, itu bisa memelihara ikan dan sebagainya, bisa pulang sekolah, sehingga sama-sama menguntungkan, Mbak. Itu salah satu solusi. Tapi ketika mereka melakukan pelanggaran secara benar apa yang disampaikan Pak Damat, ayo kita tegakkan peraturan hukum undang-undang yang berlaku, sehingga apa yang terjadi akan lebih berkurang. Kalau sekarang belum bisa, Mbak, jujur saya bilang tidak bisa membalik telapak tangan seperti tadi saya bilang. Makanya kami berkolaborasinya itu dengan salah satu yang preman-preman berdasi, elemen keenam kami, itu kami edukasi terus bagaimana caranya supaya bisa mitigasi penyelamatan sumber, terutama sumber daya air, bisa terlaksana. Itu saja, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Gong Rai dan juga Pak Dharma Putra. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik ini, menjaga kebersihan sungai, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
4: Perkenalkan, saya Indira, umur 19 tahun, saya dari Gianyar. Menurut saya, meski sering dibersihkan, sungai tetap bisa tercemar karena sumber masalahnya belum diatasi. Di Bali sendiri, cemaran sungai masih banyak berasal dari sampah dan limbah rumah tangga yang terus masuk ke aliran sungai. Jadi, selain aksi bersih-bersih, diperlukan pengelolaan sampah yang baik, edukasi masyarakat, dan penegakan aturan agar kebersihan sungai bisa bertahan dalam jangka panjang.
5: Perkenalkan, nama saya Maung Yusuf Dati Udanta, bisa dipanggil Wisnu, berusia 18 tahun, dan saya berasal dari Denpasar. Sungai masih tercemar hingga saat ini karena kebiasaan membuang sampah sembarangan hingga tidak adanya edukasi dari pemilahan sampah itu sendiri. Maka diperlukan kesadaran oleh masyarakat itu sendiri dengan cara edukasi atau sosialisasi tentang bagaimana cara pemilahan sampah atau limbah dengan baik dan benar. Dan itu perlu diperlukan secara berkelanjutan agar menjaga lingkungan tetap bersih.
6: Perkenalkan, nama saya Niko Mangdian Cilastari, umur 21, asal Denpasar. Jadi menurut saya, sungai masih tercemar karena kegiatan bersih-bersih sering hanya menyelesaikan sampah yang sudah ada. Sementara kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terus terjadi. Jadi agar kebersihan sungai bertahan dalam jangka panjang, perlu edukasi kepada masyarakat, penyediaan fasilitas, pengelolaan sampah yang memadai, serta aturan yang ditegakkan secara konsistensi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya membersihkan sungai, tapi juga ikut menjaga agar tetap bersih.
1: Baik pendengar, itu tadi suara dari masyarakat terkait dengan menjaga kebersihan sungai. Karena memang untuk menjaga kebersihan sungai yang muaranya untuk kesejahteraan kita bersama juga harus diawali dari diri kita sendiri, sehingga dapat melakukan berbagai langkah positif untuk benar-benar menjaga sumber mata air kita, salah satunya menjaga kebersihan sungai. Nah, dari dua narasumber kita, dari suara masyarakat itu, apa yang harus disikapi Pak Dharma Putra dan juga Pak Gong Rai? Silakan Pak Dharma Putra. Sebagian masyarakat menyebutkan bahwa memang pencemaran sungai itu dari aksi membuang sampah, di mana ini dilakukan masyarakat justru yang harusnya bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai. Tidak semua sih, namun ada sebagian masyarakat yang justru membuang sampahnya yang harusnya dikelola berbasis sumber justru ke sungai. Silakan Pak Dharma.
3: Ya, terima kasih. Kita masyarakat Bali tentu masih ingat kejadian pada hari Pagerwesi tahun 2025 yang lalu, 10 September 2025, betapa pada saat iklim yang demikian berat, hujan yang tinggi sekali, akhirnya terjadi banjir bandang. 18 nyawa meninggal pada peristiwa tersebut, dan ini menunjukkan betapa beratnya karma yang harus kita dapatkan sebagai warga Bali, melihat, memperhatikan kondisi sungai kita, Tukat Badung meluap dalam waktu yang cepat. Kalau kita runut, sebulan sebelumnya, 1 Agustus 2025, TPA Suwung ditutup. Kebijakan keras sekali untuk melindungi proses pencemaran di sekitar kawasan TPA Suwung. Tetapi kalau kita melakukan satu keputusan yang tidak diikuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung untuk menyebabkan keputusan itu berjalan dengan baik, alam ternyata memberi peringatan kepada kita. Itulah sebabnya selalu saya sampaikan bahwa sungai kita ini bukan tempat sampah, tetapi karena kebijakan yang kita lakukan tidak saja untuk melindungi sungai, tetapi sektor-sektor yang lainnya belum terpadu, maka akhirnya pada saat-saat tertentu kita melihat langsung bagaimana sungai air yang tadinya tenang, kita muliakan, kita sucikan, memberikan peringatan kepada manusia-manusia seperti kita ini, bahwa kalau alam, hukum alam sudah berjalan, tidak akan ada yang mampu menghalangi. Jadi saya setuju sekali bahwa memang persoalan sampah, limbah ini yang menyebabkan krisis ekologi sungai kita. Oleh sebab itu kita menyelesaikan ini tidak mungkin bisa sendiri. Masyarakat benar-benar harus kita edukasi, melakukan action yang bagus terhadap penjagaan sungai kita. Dan juga tokoh-tokoh di masyarakat yang ada di dekat dengan daerah aliran sungai terus-menerus harus menjadi teladan. Teladan. Karena apa? Kalau masyarakat melihat contoh-contoh yang tidak bagus, tentu mereka cepat sekali melakukan peniruan. Dan yang tidak kalah pentingnya, aparatur pemerintah, pemegang kebijakan, menggunakan anggaran yang katakanlah transparan, bermanfaat, tepat guna untuk menyelamatkan sungai kita. Jangan lagi jargon-jargon bahwa kita menjaga budaya dan sebagainya, tetapi secara faktual Tritekarana itu adalah tiga komposisi yang harus kita harmoniskan. Hal spiritual sebenarnya masyarakat Bali mampu secara perorangan melakukan. Bukankah ini adalah bagian daripada yadnya kita? Yadnya untuk keluarga, manusia yadnya, pitra yadnya, dewa yadnya. Dari dulu masyarakat Bali sudah memahami. Kalaupun ada bantuan, katakanlah dari instansi pemerintah, tentu berterima kasih. Tetapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, mari kita manfaatkan sepenuhnya untuk menjaga alam kita dengan membangun fasilitas-fasilitas seperti tadi, pengolahan sampah yang baik, instalasi pengolahan air limbah, dan memberikan bantuan. Katakanlah seperti tadi disampaikan, masyarakat ada yang memiliki penghasilan membuat tahu, beternak, mari difasilitasi mereka, karena mungkin karena ketidaktahuan, kekurangan modal, berikan kemudahan modal bagi mereka untuk menjalankan usahanya dengan benar. Bimbing, jangan malah dipersulit. Karena sering yang kita dengar adalah begitu mereka mulai mengurus perizinan sebagaimana seharusnya bisnis yang mereka jalankan, mereka mulai berhadapan dengan hal-hal administratif yang relatif memerlukan waktu dan anggaran, yang menyebabkan akhirnya mereka berpikir, oh kenapa seperti ini sulitnya. Kalau saya sarankan, mari kita bersama-sama, terutama kita ingatkan aparatur pemegang kebijakan, pembinaan itu real dilakukan. Tetapi jangan lupa aparatur penegak hukum, seperti selalu saya ingatkan, harus benar-benar kan menjalankan penegakan hukum, hukum lingkungan yang sudah banyak kita miliki. Ini bagian juga menjadi penting untuk memperlihatkan adanya konsistensi di dalam pelaksanaan peraturan yang ada.
1: Seperti itu. Berarti dari Pak Dharma Putra menyebutkan sungai bukan tempat membuang sampah, harus menjadi contoh kita bersama, harus menjadi contoh sehingga langkah-langkah untuk menjaga kebersihan sungai bisa dilakukan, penegakan hukum juga bisa dilakukan dengan tegas. Kalau dari Pak Gung Rai, komunitas peduli sungai Niki, seperti apa tadi menanggapi komentar dari masyarakat?
2: Baik, terima kasih. Ini benar-benar yang kami lakukan di lapangan, karena langsung sendiri kita langsung. Nah, paling tidak apa yang terjadi sebenarnya, masyarakat dengan gampang buang sampah sembarangan. Satu, Mbak, ada berapa poin sih sebenarnya. Yang pertama, atur yang dilakukan sering kebablasan. Aturan sudah dibuat sedemikian rupa, tapi apa? Artinya aturan tidak dijalankan dengan sebaiknya. Yang terjadi di stakeholder terendah di masyarakat itu kurang korban, karena adanya ego sektoral, Pak. Contoh kecil saja, dari SKPD yang ada belum pernah ada persatuan dari bidang ini, harusnya mereka bisa berkolaborasi dong. Yang saya maksud stakeholder terendah, ada kadus kaling, ada perbekal lurah, itu kadangkala mereka nggak peduli, Mbak. Mohon maaf sekali, jujur saja, kalau di kami sudah kami tegaskan di KPS, kalau KPS Komunitas Peduli Sungai tidak ada stakeholder kadus kaling atau benar-benarnya tidak pernah berhasil, itu terbukti Mbak. Tetapi teman-teman kami yang terlibat langsung kadus kalingnya luar biasa Mbak, sudah mulai menataan. Itu salah satu solusi yang kami lakukan, bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena apa? Kalau di Bali kita mengenal adanya hukum kecil Mbak, sepen banjar kalau orang bilang. Ketika dia melakukan sesuatu hal merugikan kepada masyarakat banyak, ya hukumnya jelas. Itu lebih menyakitkan pada hukuman kurungan atau denda Mbak. Mereka dengan gampang saja, oke saya bayar denda. Tapi hukuman psikis yang dia dapatkan itu jauh lebih menyakitkan Mbak. Nah itulah yang kita pelan-pelan lakukan, sehingga penegakan hukum yang diberikan oleh pemerintah bisa mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kalau tadi disampaikan masyarakat pencemaran masih banyak jelas. Karena jujur saja, kalau kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Dharma itu, orang Bali itu sangat meyakini hukum karma pala. Kalau kami jangankan sampai buang air kecil Pak, meludahnya gak berani kita ke sungai Pak. Karena kita yakin kita menyucikan air, karena air dimanfaatkan untuk hubungan meyajar ke Tuhan, kemudian untuk kehidupan masyarakat, apalagi dengan alam. Nah itu salah satu bagaimana kita memberikan, selain Mbak, seperti tadi sudah saya sampaikan, kita tidak melarang Anda melakukan kegiatan ekonomi. Mau apapun itu, bahkan kita dukung. Cuman limbahnya diperhatikan, bikinin ipal dan lain sebagainya. Salah satunya itu. Sehingga apa yang terjadi, pelestarian lingkungan terutama sungai yang kita harapkan jauh lebih baik dapat terwujud dengan ini. Nah itu salah satu solusinya, hukum kita tegakkan, tanda kutip. Karena jujur saja saya sangat bingung Mbak, karena di Indonesia itu hukumnya hukuman minimal. Kenapa jangan diadakan minimal sekian tahun, karena hukuman sekian ya jalankan. Kadang-kadang di lapangan terjadi Mbak, minimal kan cuma katakanlah mohon maaf buang sampah cuma 100.000 masih bisa tercapai itu. Tapi kalau hukuman membuang sampah misal 5 juta gede itu, mungkin akan berpikir kedua kalinya. Shock terapi ada untuk mereka. Terbukti saya sering melakukan, saya dari biasanya kalau di daerah saya dari jam 3 pagi saya bangun, saya di pinggir jalan Mbak, karena ada yang namanya sama sampah liar tuh, sampah terbang namanya Mbak, dari motor diterbangin jatuh, ya itu kita jaga. Akhirnya saya tegur pertama kali, bukan SP lagi, saya tegur, Mbak ambil sampahnya, kalau Anda tidak ikut suka kelola sampah di wilayah Anda, buang di tempat yang sebenarnya, atau bawa pulang. Selesaikan, karena berbasis sumber. Jujur Mbak, berkali-kali bahkan, itu yang kami lakukan, saling memberikan edukasi. Tidak menindak langsung, tetapi kalau sudah sampai 2-3 kali, ada kemarin, kita sidangkan di tempat Mbak. Jujur, pernah kami menyidangkan itu. Sehingga artinya shock terapi kepada masyarakat akhirnya tahu. Nggak boleh dong. Bahkan jujur saja ada beberapa pejabat sih membuang sampahnya di daerah lain, itu sudah salah. Sampah sendiri ya harus buang sendiri. Iya itu saja mungkin Mbak.
1: Baik, dari Pak Gung Rai menyebutkan tadi justru ada sampah liar, sampah terbangan bisa terbang gitu sampahnya. Iya, dan karena aturannya tidak jelas seperti itu Pak Dharma Putra, ada ego sektoral juga. Habis itu sejatinya Pak Dharma Putra dari pemerhati lingkungan, seperti apa sih idealnya sejatinya bentuk sinergi yang ideal yang harus dibangun untuk menjaga sumber mata air kita, salah satunya sungai.
3: Ya, terima kasih. Yang pertama memang dari aspek undang-undang kan sudah sangat jelas ya, bagaimana posisi sungai kita dan bagaimana manfaat daripada keberadaan sumber air kita ini. Program-program penghijauan juga terus digalakkan. Kita mengetahui bersama bahwa pencanangan terhadap penanaman pohon-pohonan di hulu terutama sampai ke hilir, kalau kita melakukan sampai ke hilir karena menanam mangrove kan ada di kawasan dekat pantai ya, dekat di muara-muara sungai yang membawa sedimen, akhirnya tumbuhlah mangrove yang menjaga kawasan pesisir kita. Itu terus-menerus digerakkan. Dan kita patut bersyukur karena Bali pulau yang sangat indah, kita memiliki seperti yang saya katakan sumber air, mata air, danau yang terus berisi dengan air, dan sungai-sungai yang sangat indah, ada air terjun yang menjadi daya tarik wisata. Nah, sinergi inilah yang harus terus-menerus disampaikan dan dipupuk dan dibina oleh pemegang kebijakan, bahwa kalau kita mampu membersihkan sungai kita, maka kita berarti memuliakan ciptaan Tuhan, ciptaan Idris Sang Yang Widiwase, sehingga kitalah yang nanti akan diberikan anugerah untuk katakanlah rezeki yang akan semakin meningkat, kesehatan yang baik, kenyamanan dan ketenangan dalam hidup kita, begitu kita melihat keindahan yang ditampilkan di hadapan kita melalui sungai-sungai ini. Dan ini sebenarnya yang menjadi daya tarik pariwisata di Bali. Karena kita memanfaatkan keindahan alam itu kan kita mendapatkan benefit. Anggaran-anggaran yang dihasilkan dari aktivitas ini, sekali lagi saya terus-menerus sampaikan bahwa mari kita kembalikan lagi ke alam tersebut dengan menjaganya. Kita mengetahui teknologi macam-macam tepat guna, yang sederhana, bahkan ada teknologi pengolahan limbah cair yang nantinya mencegah air limbah itu ke sungai, tadi disebutkan dengan pohon-pohonan, garden waste namanya, waste water garden, dengan tanaman-tanaman tertentu menyaring limbah-limbah beracun yang ada di dalam air limbah, yang muaranya nanti ikan-ikan akan bisa hidup dengan bagus. Kita mendengar juga sering di sosial media, kalau turis-turis dari Bali datang ke Korea Selatan misalnya, di kota Seoul itu ada sungai yang menjadi daya tarik wisata dari seluruh dunia. Kita sudah memilikinya di sebelah Tukan Badung. Mudah-mudahan kondisi daripada Badung River yang mirip dengan di Korea ini terus-menerus dijaga dengan penganggaran yang memadai. Jangan di stop aktivitasnya sehingga pada awal pembukaan saja kelihatan bagus, tetapi berikutnya loh kok seperti ini lagi, tidak berkelanjutan. Jadi kata berkelanjutan inilah yang sangat mudah kita sampaikan, termasuk kata koordinasi tadi, tetapi di dalam pelaksanaannya sering terus-menerus harus kita ingatkan. Keberlanjutan antara keberadaan kebijakan, peraturan, perundang-undangan yang menjaga sungai kita. Kan bukankah ada macam-macam, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, bahkan peraturan bupati, wali kota, sampai perarem di desa adat menjaga. Tetapi ini tidak akan ada artinya kalau tidak dilakukan pengawasan pelaksanaan peraturan tersebut. Dan yang paling penting adalah contoh suri tuladan dari tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Jangan sewaktu-waktu dilihat oleh masyarakat, orang-orang berpengaruh ini, orang-orang yang sering bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan, ternyata boleh-boleh saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Artinya jangan kita saja masyarakat kecil yang dibebani oleh kegiatan-kegiatan penegakan aturan seperti itu. Harus, tidak boleh tebang pilih. Kalau teladan ini benar-benar kita terapkan, kita lakukan, dan yang tidak kalah pentingnya, berikan penghargaan kepada desa-desa atau masyarakat yang menjaga sungainya dengan bagus. Bukankah sering kita lihat ada satu banjar yang bahkan koi pun bisa hidup dengan indah di aliran sungai di depan banjarnya. Ini terus-menerus kita sosialisasikan, promosikan, di samping juga kita berikan penegakan aturan bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang ada.
1: Ini dari Pak Dharma Putra tadi menekankan bahwa kalau sungai bersih, mata sumber air bersih seperti itu, koi pun bisa hidup seperti itu, Pak. Dari Pak Dharma Putra, dari Pak Gung Rai melihatnya seperti apa? Apakah program penghijauan, kalau dulu ada prokasi, program kali bersih, apakah saat ini sudah berkelanjutan dari kacamata komunitas peduli sungai? Pak Gung Rai, silakan.
2: Terima kasih. Kalau program prokasi itu mungkin setiap tahun diadakan dari LHK biasanya, Mbak. Cuman yang kami amati selama ini, ketika apa yang disampaikan Pak Dharma juga berada benernya, bagaimana kita menyelamatkan sungai, salah satunya. Yang pertama mungkin saya bilang dari awal sering, mungkin masyarakat tidak tahu, padahal di Nangun Sat Keti Loko Bali, Pak, ya, ada Danau Keti dan Segara Keti. Karena sungai, tidak ada yang programnya Tukat Gerdi tender, tetapi itu kan berawal dari hulu, dari danau sudah masuk program itu. Cuman kadang-kadang mereka tidak sadar. Justru bahaya yang paling dahsyat adanya sungai. Di sungailah yang paling dahsyat. Pernahkah ada tsunami atau ada apa namanya di daerah danau? Gak pernah, Pak. Paling kalau longsor mesti. Kalau di laut itu insidental, tsunami dan lain gempa pun. Tapi kalau di sungai bisa hampir setiap saat tanpa kita sadari. Begitu sungai tersundat, banyak sampah yang ada, banjir. Lebih sering terjadi. Harusnya itu kita sadar. Justru sungai inilah merupakan urat nadi. Kalau di dalam tubuh itu merupakan urat nadi kita. Macet urat nadi ya stroke. Ya sama aja dengan sungai, banjir jadinya kan itu. Tanpa disadar arus itu yang kita selamatkan. Yang terjadi itu, bagaimana cara penyelamatan yang lebih awal? Ya gampang-gampang saja. Gak usah ada terlalu muluk-muluk. Ada di lingkungan, ada aliran sungai. Jaga itu. Libatkan siapa? Masyarakat. Syukur kalau ada komunitas, libatkan. Syukur kalau ada desa, lurah, libatkan itu semua. Sehingga kolaborasi ini akan menimbulkan. Seperti tadi saya bilang, ada beberapa elemen, regulasi dan lain sebagainya, swasta sama pemerintah ada. Ada pihak-pihak pendidikan. Ayo kita ajak kolaborasi. Di pihak mahasiswa dan lain sebagainya ada teknologi. Bagaimana sih kalau airnya bagus bisa menghasilkan listrik segala macam. Ada penyaringan untuk ipal lebih jernih airnya. Karena jujur saja banyak sekali produk-produk yang bisa menghilangkan bau di sungai, menjernihkan air. Kan banyak itu, ada mold, mikroorganisme, parokol lokal dan lain sebagainya lah. Itu bisa teknologi itu dilibatkan. Kemudian kita sendiri selaku komunitas dan masyarakat yang ada di daerah aliran sungai, ayo sama-sama kita jaga.
1: Sama-sama jaga.
2: Itu saja.
1: Yeah. Baik. Pak Dharma Putra dan Pak Gung Rai nampaknya ada penelpon. Masih tersambungkah? Halo Swastiastu, selamat pagi.
7: Om Swastiastu.
1: Inggih, dengan Bapak Sira, Bapak dari mana?
7: Di Denpasar, Pak Agung.
1: Oh, Pak Agung, nggih, silakan Pak Agung di Denpasar.
7: Iya. Om Swastiastu.
1: Nggih, Swastiastu, Bapak.
7: Sangat Bapak mana narasumber ya?
2: Nggih, Swastiastu, Pak
7: Agung. Ini ya, baru sekali ini sudah 15 tahun baru saya dengar ada Hari Sungai. Enggak pernah ditayangkan di RRI atau di televisi lah. Begini Pak narasumber berdua, menurut saya kalau bisa yang dekat-dekat sungai itu dulu diedukasi. Saya kadang-kadang saya melewat ke sungai itu memang ada nih ya nurungu ben menjaga entong di ini orang apa gitu ada itunya karena itu perlu diedukasi. Kalau memang Bapak tadi bilang kelewat lingkungan badusun di Banjar itu sudah semua desa itu sudah disarankan begitu. Ya kalau sudah semua desa kemungkinan nanti ada juga pertanyaan dari petugas-petugas itu apa yang saya dapat nanti gitu. Kalau semua nih apalagi seperti sampah nih lain kita sudah bayar lain lagi disuruh memilah gitu. Kata-kata maaf ini Pak sering dengan teman-teman di ngobrol-ngobrol di lapangan di mana itu aja adanya ada tuh 6 nih kayak ampun lagi ya bukan dia ya gitu ya ya nah itu bagaimana caranya kalau lewat ada pemerintah yang menangani itu mari supaya betul-betul lah ke bawah dari bilang tadi kalau memang sampai lingkungan badusun itu itu dulu disarankan didapatkan di lurah tuh di kepala desa gitu. Nah, itu kalau bisa Pak tolong dikit-dikit masukkan ke Dek
2: ya. Terima kasih.
1: Pak semua nggih Pak Agung di Denpasar tadi dari nggih Pak Rai bisa menanggapi dan juga Pak Dharma Putra seperti apa sih dekat-dekat sungai harusnya masyarakatnya diedukasi karena mindset masyarakat itu buang aja di sungai kita sudah keluar uang disuruh memilah seperti apa silakan
2: Pak Agung Rai. Terima kasih Pak Agung. Itulah tantangan yang kita dapatkan, kendala-kendala ketika kami mendirikan komunitas peduli sungai Kota Denpasar. Kami sudah berkolaborasi dengan 4 kecamatan. Apa yang terjadi? Seperti Bapak bilang tadi, seperti itulah. Saya manapel, orientasinya ke, mohon maaf, pendapatan gitu. Tapi apa yang terjadi? Kita memberikan edukasi seperti ini, Pak. Itu kewajiban, itu tujuan tupoksi sebenarnya, Pak, dari stakeholder terbawah. Ketika wilayahnya dialiri sungai, wajib dong. Itu sudah tupoksi mereka seharusnya. Kalau memang disadari, kalau pikirannya sudah yang namanya money oriented, mohon maaf saja, itu kita tidak ikut melestarikan alam. Nika sebenarnya sudah kita berikan di masing-masing kecamatan, bahkan kami mengajukan kepada pihak wali kota, mohon Pak, dikumpulkan mereka semua, diberikan edukasi Pak di masing-masing kecamatan. Kalau yang namanya dari pimpinan, otomatis pasti diikuti Pak. Kalau kami relawan memerintahkan yang namanya lurah kecamatan, susah Mbak. Ya kami ajukan kepada pimpinan mereka, sehingga itu yang terjadi benar. Diadakan perkumpulan semua bagi wilayah-wilayah yang dialiri sungai yang di Kota Denpasar, silakan Anda berkolaborasi dengan komunitas yang ada. Bagaimana sih cara pemeliharaannya? Sudah kami berikan. Apa yang terjadi dari 100% yang notabene boleh dibilang tercemar, sekarang sudah 60-70% sudah bisa kita atasi. Kemarin tahun lalu seperti apa yang disampaikan, Tukar Tebe Mbak, itu sampai 1 meter sampahnya dari permukaan itu sampai ke bawah itu 1 meter, gila tuh, dan sepanjang berapa kilo itu kita dapatkan berapa ton itu. Nah itu salah satu. Bukan berarti, mohon maaf saja, kalau kami relawan di Kota Denpasar melakukan bersih-bersih, ya mestinya dari masyarakat di pinggiran yang ada di situ mestinya ikut. Kadang-kadang yang terjadi di lapangan beda, malahan mereka nonton Mbak, dipikir kita memang oh ini apa petugasnya. Mohon maaf, relawan KPS Kota Denpasar tidak ada gaji Mbak, kami tidak ada honor,
1: tapi
2: sukarela. Itu ya kami untuk bisa memacu, memberikan apa namanya edukasi kepada masyarakat. Ini loh seyogianya Anda lakukan di areal Anda. Itu saja sebenarnya.
1: Baik, terima kasih Pak Agung Raidat. Silakan Pak Dharma Putra menanggapi tadi masukan dari Pak Agung di Denpasar.
3: Nggih, untuk semua Pak Agung. Memang ini tantangan terutama di kawasan perkotaan, Bu. Kawasan perkotaan padat dan juga perumahan-perumahan, mohon maaf, yang kecil-kecil. Jadi kalau keluarga yang beruntung mungkin rumahnya agak luas, ada halaman, ada tebe, mungkin persoalan sampah organik tidak terlalu berat bagi mereka untuk menangani, termasuk juga sampah anorganik seperti plastik-plastik. Kalau mereka kumpulkan sebelum dibawa ke bank sampah, masih ada tempat untuk menyimpannya. Kan itu perlu menunggu lama, seminggu, dua minggu, agar enak dibawa ke sana dan dapat benefit yang nyata. Tetapi bayangkan di perkotaan, tinggal di areal yang sangat kecil, padat. Apalagi mereka pegang sertifikat. Sertifikat tanah di dalam tanahnya, di sertifikatnya, di belakangnya ada aliran sungai, begitu. Akhirnya mereka membangun pinggir sungai sekali. Karena mereka memang punya lahan itu saja. Di bagian belakang ini menjadi tempat-tempat yang membuang rongsokan, segala macam. Disuruh memilah lagi. Kecil-kecil setiap hari lebih baik dibuang ke sungai. Nyatanya akhirnya hukumannya adalah banjir pada saat hujan. Mau tidak mau memang kita harus mengedukasi. Kawasan-kawasan padat seperti inilah menjadi target dari pemegang kebijakan. Mari kita bantu kawasan-kawasan seperti ini untuk adanya fasilitas instalasi pengolahan sampah yang bagus, diawasi dengan baik, dan diberikan insentif. Bukankah banyak bantuan, dalam tanda kutip, bantuan sosial yang sering di masyarakat, Pak Agung mungkin sering mendengar, bahkan bangunan yang sudah bagus-bagus disuruh bongkar karena menunggu adanya bantuan sosial yang akan datang. Padahal bukankah anggaran-anggaran seperti itu jauh lebih bermanfaat kalau diberikan kepada kawasan-kawasan seperti ini yang nyata sekali. Ada persoalan banjir, ada sungai yang menyempit karena mohon maaf, rumah-rumah yang ada di sepanjang sungai ini memang kecil-kecil, tidak mampu berikan fasilitas pengolahan secara bersama-sama. Mungkin termasuk juga dibantu di mana ada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki dana corporate social responsibility. Artinya dana yang memang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar tersebut memiliki keuntungan yang besar untuk membantu masyarakat. Cuma tinggal bagaimana diarahkan menjawab masalah-masalah, tantangan nyata di masyarakat. Mungkin ini memerlukan keteladanan, keseriusan, fokus untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Kalau ini kita lakukan bersama-sama, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik.
1: Baik, Pak Gokrai dan Pak Dharma Putra, kita memiliki waktu kurang lebih 3 menit di sesi yang terakhir ini. Silakan berbagi waktu dengan apa sejatinya rekomendasi maupun saran yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah, masyarakat, karena kita bersama menjaga kebersihan sungai adalah tanggung jawab bersama, sehingga ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri seperti itu. Silakan diawali oleh Pak Gokrai, kemudian Pak Dharma Putra, silakan.
2: Saya sih di tagline terakhir ini hanya singkat saja, Mbak. Gak usah ada terlalu muluk-muluk, kalau banyak muluk itu bahasa asam urat kita, Mbak, ya. Muluk Bali maksudnya. Satu saja yang saya kita ingatkan, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Itulah yang terakhir bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Inge, baik, kita jaga alam dan alam akan menjaga menjaga kita, seperti itu dari Pak Gokrai. Kalau dari Pak Dharma Putra, silakan.
3: Yeah, terima kasih. Dirgahayu Hari Sungai Nasional dan Internasional tahun 2026. Saya Dharma Putra menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga aliran air di sungai kita, sehingga kita bisa melaksanakan warisan leluhur dalam bentuk filosofi Tritakarana dengan konsisten.
1: Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita, Pak Gokrai dan juga Pak Swastika, dan juga dari Pak Agung di Denpasar sudah bergabung dalam dialog Denpasar pagi ini. Semoga di lain kesempatan kita berjumpa lagi, Bapak, dengan topik yang lebih menarik dan kita bisa menambah wawasan bersama untuk bersama-sama bahwa memang benar, ketika kita menjaga alam, alam akan kembali menjaga kita, dan tentunya langkah bersama menjadi kunci untuk mewujudkan kelestarian alam dengan menjaga kebersihan sungai. Terima kasih, saya Ayurini dan selamat pagi.

0: portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, ketemu lagi bersama saya Indah Widyasari di Denpasar. Siang ini edisi hari Senin 27 Juli 2026 sampai nanti di jam 3 sore.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari Senin ini? Semoga pastinya hari Senin jadi milik Anda pendengar Pro 1. Semoga sehat-sehat, berbahagia, dan awali hari Senin dengan senyum yang paling meriah, paling lebar, supaya senyum itu juga bisa awet sampai nanti sore hari ya, bahkan sampai malam nanti pendengar Pro 1. Dan pada kesempatan siang hari ini saya tidak sendiri, ada Wandi Aziz sebentar lagi masih mau OTW ke Pro 1 RRI Denpasar. Dan kemudian kami juga akan hadirkan nanti program Halo RRI untuk Anda pendengar Pro 1, dan juga perbincangan saya sangat menarik nanti bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana, kemudian juga dalam Jaksa Menyapa di pukul 2 siang. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan rekan Mega dari PMI Provinsi Bali untuk info ketersediaan darah dan informasi donor darah untuk hari ini. Selamat pagi jelang siang, silakan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada hari ini, Senin 27 Juli 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 33 kantong, golongan darah B, 39 kantong, golongan darah O, 49 kantong, dan golongan darah AB, 7 kantong. Adapun kegiatan donor darah, pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Kampus Undiksa Denpasar, Jalan Raya Sesetan nomor 196, jam 9 pagi. Kemudian kita buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renong di pagi hari, di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Selasa, 28 Juli 2026, yang pertama kita berada di Pertamina Cabang Denpasar, di Jalan Sugianyar, di jam 8 pagi, kemudian di Hotel The Royal Santrian, Jalan Pratama, Tanjung Benua, di jam 8 pagi, kemudian kita masih buka juga gerai donor darah di lapangan Bajri Sandi Renang, di pagi hari di jam 8, dan di sore hari di jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi donor darah yang bisa Anda ikuti pendengar Pro 1. Jika dalam kondisi yang sehat, Anda bisa menyumbangkan darah Anda untuk yang membutuhkan. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar Pro 1, siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di Level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin Anda pulang grand prize gratis. Caranya gampang, Anda cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanjaan Anda ke aplikasi Level 21 Mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmart, kemudian paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang. Khusus member baru selama Juli dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut lucky dip. Info selengkapnya follow Instagram dan TikTok @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.
2: Denpasar siang ini. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
8: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
9: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
10: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
11: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya.
3: Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Baik, pendengar Pro 1 Denpasar, Halo RRI kembali hadir menemani Anda untuk membuka minggu kelima di bulan Juli 2026. Rasanya panjang banget ya, bulan Juli tidak ada habis-habisnya gitu. Dan tanggal 1 Agustus masih kita harus tunggu sampai hari Sabtu ini. Dan bersabar dulu pendengar Pro 1, kita memang harus panjang-panjangin lagi yang namanya perut kita, perasaan kita. Pagi hari ini di hari Senin sudah diawali dengan hujan cukup deras yang melanda beberapa wilayah di selatan Pulau Bali seperti di wilayah Kuta Selatan, Nusa Dua, kemudian di Denpasar secara keseluruhan, kemudian juga sebagian di wilayah selatan Tabanan, selatan Gianyar, dan juga di Klungkung tadi pukul 6 sampai kurang lebih pukul 7.30 atau pukul 8 itu mengalami hujan yang cukup deras. Tadi ada satu keluhan yang dirasakan oleh masyarakat adalah kemacetan yang luar biasa terjadi di perempatan mall atau sekitar jalan bypass Ngurah Rai menuju ke arah Denpasar. Dan sampai saat ini pendengar Pro 1 di jalan tol dari tol Ngurah Rai, tol Bali Mandara menuju ke bypass Ngurah Rai, tepatnya di simpang Pesanggaran, masih terpantau macet yang cukup panjang. Berikut juga dari arah Sanur menuju ke bypass Ngurah Rai ke jalur Kuta, itu juga macet panjang. Dan mohon berhati-hati pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selalu tambah-tambah kesabarannya karena memang ada faktor cuaca yang menyebabkan penumpukan kendaraan yang terjadi di bypass Ngurah Rai ke arah Sanur. Dan memang terpantau juga ada perbaikan konstruksi di dekat jalan di setelah jalan Pesanggaran, maksud kami di sebelum perempatan Pesanggaran begitu, ada beberapa konstruksi yang menyebabkan jalanan atau kondisi lalu lintas tersendat yang cukup panjang begitu. Dan pendengar Pro 1 yang belum berangkat bisa menghindari jalan bypass Ngurah Rai pada kesempatan pagi hingga siang ini. Tidak saja di titik tersebut, di sebelum simpang Sanur, tepatnya dari arah Kesiman sampai ke simpang Sanur, ini juga terjadi penumpukan kendaraan yang cukup panjang. Kemudian di Jalan WR Supratman juga terjadi kemacetan pagi hari ini. Jadi pendengar Pro 1, kalau mau OTW ke tempat lokasi, kemanapun lokasinya begitu ya, coba cek-cek Maps dulu. Saya pantau informasinya dari Google Maps pagi hari ini. Nanti kita akan update kembali informasi bersama dengan ATCS, Dinas Perhubungan Provinsi Bali begitu. Dan di simpang Kargo Permai dengan Bulu Indah juga terpantau padat pagi hari ini. Di daerah Dalung juga padat. Kemudian kita ke arah selatan di Jalan Raya Krobokan dengan Jalan Gunung Sangyang, dan jalan ke arah Raya Canggu juga terpantau padat pagi hari ini. Kemudian di Mahendra Data Utara ke utara ala Buluh Indah terpantau ramai tapi masih lancar-lancar saja ya. Dan selalu berhati-hati pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan update informasi. Kemudian juga pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan informasi kepada kami bisa langsung di 089-678-123-830 atau di 222-161. Selepas ini saya akan sapa-sapa juga pendengar Pro 1 yang sudah chat pagi hari ini ya di nomor WhatsApp kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Dengan Pusat RRI dan Pasar masih bersama saya Indah Widyasari dan juga ada Wandi Aziz. Gak kelihatan begitu ya tadi.
1: Badan segini kata apa? Pekak Sanggulan badan segini besar kelihatan.
0: Oh, tahu ya. Sebesar apa ya Wandi Sanggul, Aziz itu?
1: Pekak Sanggulan kan sering lihat dia di apa? Story-story RRI jadi segitu.
0: Iya. Oh, ukurannya ya. Beneran lo enggak kelihatan karena tadi karena bajunya putih. Terus habis habis itu ini kan ruangan putih. Kita kan pisah gitu ya. Terus kacanya ini ada stiker-stikernya, bener-bener nggak kelihatan. Aduh. Setelah ngasih info tadi baru ngeliat ada yang bergerak ke sana. Oh ternyata bersembunyi.
1: Mbak Lia, aku pulang aja.
0: Jangan dong, tadi kan sudah menerjang macet ya kan. Kasian udah kesini bensinnya.
1: Ternyata habis. Lumayan ya, 2 jam tumben banget naik mobil. Padahal saya 2 jam hitungannya dari sini loh, dari tol bandara saya hitung.
0: Oke, dari tol di pintu selatan pintu, Nusa Dua maksudnya?
1: Iya, mau masuk bandara itu kan saya masuk. Itu baru saya hitung tuh, itu 8:30 gitu kan.
0: Iya, sampai sekarang pun juga dari arah airport itu masih macet tadi. Jadi wajar-wajar saja kalau banyak mungkin yang ngumpat, ngeluh gitu pagi
1: sebenarnya
0: hari
1: itu kan. Sebenarnya ini sih apa, kalau tadi malam pas pulang naik motor itu itu tahu kalau ada tenda besar di depan Banjar Pesanggaran. Nah, nggak tahu kalau acaranya ternyata hari ini mulai gitu.
0: Oh gitu. Kemarin juga di Sanur iya menuju ke Pantai Mertesari kemarin dari kemarin Sabtu, Jumat, Kamis.
1: Itu acara apa itu?
0: Itu acara Rareangon Festival. Iya. Jadi ada festival layang-layang.
1: Ke sana loh. Ini terakhir ya hari ini?
0: Udah kemarin selesai. Kemarin saya bercerita yang kemarin ini keresahan dan gundah gulananya. Iya, ke lokasi yang enggak jauh dari rumah gitu. Tapi macet banget, menguji kesabaran dan.
1: Tapi saya suka sebenarnya macet.
0: Kenapa?
1: Iya, berarti perekonomian kita hidup.
0: Ekonomi apa yang hidup karena macet? Yang ada
1: gini.
0: Artinya kalau kendaraan banyak yang macet, kan banyak bensin yang terbuang, waktu juga banyak kan habis di jalan gitu kan.
1: Apalagi tadi karena hujan kan, makanya orang tua itu yang biasa nganterin anak itu naik motor, itu beralih ke naik mobil.
2: Salah satunya saya.
0: Iya kan. Makanya. Ya walaupun sih aktivitas kita menggeliat gitu ya. Hanya saja memang ada plus tadi plusnya dan sekarang pasti ada minusnya kalau macet terus-terusan seperti ini, apalagi gara-gara hujan gitu kan.
1: Sebenarnya bukan gara-gara hujan ya, mungkin lebih volume kendaraan roda 4 bahkan roda 6
0: banyak dipakai.
1: Kemarin menuju ke negara juga begitu, ampun.
0: Ya ampun banget.
1: Banget macet. Kayaknya emang benar dah harus ada alternatif jalan selain jalan yang di situ. Atau mungkin tahu kan ya akan ada tol ada, khusus gitu.
0: Ada transport taksi juga, taksi air

0: di wilayah Canggu juga itu masih.
1: Oh, itu
0: ya?
1: Udah kan. Udah bisa sering dipakai itu beberapa. Cuma harganya kan ya sebenarnya itu untuk wisata kali ya, bukan tol untuk mengantisipasi kemacetan kayaknya.
0: Bukan untuk wisata antar sekolah aja, juga, Kak.
1: Iya juga. Iya juga ya, enggak akan gitu. Tapi kalau tol yang itu setuju enggak, Indah? Yang dari apa? Mengwi ke Pekutatan sampai ke sono.
0: Oh, kalau tol itu sebenarnya untuk gini ya, kendaraan yang bawa muatan besar ya,
1: logistik
0: untuk ya, logistik untuk biar cepat gitu. Karena kan kadang-kadang kalau barang-barang yang harusnya dikirim dari Pulau Jawa ke Bali, kemudian dari Bali ke Pulau Lombok dan begitu sebaliknya, itu biasanya terhambat karena infrastrukturnya mungkin sedang rusak atau perjalanannya panjang. Itu juga yang menyebabkan harganya naik itu barang.
1: Atau bahkan itu gara-gara salah satunya ya, bukan gara-gara itu ditutup kapal khusus dari Banyuwangi yang ke Lombok. Jadi mereka harus ke Bali dulu. Kayak zaman berapa tahun yang lalu. Kembali lagi loh sekarang.
0: Nah, kalau ngomongin soal infrastruktur ya dan juga kendaraan yang sering melintasi Pulau Bali begitu. Sebenarnya ada faktor, tadi kan saya sempat bilang ada faktor cuaca, infrastruktur. Nah, sekarang ini memang harus terus berhati-hati ya, enggak cuma soal infrastruktur aja sih yang kita pengenin. Cuma memang kalau yang masalah apa sih, masalah cuaca, gelombang tinggi, ini juga kita nggak bisa utak-atik gimana gitu ya. Karena kemarin laporan dari reporter RRI Denpasar, Nadia, ini memberikan laporan visual kalau pelabuhan Gilimanuk ke Tapang itu sempat ditutup jam 2 siang Minggu 26 Juli karena gelombang tinggi. Terus kelihatan banget di sini airnya benar-benar kayak
1: iya masuk gitu ya.
0: Benar-benar tinggi
1: motornya
0: banget.
1: Motornya itu kena kan motor yang ini deket.
0: Langsung cuci ini. Motor kayaknya di tengah itu. Jadi selama penutupan berlangsung, kapal-kapal yang sudah berlayar melakukan stasioner di tengah Selat Bali sambil menunggu kondisi cuaca gelombang kembali kondusif.
1: Itu saya pernah ngerasakan itu waktu enggak musim mudik sih, tapi pas kebetulan
0: nyebrang gitu ya.
1: Nyebrang, wih macet itu. Terus kemudian naik, ternyata emang gelombangnya tinggi banget. Itu baru kali itu mual banget. Padahal gak pernah ngerasa mual, biasa aja sih.
0: Kadang-kadang saya juga pernah naik kapal siang bolong. Maksudnya panas gitu ya kalau memang gelombangnya tinggi, ya udah gelombangnya tinggi aja. Dan seperti di ya terombang ambing nasib kita entah gimana gitu ya di tengah Selat Bali gitu. Tapi beruntungnya masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup lagi ya karena gelombang itu.
1: Dan alhamdulillah aman.
0: Aman. Dan juga semoga pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada dalam kondisi yang aman. Kemudian saya juga tadi janji untuk sapa-sapa dulu nih. Boleh. Bang Wandi, ada Ibu Ulia di Palu.
1: Bu Farida.
0: Kemudian ada Bu Kartika juga.
1: Bu Kartika, lo tadi malam kita sudah ketemu ya.
0: Iya, intens banget ya sebenarnya.
1: Kan sama emang pendengarnya intens. Kita punya grup, jadi harus saling sapa.
0: Iya.
1: Padahal penyiarnya juga nggak disapa sih kadang-kadang.
0: Mereka sesama saling mereka sapa aja. Iya, ya, ada Pak Widi, kemudian juga Ibu Janura di Bangli. Terima kasih. Ada siapa lagi? Pak Arya Astra ya, selamat pagi, jelang siang, semoga sehat selalu. Dan pendengar masih menemani Anda di program Halo RRI. Sampaikan juga informasi yang Anda ingin sampaikan pada siang hari ini langsung ke 089-678-123-830 atau di 222-161.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Mas, saya mau pesan. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya bersama dengan Wandi Aziz. Jangan diketuk-ketuk, Bapak.
1: Ya, kayaknya ada lalat tadi nyala.
0: Astaga, lalat pun pengen siaran ya dengan kita pagi hari ini. Masih di Halo RRI. Iya. Bang Wandi, ini kita update dulu informasi yang sedang banyak juga diperbincangkan oleh masyarakat soal hilangnya nyawa salah seorang warga yang diduga begitu ya merupakan pencuri hewan ternak gitu dari
1: FYP ya di mana-mana.
0: Benar, banyak semua perspektif yang keluar gitu ya. Iya. Tapi dari Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya yang menyampaikan duka cita begitu atas

0: karena saya taunya banyak yang ngasih kayak beasiswa atau juga bantuan untuk
1: anaknya, anaknya. Informasi yang terakhir atau tadi pagi sempat saya baca dari kepolisian Tabanan, ini sudah menetapkan 5 tersangka begitu ya, atas hilangnya nyawa seseorang yang pelaku, diduga pelaku pencurian pencurian ayam hewan ternak itu.
0: Tapi jadi emang emang pelaku ya atau gimana sih?
1: Masih diduga karena sekarang masih, juga masih
0: masih belum
1: berseliweran kan? Apa namanya, CCTV-nya juga masih dicek begitu.
0: Jadi masih klarifikasi dulu kan harusnya ya. Benar, bahasa kita sekarang tuh tabayun gitu loh.
1: Masih diselidiki lah oleh kepolisian sehingga masyarakat memang memberikan sekarang tugasnya kepada aparat penegak hukum begitu ya. Karena masyarakatnya gaduh sekali di media sosial, bahkan masyarakat di lingkungan Batu Riti gitu ya, lokasi terjadi itu juga sangat ramai, takut dan banyak

0: Bupati Tabanan sudah mengajak masyarakat sekitar untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Begitu. Kalau sekarang ini ada sedikit masalah, memang cepat begitu
1: langsung
0: ya, merembetnya cepat gitu.
1: Iya, kalau dulu kan kita butuh waktu ya, kayak jam 9 pagi.
0: Bener, baca koran dulu gitu. Baca koran,
1: malam ya di TVRI.
0: Bener, di RRI juga dengerin
1: RRI
0: berita.
1: Juga dengerin berita gitu.
0: Tapi kalau sekarang kita...
1: Udah semua.
0: Bagus
1: semua
0: sih.
1: Semua adalah netizen. Netizen adalah ini wartawan.
0: Iya, citizen journalism.
1: Citizen journalism. Oke.
0: Oke. Dan setiap pendengar juga bisa ikut bergabung bersama kami nanti di next Halo RRI ya, Halo RRI selanjutnya di hari Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Indah Widyasari dan juga Wandi Aziz.
1: Siap.
0: Pamit dulu. Okay. Nanti kita akan masih terus ya menemani pendengar Pro 1
1: pukul 3 ya.
0: Sampai nanti di jam 3 sore.
2: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum, jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh, dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Raisa, it's okay to not be okay. It's okay kalau kita wajahnya sekarang agak beruntusan dikit, gak apa-apa ya. Dan juga pendengar Pro 1, mungkin kondisinya hari ini juga gak sehat-sehat saja, sudah gak apa-apa. Kita segera pakai produk-produk yang kita percayai. Kalau kesehatan mungkin Anda kurang vitamin,

0: Kalau tambah asupan makanan yang kaya nutrisi, ada buah, sayur, itu mungkin lebih diperbanyak. Dan sekarang kan udaranya dingin, mungkin Anda kebanyakan minum es gitu ya, tenggorokan agak sakit, kita beralih ke minuman-minuman yang menghangatkan. Nah, kalau cuaca sekarang juga ini berpengaruh sekali pada kondisi kulit dan wajah kita, jadi lebih kering. Jadi beberapa teman-teman juga ngeluh nih, kayaknya pakai lotionnya harus lebih banyak nih sekarang karena kulitnya cepat kering. Pakai produk-produk kecantikan, pakai skincare-nya juga lebih cari produk yang lebih nampol begitu ya, supaya kulit kita, kesehatan kita tetap terjaga di situasi sekarang ini, peralihan ke musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang, suhu yang dingin juga di Provinsi Bali. Nah, pendengar Pro 1 siang hari ini, karena sudah bahas sedikit-sedikit soal produk kecantikan dan kesehatan, kita akan mengajak Anda untuk membahas tentang perlindungan konsumen, hak atas informasi yang benar terhadap produk kecantikan dan kesehatan yang diiklankan secara online, bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana di program pengarusutamaan gender dan inklusi. Informasi untuk semua pendengar Pro 1 bisa simak siaran ini tidak saja melalui siaran terestrial kami di 105,2 FM, 99,5 dan 100,9. Anda juga bisa simak melalui audio visual kami di aplikasi RRI Digital dan juga Facebook di RRI Pro 1 Denpasar. Langsung saja saya sapa dua narasumber kami siang hari ini. Yang pertama ada Dr. I Dewa Ayu Dwi Mayasari, SHMH. Om Swastiastu, Kak Maya.
1: Swastiastu.
0: Bagaimana
1: selamat
0: kabar?
1: Siang. Astungkara, baik.
0: Baik. Kemudian selanjutnya ada Dr. Niputu Niti Swari Giri, SHMH. Om Swastiastu, Kak Swari.
2: Om Swastiastu, Kak.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Oke. Okay. Tadi saya sudah sedikit membahas tentang produk kecantikan dan kesehatan, terutama produk perawatan kulit ya, yang sekarang banyak digunakan oleh perempuan dan juga laki-laki semuanya, dari anak-anak sampai usia lansia, benar-benar memperhatikan kulit mereka begitu. Nah, karena produk kecantikan atau bahkan produk kesehatan ini banyak dipakai oleh masyarakat, Kak Maya dan juga Kak Swari, sebenarnya produk-produk ini aman atau tidaknya, nah ini juga harus diperhatikan oleh konsumen kita begitu ya. Nah, soal perlindungan konsumen, apa sih yang harus diketahui oleh masyarakat kita soal hak atas informasi, kemudian juga soal perlindungan konsumen? Karena sekarang banyak barang murah, barang semakin gampang dicari, buka aplikasi warna oranye, warna hijau, warna biru, semuanya udah ngasih diskon nih, sudah mau gajian kan. Nah, ini yang paling membuat konsumen semakin rentan kondisinya. Nah, boleh dari Kak Maya dan juga Kak Swari kasih gambaran dulu, sebenarnya perlindungan konsumen ini seperti apa sih, dan hak atas informasi ini wajibkah atau memang harus diperhatikan atau gimana, Kak? Silakan dari Kak Maya dulu, boleh? Silakan, Kak.
1: Iya. Baik, terima kasih Kak Indah ya. Iya. Saya panggil Kakak ya.
0: Iya, sama-sama Kakak-kakak kita, Kak. Okay. Silakan.
1: Iya. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan perlindungan konsumen gitu, kita melihat situasi sekarang ya. Jadi perkembangan sekarang kan yang namanya perdagangan itu jual beli antara konsumen kemudian dengan pelaku usaha itu kan tidak hanya secara konvensional. Perkembangannya sekarang kan sudah melalui sistem elektronik, melalui online, baik itu lewat media-media sosial ataupun berbagai platform yang sudah tersedia tentunya ya.
0: Yeah.
1: Misalkan yang memang paling sekali kita apa namanya familiar di kita itu ya. Mm-hmm. Jadi ada beberapa platform gitu kan, sekali check out begitu kan sudah sudah paham lah ya gitu.
0: Nah, betul.
1: Hanya saja kita sebagai konsumen memang jadilah konsumen yang bijak tentunya. Artinya barang yang tentunya diperdagangkan, apakah di apa namanya? Dilihat dulu kualitasnya, kemudian manfaatnya sudah sesuai standar ataukah tidak, seperti itu ya. Namun biasanya kan kita tahu barang itu sesuai standar atau tidak ketika barang itu sudah sampai di kita, karena kita belinya melalui online kan. Beda halnya kalau kita beli secara konvensional kan. Begitu. Nah, jadi sebelum membeli barang melalui online begitu ya, kita khususkan ini barangnya seperti kosmetik, produk kecantikan lah. Kemudian ataupun obat-obatan seperti itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, jadi kita lihat dulu spesifikasinya. Nah, sebagai konsumen yang cerdas, tentunya perhatikan beberapa hal seperti itu. Yang pertama, kalau dilihat dari sudut pandang hukumnya, sebagai konsumen perlu kita perhatikan ada beberapa yang namanya pengaturan berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 seperti itu. Kemudian berkembang lagi karena perdagangan melalui sistem elektronik, ada yang namanya peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, kemudian didukung juga dengan beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti undang-undang ITE karena transaksinya lewat elektronik, dan juga kalau itu berkaitan dengan kesehatan itu juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang kesehatan juga, kemudian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan juga seperti itu.
0: Oke, artinya kita sebagai masyarakat bisa membeli tapi harus berhati-hati juga membeli produk.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan kita juga walaupun punya hak untuk bisa membeli, tapi kita juga berhak untuk mengetahui informasi dari produk yang akan kita beli, begitu. Dari Kak Suwari, ada yang ingin disampaikan nggak, Kak? Terutama soal aturan-aturan ini ya, karena masyarakat kita kan pasti nggak mau rugi lah kalau beli barang gitu kan, apalagi barangnya bisa expired, mungkin segelnya rusak karena belinya online. Nah, seperti apa, Kak Suwari?
3: Oke, selain dari aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Kak Maya tadi, memang kaitannya kalau kita ngomongin hak atas informasi itu kita bisa kaitan dengan hak asasi manusia gitu. Itu adalah hak kita sebagai manusia untuk mendapatkan, apalagi di Indonesia memang sudah ada pengaturannya. Selain tadi kalau yang disampaikan oleh Kak Maya itu adalah pengaturan secara secara khususnya gitu. Tapi kalau kita tarik ke atas lagi, itu ada pengaturannya bahwa di Indonesia untuk warga negaranya, untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya itu sudah ada pengaturan dari Undang-Undang Dasar juga di pasal 28 berkaitan mengenai kesehatan dan informasi, itu spesifikasinya di pasal 28 H ayat 1 dan 28 F. Kemudian kalau kita tarik lagi ke bawah ngomongin tentang hak asas hak atas informasi itu termasuk bagian dari hak sipil dan hak politik begitu. Jadi di sana sebenarnya hak sipil dan politik ini juga udah ada gitu loh, diatur di internasional. Jadi hak sipil dan politiknya dari Covenant kemudian diratifikasi dan berlaku di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi yang kaitannya dengan kalau kita ngomongin kecantikan, kemudian obat-obat kesehatan seperti itu, untuk BPOM-nya juga sudah ada lebih spesifik gitu. Misalnya kayak ya sekarang kan banyak lah kita, apalagi cewek gitu ya, skincare-nya tuh nyari yang bisa memutihkan.
0: Betul.
3: Atau lagi sekarang juga glowing gitu kan, kayak Korean skin look gitu kan. Jadi itu sudah ada lebih spesifik mengatur mengenai kadar-kadarnya gitu. Kadar kosmetik itu diatur di pengaturan oleh BPOM di nomor 25 tahun 2025. Kemudian kaitannya dengan suplemen kesehatan gitu kan, kalau sekarang kita cewek-cewek juga ada tuh lagi ini tentang minuman berkolagen seperti itu kan ya. Jadi di situ juga diatur mengenai suplemen kesehatan seperti itu. Jadi yang di suplemen kesehatan itu diatur di pengaturan BPOM nomor 24 tahun 2023. Begitu. Oke, Kak Indah.
0: Lengkap sebenarnya ya, tidak saja produk-produk yang kita pakai di yang tidak dikonsumsi ya, tapi yang kita pakai di kulit, termasuk ternyata produk-produk minum atau konsumsi juga sudah diatur. Nah, jadi pendengar Pro 1 juga harus lebih harus lebih melek, harus lebih tahu bahwa kita sebagai konsumen ini punya hak atas informasi yang benar. Nah, kalau sekarang transaksinya secara online, informasi yang benar itu sebenarnya kita bisa lihat di mana sih, Kak Maya dan juga Kak Suwari? Karena kalau kita beli online, kita kan cuma ngelihat gambarnya aja nih. Betul, biasanya iya. Kan sama orang-orang yang sudah pernah membeli gitu ya, dan reviewnya pasti, oh ini barangnya bagus, sampainya aman, tidak pecah, sudah segitu aja. Tapi informasi dari itu, kadar apa misalkan hyaluronic acid lah gitu ya, atau aman dari hidroquinon dan lain sebagainya, itu kita tahu dari mana nih kalau kita beli online? Balik dari Kak Maya dulu, Kak.
1: Oke. Jadi prinsipnya adalah yang memang sering terjadi ketika seorang konsumen. Jadi konsumen itu kan adalah orang, setiap orang yang memakai, yang menggunakan, baik itu dalam bentuk mengkonsumsinya dari berbagai cara gitu, tidak hanya diminum, dipakai, di kulit seperti itu. Jadi basicnya yang sering terjadi itu adalah adanya overclaim dari ketika konsumen tersebut memperoleh informasi, baik itu informasi yang didapat oleh si yang mengiklankan. Kalau sekarang kan kita sering melihat media sosial itu yang mengiklankan itu biasanya dilakukan oleh influencer kan gitu. Kalau di Instagram, oh ini ada selebgramnya begitu. Kemudian kalau di Facebook oh ini juga selebgramnya juga gitu, influencernya begitu katakanlah. Ya, jadi yang sering terjadi itu adalah adanya overclaim yang berlebihan. Nah sebenarnya berkaitan dengan kandungan dari produk-produk yang ada yang diiklankan itu, kita bisa mengetahuinya itu melalui kalau khusus untuk obat dan makanan atau kosmetik itu kita bisa cek sendiri di situs BPOM. Apakah yang pertama kita cek dulu apakah produk tersebut sudah izin edar atau belum, sudah layak edar atau belum begitu. Kemudian baru kita bisa mengeceknya kadar-kadar apa saja yang ada di dalam obat tersebut. Kadang-kadang kan di kemasannya tidak sesuai dengan kandungan yang sesungguhnya ada di produk tersebut gitu. Jadi kita bisa sebenarnya mengecek, kalaupun memang produk tersebut tidak sesuai, kemudian tidak izin edar, tidak akan muncul di situs BPOM tersebut. Ada bisa melalui situsnya, kemudian ada juga aplikasinya. Bisa pakai aplikasi untuk mengecek kondisi dari suatu barang itu, apakah benar informasi yang disampaikan oleh si yang mengiklankan ataukah si pelaku usahanya sendiri gitu. Jadi kalau pelaku usaha di sini kan juga ada banyak ya Kak Indah ya. Kalau kita melalui sistem elektronik itu, jadi pelaku usaha itu belum tentu yang memproduksi obat produk tersebut, tapi dia bisa saja hanya menjual. Yang produksinya beda lagi gitu. Jadi bisa dikatakan perdagangan melalui sistem elektronik ini sebenarnya implikasinya sangat kompleks sekali kepada konsumen. Jadi yang bisa bikin bingung itu adalah yang konsumen itu ketika mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan setelah mengkonsumsi produk tersebut, kemana konsumen itu harus mengadu?
0: Iya betul.
1: Kemana saya harus minta ganti rugi gitu loh?
0: Iya, karena sekarang kan walaupun ya dalam pembelian atau transaksi online itu selalu ada hal-hal yang harus diperhatikan begitu ya dari penjual, tapi hanya pada sampai ke fisiknya saja. Jangan diterima kalau barang rusak atau misalkan barang tidak sesuai, bisa dikembalikan dengan bukti foto video gitu. Tapi kalau kita sudah mengalami kerugian 7 hari setelah pemakaian gak cocok gitu misalnya ya, walaupun kayaknya kandungannya pas nih sama kita begitu.
1: Betul.
0: Ini kita harus melakukan apa nih masyarakatnya? Apakah kita protesnya ke dagang yang di platform online ini, atau ya kayak gaya sekarang masyarakat kita kan, oh viralin aja nih, ini produk ternyata overclaim gitu. Ini kita harus gimana nih? Dari Kak Suari dulu, boleh Kak? Yang dilakukan sama masyarakat ini harus apa nih?
3: Oke, biasanya kalau memang produknya terbukti, kalau zaman sekarang memang seperti yang Kak Indah bilang, itu viralin aja dulu gitu biasanya kan. Jadi kalau misalnya kalau lihat kasus-kasus juga sekarang berakhir ini kan, memang ada beberapa produk-produk kecantikan, produk-produk kesehatan yang memang menunjukkan overclaim gitu kan. Apalagi yang kesehatannya kayak sunscreen atau krim-krim yang kita pakai gitu kan. Nah kalau sebenarnya sih untuk melakukan untuk biar kita bisa dapat ganti kerugian itu, awalnya sih kalau ganti kerugian ada, memang ada diatur di undang-undang
4: perlindungan konsumen, gitu. Cuman itu memang ada prosesnya yang agak panjang gitu kan. Satu hal yang bisa dilakuin juga memang kalau memang sudah produknya terbukti kan, karena memang viral, kemudian memang biasanya kan kalau udah viral banyak yang komen-komen di postingan-postingan itu yang buruk gitu kan. Itu bisa juga itu juga bisa dipakai sebagai dasar untuk melaporkan ke BPOM bahwa memang produknya tidak sesuai gitu, atau overclaim dengan apa yang ingredient yang ada gitu. Kalau untuk lebih jelasnya mengenai proses klaim yang oleh konsumen itu, mungkin Kak Maya bisa lebih detail menjelaskannya.
0: Detail lagi, ya. Boleh Kak Maya. Karena kalau masyarakat udah masalah pengaduan-pengaduan ini, pasti udah deh, pasti akan panjang gitu ya. Gimana nih Kak Maya?
1: Ya, jadi kalau posisinya ketika konsumen itu mengalami kerugian, katakanlah udah pasti rugi kan. Ya, apalagi ketika setelah menggunakan produk itu konsumen misalkan menggunakan kosmetik nih, setelah penggunaan kosmetik tersebut wajahnya menjadi memerah, iritasi, ataupun bahkan sampai beruntusan begitu, katakanlah kemudian sampai pergi ke dokter kulit yang menghabiskan bahkan lebih dari harga produk yang dibeli sebelumnya, seperti itu. Artinya itu kan suatu kondisi di mana konsumen, oh ini saya mengalami kerugian nih sebagai konsumen gitu. Kemudian pertanyaannya adalah kemana konsumen harus mengadu? Siapa yang bertanggung jawab ini gitu? Ya, nah, pertama yang bisa dilakukan ketika kondisi itu dialami oleh konsumen adalah, yang pertama biasanya yang dilakukan oleh konsumen itu pasti menyasarnya kepada pelaku usahanya.
0: Protes dulu ya.
1: Iya. Ini nggak beres nih pelaku usaha. Ini nggak beres nih yang jual. Ngapain jual produk seperti itu? Terlepas daripada konsumen tidak melihat bahwa yang mengiklankan itu siapa, kemudian yang memproduksi barang itu siapa, begitu. Ya, yang pertama pasti yang disasar adalah pelaku usaha.
0: Iya, betul.
1: Ini beneran nggak sih ngasih barang ini bisa bikin glowing, bisa bikin putih, ataukah bisa bikin cerah dalam sekian hari? Itu kok malah wajah saya beruntusan, begitu. Nah, yang itu yang pertama. Namun yang paling sulit itu adalah mekanisme kemana untuk kalau memang pedagangnya itu dia belinya secara online, kemana dia cari si pedagang itu, kan begitu.
0: Betul.
1: Yang pada akhirnya konsumen mengalami keputusasaan, oh ya udahlah, daripada saya sibuk mencari siapa, kemana saya harus minta pertanggungjawaban, ya sudahlah, begitu. Jadi konsumen sifatnya pasrah jadinya. Padahal kalau kita lihat secara secara hukum, ya ada yang namanya bentuk perlindungan hukum konsumen itu dilihat dari bentuk preventifnya, kemudian dilihat juga dari bentuk represifnya gitu. Jadi kalau preventif itu adalah sifatnya pencegahan, Kak Indah. Ya, mencegah agar tidak terjadi hal-hal seperti itu dengan cara peraturan perundang-undangan itu yang sudah dibentuk itu sedemikian rupa, diatur di berbagai peraturan perundang-undangan itu salah satu bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen. Tapi kita sebagai konsumen harus cerdas. Nah, itu poinnya. Nah, kemudian bagaimana bentuk perlindungannya ketika hal itu sudah terjadi, kerugian itu sudah terjadi, kan begitu. Nah, konsumen itu dapat melakukan upaya yang namanya pengaduan. Pengaduannya kemana? Bisa ke BPOM. Pengaduannya bisa ke BPOM, kemudian bisa juga ke ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Atau kalaupun tidak bisa diselesaikan secara di luar pengadilan, tahap terakhir pasti konsumen itu melakukan upaya gugatan ke pengadilan. Gitu.
0: Oke, ini jatuhnya, mohon maaf saya potong Kak Maya, jatuhnya adalah kasus perdata pidana ketika yang dirugikan ini adalah tubuh fisik nih.
1: Oke.
0: Kak Maya, gimana?
1: Ya, kalau dari segi hukum itu kan pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban berkaitan dengan perlindungan konsumen sebenarnya bisa ditarik ke berbagai ranah bidang hukumnya. Nah, kalau kita berbicara ganti rugi, ganti rugi itu sudah pasti itu dari hukum perdata.
0: Oke.
1: Kalau ditarik dari segi sanksinya nih, jadi tidak hanya pelaku usahanya, misalkan seorang konsumen, saya nggak puas nih ketika kerugian saya sudah diganti, tapi pelaku usahanya tidak dijerat.
0: Mm-mm.
1: Karena yeah, berpotensi akan melakukan hal yang sama lagi kepada konsumen, calon-calon konsumen lainnya.
0: Yeah.
1: Ah, bisa dilaporin, jadi bisa ditarik ke ranah pidana gitu. Jadi tidak hanya dari ranah perdatanya saja untuk menuntut ganti rugi, tapi ditarik dari ranah pidananya untuk memberikan efek jera kepada si pelaku usaha ataupun yang memproduksi barang atau produk kosmetik yang tidak ada izin edar, tidak legal, begitu istilahnya.
0: Oke, artinya ada step by step, pendekatannya juga ada cukup banyak begitu ya. Dan kemudian pendengar juga nanti menyesuaikan dengan kerugiannya ini sebesar apa, sebatas apa gitu ya, yang nanti bisa dilihat ini harus protesnya seberapa besar dan sampai pada akhirnya harus mengajukan gugatan ke pengadilan atau ada sanksi yang ranahnya pidana gitu ya, Kak Maya ya. Oke. Oke, terputus. Nanti kalau ingin bergabung kembali pendengar Pro 1 bisa langsung di 222161 atau di 0896781238330. Nanti kami akan lanjutkan kembali masih membahas tentang perlindungan konsumen, hak atas informasi yang benar terhadap produk kecantikan dan kesehatan yang diiklankan secara online di Denpasar siang ini.
5: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
6: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
7: Selamat pagi, Ibu.
6: Pagi, Pak.
7: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
6: Oh, ya?
7: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
6: Tapi, Pak.
7: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
6: Aduh, Pak.
7: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
6: Tapi...
7: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
6: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: Denpasar siang ini.
0: Masih di Denpasar siang ini dengan program Pengarus Utama Gender dan Inklusi, pendengar Pro 1 masih juga membahas tentang perlindungan konsumen, hak atas informasi yang benar terhadap produk kecantikan dan kesehatan yang diiklankan secara online. Saya masih bersama dengan Kak Maya dan juga Kak Swari dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tadi di sesi pertama kita sudah membahas cukup banyak informasi-informasi yang esensial yang mesti diketahui oleh pendengar tentang regulasi yang melindungi kita sebagai konsumen, bahwa di sana ada hak atas informasi, artinya kita berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, sekalipun memang ada produk-produk yang kita ketahui informasinya ini dari seorang influencer gitu ya, atau selebgram, atau seseorang yang Anda anggap memberikan pengaruh yang cukup besar begitu ya, untuk menentukan produk-produk mana atau produk kecantikan kah, produk kesehatan manakah yang Anda gunakan begitu. Tadi ketika mengalami kerugian, ada beberapa step by step yang bisa Anda lakukan, yakni protes ke pelaku usaha begitu ya, atau ke BPOM. Anda bisa memberikan protes, kemudian juga bisa sampai ke gugatan ke pengadilan. Nah, setelah ini nih Kak Maya dan juga Kak Suari, saya baru ingat kalau produk kecantikan dan produk kesehatan ini kan kita membahasnya secara produk yang bisa kita pegang gitu kan. Nah, sekarang itu banyak sekali ada klinik kecantikan ya, dan produk-produk kesehatan, produk kecantikan ini ada yang memang harus dipasangkah atau harus dimasukkan ke dalam tubuh kita, ini ada tenaga kesehatannya begitu. Artinya kan di klinik kecantikan ini ketika kita datang ke klinik kecantikan itu juga berlakukah hak-hak atas informasi yang benar terhadap produk kecantikan dan produk kesehatan ini. Nah, gimana tuh Kak Maya? Sekarang kan apa-apa kita pengennya perawatannya langsung ke klinik begitu. Silakan Kak.
1: Iya. Kalau kita melihat kondisi sekarang, jadi sebenarnya konsumen juga sudah termasuk melek ya Kak ya. Sekarang itu kan sudah banyak sosial media yang bisa kita jadikan informasi ketika kita punya tujuan akan melakukan perawatan nih, kemudian akan datang ke klinik A gitu, semisalkan kan kita pasti melihat kalau di sosial media itu, oh kita cari dulu nih profilnya, kemudian kita cari, lihat dulu testimoninya seperti apa. Kemudian kalau memang itu sebuah klinik yang memang itu kliniknya resmi atau tidak, kan begitu Kak. Bahkan informasi yang sudah didapat itu terkadang dengan fakta di lapangan itu banyak sekali yang tidak sesuai. Kita ambil contoh saja, banyak sekali kan kejadian-kejadian yang kita bisa lihat sendiri di sosial media itu beberapa yang memang yang punya klinik itu dokternya sendiri, tapi produk yang dia jual, produk yang dia jual itu ternyata bukan miliknya, bahkan katanya ada labelnya yang diganti begitu ya. Gitu. Pasti Mbak Indah tahu nih gitu kan. Ini sudah viral juga kan, ada di sosial media juga banyak, tidak hanya satu dua oknum-oknum gitu. Saya katakanlah oknum gitu. Jadi kenapa sebagai konsumen sendiri, kadang konsumen itu sudah cerdas tapi ternyata memang ternyata memang fakta yang ada di lapangan kondisinya tidak sesuai seperti itu. Nah, itulah yang pertanyaan kita, pertanyaannya adalah siapa sih yang sebenarnya melakukan pengawasan terhadap hal tersebut, terhadap kondisi tersebut? Apakah dari dinas kesehatannya kah, ataukah dari BPOM itu sendiri yang turun, yang memang ada pengawas yang turun langsung seperti itu? Kok bisa sampai hal tersebut beredar gitu kan? Yang kemudian bahkan itu terjadi di klinik yang dimana cenderung oh ini dikelola oleh dokter sendiri gitu.
0: Betul. Jadi di sini sebenarnya kan kita jadi bingung ya.
1: Betul.
0: Siapa nih yang bisa dipercaya oleh masyarakat begitu? Karena kan apalagi terutama ini perempuan ya, banyak yang merasa kalau kalau perawatan harian bisa pakai skincare, perawatan bulanan harus datang ke klinik, perawatan tahunan harus, kalau kayak sekarang ada suntik salmon DNA kah, atau supaya makin kenceng biar nggak kelihatan, biar nggak gelambir kulitnya, harus datang ke klinik kecantikan lagi untuk treatment yang spesial. Nah, yang seperti ini banyak masyarakat yang merasa ini saya aman nggak sih sebenarnya dengan kita bilang tren ya, tren kemajuan kecantikan sekarang ini. Nah, seperti apa sih Kak Maya? Karena kan semuanya nanti kalau nggak cocok kita lagi yang rugi. Kalau mau protes, nah kita lagi nih yang ngeluarin biaya gitu kan ya. Seperti apa Kak?
1: Ya, kalau dari kacamata saya Kak ya, jadi kalau ditanya aman atau tidak, indikator aman itu kan sepanjang si konsumen tersebut sudah memperoleh informasi dari orang yang memang orang tersebut adalah jelas, kemudian informasi tersebut akurat dari beberapa orang atau testimoni dari orang, kemudian berkaitan juga dengan gimana nih kalau misalkan terjadi kenapa-kenapa, bisa nggak kita ganti rugi ya? Nah, seperti itu, sepanjang memang alurnya sudah dipenuhi, artinya konsumen sekarang juga saya katakan, saya bisa bilang nggak, tidak bodoh-bodoh banget gitu. Jadi sekarang semua melek terhadap baik itu terhadap hukum, kemudian terhadap hal-hal yang nanti misalkan merugikan dirinya, seperti itu. Saya rasa konsumen sejauh itu di apa namanya dijalankan, saya rasa sih aman-aman aja, Kak. Terlepas daripada memang mungkin misalkan efek dari produk atau kosmetik tersebut di setiap orang pasti punya efek yang berbeda-beda, kan begitu. Karena kondisi kesehatan setiap orang ketika menggunakan produk yang sama kan belum tentu reaksinya akan sama. Nah, itulah yang menjadi kenapa perlindungan hukum bagi konsumen itu tidak hanya yang sifatnya memberikan rasa aman ketika sebelum terjadi kejadian ataupun setelah nanti terjadi hal itu gitu. Jadi dilihat dari preventifnya seperti yang saya katakan sebelumnya, kemudian dari segi represifnya juga ketika memang hal itu sudah terjadi. Tapi kita harapkan kan pasti jangan sampai terjadi, kan begitu.
0: Iya, gitu. Supaya aman-aman aja gitu, iya, kan ya. Nah, kita ke Kak Suwari nih sekarang. Kalau tadi kita memang sangat banyak ya, kalau soal kecantikan, kosmetik, skincare, termasuk testimoni klinik-klinik kecantikan sekarang semakin banyak sekali. Nah, ini sekarang bergeser ke produk kesehatan. Nah, semenjak pandemi, kita ini punya interest untuk nambah suplemen vitamin C, vitamin D, semuanya gitu ya. Jadi interest ke produk kesehatan ini sudah semakin meningkat. Tapi awareness masyarakat kita atau kehati-hatian membeli produk kesehatan secara online ini sekarang meningkat gak sih pengetahuannya, atau justru ternyata banyak masyarakat yang terjebak sama produk kesehatan yang ternyata tidak layak edar misalnya. Nah, seperti apa Kak Suwari?
3: Kalau untuk yang produk kesehatan gitu ya, emang semenjak kita COVID itu banyak sekali muncul produk-produk kesehatan, obat-obat kesehatan yang harus dikonsumsi ya, yang memang tujuan dari dikeluarkan atau diiklankannya itu biasanya adalah untuk meningkatkan kesehatan. Ada vitamin pun sekarang ada vitamin D, ada magnesium, ada yang kalau mau tidur kita harus minum itu gitu, kan.
0: Betul.
3: Terus ada banyak gitu ya, dan banyak juga brand-brand yang untuk vitamin-vitamin itu sekarang bermunculan makin banyak gitu. Untuk satu jenis vitamin ada beberapa, cuman ya memang aware-nya untuk masyarakat sih sepertinya masih setengah-setengah gitu ya. Biasanya kalau untuk yang dijual online, kebanyakan yang dijual di online kan taunya hanya dari review-review yang di-share di media-media sosial gitu kan. Kalau yang review influencer mungkin itu masih bisa masih dipertimbangkan antara itu sudah baik atau masih perlu dipertanyakan. Tapi kadang tapi ada juga beberapa dokter-dokter gitu kan, sekarang juga banyak dokter yang bikin edukasi gitu, men-share mengenai obat-obat kesehatan itu gitu. Kadang kalau memang masyarakatnya yang aware, lebih memilih produk yang direkomendasiin dokter gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan harga-harga obat-obatan kesehatan itu tuh bersaing gitu ya. Ada yang harganya dari lebih murah sampai yang lebih mahal gitu. Dan biasanya kalau yang kalau untuk obat-obatan itu biasanya kebanyakan kalau yang lebih agak tidak terlalu mahal, kadang ada memang kandungannya tidak sesuai dengan apa yang diiklankan begitu. Jadi untuk aware-nya masyarakat untuk obat-obatan itu masih ya bisa dibilang setengah-setengah gitu. Jadi perlu lebih memperhatikan itu lagi gitu.
0: Iya. Gitu, artinya kayaknya masyarakat kita masih perlu banyak memperhatikan dan mencari tahu informasi begitu ya. Artinya konsumen kita masih belum paham kah tentang bahwa kita ini adalah konsumen yang harus dapat informasi yang sejelas-jelasnya. Artinya konsumen kita sudah cerdas atau belum? Nah, dari Kak Suwari dulu, nanti kita ke Kak Maya. Gimana jadinya Kak? Karena kan masih setengah-setengah ini.
3: Baik, sebenarnya sih cerdas, tapi ada juga ada juga produsen-produsen yang demi supaya produknya
4: banyak yang beli. Ya, laku, laris, itu menampilkan tidak sesuai dengan apa yang kandungannya gitu. Mm-mm. Itu sih juga harus nggak cuman dari konsumen yang cerdas, tapi dari produsennya sih yang harus juga jujur menampilkan bahwa kandungan yang memang terkandung di dalam obat-obatan itu ya sesuai dengan ini gitu, tidak overclaim gitu ya kalau sekarang bahasanya gitu ya. Dan memang sudah ada pengaturannya gitu bahwa produsen memiliki kewajiban untuk menampilkan informasi yang jelas sesuai dengan isi dari apa kandungan kandungan yang ada di dalam obat-obatan tersebut.
0: Artinya produsennya nggak boleh nakal ya,
4: nggak boleh nakal gitu.
0: Jadi konsumennya udah bener-bener nih pengen mendapatkan produk yang sesuai,
4: ya.
0: Tapi produsennya ternyata memberikan produk yang berbahaya untuk gitu. Dikonsumsi atau digunakan. Kalau dari Kak Maya, seperti apa sih produsen yang nakal ini bisa setidaknya diberikan sanksi kah, ganti rugi kah? Yang gini-gini kan masyarakat kurang nggak tahu ya, yang mana produsen yang jujur, mana yang enggak gitu Kak. Apalagi di online ya, kita belinya online sekarang. Silakan Kak Maya.
1: Iya, kalau dari sudut pandang saya Kak ya, jadi subjeknya kan ada dua, konsumen dengan produsen kan. Tadi tadi pertanyaan Kak Indah, jadi dari dilihat dari apakah konsumen kita udah termasuk cerdas nggak sih?
0: Benar gitu, yang ya pertama kan? Tadi ya.
1: Oke, kalau dari sudut pandang saya, saya bisa menilai bahwa konsumen sekarang itu sudah termasuk golongan konsumen cerdas. Hanya saja ketika dihadapkan oleh beberapa pilihan, misalkan nih, ini ada produk lumayan murah nih, katanya bikin ini nih, bikin glowing nih, daripada ambil yang mahal, kan begitu.
0: Bener.
1: Padahal konsumen sebenarnya udah tahu bahwa produk ini nih meragukan, begitu. Cek dulu nggak ya, tapi kadang-kadang ya namanya pilihan kan, konsumen itu kan artinya konsumen itu ada yang kelas atas atau konsumen yang menengah seperti itu. Mungkin kalau termasuk konsumen yang menengah, dia akan memilih, oh ya udah ambil aja deh, coba aja deh produk itu gitu.
0: Iya.
1: Bagi saya itu pilihan sebenarnya, padahal konsumen sebenarnya sudah tahu bahwa produk itu nih kayak ini sepertinya meragukan deh. Coba cek dulu deh ke situs web BPOM begitu. Ya Kak.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kalau berkaitan dengan pelaku usaha yang nakal seperti itu ya. Pelaku usaha yang gimana sih cara tahu pelaku usaha yang nakal atau tidak begitu? Yang jujur atau tidak memberikan informasi. Jangankan pelaku usaha, kita aja sesama teman nih nggak tahu teman itu jujur apa nggak sama kita, apalagi pelaku usaha.
0: Iya,
1: yang dimana konsep dari bikin usaha ya pasti akan pengen dapat untung dong.
0: Yeah.
1: Untung yang sebesar-besarnya dengan kerugian yang seminim-minimnya. Begitu. Ya. Nah, tapi untuk kita artinya setidaknya kita bisa mengetahui apakah pelaku usaha ini sepertinya nggak beres nih gitu. Kalau dari sistem online ya mungkin kita bisa lihat juga dari review-review yang sudah didapatkan seperti itu. Nah kalau misalkan pelaku usaha ini meragukan begitu, mending nggak usah beli gitu kan, daripada nanti kenapa-kenapa seperti itu. Ya, tapi yang memang satu sisi kita tidak akan bisa menilai bahwa pelaku usaha itu nakal atau enggak ya, apalagi sekarang kan banyak sekali yang dimana profil dari pelaku usaha itu sangat sekali meyakinkan.
0: Benar.
1: Meyakinkan, padahal di belakangnya ada itikad tidak baik gitu, menjual produk yang tidak layak edar, produk yang overclaim seperti itu. Nah, kita sebagai konsumen memang dalam kondisi yang memang pasti akan selalu berada di posisi yang lemah, Kak.
0: Iya.
1: Ya, untuk tidak tahu benar nggak ini informasinya, meskipun kita tahu nih sudah ada undang-undang perlindungan konsumen, sudah ada peraturan-peraturan yang lainnya, tapi kita tetap memang konsumen itu pasti cenderung berada di posisi yang lemah gitu. Jadi makanya pemerintah juga terus mengikuti perkembangan bagaimana selayaknya mengatur kepentingan ataupun bagaimana konsumen ini agar tetap bisa merasa aman seperti itu, meskipun tidak secara 100% begitu Kak ya.
0: Oke, karena sekarang dunia juga penuh distraksi. Kita udah bener-bener nih mau nyimpen uang gitu ya, kalau ada diskon dikit pengen beli. Nah, gitu itu ya. Itu yang kayaknya harus dikontrol pelan-pelan supaya kita jadi konsumen juga bisa berbelanja barang yang sesuai juga informasinya, supaya kita dapat informasi yang penuh dan barangnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya, Kak Maya dan juga Kak Aswari. Yes, nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi ketiga, iklan oleh influencer ini benar-benar apa ya, menggiurkan gitu ya. Dipakai dikit kok kulitnya putih. Nah, ini gimana sih supaya kita tidak rugi, tidak cepat tergoda dalam berbelanja, dan nanti dari Kak Maya dan juga Kak Aswari bisa memberikan step by step supaya masyarakat kita ini berhati-hatilah melihat iklan produk kecantikan, produk kesehatan di online atau di media sosial ya. Dan pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Ada Pak Ari Asra di Tabanan, kemudian juga Pak Oke Mulyarte serta Bu Indi. Terima kasih sudah monitor siang hari ini, dan nanti ingin bergabung bisa langsung ke 089678123830.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
0: inspirasi, Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, siang hari ini di Pengarus Taman Gender dan Inklusi bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, kami masih membahas tentang perlindungan konsumen, hak atas informasi yang benar terhadap produk kecantikan dan kesehatan yang diiklankan secara online. Jadi saya bersama Kak Maya dan juga Kak Aswari tidak saja membahas tentang produk kecantikan dan kesehatan yang bermanfaat untuk pendengar, tapi bagaimana sih supaya kita sebagai konsumen ini bisa mendapatkan informasi yang benar, biar gak rugi-rugi banget gitu lah ya, kalau beli produk. Apalagi akhir bulan menuju ke awal bulan, gajinya udah fresh, beli produknya agak mahal, ternyata gak cocok, begitu kan. Sedih lagi kita, nanti galau lagi gitu ya. Mau di giveaway kemana nih produknya gitu. Nah, supaya kita semakin berhati-hati, kemudian juga semakin apa ya, tidak dirugikan lah dengan produk-produk di internet atau di media sosial atau di platform digital e-commerce gitu ya, yang sekarang banyak sekali. Nah, dari Kak Aswari dulu, boleh berbagi seperti apa sih cara-cara supaya kita ini tidak rugi berbelanja lah sebagai konsumen gitu, Kak. Silakan.
3: Oke.
0: Ya. Silakan.
3: Ya, baik Kak Indah. Iya, kayak yang Kak Indah tadi sampaikan, apalagi akhir bulan gitu ya, udah gajian gitu. Biasanya platform-platform sosmed itu yang ada keranjang kuning atau apa itu pasti ada promo diskonnya gitu kan, PD sale gitu kan, atau angka cantik gitu biasanya.
0: Iya benar, itu tuh bikin menggoda ya kak ya.
3: Iya, harganya menggiurkan sekali gitu kan. Mm-mm. Apalagi kalau harga depannya lebih murah dari harga yang dicoret di belakangnya gitu. Betul. Kan. Wah, beli nggak ya gitu kan? Mm-mm. Kapan lagi beli dengan harga segini gitu kan? Mm-mm, betul. Nah, biasanya memang seperti yang dibilang sama Kak Maya tadi, itu kan ada harusnya kita sebagai konsumen lebih aware gitu, tidak lebih terfokus sama harga gitu. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah produk apa dulu nih yang dicari gitu. Misalnya kalau untuk kalau sekarang kan lagi kalau yang kecantikan kayak buat ngilangin jerawat gitu kan, buat ngilangin beruntusan. Fokusnya kemana? Ada yang kayak kalau jerawat itu sekarang ada HA, BHA seperti itu kan, ada niacinamide kayak gitu-gitu lagi. Nah, lebih jadi sebelum membeli produk yang memang tergiur karena harga yang miring itu, sebaiknya sih kita perhatiin dulu kita mau lebih fokusnya ke ingredient apa yang mau dipakai untuk diri sendiri apa gitu, biar nggak pada saat beli nanti wah harganya murah, check out aja, setelah sampai dipakai wah nggak sesuai sama apa yang dipakai gitu, bahkan niatnya buat ngilangin jerawat malah jadi tambah banyak gitu jerawatnya gitu. Tapi kan di samping itu juga kalau untuk produk-produk kecantikan ada beberapa juga kan yang klaimnya adalah pakai dulu beberapa bulan, selama bulan itu yang dipakai mukanya jadi breakout gitu kan. Antara ini aja sih, sabar-sabar mau membuktikan apa yang diklaim sama brandnya, atau memang sebelum membeli lebih baik benar-benar diperhatikan ingredient yang memang dibutuhkan sama kulit. Kemudian kalau untuk obat-obatan diperhatikan lebih mau fokus ke mana gitu kan. Jadi kan sekarang kalau dulu kita sebelum COVID misalnya kayak butuh vitamin, cuman beli minum apa, cuman ada vitamin yang kayak vitamin vitamin C yang diseduh langsung minum, itu kayak untuk kesehatan gitu. Kalau sekarang kan ada yang lebih banyak, ada D, ada magnesium, ada macam-macam gitu kan. Jadi difokusin aja gitu, kalau misalnya mau membutuhkan obat yang lebih ke kandungan vitaminnya apa, itu aja yang dibeli gitu. Tidak tergiur dengan wah ini murah dibeli tapi ternyata memang tidak dibutuhkan gitu oleh tubuh gitu. Jadi seperti itu Kak Indah.
0: Artinya kita harus betul-betul sadar. Nah, istilahnya mindful gitu ya, Kak. Sorry ya, dalam berbelanja apapun yang ingin di check out, sadar diri, sadar itu mau mencet apa gitu ya, dan baca dulu informasi produk-produk yang ingin dibeli. Dari Kak Maya, seperti apa nih Kak, step by step supaya jadi konsumen yang cerdas dalam berbelanja, terutama produk kecantikan dan juga produk kesehatan. Silakan Kak.
1: Ya, jadi prinsipnya adalah konsumen itu tidak hanya harus cerdas, tapi juga tetap waspada. Yang pertama, waspada kepada ulasan kosmetik misalkan dari influencer tersebut. Artinya dengan cara yang pertama mengecek izin edarnya tentunya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian mengabaikan klaim jika memang klaim tersebut terlalu berlebihan. Misalkan nih ada produk produk wajah, krim wajah yang bisa memutihkan dalam 3 hari gitu misalkan. Nah, abaikan saja. Kan gak mungkin 3 hari begitu ya. Nah, kemudian konsumen juga harus waspada. Jadi tolong bedakan antara konten yang diiklankan itu adalah sifatnya edukasi murni ataukah iklan berbayar atau endorsement. Itu. Ya. Jadi ada beberapa tips mungkin yang bisa saya sampaikan adalah, yang pertama sudah pasti cek izin edar resminya. Artinya selalu pastikan produk itu terdaftar nggak di BPOM ya, untuk menghindari bahwa kosmetik itu ilegal atau berbahaya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah waspada produk itu dengan klaim yang instan. Artinya hindari produk tersebut dengan janji-janji yang hasilnya drastis, yang tidak masuk akal secara medis. Seperti itu. Kemudian kenali juga transparansi iklan yang tadi sudah saya sampaikan, apakah iklan tersebut, konten tersebut dia murni edukasi ataukah dia berbayar. Sekarang kan banyak influencer itu yang di endorse seperti itu ya. Nah, itu
0: depannya apa, totalnya ternyata clickbait iklan ternyata.
1: Nah, itu ya. Itu konsumen tidak hanya cerdas tapi waspada. Nah, kemudian yang terakhir bisa juga seperti yang disampaikan Kak Suwari tadi, pahami kebutuhan tubuh kita masing-masing. Pahami misalkan jenis kulit atau kondisi kulit kita masing-masing. Jadi jangan samakan ketika efek produk wajah di influencer yang mengiklankan itu sama dengan kulit setiap orang. Itu yang perlu dipahami. Betul yang yang disampaikan oleh Kak Suwari tadi. Jadi pahami sendiri kondisi badan kita, kondisi kulit kita. Apakah kita butuh nggak produk tersebut? Apa ataukah kita butuh nggak butuh atau tidak kosmetik tersebut? Seperti itu, Kak Indah.
0: Oke, sudah jelas sebenarnya ya. Yang paling terpenting adalah kita memang harus mengulik lebih banyak dulu. Betul. Sebelum membeli produk, apalagi produk ini adalah produk yang baru Anda ingin beli, bukan produk yang sudah berkali-kali di purchase ya atau dibeli begitu. Jadi dengan cek izin edar di BPOM, kenali transparansi iklannya di media sosial, itu iklan konten edukatif atau endorsement alias iklan produk, kemudian waspada dengan klaim-klaim instan begitu. Karena tidak ada produk yang instan, bisa sehari dua hari jadi bersih, cantik, glowing gitu ya Kak ya. Dan pahami juga kebutuhan tubuh kita masing-masing. Terima kasih Kak Maya dan juga Kak Suwari.
1: Sama-sama Kak Indah.
0: Sesama perempuan kita memberikan edukasi begitu ya, supaya jadi konsumen yang lebih cerdas. Dan juga kita bisa mendapatkan hak informasi yang sebesar-besarnya terhadap produk kecantikan dan kesehatan yang kita akan beli secara online. Semoga nanti bisa ketemu lagi Kak Maya dan juga Kak Suwari. Sama-sama. Dari Fakultas Hukum Universitas Udayana sudah berbagi informasi di pengarus utama gender dan inklusi. Pendengar Pro 1 bisa simak kembali perbincangannya siang hari ini di Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan nantikan perbincangan kami dengan narasumber lainnya tentu saja yang akan memberikan informasi serta inspirasi untuk Anda. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar siang ini, masih menemani Anda juga sampai nanti di jam 3 sore. Kita akan rehat sejenak dengan mengaturkan Puja Trisandya. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

untuk kita perhati aksa ukiran pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun untuk kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: tapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain tanpa gol pada babak pertama, akhirnya ke-6 Prado jadi satu-satunya gol dalam pertandingan. Ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan, sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach yang sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach yang mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, itu turnamen kan. Udah habis itu, kalau mana buat kita pelatih harus di cuma diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki, kita harus di main terus. Ya, karena semua kuas ilmu itu, ya karena semua rasanya seperti itu. Harus kita sepanjang terus, harus kita paksain, dan kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

dari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

1, 2, 3. Sekarang jam 12 lebih dari 40 menit. Masih dengan Wandi di sini. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kita barusan dengarkan lagu 1, 2, 3 dan juga featuring Chika Jessica ya. Ada beberapa informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Memperingati Hari Anak Nasional 2026, pemerintah Kabupaten Gianyar bersama Forum Anak Kabupaten Gianyar menggelar Gianyar Children Festival 3.0 bertema merangkai mimpi menebar inspirasi di Balai Budaya Gianyar Sabtu kemarin tanggal 25 Juli 2026. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas bakat sekaligus menyampaikan aspirasi melalui berbagai lomba dan kegiatan edukasi. Dari Ketua Forum Anak Kabupaten Gianyar, Putu Karisma Uma Dewi, mengatakan kalau masa anak merupakan fase penting dalam membentuk karakter dan potensi. Karena itu, Forum Anak hadir sebagai ruang yang aman agar anak-anak bebas berekspresi dan menunjukkan kemampuan mereka. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Gianyar Ana Agung Sri Sruti Sundari menegaskan peringatan Hari Anak Nasional itu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak. Anak ya berharap ya anak-anak Gianyar terus berani bermimpi dan juga bisa mengembangkan potensi dan menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Forum Anak Kabupaten Gianyar juga diharapkan terus menjadi wadah menyampai aspirasi dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Wah, cakep ini ya. Mungkin bisa diadopsi di kabupaten yang lain ya. Oke, masih dengan Wandi di sini. Kita akan hadirkan Supernova dengan Sayang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Penyanyi jebolan Indonesia Idol 2012. Ini nama aslinya Pratyoga Yoda Bhayangkara. Dan ini adalah lagu daur ulang ya, Kasih Jangan Kau Pergi. Dan penyanyi aslinya itu adalah Bunga pada tahun 1997. Ini lagu favorit saya juga ini. Masih dari Jalan Hayamuruk Denpasar ya. Kita akan kembali ke rri.co.id. Untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanuk itu sempat tutup berkali-kali akibat cuaca buruk. Dan cuaca buruk itu berupa angin kencang, kemudian gelombang tinggi, menyebabkan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk beberapa kali ditutup sementara. Dan terakhir pada Minggu 26 Juli 2026 ya. Penutupan dilakukan demi keselamatan pelayaran dan operasional kembali dibuka setelah kondisi cuaca membaik. Sementara itu, penghentian sementara aktivitas kapal sempat memicu antrian panjang kendaraan di sekitar pelabuhan Gilimanuk. Otoritas pelabuhan menghimbau seluruh penggunaan jasa penyeberangan untuk tetap mengikuti arahan petugas dan mewaspadai potensi cuaca buruk di Selat Bali. Wah. Jadi untuk Anda yang bepergian, Anda harus cek dulu ya cuaca agar lebih aman ya. Masih dengan Wandi di sini, dan nanti kita akan update informasi melalui berita ya. Berita Warta Berita Lintas Dewata Siang untuk Anda. Saya hadirkan lagu sebelum berita Lintas Dewata Siang. Ada Pasben featuring Tere dengan Kesepian Kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Sungai ini adalah mata air kita, sumber kehidupan kita. Jadi kita harus jaga kebersihannya, kelestariannya, terutama sekali jangan sampai mengirimkan bahan-bahan polutan ke sungai-sungai.
1: Upaya percepatan penanganan stunting ada intervensi gizi spesifik, intervensi

0: menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian sungai demi keberlanjutan lingkungan dan sumber daya air. Selengkapnya dilaporkan Tri Larasati.
1: Menjaga sungai adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Sungai merupakan salah satu ekosistem alami yang memiliki peran vital dalam menopang kehidupan manusia. Selain menjadi sumber air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri, sungai juga berfungsi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna, pengendali banjir, serta penyeimbang siklus hidrologi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sungai menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Aktivis lingkungan Nikomang Adinda Purnamasari kepada RRI Denpasar kemarin menegaskan, sungai harus dijaga bersama.
1: Menurut saya, kesadaran masyarakat sudah mulai sedikit demi sedikit meningkat. Tetapi masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik itu ke sungai maupun ke selokan. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan tersebut agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan.
2: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi pengingat bahwa upaya pelestarian sungai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat melalui perubahan perilaku seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengikuti kegiatan bersih sungai menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan.
1: Nah, dengan terlibat secara langsung, mereka akan lebih memahami pentingnya menjaga sungai dan menjadikannya nanti sebagai kebiasaan di hidup mereka.
2: Meningkatnya kesadaran kolektif serta kolaborasi lintas sektor, kebersihan sungai diharapkan dapat terus terjaga. Upaya tersebut tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya air bagi generasi saat ini, tetapi juga menjadi investasi lingkungan yang penting bagi generasi mendatang, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga sungai sebagai sumber kehidupan. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak bersama-sama melestarikan sungai agar tetap memberikan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Lantas, bagaimana sejatinya kondisi sungai-sungai di Bali saat ini? Dan langkah apa saja yang dilakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Kita simak perbincangan rekan Ayurini bersama pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra.
3: Pak Dharma Putra, kita ketahui hari ini merupakan Hari Sungai Nasional. Seperti apa sejatinya update kondisi sungai kita saat ini? Karena Pak Dharma Putra tentunya berkecimpung sebagai pemerhati lingkungan. Silakan Bapak.
4: Terima kasih. Kita patut bersyukur karena di Bali, kita hidup di Bali, Pulau Bali yang dikaruniai alam yang demikian murah hati. Kita punya cukup banyak sungai, danau-danau sebagai sumber air, dan juga masyarakat yang memiliki budaya menghormati air. Namun faktanya di lapangan memang kita harus terus-menerus sosialisasikan edukasi masyarakat bahwa sungai ini adalah mata air kita, sumber kehidupan kita. Jadi kita harus jaga kebersihannya, kelestarian, terutama sekali jangan sampai mengirimkan bahan-bahan polutan ke sungai-sungai kita, karena itu adalah berbahaya sekali bagi sumber kehidupan kita ini. Dan fakta-fakta di lapangan, khususnya di kawasan perkotaan, memang harus terus-menerus diingatkan kepada masyarakat, jangan sekali-sekali mengirimkan limbah-limbah dari rumah tangga, baik berupa sampah, terutama sekali limbah dapur yang mengandung minyak, misalnya bahan-bahan bekas cucian kita di rumah yang mungkin awalnya masuk ke saluran drainase. Tetapi jangan lupa, saluran drainase ini akan juga kembali bermuara di sungai dan akhirnya ke laut.
3: Kak, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga sungai sehingga peruntukannya memang tepat, tidak disalahgunakan seperti itu?
4: Di dalam peraturan perundang-undangan yang kita miliki di negara kita di Indonesia, di samping juga peraturan di daerah, sudah sangat tegas mensyaratkan ada klasifikasi air sungai itu sendiri. Ada klasifikasi air kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Dan kita mengetahui juga memang ini bagian yang perlu saya ingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya segera menetapkan klasifikasi sungai-sungai yang kita miliki di Bali. Apakah dia itu termasuk klasifikasi sebagai sungai apa? Sungai yang menjadi sumber air baku atau bisa untuk

0: kawasan pertanian, peternakan, dan seterusnya. Kenapa ini penting? Karena ini juga akan mengedukasi masyarakat kita bahwa kita bisa memanfaatkan air sungai yang memang adalah karunia alam di Bali ini, tetapi kita juga harus memperhatikan apa fungsi pemanfaatan air yang kita miliki ini. Kita di Bali mengenal satu filosofi dan sistem manajemen irigasi yang sudah sangat lama, yaitu subak. Bagaimana subak kita ini menyelamatkan agraris kita di Bali, sehingga dari aktivitas pemanfaatan air melalui mekanisme subak inilah menyebabkan Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata internasional yang sangat indah. Terasering sawah yang bagus, alam yang hijau. Tetapi jangan lupa, kalau kita tidak menjaga ini dengan baik, mulai terasa gerusan yang luar biasa. Bayangkan kawasan-kawasan yang sebenarnya tidak boleh terbangun, tahu-tahu di sana ada bangunan-bangunan yang mengganggu sistem manajemen pengairan kita, yang akhirnya tentu akan mengganggu kelestarian daerah aliran sungai kita sendiri, termasuk juga perilaku dari pemukim yang ada di sekitar kawasan das kita ini. Tentu kita tidak bisa kontrol dia macam-macam seperti tadi, membuang sampah, memasukkan demikian saja limbah-limbah dari rumah tangga, dan juga penegakan aturan terkait sembatan sungai. Ini benar-benar harus kita jaga bersama. Jangan dan sekali-sekali kita biarkan seperti itu.
1: Ya. Adakah saran kepada masyarakat? Karena kita mengetahui bersama bahwa menjaga kelestarian sungai, kebersihan sungai menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dari pemerintah.
0: Ya, pesan saya, mari kita hormati filosofi leluhur kita yang diwariskan kepada kita. Bagaimana kita, masyarakat Bali, sangat menghormati sumber air sungai kita. Jangan sekali-sekali mengganggu, apalagi katakanlah melakukan tindakan penyelewengan dengan membangun di kawasan-kawasan tengah istilah Balinya yang memang sudah tidak diperbolehkan, daerah aliran sungai. Seyogianya kita jangan mengganggu daerah aliran sungai ini dengan bangunan-bangunan yang kemudian menyebabkan pembiaran. Ada industri-industri yang dibiarkan begitu saja membuang limbah ke sungai-sungai kita yang menjadi sumber penghidupan kita, termasuk industri-industri besar, industri pariwisata. Mari kita patuhi aturan main yang sudah digariskan oleh leluhur kita, menjaga sumber air di sungai kita, tetapi juga produk-produk hukum juga harus ditegakkan dalam bentuk penindakan bagi pelanggar-pelanggar yang melakukan tindakan pembangunan yang tidak semestinya, khususnya di daerah tempatan sungai.
1: Baik, terima kasih Pak Dharma Putra sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra. Terima kasih dan selamat siang.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Percepatan penurunan stunting tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Keterlibatan berbagai sektor diperlukan agar penanganan stunting dapat berjalan lebih menyeluruh. Selengkapnya, Septiani Kinarsi melaporkan.
3: Melihat adanya kerjasama lintas sektor, upaya percepatan penurunan stunting, ada intervensi gizi spesifik.
4: Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Meski kerjasama lintas sektor telah diterapkan, peran sejumlah sektor di luar kesehatan dinilai masih perlu diperjelas agar penanganan stunting berjalan lebih optimal. Ahli gizi sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Niketut Sutiari, SKM MSI, mengatakan masih ada beberapa sektor yang belum memahami peran yang dapat dilakukan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
3: Perlu juga dilihat masih adanya juga beberapa sektor yang belum memahami betul posisinya ya. Apa sih yang bisa kami lakukan terkait sama penanganan stunting ini gitu, di beberapa sektor.
4: Sutiari menjelaskan penanganan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor. Intervensi gizi spesifik dari sektor kesehatan sudah berjalan, namun peran dan komitmen sektor di luar kesehatan dalam penanganan stunting masih perlu diperjelas.
3: Melihat adanya kerjasama lintas sektor, upaya percepatan penanganan stunting, ada intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif. Kalau intervensi gizi spesifiknya udah jalan nih, yang memang bidang kesehatan, yaitu dari teman-teman Kementerian Kesehatan dan untuk di setiap daerah kesehatan provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, bagaimana halnya dengan kementerian di luar dari kesehatan gitu? Seperti apa komitmen mereka, peran mereka? Mungkin ada beberapa sektor yang belum banyak terlibat di nya.
4: Menurut Sutiari, kejelasan peran setiap sektor menjadi bagian penting agar kolaborasi lintas sektor dapat mendukung percepatan penurunan stunting secara lebih optimal. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, musim angin yang memicu gelombang tinggi di perairan Bali justru membawa berkah bagi nelayan tradisional. Kondisi tersebut menjadi musim panen ikan teri dengan hasil tangkapan yang melimpah sehingga mampu meningkatkan pendapatan para nelayan. Selengkapnya dilaporkan Nadia Sarif.
5: Di tengah cuaca berangin yang masih melanda perairan Bali, nelayan tradisional justru menikmati panen ikan teri yang melimpah. Dalam beberapa hari terakhir, hasil tangkapan ikan teri meningkat, sehingga menjadi sumber penghasilan utama bagi nelayan yang tetap melaut. Berbeda dengan ikan pelagi seperti tongkol dan cakalan yang cenderung sulit diperoleh saat angin kencang, gerombolan ikan teri justru banyak ditemukan di perairan pesisir. Kondisi tersebut membuat hasil tangkapan meningkat dan memberikan tambahan pendapatan bagi para nelayan, meski mereka tetap harus menghadapi tantangan berupa angin kencang dan gelombang tinggi. Nelayan pesisir Muhammad Yasin kepada RRI mengatakan, musim angin saat ini bertepatan dengan musim ikan teri sehingga hasil tangkapan dalam beberapa hari terakhir meningkat dibanding biasanya.
6: Musim angin ini tergantung cuaca, kalau cuacanya buruk nggak kerja gitu. Ya dapat sih dapat, tapi kan sedikit dapatnya. Kalau cuaca lagi bagus tuh ikannya bagus juga. Ini sekarang musim ikan teri sekarang. Kalau putihan tuh tongkol tuh tergantung rezekian itu.
5: Muhammad Yasin menambahkan hasil penjualan ikan teri kemudian dibagi kepada 14 anggota kelompok jaring sesuai kesepakatan. Semakin banyak hasil tangkapan yang diperoleh, semakin besar pula pendapatan yang diterima masing-masing anggota.
6: Jualannya kan temannya kan anggota jaringnya tuh 14 orang. 2 juta dibagi orang 14 itu dapatlah 100-an lah gitu.
5: Melimpahnya hasil tangkapan ikan teri di tengah musim angin diharapkan dapat didukung dengan penyediaan sarana penyimpanan hasil tangkapan yang memadai. Dengan kualitas ikan yang tetap terjaga hingga ke tangan konsumen, nilai jual ikan teri diharapkan semakin meningkat dan mampu memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Wilayah Bali Nusret tahun 2026 digelar di kawasan DTW Subak Jatiluih, Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan iklim dan dinamika pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Januar Setiadi. Januar, silakan laporan Anda.
7: Ya, terima kasih rekan Wandi dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan daerah tujuan wisata Subak Jatiluih, Kabupaten Tabanan, dan saat ini sedang berlangsung kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Wilayah Bali Nusrat tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema sinergi peningkatan produktivitas dan distribusi untuk stabilitas pangan di tengah tantangan iklim dan dinamika pariwisata dan juga dilanjutkan dengan rapat koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah di Hotel Home Saranam Baturiti. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto juga tadi sempat mengatakan Jatiluih dipilih karena menjadi salah satu sentra produksi pangan sekaligus memiliki filosofi kebersamaan melalui sistem subak yang relevan dengan upaya menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintahan pusat, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah di Bali, NTB dan NTT terus diperkuat untuk memastikan produksi dan distribusi pangan berjalan aman dan terkendali. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelepasan distribusi bahan pangan pokok dari Perum Bulog ke sejumlah daerah serta pemantauan operasi pasar sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat. Sementara itu, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy Bandu Huta Barat menegaskan bahwa pengendalian inflasi juga tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kelancaran distribusi pangan. Dan menurutnya, filosofi sistem subak yang mengatur distribusi air secara adil dan menjadi inspirasi bagaimana distribusi komoditas pangan harus dikelola secara efisien dan agar harga tetap stabil. Rudy juga menambahkan, melalui GPIPS 2026 terdapat sejumlah fokus utama, diantaranya penguatan kerjasama antar daerah, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kelembagaan petani, hingga digitalisasi sektor pertanian. Selain itu, gerakan pasar murah akan diarahkan langsung ke pasar-pasar tradisional agar intervensi pemerintah lebih efektif dalam menekankan gejolak harga pangan. Dari kawasan daerah tujuan wisata Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, saya Yanuar Setiaji kembali ke studio.
2: Terima kasih.
8: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, pengembangan ekowisata berbasis konservasi menjadi upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Tri Larasati.
9: Kelompok nelayan kini tidak hanya berperan sebagai pelaku utama sektor perikanan tangkap, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Ketua Kelompok Nelayan Simbar Segara, Ketut Darsana, kepada RRI Denpasar menyampaikan, pendekatan tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep wisata terbatas, yaitu pengelolaan destinasi dengan pembatasan jumlah kunjungan, serta pengaturan aktivitas wisata agar tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.
10: Berdiri 2014, di mana maksud kita untuk mendirikan kelompok nelayan ini untuk mewadahi masyarakat pesisir yang notabene sebagai nelayan. Karena memang saya warisi dari dulu dari nenek moyang kita di sini. Maka dari itu untuk mewadahi itu bentuk yang bentuklah kelompok nelayan 23 Agustus 2014.
9: Ketut Darsana menjelaskan konsep wisata terbatas diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir termasuk kawasan mangrove yang memiliki nilai ekologis tinggi. Dengan membatasi intensitas kunjungan, dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan sehingga fungsi ekologis kawasan tetap terpelihara.
10: Yang sifatnya konservasi dan wisata terbatas. Maka dari itu, untuk kami bisa eksis di sini, kami membuatlah ekowisata. Di mana masyarakat nelayan biar bisa dia mencari ikan sekaligus bisa untuk menambah pendapatan.
9: Melalui kolaborasi antara kelompok nelayan, pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan, pengembangan ekowisata konservasi diharapkan menjadi model pengelolaan kawasan pesisir yang adaptif terhadap tantangan perubahan lingkungan. Konsep wisata terbatas juga menjadi langkah preventif dalam menjaga daya dukung ekosistem agar tetap mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi saat ini maupun mendatang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, PMI Jembrana bergerak cepat menyalurkan air bersih kepada warga di Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana. Pendistribusian air bersih ini menindaklanjuti keluhan warga yang mengalami kesulitan air bersih dampak kekeringan akibat kemarau panjang. Selengkapnya dilaporkan Ketut Suwardike. Rekan Suwardike, silakan laporan Anda.
11: Ya, terima kasih rekan Wandi. Pendengar RRI, mengantisipasi krisis air, PMI Jembrana bergerak cepat menyalurkan air bersih kepada warga di lingkungan Pancar Dawa, Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana. Hari ini pendistribusian air bersih ini, pendengar, PMI menindaklanjuti keluhan warga yang mengalami kesulitan air bersih dampak kekeringan akibat kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Dari pantauan di lokasi, pendengar, satu unit tangki mobil tangki yang bertuliskan operasi kekeringan menolong sepenuh hati ini menyisir bak-bak atau tandon penampungan air bersih milik warga ataupun yang disediakan pemerintah. Tangki berkapasitas kurang lebih 5.000 liter air bersih disalurkan ke 4 titik lokasi yang mengisi 5 tandon air dan 2 bak penampungan air milik warga. Ditemui langsung di lokasi, Kepala Markas PMI Jembrana Iwayan Wikramo Wardana mengatakan pendistribusian air bersih ini baru pertama kali dilakukan atas permintaan warga melalui Kepala Lingkungan. Sebanyak 5.000 liter air langsung didistribusikan kepada warga. Menurut Wikramo, sesuai perkiraan dari BMKG, musim kemarau yang berdampak pada kekeringan diprediksi berlangsung hingga puncak bulan Agustus hingga September mendatang. Namun demikian pendengar, pihak PMI memprediksi dampak kekeringan ini hingga penghujung tahun ini, yakni bulan Desember 2026. Sehingga program PMI Bali, pendistribusian air bersih akan terus digencarkan selama musim kemarau sesuai permintaan warga yang terdampak kesulitan air bersih. Di Bali sendiri ketadia beberapa daerah berpotensi mengalami kekeringan seperti Buleleng, Karangasem, dan Jembrana. Sesuai koordinasi dengan pihak BPBD, untuk di Kabupaten Jembrana sendiri beberapa wilayah yang rentan mengalami krisis air bersih seperti wilayah Kelurahan Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, dan di Jembang, Kecamatan Mendoyo. Sementara itu mendengar Kepala Lingkungan Pancar Dawu ketika diwawancarai mengatakan sebanyak 200 kakak kepala keluarga yang terdampak krisis air di lingkungannya. Kondisi ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir, bahkan air untuk konsumsi sehari-hari warga harus rela merogoh kocek dengan membeli air isi ulang di warung-warung. Sementara untuk mandi dan cuci, warga memanfaatkan air sungai walaupun jaraknya cukup jauh, minimal sekitar 100 meter dari pemukiman penduduk. Kepala lingkungan juga berharap kondisi ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia juga telah mengusulkan untuk pembuatan sumur bor di 4 titik lingkungan Pancar Dawu untuk menanggulangi krisis air bersih yang kerap terjadi setiap musim kemarau melanda. Dari Jembrana, reporter Ketut Suardiko melaporkan kembali ke Anda studio.
2: Baik, terima kasih ya rekan Suardika. Dari dunia olahraga dilaporkan Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten atau kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal untuk diturunkan di ajang Porprov Bali 2027. Praktek import atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor itu hanya akan menjadi kebanggaan semu. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati.
12: Saya berharap KONI Kabupaten Kota Sebali menyiapkan putra-putri terbaik dari wilayah kabupatennya masing-masing tampil dalam event Porprov tahun 2027.
13: Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten kota Sebali memanfaatkan potensi atlet lokal di daerah masing-masing untuk turun bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Hal itu disampaikan Gubernur Koster ketika bertemu atlet panjat tebing Bali Desa Maderita Kusuma Dewi di kediaman Jaya Sabadan Pasar. Menurut Gubernur, saat atlet lokal Bali seperti Desa Rita meraih prestasi di kancah dunia, maka kebanggaan juga akan dirasakan masyarakat Bali karena atlet yang bersangkutan murni binaan dan asli Bali. Oleh karenanya, Gubernur mengingatkan agar Porprov Bali 2027 nanti dapat dijadikan wahana untuk pembibitan atlet sejak usia muda dan membangun prestasi olahraga Bali yang semakin baik.
12: Porprov ini menjadi wahana untuk pembibitan sekaligus membangun prestasi olahragaan di Bali yang dilakoni oleh putra-putri terbaik dari Bali. Artinya atletnya itu supaya sedapat mungkin, semaksimal mungkin, kalau bisa semua, itu adalah lokal Bali.
13: Gubernur Wayan Koster juga mengingatkan seluruh kontingen Porprov Bali agar tidak lagi memakai cara-cara instan untuk meraih prestasi di Porprov. Praktek impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor hanya akan menjadi kebanggaan semu.
12: Saya kira kita sudah harus mulai berpikir jangka panjang, tidak lagi melakukan cara-cara pragmatis untuk mendapatkan satu prestasi ngambil atlet dari luar, bayar pula gitu kan. Menurut saya itu bukan hal yang bagus, tidak akan berkelanjutan cara-cara seperti itu. Jadi kebanggaan itu bukan kebanggaan yang semu yang harus kita bangun di Bali, tapi kebanggaan yang real.
13: Khusus untuk Desa Maderita Kusuma Dewi, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku bangga dan berterima kasih karena Sri Kandi Cantik asal Buleleng ini telah mengharumkan nama Bali di kancah dunia. Gubernur berharap Desa Rita terus memacu dirinya untuk memberikan prestasi terbaik bagi Bali dan Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Sungai Nasional, momentum jaga kelestarian sungai. Peran lintas sektor diperkuat untuk mempercepat penurunan stunting. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Di Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Sudah pukul 34 menit dari pukul 1 siang ya. 3. Untuk Anda yang mungkin belum berencana untuk makan siang, waduh, sayang dong ya, jangan sampai enggak sarapan, enggak makan siang. Masih dengan Wan di sini, dan jangan lupa nanti pukul 2 siang sampai dengan 2 lebih dari 50 menit kita akan ada Jaksa Menyapa bersama Kejari Gianyar dengan judul Waspada Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO yang akan dipandu oleh Indah Widyasari. Dan saya akan hadirkan informasi yang lain dan juga lagu-lagu yang asik untuk Anda dengarkan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Demen save dengan waktu yang menjawab. Nah, ini kalau soal GERD atau gastroesophageal reflux disease atau adalah kondisi ketika asam lambung sering naik hingga ke kerongkongan. Mungkin pendengar selalu merasakan begitu. Nah, berbeda dengan asam lambung biasa yang hanya sesekali kambuh. Jadi Anda harus membedakan ya. GERD terjadi lebih sering dan bisa menimbulkan nyeri dada, rasa panas di dadanya ya sedikit, kemudian hingga sulit menelan atau memakan apapun. Untuk mencegahnya, biasakan untuk makan teratur, hindari makan berlebih, kemudian kurangi makanan pedas dan berlemak, serta jangan langsung berbaring setelah makan. Jika keluhan sering muncul, untuk Anda segera periksa diri ke dokter ya. Ini sumbernya dari Mayo Clinic, National Institute of Diabetes and Disease and Kidney Disease, American College of Gastroenterology di UK ya. Untuk Anda masih dengan Wandi di sini dan masih dengan beberapa informasi menarik hingga nanti pukul 3 sore.
1: Dev, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet nggak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, ada Chandra dengan Kau Tak Kembali Untukku. Jangan sampai gak kembali pulang ya. Nah, kalau Anda mungkin kembali ngerasakan naik asam lambung yang bisa meningkat, terutama untuk Anda yang memasuki usia 30 tahun ke atas. Nah, resiko mengalami GERD atau naiknya asam lambung bisa meningkat, terutama jika pola hidup Anda kurang sehat, pendengar. Dan untuk pencegahnya, ya, itu mulailah dengan makan secara teratur dan hindari porsi yang terlalu banyak dalam satu waktu. Sebaiknya makan sedikit tapi tetap ya lebih sering. Dan batasi konsumsi makanan yang dapat memicu asam lambung seperti makanan pedas, berlemak, gorengan, kopi, minuman berkafein yang terlalu banyak, kemudian soda, dan terutama alkohol ya. Setelah makan, jangan langsung berbaring ya. Beri jeda sedikit ya, sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur agar makanan tercerna dengan baik. Dan selain itu, jaga berat badan tetap ideal karena kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan pada lambung. Dan terutama untuk Anda yang mungkin ingin diet ya. Kelola stres dengan olahraga ringan, berjalan kaki atau melakukan relaksasi, karena stres juga dapat memperburuk gejala GERD. Dan terakhir, jika keluhan asam lambung kambuh, jangan menunda untuk konsultasi dengan tenaga medis. Dan pencegahan dini dan pola hidup sehat dalam kunci kunci menjaga lambung Anda tetap nyaman dan tubuh tetap bugar. Kita akan segera bacakan cek fakta untuk Anda apakah benar atau tidak informasinya segera setelah yang mau lewat ini.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, akun Facebook lokerblog.com membagikan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran bantuan untuk jamaah haji dan umroh. Unggahan disertai tautan http://htl.daftar/2026.online. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hulk mengakses tautan pada profil akun Facebook lokerblog.com. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Turnback Hulk lalu memasukkan kata kunci pendaftaran bantuan jamaah haji dan umroh ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita, antara lain artikel Turnback Hulk penipuan tautan undian haji umroh gratis Kemenak 2026. Tayang 3 bulan 3 2026, dan artikel ini menyebut bahwa klaim tautan pendaftaran program haji dan umroh gratis dari Kementerian Agama atau Kemenak adalah hoax. Berita haji.go.id, Kemenhaj kawal kepulangan 17 jemaah haji Jombang terima bantuan dari UAE. Tayang Kamis 18 bulan Juli 2026, berita ini melaporkan bahwa pemerintah Uni Emirat Arab atau UAE memberikan bantuan sekitar 3,3 miliar rupiah kepada 160 jemaah haji Indonesia yang dinilai membutuhkan. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tautan pendaftaran bantuan jemaah haji dan umroh. Faktanya, tautan terindikasi penipuan atau phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Jadi unggahan foto berita klaim tautan pendaftaran haji dan umroh merupakan konten palsu.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Indah Widyasari, gantian ya sama Wandi Aziz. Sekarang giliran saya menemani Anda di Denpasar siang ini, dan sesaat lagi akan hadirkan Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar. Dan kita akan membahas tentang waspada tindak pidana perdagangan orang atau istilahnya TPPO yang sering Anda baca di media sosial atau Anda nonton sendiri. Bagaimana kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang ini sekarang marak terjadi karena banyak hal ya. Bisa jadi kurangnya informasi, kurang jeli membaca informasi, atau kita memang tergiur dengan penawaran-penawaran untuk bisa berangkat ke luar negeri sehingga tanpa sadar ya kita menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang atau mungkin kerabat terdekat, begitu pendengar Pro 1. Dan sesaat lagi kami akan menemani Anda pendengar. Jangan lupa untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar dari 105,2 FM. Kemudian perbincangan Jaksa Menyapa siang hari ini Anda bisa tonton langsung secara audiovisual di aplikasi RRI Digital dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita
1: semua. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, yang saat ini mendengarkan dari 105,2 FM, 99,5, 100,9.

0: dari aplikasi RRI Digital dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kami hadirkan Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Gianyar membahas tentang waspada tindak pidana perdagangan orang. Sudah hadir di studio Pro 1 Kepala Subseksi Bidang Intelijen Dewa Ayu Sekar Vikana Suari SH. Om Swastiastu, selamat siang Sekar.
1: Swastiastu, selamat siang Mbak Indah.
0: Bagaimana kabar?
1: Astungkara sehat.
0: Sehat. Kemudian bersama dengan Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen Kinan Abraham Siregar SH. Selamat siang Mas Kinan.
2: Selamat siang Mbak Indah.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Baik, sehat sekali.
0: Baik, kita ketemu lagi
2: ya.
0: Di kesempatan kali ini di Jaksa Menyapa. Tadi kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol tentang tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi, bahkan tidak 1, 2, bahkan 10 atau sekarang banyak sekali ratusan orang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, untuk mensimplify, memudahkan masyarakat kita mengenal seperti apa sih tindak pidana perdagangan orang ini, mungkin bisa dijelaskan dulu dari Mbak Sekar atau dari Mas Kinan tentang seberapa, bukan menakutkan ya, seberapa bahayanya ya tindak pidana perdagangan orang ini. Silakan.
2: Baik, jadi sebelum kita masuk ke dalam topik utama kita yaitu terkait dengan TPPO ini, maka perlunya kami juga menyampaikan tentang apa sih kejaksaan itu.
0: Yeah.
2: Nah, kejaksaan sendiri adalah lembaga yang berfungsi di bidang penuntutan. Jadi kalau misalkan ada tindak pidana, tentu saja yang sebagai penuntut utama itu adalah dari kejaksaan. Namun tupoksi kejaksaan tidak hanya berhenti di penuntutan saja. Kita juga memiliki fungsi untuk melakukan upaya preventif jangan sampai tindak pidana itu terjadi, yaitu adalah melakukan penyuluhan hukum yang seperti kita lakukan saat ini. Jadi kita ingin supaya masyarakat itu sadar hukum dan mengetahui segala konsekuensi dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu.
0: Pada akhirnya semua punya upaya yang mulia begitu ya.
2: Baik.
0: Untuk menyebarkan informasi termasuk tindak pidana dari perdagangan orang ini. Artinya kejaksaan sangat-sangat bisa dibilang frekuensinya sudah cukup banyak selain mendengar berarti menangani kasus TPPO atau mungkin sudah ada masyarakat yang dirugikan begitu yang cukup dekat juga ya di sekitar kita. Seperti apa tuh Mas Kinan?
2: Nah, jadi memang di mana kejaksaan sendiri juga kalau mungkin dianggapnya kejaksaan berarti kalau tidak ada tindak pidana tidak bekerja begitu kesannya ya. Tapi dalam artian kami sendiri juga dengan meminimalisir angka kejahatan itu berarti juga menjadi suatu prestasi bagi kami. Berarti istilahnya upaya preventif yang kita lakukan itu berhasil sehingga masyarakat itu menjadi sadar istilahnya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan TPPO ini ya, tindak pidana perdagangan orang. Mungkin kalau secara vulgar masyarakat mengetahui tindak pidana perdagangan orang ini pasti yang terbayang adalah perdagangan organ tubuh.
0: Iya, kayak di film-film ya.
2: Kemudian perbudakan. Jadi kayak dirantai, di penjara. Jadi manusia itu seperti dijual belikan tapi secara vulgar. Nah, ternyata dengan kemajuan era teknologi modern dan teknologi ini tindak pidana perdagangan orang tidak se istilahnya tidak seharafiah itu. Ternyata tindak pidana perdagangan orang ini dia dibuat secara tersirat. Jadi secara tidak sadar kita melihat itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Misalnya seperti ya tadi yang sudah disampaikan ya, misalkan ada iming-iming pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri gajinya besar. Apalagi kan lagi tren nih pekerjaan-pekerjaan ke luar negeri. Tadi sampaikan yuk kabur saja dulu. Nah, tapi ternyata hal itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara yang seharusnya kerja ke luar negeri itu bisa secara legal bisa, tapi dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini dengan cara yang ilegal. Sehingga orang-orang ini menjadi tereksploitasi. Eksploitasinya macam-macam, bisa dieksploitasi secara tenaga kerjanya, kerja paksa, kemudian juga bisa eksploitasi secara seksual dan eksploitasi lainnya. Jadi yang seharusnya dia itu bekerja di luar dari yang seharusnya dia ingin kerjakan seperti itu.
0: Oke, artinya tidak ada pertimbangan hak asasi manusia, hak-hak yang betul, memang harus terpenuhi. Maksudnya kalau misalkan kita kerja ke luar negeri, artinya kan ada hak untuk mendapatkan materi, gaji, rumah tinggal, tapi justru sebaliknya. Nah, artinya sekarang TPPU ini sehalus apa sih sampai pada akhirnya masyarakat kita itu tidak sadar gitu. Nah, mungkin dari Mbak Sekar boleh menambahkan. Ya,
1: dari pengalaman kami yang sering penyuluhan hukum ke, terutama di sekolah-sekolah SMK di Gianyar ya, karena wilayah hukum kami di Gianyar. Jadi kami sering sekali bertanya, cita-cita kalian apa sih gitu, atau tujuan kalian khususnya kalau yang sudah SMK atau SMA. Oh, mau kerja di luar negeri kak gitu, karena gajinya besar, atau kita jadi sekalian bisa liburan seperti itu. Nah, dari situlah terus dengan sifat dasarnya manusia yang gak mau ribet gitu misalkan. Jadi dengan iming-iming agent yang tidak legal ini, yaudah gampang nanti kami yang ngurus semuanya. Sedangkan tidak divalidasi ulang, apa sih sebenarnya kalau ke luar negeri itu harus ada apanya, harus bawa dokumen apa saja, seperti itu. Nah, dengan adanya sudah tenang saja pasti kami yang urus, itu jadi perlunya masyarakat sekarang lebih mawas diri dengan adanya nggak apa-apa kok, nggak ribet kok sebenarnya ngurus semua birokrasi itu tidak ribet kalau kita mau meluangkan waktu tanpa, dan benar-benar kita detail mengetahui dokumen apa saja sih, lebih awareness gitu kalau emang kita mau bekerja di luar negeri, kita tuh lebih awareness data-data apa saja yang perlu dikumpulin. Jadi ya, ya meminimalisir adanya TPPU ini ya dengan cara mawas diri sih,
0: bahwa kita kalau mau ke luar negeri ya tidak semudah jalan-jalan misalkan kita ke Jakarta, ke Bandung atau ke wilayah di Indonesia gitu ya. Ada dokumen-dokumen, dan ketika kita ke luar negeri itu pasti ada dokumen yang banyak untuk membentengi diri kita kalau ada apa-apa. Artinya negara itu bisa membantu kita gitu ya. Tapi sebaliknya sekarang berarti masyarakat itu pengen semuanya serba
1: instan. Iya, betul sekali.
0: Ini artinya banyak terjadi di Bali juga, karena kan informasinya sempat ada yang terjebak di Kamboja gitu kan. Nah, itu kan bukan, kalau nggak salah itu bukan warga atau masyarakat Bali gitu. Nah, kalau ke masyarakat kita apakah iya terjebak di hal yang sama berarti?
2: Ya. Gimana, jadi Mas? Baik, memang apakah di Bali ini isu TPPU ini adalah isu yang perlu ditekankan kepada masyarakat? Sangat iya. Kenapa? Kita tahu Bali ini adalah salah satu tujuan utama wisatawan dari luar negeri. Dari seluruh dunia pasti mengetahui Bali istilahnya. Bahkan bercandaannya kan orang lebih tahu Bali daripada Indonesia. Begitu ya. Berarti Bali ini adalah sudah umum masyarakat kita tuh menerima tamu-tamu dari luar negeri. Otomatis tenaga kerja kita juga adalah tenaga kerja termasuk yang sangat bisa beradaptasi di mana saja. Bahkan kalau kita ngeliat orang-orang Bali sendiri kan bahasa Inggris itu adalah seperti sudah bahasa kedua istilahnya. Nah, akhirnya karena dilihatlah, wah tenaga kerja dari Bali ini cukup bagus nih, cukup tinggi nih istilahnya, beradaptasi di mana-mana, dan kita ketahui juga masyarakat Bali juga termasuk banyak yang bekerja di luar negeri. Akhirnya adalah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab inilah memanfaatkan semangat kerja orang Bali ini untuk ya diberikanlah iming-iming, janji-janji. Ayo, kalau misalkan kerja di sini gajinya kadang-kadang luar mereka kecil atau bagaimana? Gimana kalau kerja di luar negeri aja, kan skill sudah ada, bahasa sudah bisa. Nah, mulailah bagaimana cara mereka ini menawarkan dengan cara yang kita tidak sadarkan istilahnya. Mungkin kalau misalkan kita menghasut secara langsung mungkin agak susah, tapi kalau anak muda zaman sekarang melalui sosial media, mungkin iklan-iklan reels di Instagram, di TikTok, di Facebook, itu kan pasti banyak tuh penawaran kerja ke luar negeri, atau enggak working holiday di apa, Australia. Itu banyak banget. Habis itu
0: pengen banget sih
2: apalagi dilihat kan, wah alamnya begini, cuacanya adem,
0: petik anggur aja dapat berapa dolar,
1: berapa juta gitu kan.
2: Kemudian juga kan kita tahu ya, banyak juga influencer di luar negeri yang wah, iya begini pengalaman ke luar negeri. Nah itulah yang akhirnya merangsang masyarakat Bali untuk tertarik. Nah tapi tidak diimbangi dengan pengetahuan ataupun persiapan. Sebenarnya apa saja sih yang diperlukan untuk luar negeri itu. Bahkan mungkin kadang-kadang paspor aja banyak yang belum tahu itu gunanya untuk apa. Ya seperti itulah.
0: Kadang-kadang. Berarti nanti yang paling terpenting adalah bagaimana sih masyarakat kita ini tahu persiapan-persiapan yang melindungi kita sebagai warga negara untuk ke luar negeri gitu ya. Artinya apa sih yang penting supaya kita itu legal ke luar negeri. Mungkin sedikit lagi nih Mas Kinan dan juga Mbak Sekar, modus-modus yang sering terjadi selain di media sosial ya, selain iklan begitu. Iklannya juga kadang-kadang kita kan nggak sengaja keklik gitu kan, atau ini orang tua nih yang rekomendasiin gitu. Nah itu udah agak susah ya. Mungkin selain itu apalagi yang mesti di apa ya, diwaspadai ya?
1: Ya sama lembaga atau agen yang membawa kita akan membawa ke luar negeri itu harus dilihat bener-bener izinnya, ada bener legalitasnya, bener nggak berizin, bener nggak banyak yang sudah maksudnya sudah testimoni yang sebelumnya karyawan apa namanya pegawai migran Indonesia yang sebelumnya dibawa itu benar nggak benar-benar dibawa misal ke Jepang gitu, benar ke Jepang nggak atau ke negara lain malah gitu. Atau biaya di muka itu kan pastikan nggak ada biaya yang dikeluarkan itu hanya untuk mengurus dokumen misalkan, atau yang jelas lah sesuai kontrak misalkan harus jelas membaca detail setiap klausul-klausul yang di dalam kontrak itu.
0: Yang kecil-kecil itu ya, yang kadang-kadang kita juga luput, pokoknya tinggal tanda tangan saja begitu ya. Berarti gak ada istilahnya kalau kerja di luar negeri itu biaya di muka atau uang DP dulu itu bisa dicurigai berarti?
2: Ya seharusnya kan tidak ada ya, karena kan mekanik kan
1: mau bekerja.
2: Bagaimana mereka harus menyetor uang sekian banyak gitu. Nah itu saja sudah mencurigakan sebenarnya. Bahkan seharusnya ya tadi seperti disampaikan sama Bu Sekar ya, terkait dengan penyalur pekerja ini juga harus dilakukan background checking istilahnya atau profiling. Benar nggak ini? Jangan-jangan kantornya tidak ada. Kadang-kadang apalagi ya sekarang tuh sudah ada foto video AI ya, kadang-kadang ternyata tuh settingan dibuat semua, jadi tidak pernah ada, itulah kadang-kadang kita juga harus waspada. Kemudian juga misalkan kita ini kan kalau keluar negeri pasti harus pegang yang namanya paspor ya, karena paspor itu adalah identitas kita yang melekat. Nah kalau paspor saja katanya ini nanti yang pegangin ini ya koordinatornya ya apa istilahnya, ada yang nanti pegangin itu nggak masuk akal kan, padahal paspor ini kan harus dipegang secara individu.
0: Oke, artinya dari modus-modus tadi pendengar dimanapun berada ataupun masyarakat di lingkungan sekitar, kalau udah ada modus yang sering terjadi, iklan dapatnya di media sosial, terus juga belum background checking sudah percaya, ada biaya di muka, itu bisa jadi tanda-tanda TPPO, begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali nih bersama Mas Kenan dan juga Mbak Sekar tentang seperti apa sih dasar hukum dan juga ancaman pidana dari TPPO ini. Kemudian nanti kita juga akan bahas soal korbannya. Kalau udah sampai ke negara yang ternyata tidak sesuai dengan tujuan nih harus gimana, begitu ya. Keluarga itu harus berbuat seperti apa. Masih di Jaksa Menyapa, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami akan kembali setelah beberapa yang melewati ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selamat siang untuk Ibu Resmi di Singaraja sudah menyapa siang hari ini. Kemudian juga ada Ibu Lia di Palu. Cik Guria juga, terima kasih sedang streaming kah siang hari ini di aplikasi RRI Digital. Nanti bisa ikut bersama kami di program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar. Kita juga masih membahas tentang waspada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ya. Nah, siang hari ini Mbak Sekar dan juga Mas Kinan, kita bacakan dulu satu pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kami. Nomor teleponnya 081236759 sekian-sekian ya. Jika mau adopsi dari panti asuhan dan kita diminta bayaran sebesar 25 juta rupiah, ini apakah termasuk perdagangan manusia? Jadi anak-anak yang mungkin diadopsi tapi dengan adanya pembayaran. Yeah. Nah, seperti apa itu? Dari Mas Kinan boleh silakan.
4: Baik, kalau misalkan kita bicara tentang adopsi ya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa mengadopsi itu membutuhkan suatu upaya hukum. Jadi biasanya harus melibatkan dari pengadilan. Nah, okay. Apalagi misalkan tadi kan biasanya banyak tuh yang dari apa namanya? Panti asuhan atau yayasan-yayasan. Itu kalau dia sudah tidak melibatkan dari secara legalitas, nah itu patut dicurigai juga. Karena itu juga bisa sekali berpotensi modus penjualan tindak pidana perdagangan orang. Karena yang kita ketahui kan mengadopsi itu, mengadopsi manusia ya kita ngomongnya, tidak sama seperti mengadopsi seperti hewan ya. Karena mengadopsi manusia itu otomatis pasti ada tindakan yang bersifat hukum. Akan ada perubahan status hukum. Dan itu harus juga melalui memang pengadilan. Nah, kalau misalkan dari pihak tadi yang kita katakan yayasan itu, kita ayo kita mungkin ke pengadilan atau kita tanyakan ke pengacara atau mungkin ya, para ahli hukum lah. Kalau mereka sudah seperti menolak atau apa, nah itu patut kita curigai.
3: Oke. Gitu. Artinya tidak ada sebenarnya soal bayar membayar ya. Semuanya diputuskan oleh pengadilan. Oke. Nah, kemudian saya bacakan juga dari YouTube RRI Denpasar, ini dari @hotma. Bagaimana cara kita sebagai orang awam mengetahui lowongan pekerjaan yang ada di media sosial itu legal agar tidak menjadi korban dari TPPO? Terima kasih. Iya nih, karena semuanya dipakai AI nih sekarang ya, sangat meyakinkan sekali gitu. Mungkin dari Mbak Sekar dulu.
5: Kalau dari media sosial, misalkan kita chat terlebih dahulu, setelah itu kita lihat, minta alamat resmi kantornya dulu. Setelah ini kita lihat langsung menuju lokasi, kita cek benar nggak ada perusahaannya itu, benar nggak ada BLK-nya, misalnya balai latihan kerjanya ada nggak, terus tadi ada nggak testimoni pegawai yang pernah dikirim menuju ke negara yang dituju, misalkan seperti itu, misal ke Jepang atau ke Australia itu tadi, benar nggak ke sana. Jangan asal oh ya setuju melalui melalui chattingan saja, jadi harus benar-benar di validasi lah tempat itu beneran ada, orang itu beneran ada, tidak hanya by media sosial aja gitu.
3: Oke. Nah, yang sering disalahkan ini kan adalah korban ya. Apalagi oleh keluarganya gitu. Orang dia sendiri yang memutuskan, jadi keluarga seperti lepas tangan. Nah, korban dari TPPO ini yang pada akhirnya sudah ya sudah terlanjur begitu ya, atau memang sudah ya di luar negeri gitu, tapi dokumen identitasnya ditahan seperti yang Mas Kinan bilang, paspornya ditahan oleh koordinator gitu, terus jam kerjanya berlebihan, susah pulang dan ya begitu, nggak bisa balik ke Indonesia. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh korban begitu ya, atau mungkin keluarga, ada keluarga-keluarga nih yang perlu juga waspada bahwa anak-anaknya bisa rebel banget ya, tiba-tiba pergi nih, seperti apa Mas Kinan?
4: Sering lah misalkan fenomena ya, apalagi di kalangan generasi Z atau generasi Alpha ini kan, mereka ini semangat kerjanya sangat luar biasa sekali. Betul. Nah kadang-kadang saking semangatnya, mereka mungkin ada rasa ingin pembuktian kepada orang tua ya, aku tuh bisa bekerja tanpa bantuan istilahnya, perintis ya istilahnya.
3: Nah, bukan mungkin, pewaris
4: kan semangat kerjanya sangat luar biasa, kita tidak bisa pungkiri lah anak-anak generasi baru ini sangat hebat sekali. Nah tapi kadang-kadang mungkin saking semangatnya mereka itu, mereka kadang-kadang acuh istilahnya, ah aku nih udah ada penawaran bekerja nih aku, nanti aku paling ceritanya kalau aku sudah sukses. Nah itulah tidak diimbangi dengan kita memberitahu keluarga-keluarga kita, mungkin kita sampaikan saja niat kita, maaf pak aku tuh pengen kerja luar negeri, nanti begini prosedurnya. Nah inilah yang sering di skip istilahnya, mereka tuh pengennya aku bisa kok tanpa ini bantuan, takutnya juga tanpa bantuan. Kadang-kadang juga kalau aku cerita orang tua nggak mendukung, ujung-ujungnya nggak jadi berangkat gitu. Nah tapi namanya pergi kerja ke luar negeri ini kan beda, misalkan kayak tinggal di Denpasar kerja di Gianyar, nah itu kan beda sama di Indonesia kerjanya di Jepang, itu kan sudah lintas negara, budaya, biaya, semua itu sangat berbeda lah istilahnya. Nah inilah perlu dari korban itu juga terbuka sama keluarganya, di apa, disampaikan saja seperti apa nanti, kenapa nantinya kalau memang ada terjadi apa-apa kan pasti seharusnya juga kalau misalkan dia ini adalah penyalur yang benar, pasti dia juga akan memberikan kayak siapa penjaminmu nanti, siapa siapa yang kontak person apabila ada apa-apa. Nah ini sering sekali untuk pekerja-pekerja penyalur ini, mereka tidak maksudnya melibatkan keluarganya juga, dimanfaatkan juga, ya udah nanti kamu kerja sendiri aja, urus sendiri aja, nanti kami yang atur gitu. Ternyata keluarga tidak diberitahu. Nah sampai akhirnya banyak sekali kejadian yang dimana kan sering-sering tuh terakhir kerja berangkat ke bandara hilang, gak ketemu sampai sekarang. Nah itu dia, karena anak ini ya tidak tidak menginfokan kepada keluarganya. Selain itu juga keluarga tidak diberitahu oleh penyalur pekerja ini. Seperti itu
3: jadinya semua repot, si individu ini repot, keluarga juga sayang gak sayang, tapi ternyata juga gak tahu di mana gitu ya. Ini artinya ketika seseorang berangkat secara legal ataupun ilegal, ini ada bentuk proteksi yang berbeda begitu ya. Tapi sebelum kesana, boleh disampaikan dulu dari Mbak Sekar, sebenarnya apa sih dasar hukum atau ancaman pidana dari TPPU ini? Karena kan sekarang sepertinya orang-orang dengan mudah memberangkatkan atau berangkat ke luar negeri, tapi ujung-ujungnya ngerepotin banyak lembaga, banyak orang, begitu. Gimana Mbak?
5: Iya, kadang sekarang orang-orang tuh tahu kita negara hukum ya, tapi mengibaratkan, oh saya nggak tahu, nggak ada tuh aturan, saya nggak mengetahui aturan itu, misalnya gitu. Padahal kita ada asas kan, asas fiksi hukum, itu dari lahir pun kita sudah harus mengetahui hukum, dan tanpa, pokoknya kalau undang-undang itu udah diundangkan, kita wajib tahu gitu. Itulah bahasa gampangnya asas fiksi hukum. Nah kalau yang tentang TPPO ini, ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Nah ancaman pidananya ada minimalnya nih, minimal 3 tahun sampai 15 tahun, dan denda juga ada minimalnya, juga ada 120 juta sampai 600 juta. Nah ada kekhususannya kalau dia yang melibatkan korporasi atau yang meninggal dunia, itu ancaman hukumannya lebih tinggi lagi. Kalau sampai meninggal dunia bisa penjara seumur hidup, dendanya sampai 5 miliar. Terus kalau korporasi itu bisa 3 kali lipat tindak pidana, apa, pidananya yang diberikan, seperti itu.
3: Oke, itu lebih ke agennya atau perusahaan ya. Nah artinya ketika korban nih, sekarang dari perspektif korban, beda berangkat legal atau dokumen-dokumennya agak ribet diurusin sendiri gitu ya, atau memang mencari taunya lebih banyak dibandingkan berangkat yang lebih praktis. Nah itu bedanya apa? Karena kan masyarakat bilangnya yang penting berangkat cepet, kerjanya cepet, gajinya cepet, gitu, balik modalnya cepet gitu ya, masyarakat bilangnya. Jadi bedanya apa sih ketika kita berangkatnya sesuai dengan prosedur dan berangkat yang dengan singkat gitu, Mas Kinan?
4: Nah, biasanya memang kalau kita berbicara tentang persiapan pekerjaan itu kan, kalau kita lihat pasti kalau dia itu secara aturan memang pasti terlihat seperti, kalau secara sekilas melihatnya, wah banyak banget persyaratannya. Padahal persyaratan itu kan untuk menjamin kita nantinya. Seperti misalkan harus menyiapkan mungkin keahlian. Siapa tahu misalkan kalau kita seperti mau masuk kuliah lah, atau mau masuk kerja kan diminta minimal CV gitu ya, CV-nya dulu. Kemudian kita mungkin keahlian, misalkan kerja kita berhubungan dengan bahasa asing, dimintalah kita sertifikat keahlian bahasa asing tersebut. Kemudian juga mungkin kalau dituntut untuk memiliki surat izin mengemudi, kita juga harus memiliki dulu. Kemudian juga mungkin kalau ada SKCK dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa kita urus kalau kita memang ada niat ingin bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Namun kan itulah, kadang-kadang mungkin para masyarakat kita ada yang sudah pesimis dulu melihatnya, aduh ribet, banyak banget persyaratannya, padahal itu persyaratannya masuk akal semua masihnya. Nah, akhirnya adalah masuk celah di sini para penyalur yang tidak bertanggung jawab nih. Gimana, mau nggak? Nanti yang penting kamu setor aja uang segini, semua persyaratan akan kami urus.
5: Gitu ya.
4: Nah, tentu dong dari korban kan merasa kayak, wah lumayan juga waktu saya yang seharusnya mengurus sekian, mungkin membutuhkan satu bulan untuk persiapan, saya bisa cuma 2 minggu aja ya. Tergiurlah orang ini. Padahal kalau kita lengkapi sendiri, sama lah seperti kami pada saat mau melamar apa pekerjaan ya, itu kan pasti kita persyaratan kalau kita urus sendiri semua, kita pasti kan yakin, oh kita sudah punya pegangan istilahnya, kita sudah punya semuanya. Tapi kalau misalkan orang lain yang urus, nanti kita tanya, pas kita sudah selesai belum, itu kita nggak tahu. Apa saja tiketnya nggak tahu. Nah, inilah
5: visa
4: yang
5: juga bebas. Kan, visanya juga tidak tahu. Dia tuh visa liburan atau visa bekerja, itu yang kadang.
4: Kalau ternyata sudah seharusnya dia ini visa bekerja, ternyata dibuatkan nama agennya visa liburan. Nah, itu kan tidak tahu juga. Tapi kalau kita yang urus sendiri kan kita yakin, oh kita mau apply-nya buat bekerja kok, bukan buat liburan kok. Nah, itulah kadang-kadang.
3: Oke, artinya masyarakat kita masih harus banyak-banyak belajar. Betul, lebih jeli sekali lagi ya. Betul. Kalau terutama untuk bekerja ke luar negeri, karena ini seringkali yang disalahgunakan, malah kita maunya kerjanya mungkin di negara impian gitu ya, di pekerjaan yang kita sudah pelajari, sudah kita tekuni selama bertahun-tahun gitu untuk persiapan kerja di luar negeri, tahu-taunya salah agen, salah nyemplung, maunya ke negara mana, tahu-taunya nyangkut kemana. Kalau saat ini Kejaksaan Negeri Gianyar sedang atau mungkin sudah pernah menangani kasus yang seperti apa yang dialami sendiri oleh masyarakat kita di Bali. Nah, itu seperti apa? Mungkin Mbak Sekar?
5: Ya, kita baru saja mendapat putusan ya, khususnya jaksanya Pak Bram langsung lah.
3: Oke, oke.
5: Ini terjadi TPPO, niatnya mau dikirim ke Turki, ternyata malah ke Irak. Ya tahu sendiri negara Irak kan lagi bagaimana, udah di lagi ada perang, lagi ada konflik, malah di sana juga di tidak jelas bekerjanya, tidak sesuai kontrak yang seharusnya gitu. Ya itu malah banyak yang dia diminta jaminan, diminta untuk
3: Uang
5: tebusan seperti itu untuk dia balik ke Indonesia. Seharusnya kan tidak seperti itu kalau dianya legal ya, kalau mau pulang tinggal pulang.
3: Pulang saja ya. Oke, mungkin dari Mas Kinan bisa disampaikan korbannya sekarang seperti apa, pasti dalam kondisi yang ada trauma yang cukup besar pasti ya.
4: Iya, pastinya.
3: Dan pelakunya juga sampai mana kasusnya, Mas?
4: Nah, jadi memang terkait dengan kasus tersebut ya. Jadi awalnya dijanjikan kerja di Turki, malah dikirimnya ke Irak, itu kan sangat-sangat apa ya, sudah tidak sesuai istilahnya. Nah, kemudian juga ternyata yang kita dapatkan informasi dari korban itu, dia mengatakan selama kerja itu menerima kekerasan secara fisik dia di sana. Bahkan untuk pulang saja pun masih harus menebus sejumlah uang kembali, di mana pada saat itu akhirnya keluarganya lah yang patungan untuk menebus ini. Nah, tapi dengan menjadi korban tersebut kan akhirnya kasus ini naik lah istilahnya, dan kemudian ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gianyar. Nah, mungkin kalau selama ini masyarakat merasa kalau misalkan ada kasus tersebut, berarti fokus utama apalagi kejaksaan ini kan hanya menghukum pelaku.
3: Mm-mm.
4: Namun dengan adanya semangat KUHAP terbaru ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru itu, kita tidak hanya fokus untuk menghukum pelaku, tapi kita juga fokus untuk mengembalikan hak korban yang hilang, hak korban yang direnggut oleh pelaku ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah kita memiliki namanya sistem restitusi atau pengganti ganti kerugian yang dibayarkan pelaku kepada korban. Misalkan tadi yang disampaikan oleh Bu Sekar ya, bahwa ada tindak apa tadi yang disampaikan korban ini sampai menebus uang. Nah, berarti kan sudah ada kerugian material di situ ya. Korban ini seharusnya dia bekerja, bukannya malah harusnya mendapatkan uang, malah mengeluarkan uang. Nah, di sini pada saat nantinya di persidangan itu, korban bisa menuntut berapa kerugian yang dia alami selama menjadi korban TPPO tersebut kepada pelaku. Nah, jadi misalkanlah dia akibat dari perbuatan pelaku, dia jadi kehilangan uang tiket, uang penghasilan yang dia harusnya dapatkan, uang tebusan tadi. Nah, itulah boleh nanti dia mohonkan kepada siapa? Kepada penuntut umum, untuk nantinya dituntut kepada hakim untuk menghukum pelaku dengan ganti rugi sekian tersebut, tapi dengan perhitungan tidak lepas dari peran LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi nanti dilakukan kalkulasi berapa sih kerugiannya korban ini. Nah, nanti jadi pelaku itu tidak hanya dihukum saja, tapi dia juga memiliki kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban untuk mengganti kerugiannya korban. Kalau pelaku ini, apakah dia harus langsung membayar? Nah, kalau dia menolak membayar, nanti diwajibkan untuk melakukan penyitaan terhadap hartanya. Jadi diupayakan tetap korban ini supaya jangan puas dengan pelaku dihukum saja, tapi korban juga harus mendapatkan ganti kerugian dia.
3: Oke, berarti ketika kasus yang baru selesai ditangani ini, para pelaku harus mengganti semua biaya, dan ini sudah berarti sedang berjalan proses
4: pemberi sedang berjalan istilah prosesnya itu. Jadi kadang-kadang kan sering dalam praktiknya ya, kalau kita ngomong secara praktiknya ini, pasti banyak tuh dari terdakwa ini atau terpidana ini dia mengaku tidak memiliki harta. Nah, makanya oleh karena itu nanti dari pihak penuntut umum ini harus melakukan suatu background checking juga. Kalau aset ternyata aset tracing istilahnya, jadi penelusuran aset. Kalau ternyata pelaku atau terdakwa ini memiliki aset sekian, itu kan bisa dilakukan penyitaan. Toh penyitaan itu nanti akan digunakan untuk mengembalikan keuangan korban ini, apa kerugian korban ini, seperti itu.
3: Oke. Dan setiap kasus TPPO pada akhirnya mungkin agak-agak balik sedikit ya, ketika kasus TPPU ini terjadi dan mendapatkan perhatian, berarti kasusnya memang dari masyarakat yang mengadu atau ada karena memang viral gitu ya di medsos itu seperti apa sih?
4: Jadi banyak sih, bisa juga bisa
5: mengadu,
4: dari korban yang mengadu, bisa juga mungkin
5: kita
4: mengetahui
5: sosial media
4: sendiri, kemudian juga mungkin dari rekan-rekan penyidik juga bisa melakukan penyelidikan istilah ini, kok ada perusahaan yang mencurigakan ya, dia mengirim-ngirim orang, kemudian kok tidak ada laporan kelanjutan, mungkin kayak orang ini kok tidak ada testimoni atau seperti apa. Nah, inilah perlu dilakukan penelusuran. Makanya kembali lagi kepada perusahaan-perusahaan ini harus memiliki izin. Kalau sudah mereka tidak memiliki izin tapi tetap beroperasi, kan tanda tanya jadinya, ada apa ini gitu.
3: Baik, berarti untuk kita sendiri ya, kita ataupun ataupun keluarga, kerabat, supaya tidak menjadi korban TPPO, artinya harus verifikasi perusahaan atau agen.
4: Betul.
5: Nah, ini instannya aja gitu.
3: Iya, artinya perusahaan yang gimana? Di mana yang dimaksud legal itu gitu, Mbak Sekar? Bisa dicek di mana gitu, karena kan masyarakat taunya ya buka Facebook, buka TikTok, selesai gitu ya kan. Jadi banyak masyarakat yang mencari informasinya justru dari mulut ke mulut gitu.
5: Betul. Nah, ada juga yang bisa divalidasi di, kalau boleh ke Disnaker, itu juga pasti ada data-data perusahaan yang memang terverifikasi, memang sudah mendaftarkan perusahaannya, dinas tenaga kerja itu di, di setiap kabupaten kota ada. Jadi lebih baik validasi dulu lewat Disnaker, atau memang benar-benar datengin alamat yang, misalkan pasti kan di media sosial tuh ada, oh, alamat perusahaan kami di sini, ya datangin langsung beneran ada tidak, dan mengecek benar-benar detail. Kita nggak apa-apa cerewet di awal, karena akan kita yang akan berangkat daripada kita menjadi korban seperti itu.
3: Okay.
5: Dan jangan sampai tidak memberitahu keluarga atau kerabat lah, karena yang akan diribetkan juga pasti keluarga dan kerabat nantinya kalau ada kenapa-napa seperti itu.
3: Oke, yang paling terdekat ke dinas ketenagakerjaan ya, atau mungkin searching gampang aja lah di Google gitu ya, untuk ngeliat testimoninya tadi yang berkali-kali disampaikan oleh Mbak Sekar. Nah, kemudian soal gaji fantastis juga gitu ya. Apa sih yang perlu diwaspadai, karena kan gaji di luar negeri gitu ya, atau di luar Indonesia itu pasti udah udah gede banget ya. Kenapa kita kadang-kadang harus waspada gitu, atau curiga dengan gaji yang tinggi gitu. Nah, gimana Mas Kiran?
4: Ini juga kadang-kadang kan yang menjadi clickbait ya, kalau misalkan ada vlog-vlog teman-teman kita yang bekerja di luar negeri kan, wow, gaji besar. Nah, kita tidak hanya, jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Coba lihat dari sisi lain. Pasti ada juga, kadang-kadang kan apa yang ditayangkan itu adalah yang enak-enaknya aja. Kita kadang-kadang telusuri lagi. Mungkin kalau kita memiliki teman juga yang bekerja di tempat yang sama, kita tanya juga dari sudut pandangnya.
5: Gitu,
4: kita compare. Mana kira-kira yang masuk akal. Kalau misalkan kayak terlalu besar, terus semua yang ditonjolkan kan yang bagus-bagus ya, kita juga cari kemungkinan terburuknya. Mungkin setelah dikasih tahu, oh ternyata gajinya nggak sebesar itu, pasti kita cek second opinion istilahnya, kita cek second opinion, jangan hanya dari satu sumber saja kalau kita mengetahui sesuatu itu, cari dari second opinion, third opinion, pokoknya dari banyak informasi, barulah kita ya, mungkin kalau kita ada teman yang atau siapa yang lebih berpengalaman, kita ceritakan, kita konsultasikan. Kemudian juga pasti kalau misalkan penyalur pekerja atau penyalur tenaga kerja ini dia legal dan jelas, kita juga bisa ceritakan apakah benar seperti itu keadaannya, gajinya sangat besar sekali, begini, begini. Kalau penyalur pekerja yang bertanggung jawab dan memiliki legalitas yang jelas, pasti mereka akan menceritakan apa adanya, tidak memaksa kita, udah-udah pasti benar itu, yang penting berangkat aja dulu. Nah itu kan pasti, inilah ciri-ciri penyalur pekerjaan yang ya yang tidak benar ini dia itu.
3: Tidak benar. Oke. Pokoknya banyak-banyak kepo, cari tahu.
5: Cerewet saja di awal, enggak apa-apa. Enggak
3: apa-apa. Ini sudah disampaikan langsung oleh Mbak Sekar dan juga Mas Kinan dari Kejaksaan Negeri Gianyar, supaya kita bisa terhindar atau bahkan keluarga kita tidak menjadi korban dari TPPU.
5: Betul.
3: Nah, kita jeda sebentar Mas Kinan dan juga Mbak Sekar, nanti kita akan kembali di segmen terakhir, apa yang harus dilakukan kalau menemukan indikasi TPPU di sekitar Anda.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, masih di program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar. Kita sudah membahas kurang lebih 45 menit soal waspada tindak pidana perdagangan orang bersama dengan Mbak Sekar dan juga Mas Kinan siang jelang sore ini. Dan tadi banyak sekali informasi seperti apa sih masyarakat kita atau termasuk Anda pendengar Pro 1 untuk semakin waspada. Sekarang persebaran informasi ada di mana-mana. Kita juga dijejali banyak sekali penawaran iming-iming kerja di luar negeri. Tidak saja anak-anaknya, bahkan mungkin orang tuanya. Jangan sampai merekomendasikan perusahaan atau agen yang ternyata legalitasnya belum teruji, begitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu informasi, tapi ternyata di sekitar kita ya, ada tetangga kah atau kerabat, ini ada bau-bau TPPO nih ya. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Karena orang-orang banyak sekali merasa, jangan diurusin deh, nanti kita ikut-ikutan, makin ribet nanti kasus atau urusan tetangga atau kerabat kita. Kita boleh gak sih ikut membantu gitu ya, ketika ada, ya kira-kira kayaknya ini TPPO deh. Nah, seperti apa Mas Kenan?
4: Ya, biasanya kalau misalkan adalah tetangga, wah dia pergi ke luar negeri, tapi kita kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Indah ya, wah kita gak usah ikut campur deh, nanti kesannya iri bilang bos gitu kan, takutnya
3: nanti. Iya bener. Iya
5: banget sih gitu ya.
4: Oh, kok mau tahu ya, padahal kalau misalkan kita lihat ya kan, kita pasti misalkan kita lihat, wah ini kok mencurigakan ya, dia selama ini ceritanya gak
5: pulang-pulang,
4: kemudian tadi katanya juga gajinya fantastis, kemudian juga gampang-gampang kok tinggal begini saja. Nah itu kita sudah mulai harus patut curiga, karena kita tuh kan sebenarnya ingin mengingatkan, kita tidak mau sampai ada teman-teman kita, saudara kita tuh sampai ada korban selanjutnya, karena mungkin yang dipertaruhkan bukan hanya materi tapi juga bisa saja nyawa kan. Udah banyak sekali kejadian di mana pekerja-pekerja itu kembali bukan dalam keadaan utuh, bisa saja sudah meninggal dunia begitu. Nah itulah yang kita tuh harus hati-hati, kita harus concern istilahnya. Nah kita sendiri kalau misalkan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu ya, yang pasti kita juga jangan diam saja, kita ceritakan saja misalkan ini loh kok kayaknya mencurigakan ya. Nah dari situ juga kita juga minta tuh kepada mereka-mereka yang bekerja itu, coba simpen semua dokumen-dokumennya. Gak mungkin kalau misalkan chatting-chattingannya kita simpen semuanya. Karena kasus yang kemarin kami tangani itu juga berawal dari segala dokumen yang disimpan oleh si korban ini. Kemudian korban juga yang cukup dekat dengan orang tuanya, dia nge-share semuanya itu. Itulah menjadi bahan dari keluarga korban untuk melakukan laporan itu. Jadi kan jelas ada apa, ada jejaknya jadinya, dia ini pergi kemana. Kemudian kan kadang-kadang mereka tuh banyak yang gak ngerti ya cara membaca tiketnya apa. Nah itu nanti dari pihak-pihak yang bertanggung jawab saja, pihak-pihak yang berkompeten saja nanti yang melakukan penyelidikan istilahnya. Wah ini ternyata tiketnya bukan dikirim ke Turki nih, ternyata malah ke mana nih, ke Erbil, ke Irak nih. Wah. Kadang-kadang dibilang ini Erbil bagian dari Turki, ternyata setelah ditelusuri, loh ini bagian dari Irak ini. Nah itulah, kita simpen aja semua data-datanya. Kemudian ya mintalah istilahnya bantuan hukum dan laporkan kepada dinas-dinas terkait pastinya.
3: Berarti tidak masalah kalau misalkan kita merasa ada yang mencurigakan, dilaporkan saja ke pihak kepolisian.
4: Tidak apa-apa kan, kalau memang dia itu legal dan memiliki apa namanya dasar hukum kan pasti tenang-tenang saja. Tapi kalau dia ini kok kesannya kayak sembunyi-sembunyi, kemudian juga kayak banyak hal-hal yang mencurigakan ya. Nah itu kan ya sama seperti kalau salah pasti ada rasa takut kan, tapi kalau dia benar ngapain takut istilahnya, silakan saja istilahnya kayak gitu.
3: Oke, artinya terbuka, disampaikan saja, tidak apa namanya, justru tidak lapor itu yang akan membuat si seseorang yang sudah terjebak TPPO ini nggak bisa kembali ya ke keluarganya.
5: Bisa jadi pembiaran gitu kan, kasihan juga lama di negeri orang.
3: Oke.
5: Yang tersiksa.
3: Mungkin dari Mbak Sekar bisa menyampaikan kepada masyarakat kita soal seberapa bahayakah TPPO ini dan seberapa haluskah iming-iming TPPO sehingga harus diwaspadai ya, atau kita cegah dari sekarang gitu.
5: Iya. Yeah. Baik, bahayanya sangat bahaya sih Kak ya, karena udah mengincar ke generasi muda. Generasi muda kita yang seharusnya menjadi pionir kita ke depannya malah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming itu. Jadi mereka bisa dengan modus-modus tadi lewat media sosial atau datang ke sekolah-sekolah yang memang sudah kejuruan, misalnya terutama di Gianyar kan banyak ya SMK pariwisata itu. Jadi halus sekali mereka datang, ya datang mereka, agen-agen mereka tuh muda. Jadi kan masih bisa bisa deket lah, tahu lah gimana cara mengajak ya, anak-anak ini untuk oh ya nih dengan flyer, dengan brosur-brosur itu mengimi-imi oh enak nih kerja di Jepang misalnya, kalian bisa sekalian liburan gitu. Jadi dilihat kan anak-anak sekarang maunya enaknya dulu ya, jadi ditunjukin dulu enak-enaknya dulu nih. Sedangkan oh ntar kalau masalah dokumentasi dokumen-dokumen yang harus dilengkapi mudahlah kami bantu nanti misalnya kayak gitu. Ya jangan langsung percaya, karena lebih baik ngurus langsung sendiri, lebih tenang kitanya juga, dan beritahulah orang tua atau keluarga terdekat kalau memang oh ya berniat untuk bekerja di luar negeri, bilang ma apa niat deh kayaknya bekerja di luar negeri kesini, baiknya gimana ya. Biasanya kan orang tua setidaknya punya pengalaman atau ada teman-temannya yang punya pengalaman pernah ke luar negeri, jadi kan bisalah ada sharing-sharingnya seperti itu.
9: Oke, keterbukaan yang paling penting untuk mencegah TPPO ini ya. Dan terakhir untuk Mas Kinan, kalau masyarakat ini kan sekarang mainnya di medsos, boleh nggak pengaduan-pengaduan ini lewat apa ya disampaikan ke kejaksaan, karena kan lembaga-lembaga atau penegak hukum itu saling terkoordinasi ya. Jadi masyarakat juga kadang-kadang bingung nih mau lapor kemana, ada akunnya kejaksaan gitu, lapor ke sana gimana? Bisa ditindak atau gimana? Tidak?
4: Tentu saja dari kalau mungkin zaman dulu ya, belum dengan kemajuan teknologi, kalau mau melapor tuh pasti harus berkirim surat lah, beginilah. Nah, dengan kemajuan teknologi ini cukup bisa saja langsung ke melalui salah satu sosial media kami ya, salah satunya mungkin di Instagram di @kejariganya itu tinggal langsung DM aja sudah bisa. Nah, langsung aja ceritakan ada begini, begini, begini, mohon bantuan. Nah, karena kita sendiri kan juga memiliki bidang yang namanya dari bidang Perdata dan Tata Usaha Datun ya, atau JPN, Jaksa Pengacara Negara. Di situ juga ada program kami yaitu Halo JPN, di mana masyarakat tuh punya hak untuk bertanya tentang apapun tentang hukum itu. Jadi kalau ingin mendapatkan pencerahan bisa langsung saja, tidak perlu langsung harus datang ke kantor kami, mungkin kalau misalkan jauh ataupun harus bikin surat capek-capek, cukup dengan melakukan DM saja sudah cukup istilahnya. Nanti ceritakanlah begini-begini, tentu nanti akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait supaya akan ada tindak lanjutnya.
9: Oke, siap. Jangan ragu-ragu untuk melapor. Berarti untuk pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda sudah merasa ada yang tidak beres ya, apabila keluarga, tetangga, kerabat terdekat itu berangkat ke luar negeri tanpa ada kabar, tanpa ada persiapan-persiapan yang gimana gitu ya, dan itu bisa disinyalir ada sudah terjadi tindak pidana perdagangan orang, dan jangan lupa untuk sampaikan informasinya ke keluarga terdekat dan juga laporkan bisa ke Kejaksaan Negeri Gianyar gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Sekar dan juga Mas Kinan sudah menyampaikan informasi kepada pendengar tentang bagaimana kita harus mewaspadai tindak pidana perdagangan orang yang sekarang tidak saja terang-terangan tapi sudah tanpa sadar kita bisa terjebak di TPPU ini ya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Sekar juga Mas Kinan dari Kejaksaan Negeri Gianyar sudah menyampaikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat, edukasi hukum terutama. Jangan lupa untuk kenali, lindungi, dan laporkan jika terjadi atau adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang. Dan saya Indah Widyasari pamit undur diri, terima kasih. Kita akan jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya, dan tentu saja ini menjadi akhir dari Denpasar siang ini. Setelah ini ada rekan saya Lili Lintang menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah.

0: Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam Denpasar sore ini. Dan Lili hari ini akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam pendengar ya. Dan nanti pastinya akan Lili bagikan ragam informasi menarik untuk Anda semua dan juga putarkan musik-musik pilihan untuk menemani sore hari Anda di awal minggu ini ya. Di hari Senin tanggal 27 bulan Juli 2026. Dan nanti juga pendengar akan ada dialog UMKM Bicara di pukul 16.00 WITA. Nanti kita akan membahas mengenai pengembangan budidaya pepaya California sebagai peluang usaha mahasiswa pertanian di Kabupaten Buleleng, Bali ya. Pasti sudah tidak sabar dan penasaran juga. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu mau Lili putarkan untuk menemani sore Anda. Ini lagu dari Teza Sumendra yang berjudul Satu Rasa.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Gorillaz yang berjudul Feel Good Inc. sedang mengudara untuk Anda di sore hari ini. Nah, mendengar mengawali informasi kita di sore hari ini, kali ini datang dari Jembrana ya. Dan ini berkaitan sekali dengan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk yang mana ini sempat tutup berkali-kali akibat cuaca yang buruk, pendengar. Karena memang kalau beberapa hari terakhir memang kondisi cuaca ini sangat tidak stabil ya. Karena kalau tadi malam ini di daerah Teguh Umar sendiri hujan, anginnya juga sangat kencang di malam hari. Dan mungkin di beberapa daerah juga tadi pagi sempat hujan walaupun tidak lama dan tidak terlalu deras, tapi ini cukup bikin kita sebagai masyarakat juga bingung ya, ini sebenarnya lagi musim apa, musim kemarau kah atau musim hujan gitu. Dan tadi siang ya, di siang hari juga sebenarnya sangat panas ya, walaupun nanti di malam hari anginnya kembali kencang dan juga udaranya sangat dingin. Dan ini ternyata cukup berdampak, pendengar, pada penyeberangan ke Tapang Gilimanuk karena akibat cuaca buruk dan juga angin kencang yang disertai gelombang tinggi ini menyebabkan aktivitas penyeberangan yang menghubungkan Jawa dan Bali melalui Selat Bali ini sempat ditutup juga beberapa kali. Dan untuk penutupan sementara ini kemarin dilakukan pada hari Minggu 26 Juli 2026 siang ya. Dan dari Danposal Gilimanuk ini juga mengatakan kalau penutupan sementara ini mulai diberlakukan pada 12.26 Wita kemarin setelah kondisi cuaca dinilai terlalu beresiko untuk pelayaran. Dan ini adalah langkah tegas yang diambil dari otoritas pelabuhan ini untuk mengantisipasi juga bahaya angin kencang dan juga gelombang tinggi yang melanda wilayah perairan tersebut. Namun ketika kondisi cuaca sudah membaik ya, ini pelayaran juga akhirnya kembali dibuka pada pukul 14.50 Wita kemarin setelah cuaca di Selat Bali ini dipastikan sudah mulai mereda ya, dan dipastikan aman untuk aktivitas kapal penyeberangan. Dan dampak dari penghentian sementara operasi operasional kapal ini, pendengar, memang sempat memicu adanya penumpukan kendaraan. Kemudian ada antrean panjang kendaraan roda 2, roda 4 hingga truk logistik ya. Ini sempat memadati areal parkir juga di dalam pelabuhan maupun kantong-kantong parkir sekitarnya. Dan akhirnya antrean kembali mengular hingga sekitar 300 meter dari areal pelabuhan ya. Karena mau bagaimana lagi, pendengar ya, kalau penyeberangan untuk sementara ditutup, ini pasti akan menyebabkan antrean yang mengular panjang gitu. Dan mungkin kemarin juga banyak sekali yang lagi bepergian ya, entah mau pergi keluar Bali atau mau datang ke Bali. Namun untuk cuaca ini di perairan Selat Bali juga terus dipantau secara ketat ya, untuk menjamin juga keamanan dan keselamatan pelayaran pengguna jasa penyeberangan. Dan di beberapa sosial media, pendengar, kemarin juga salah satunya di RRI Pro 1 Denpasar di Instagram, ini kemarin juga sempat ada yang share juga video betapa hebatnya ombak di perairan Selat Bali kemarin, terutama di dalam kapal itu ombaknya sampai masuk ke dalam parkiran kapal gitu ya. Itu cukup mengerikan juga, tapi semuanya tetap aman dan semoga juga nanti penyeberangan-penyeberangan selanjutnya ini juga aman semua ya. Dan para penumpang juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu panik ya, karena dari pihak pelabuhan pun pasti juga akan melakukan yang terbaik gitu. Makanya sampai dilakukan penutupan karena tidak mau juga memaksakan ya kalau harus menyeberang di kondisi cuaca yang sedang tidak baik gitu. Atau mungkin kemarin ada pendengar juga yang sempat berada di penyeberangan ini merasakan betapa macetnya, mengularnya antrean akibat penutupan ini, boleh banget sharing sama kita. Atau mungkin justru ada yang sedang nyeberang kemarin dan merasakan betapa kencangnya angin di sana dan juga ombak yang begitu tinggi ya, ini juga boleh sekali sharing-sharing sama kita gimana pengalamannya ya. Dan semoga cuaca di Bali juga semoga nggak terlalu buruk ya, pendengar ya, supaya semuanya juga bisa berkendara dengan aman, lancar dan juga nyaman ya. Jadi tetap hati-hati dimanapun Anda berada, pendengar ya, dan pastinya harus selalu untuk waspada tapi tidak boleh khawatir berlebihan. Dan informasi tadi, pendengar, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti akan Lili bagikan ragam informasi lainnya tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat terserang penyakit. Maka, perlu melakukan persiapan agar tetap sehat.
5: Persiapan penting dilakukan karena akan memudahkan dalam menghadapi kondisi hujan dan meminimalisir potensi terserang penyakit. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, menutup tempat yang berpotensi menjadi genangan air untuk menghindarkan diri dari nyamuk bertelur. Hal penting lainnya adalah menjaga kondisi tubuh tetap sehat dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
6: Ya pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kalau tadi kita sudah sampaikan informasi untuk Anda ya, tadi Lili sampaikan informasi seputar penyeberangan ke Tapang Gilimanuk yang memang sempat tutup berkali-kali akibat cuaca buruk ya, yang mana ini juga cukup menimbulkan kekhawatiran bagi Anda pendengar yang mungkin sedang berencana untuk pergi keluar keluar Bali dengan jalur darat, mungkin ini cukup mengkhawatirkan ya. Tapi Anda bisa terus menyimak informasi di laman resmi kami di www.rri.co.id dan juga bisa ikuti kami di Instagram ya, di RRI Pro 1 Denpasar untuk menyimak informasi lebih lanjutnya juga. Dan pendengar, kalau di musim-musim seperti ini nih, memang musim-musim galau ya, karena kadang dingin, kadang panas, so ini justru yang bikin imunitas tubuh kita jadi menurun. Dan mungkin sekarang lagi banyak sekali yang sedang sakit ya, mungkin tenggorokannya lagi sakit, gampang haus, kemudian juga bibirnya kering, pecah-pecah ya, sariawan. Nah, ini biasanya adalah masalah ya atau penyakit yang sering timbul di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini. Namun jika Anda ingin mengantisipasinya supaya nggak sampai sakit ya, ini ada salah satu rempah yang bisa Anda coba konsumsi ya, selain minum vitamin yang biasa kita langsung minum aja gitu ya, pil vitamin. Nah, tapi ini ada juga rempah-rempah tradisional yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga imunitas tubuh, yaitu adalah jahe merah ya. Pastinya ada yang sudah pernah dengar atau mungkin masih ada yang nggak terlalu paham ya, jahe merah ini seperti apa sih. Nah, kalau jahe merah sendiri ini merupakan salah satu tanaman obat tradisional Nusantara yang ternyata memiliki khasiat luar biasa bagi kesehatan, karena jahe merah ini memiliki kandungan minyak atsiri dan juga senyawa gingerol di dalamnya yang bisa memberikan efek hangat seperti untuk perlindungan imun yang kuat ya. Dan jahe merah ini bisa dikonsumsi dengan cara menyeduh ya, menyeduh airnya, dan nanti ini bisa efektif juga untuk meredakan gejala masuk angin, perut kembung, serta mual. Dan ada juga antiinflamasi alami pada rimpang ini, juga membantu untuk mengurangi nyeri otot setelah beraktivitas fisik yang berat. Dan jahe merah ini pendengar dikenal memiliki kemampuan untuk melancarkan sirkulasi darah serta juga menjaga kestabilan sistem pernafasan. Jadi minuman herbal ini sangat cocok sekali dikonsumsi saat musim pancaroba ya, untuk menangkal serangan infeksi virus musiman. Dan kalau Anda masih bingung sebenarnya gimana sih caranya mengolah jahe merah ini, nah, pengolahan jahe merah ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara digeprek lalu direbus bersama sedikit gula aren alami murni ya, dan hindari penggunaan pemanis buatan dalam jumlah berlebih karena nanti khasiat obatnya juga jadi hilang. Nah, kemudian bagi yang memiliki lambung sensitif, nah ini bisa disarankan untuk mengkonsumsi olahan jahe merah setelah makan ya, agar tidak memicu iritasi asam lambung. Dan takaran yang wajar setiap hari ini juga pastinya akan memberikan hasil kebugaran tubuh yang jauh lebih aman dan juga menyehatkan. Dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, pemanfaatan tanaman obat keluarga ini juga sangat mendukung ketahanan kesehatan ya. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk memastikan kebersihan bahan herbal sebelum diolah menjadi minuman kesehatan harian. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin sudah capek meminum obat-obatan yang berbahan kimia atau vitamin, nah, boleh banget ini menjadi salah satu pilihan mengkonsumsi rempah alami tradisional Indonesia ya. Salah satunya adalah jahe merah untuk menjaga imunitas tubuh Anda. Jadi biar nggak gampang tumbang di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ya, jadi biar imunnya selalu kuat gitu. Apalagi mungkin banyak yang sedikit-sedikit masuk angin, perut kembung, mual. Nah, ini cocok sekali untuk Anda konsumsi pendengar ya, secara rutin di rumah. Dan informasi tadi pendengar bisa Anda simak lebih lanjut lagi melalui laman kami di www.rri.co.id. Nah, maksudnya pendengar untuk selalu menjaga kesehatan ya, jadi gak boleh telat makan, kemudian jangan lupa juga untuk minum vitamin dan hindari minuman-minuman yang bisa memicu sakit tenggorokan ya. Dan lebih baik untuk rutin mengkonsumsi rempah-rempah ya, minuman-minuman tradisional yang bisa menjaga imunitas tubuh Anda. Nah, pendengar, ini satu buah lagu mau Lili putarkan untuk Anda sebelum nanti kita akan berbincang bersama ya untuk membahas mengenai budidaya pepaya California. Ini lagu dari Coldplay yang berjudul Up and Up.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Bondan Prakoso yang berjudul Untuk Selamanya sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, nanti pada pukul 16.00 WITA akan kami hadirkan untuk Anda dialog UMKM Bicara, yang mana pada sore hari ini kita akan membahas mengenai budidaya pepaya California. Ya, dan pepaya California ini sangat digemari oleh masyarakat karena memang memiliki rasa yang manis. Dan pepaya California ini menjadi salah satu komoditas hortikultura yang ternyata saat ini semakin diminati karena memiliki prospek usaha yang menjanjikan ya. Dan buah ini juga menjadi salah satu peluang bisnis yang menarik juga bagi para petani karena digemari juga oleh masyarakat. Namun kira-kira bagaimana cara membudidayakannya supaya menghasilkan panen yang berkualitas dan menguntungkan? Nanti kita akan simak bersama dalam perbincangan kami juga bersama narasumber yang nanti akan hadir di studio ya, untuk berbagi sharing dengan kita di Pro 1 RRI Denpasar mengenai budidaya pepaya California, pendengar ya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya, simak nanti juga akan ada live streamingnya melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan pastinya juga bisa Anda dengarkan melalui FM 105.2 MHz dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
5: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin, masuk ke dalam rumah, dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dialog UMKM Bicara bersama pelaku UMKM Pemuda Penggerak Pertanian. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan budidaya pepaya California sebagai peluang usaha mahasiswa pertanian di Kabupaten Buleleng, Bali ya. Pastinya bisa Anda simak melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id. Dan Anda juga bisa simak secara live streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Tapi setelah satu lagu yang berikut ini mau lewat dulu untuk Anda. Ini lagu dari Rosai berjudul Takdir Cinta.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya, selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda. Pastinya dalam program yang sudah sangat dinantikan oleh Anda semua ya. Karena hari ini kita bertemu kembali dalam program UMKM Bicara di hari Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, pada sore hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik ya. Dan ini kita akan membahas mengenai pengembangan budidaya pepaya California sebagai peluang usaha mahasiswa pertanian di Kabupaten Buleleng, Bali. Dan pendengar, Anda tentunya bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz, melalui streaming aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id, dan pastinya juga bisa Anda simak live streaming melalui Facebook kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya di 089-678-123-830. Dan pendengar, untuk sore hari ini sudah hadir bersama kita ya narasumber yang akan berbagi dengan kita bagaimana pengembangan budidaya pepaya California. Nanti kita juga akan membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih caranya menjadikan pepaya California ini peluang bisnis yang menarik bagi para petani, bagaimana cara membudidayakannya juga agar bisa menghasilkan panen yang berkualitas pastinya ya. Nanti kita akan simak bersama dalam perbincangan kami bersama narasumber yang telah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar, yaitu Kak Komang Ardika Jaya. Mungkin akan Lili sapa dulu ya. Selamat sore Kak Ardi.
3: Selamat sore Kak Lili.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini?
3: Astungkaru baik.
1: Astungkaru baik. Ini jauh-jauh loh datang dari Buleleng ya, Kak. Oke, dan Kak Ardi, dan kok mungkin sekilas informasi pendengar, kalau Kak Ardi ini adalah mahasiswa ya program studi agroteknologi Fakultas Pertanian yang memang memiliki ketertarikan pada bidang budidaya tanaman hortikultura ya, dan saat ini sedang melakukan usaha budidaya pepaya California dalam skala kecil yang kalau saya lihat sini sebagai langkah awal untuk menambah pengalaman Kak ya.
3: Iya.
1: Sekaligus juga menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Oke, Kak Ardi, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada sore hari ini ya. Ini saya juga penasaran sekali, kenapa sih Anda ini memilih untuk membudidayakan pepaya California sebagai usaha saat masih menjadi mahasiswa pertanian? Kan banyak ya budidaya lain yang bisa dipilih, tapi kenapa pepaya California, Kak?
3: Baik, terima kasih. Menurut saya pepaya California memiliki prospek ekonomi yang sangat baik. Harganya yang relatif stabil sepanjang tahun. Kemudian berbeda dengan tanaman buah hortikultura lainnya yang harga jualnya sering berfluktuasi. Komoditas buah dari pepaya ini hampir setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga peluang pasarnya bisa lebih berkelanjutan.

0: Selain itu, saya melihat pepaya California ini sangat sesuai dengan kondisi agroklimat di Kabupaten Buleleng. Mm-hmm. Pepaya California merupakan komoditas yang tidak menyukai genangan air, mm-hmm. jadi bisa berproduksi sekitar umur 8-9 bulan dan mampu menghasilkan buah secara kontinu sepanjang tahun kurang lebih 2-3 tahun ketika tanaman itu benar-benar kita rawat dengan baik. Sebagai mahasiswa pertanian, tentunya saya ingin membuktikan bahwa ilmu yang saya pelajari di bangku perkuliahan tidak hanya berhenti pada teori, tetapi bisa saya praktekkan langsung di lapangan. Selain itu, saya ingin menjadikan budidaya ini sebagai media belajar dan juga sekaligus menjadi wirausahaan muda di bidang pertanian.
1: Oke, okay. Berarti tadi kenapa mau pilih pepaya California, salah satunya karena ini adalah buah yang digemari oleh masyarakat juga, Kak, ya?
0: Iya.
1: Iya, dan sebagai mahasiswa juga pastinya Kak Ardi ini ingin bagaimana ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ini menjadi bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga budidaya pepaya California ini. Tapi kalau ada nggak sih, Kak, yang membuat komoditas ini, pepaya California ini, menarik dibandingkan tanaman hortikultura lainnya?
0: Pepaya California, kalau bisa dikatakan proses budidayanya sangat mudah. Mudah bukan berarti kita tanam lalu biarkan, tetapi perawatannya bisa sangat efektif ketika kita di luang-luang masa perkuliahan. Jadi pepaya California itu sangat toleran terhadap kekeringan sesuai dengan kondisi di daerah saya yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Jadi selain itu, buah dari pepaya California ini sangat tahan ketika panen. Jadi proses dari petani menuju pasar itu bisa dikatakan tahan gitu.
1: Oke, okay. Ini terjawab rasa penasaran saya kenapa Kak Ardi memilih pepaya California, karena ternyata perawatannya efektif juga dan ini mudah ditanam, khususnya juga di wilayah dengan kondisi lahan yang cukup kering, Kak, ya. Dan kalau Kabupaten Buleleng ini kan memang dikenal memiliki beberapa wilayah dengan kondisi lahan yang cukup kering, Kak. Lalu bagaimana Anda dalam budidaya ini melihat potensi lahan kering itu untuk budidaya pepaya California, dan kira-kira tantangan apa sih yang paling sering dihadapi?
0: Menurut saya, lahan kering di Kabupaten Buleleng justru memiliki potensi besar apabila di kelola menggunakan teknologi pertanian yang tepat. Buah pepaya merupakan komoditas yang tidak menyukai genangan air dan tidak menyukai air yang berlebih. Sehingga budidayanya bisa berkelanjutan. Kemudian tantangan terbesarnya yaitu ketiadaan air pada saat musim kemarau yang cukup panjang dan rendahnya kandungan organik tanah. Jadi saya melakukan pengolahan lahan secara sistem terpadu dengan menambahkan bahan organik dan juga serta kapur pertanian sebagai penetral pH tanah. Selain itu juga penggunaan irigasi yang efisien. Artinya kekurangan lahan bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang mesti dijawab dengan inovasi dan penerapan teknologi pertanian yang tepat.
1: Oke, okay, berarti walaupun dengan kondisi lahan yang cukup kering masih tetap bisa dimanfaatkan, Kak, ya, untuk budidaya pepaya California ini. Lalu kalau dari bibitnya, Kak, gimana sih sebenarnya cara atau bagaimana bisa menentukan bibit pepaya California yang berkualitas?
0: Bibit merupakan faktor utama yang sangat menentukan suatu keberhasilan proses budidaya, terutama budidaya pepaya California. Jadi saya selalu memilih benih yang berasal dari produsen terpercaya atau benih bersertifikasi, sehingga kemurnian paritas tetap terjaga dan terjamin. Pada fase awal pembibitan, saya melakukan semai. Kebetulan semai benih itu saya lakukan sendiri. Jadi beberapa alat dan bahan perlu disiapkan, mulai dari tray semai hingga media semainya itu. Ketika tahapan memasuki tahapan tersebut, media semai dicampur dan dimasukkan ke tray semai, kemudian ditambahkan benih satu persatu per lubang. Jadi setelah itu benih disemai dan disiram, lalu ditempatkan di tempat yang teduh dan tidak terganggu oleh hewan lainnya. Jadi setelah itu kita tunggu sekitar 14 hari, benih sudah mulai bisa berkecambah. Setelah benih berkecambah dan sudah keluar daun sejati dengan sempurna, bisa kita pindahkan terlebih dahulu ke polybag kecil berukuran 10x15, jadi agar akar tanaman bisa menyerap lebih banyak nutrisi lagi. Dalam proses pembibitan saya memperhatikan beberapa indikator-indikator, yaitu bagaimana bibit memiliki batang yang kokoh, tidak etiolasi, kemudian daun yang sempurna, tidak terserang hama penyakit, sehingga bisa katakan bibit tersebut bisa memiliki akar yang mampu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian setelah itu memasuki umur 1-1,5 bulan, bibit sudah bisa dipindah tanamkan ke lahan. Memang pemilihan bibit menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan produktivitas hingga masa panen.
1: Baik, tadi juga untuk semai benih ini juga dilakukan secara mandiri ya oleh Kak Ardi sendiri. Tapi kalau dari bibit unggul ini ada kriterianya nggak sih Kak yang perlu diperhatikan agar menghasilkan tanaman yang produktif?
0: Dari bibit unggul, kalau saya sendiri melakukan pembibitan itu agar memenuhi indikator-indikator yang seperti saya katakan tadi. Jadi bibit tersebut tidak etiolasi dan memiliki daun yang sempurna, tidak kerdil atau bahkan tidak kuning.
1: Oke, tadi etiolasi Kak ya. Ya, ini mungkin salah satu juga kata yang baru saya dapatkan juga ya dalam pertanian ini. Dan kalau misalkan tadi masalah soal bibit yang unggul, kalau ketersediaan air ini kan memang menjadi faktor penting dalam budidaya Kak ya. Tapi bagaimana strategi dari Anda untuk bisa mengelola kebutuhan air di lahan yang relatif kering? Apakah menggunakan irigasi tertentu atau menggunakan teknologi yang hemat air?
0: Saat ini saya menggunakan, kebetulan saya di desa saya ada saluran air PDAM yang dikelola oleh BUMDES. Saya menggunakan air tersebut untuk melakukan penyiraman. Pada fase awal mulai tanam, tentunya rutin saya lakukan penyiraman karena akar membutuhkan kelembaban tanah yang optimal. Setelah itu pada fase pembuahan sekitar umur 3-4 bulan, penyiraman itu bisa kita lakukan dalam seminggu sekali ya, boleh.
1: Oke, berarti untuk ketersediaan air ini memang sangat menjadi faktor penting dalam budidaya ya. Dan dari desanya Kardi sendiri juga sudah ada saluran PDAM ya yang dikelola oleh BUMDES. Nah kalau dari hal pemupukan Kak, jenis pupuk apa yang biasanya digunakan sejak masa tanam hingga berbuah?
0: Saat ini saya melakukan pemupukan yang berimbang antara menggunakan bahan organik dan sedikit penambahan anorganik. Di awal fase tanam, sebelum fase tanam kan ada saya lakukan itu perompakan lahan dan pembuatan lubang. Sebenarnya dalam pembuatan lubang tersebut sudah saya tambahkan kotoran hewan yang sudah matang atau sudah melewati tahap fermentasi sebagai pupuk dasar yang kemudian dicampur dengan tanah dalam lubang tersebut. Setelah itu fase tanam di awal itu saya menambahkan pupuk yang tinggi akan kandungan nitrogen agar sehingga pembentukan batang dan buah optimal. Setelah itu pada fase pembungaan atau pembuahan itu saya menambahkan sedikit pupuk yang tinggi akan kandungan fosfor dan kalium agar pembentukan buah dan rasanya itu bisa maksimal.
1: Oke, tapi kalau dari dosisnya sendiri ada nggak cara untuk menentukan dosis agar hasil panennya ini bisa optimal tapi tetap efisien, Kak?
0: Untuk dosis, karena di awal saya sudah menambahkan kotoran hewan yang cukup untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Jadi pupuk yang tinggi akan kandungan nitrogen pada fase awal vegetatif itu saya menggunakan dosis sekitar 1 sendok makan atau 15 mili yang kemudian ditaburkan di tanah. Setelah itu pada fase generatif saya mengaplikasikan pupuk itu dengan dosis sekitar 15 mili juga yang interval pemupukannya itu 2 minggu sekali.
1: Oke, berarti itu tadi ada dosisnya tersendiri juga, Kak, ya. Dan luar biasa sekali, tadi kita juga sudah bahas lebih dalam mengenai bagaimana mengelola atau melakukan budidaya pepaya California ini dengan Kak Ardi. Tapi pendengar, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, salah satunya mengenai bagaimana strategi pemasaran dan juga target produksi dari budidaya pepaya California ini, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: USU Indonesia resmi.
4: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
4: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
5: Aku tak sempurna.
6: Jangan suka membedakan anak.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi ya dalam dialog UMKM Bicara pada sore hari ini ya bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar, yaitu Kak Komang Ardika Jaya, yang mana pada sore hari ini kita membahas mengenai budidaya pepaya California, pendengar ya. Dan bagi Anda yang mungkin baru bergabung ya, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital atau melalui www.rri.co.id. Dan bagi Anda juga yang ingin menyimak secara langsung secara audio dan visual, bisa juga saksikan live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan kalau Anda mungkin ingin bertanya langsung seputar topik kami, juga boleh sekali Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kami nantikan pendengar ya. Dan pendengar, kalau tadi kita juga sudah membahas lebih dalam mengenai bagaimana pepaya California ini bisa dibudidayakan, mulai dari untuk mengenali kondisi lahan, kemudian ketersediaan air hingga pemupukan ya. Dan Kak Ardi ya, kalau tadi kita juga sudah membahas lebih dalam mengenai bagaimana menentukan bibit ya, bibit pemupukan. Nah, kalau sekarang yang ingin saya tanyakan, nah bagaimana dengan target produksi Anda? Kapan diperkirakan mulai panen pertama, kemudian berapa potensi hasil panen per musimnya?
1: Baik, terima kasih. Target produksi saya bukan hanya menghasilkan buah dalam jumlah banyak, tetapi bagaimana menjaga buah agar kualitasnya memenuhi standar pasar. Kemudian untuk jadwal panen, kebetulan yang saya habis panen dua bulan yang lalu kurang lebih, saya panennya itu dalam waktu 3 bulan secara berkelanjutan. Okay. Kemudian dalam lahan yang saya kelola itu seluas 1.300 meter persegi dengan populasi tanaman sekitar 208 dengan jarak 2,5 kali 2,5, saya mampu menghasilkan buah kurang lebih 5 ton per musim panen. Okay. Jadi dengan di awal saya mengeluarkan biaya produksi dari mulai bibit, benih, walaupun saya lakukan sendiri, tetapi saya hitung juga sesuai harga pasaran benih, kemudian tenaga kerja, pembersihan gulma dan pemanenan itu kurang lebih habis sekitar 4 jutaan. Okay. Jadi target saya bahkan akan memperluas lagi usaha budidaya.
0: Oke, luar biasa. Kalau tadi di jadwal panen 3 bulan ini bisa menghasilkan kurang lebih 50 ton ya. 5 ton. Oke, ini angka yang sangat besar sekali gitu ya. Dan nanti juga akan ada pengembangan rencananya Kak ya, untuk pengembangan kebun ke depan. Kira-kira bagaimana rencana pengembangan kebunnya ke depan Kak?
1: Rencana ke depan saya mengembangkan kebun dengan bekerja sama dengan petani lokal di daerah saya yang kebetulan juga ikut sebagai anggota kelompok tani. Jadi bagaimana saya fasilitasi dan melakukan pendampingan agar masyarakat itu memanfaatkan lahannya untuk budidaya.
0: Oke, berarti ingin mengajak ya petani-petani yang ada di desa juga untuk bisa bersama-sama melakukan budidaya pepaya California Kak ya. Oke, kalau tadi soal target produksi, nah kalau misalkan setelah panen nih Kak, bagaimana strategi pemasaran dari pepaya California ini? Apakah dijual langsung ke pasar tradisional, supermarket gitu ya, pengepul, hotel, dan restoran, atau saat ini memanfaatkan pemasaran digital?
1: Dalam proses pemasaran tentunya keberhasilan suatu proses budidaya sangat ditentukan oleh strategi pemasaran. Saat ini saya masih memanfaatkan beberapa jalur pemasaran seperti pengepul serta menjualnya secara langsung ke konsumen lokal. Kedepannya saya juga akan berencana menjalin kerjasama dengan supermarket, toko buah modern, yang akan dikembangkan lagi ketika buahnya sudah memenuhi target.
0: Oke, berarti kalau saat ini masih pengepul dan juga konsumen lokal, Kak ya. Tapi nanti ada rencana juga ingin memperluas pasarnya ke supermarket, kemudian juga toko buah modern. Tapi kalau pemasaran digital saat ini sudah dimanfaatkan atau belum, Kak?
1: Untuk saat ini saya belum memanfaatkan karena tingkat produksinya masih hanya cukup untuk memenuhi pengepul lokal dan konsumen lokal di daerah saya. Jadi mungkin akan menjadi rencana ke depan menggunakan media digital untuk juga agar menumbuhkan kepercayaan terhadap hasil produksi yang dihasilkan.
0: Berarti saat ini memang masih belum menggunakan pemasaran digital karena skala panen juga, Kak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti juga pastinya akan menggunakan pemasaran digital ini ya. Karena sekarang kita sudah berada di era digital ya, semuanya sudah serba mudah sekarang. Pemasarannya juga semakin bisa masif dilakukan dengan adanya pemasaran digital. Dan kalau untuk usaha pertanian ini, Kak, ini kan pastinya membuka lapangan pekerjaan ya bagi banyak orang, mungkin di sekitar desa juga. Kalau saat ini, Kak, berapa sih orang yang terlibat dalam usaha budidaya ini?
1: Saat ini yang terlibat dalam proses budidaya pepaya California, di awal saya menggunakan satu tenaga kerja sebagai perompakan lahan dan pembuatan lubang tanam. Kemudian pembersihan gulma dan juga pengendalian hama penyakit saya menggunakan satu orang. Dan saat panen kebetulan karena pepaya California ini sangat unik. Jadi pohonnya itu hanya setinggi sekitar 1,5 meter. Jadi saya panen bisa saya lakukan sendiri. Saya sih berharap kedepannya setelah pengembangan lahan ini berhasil, nantinya mampu menyerap tenaga kerja di daerah saya.
0: Berarti kalau sekarang sih sebenarnya masih banyak yang dilakukan sendiri ya, Kak ya, oleh Kak Ardi langsung. Tapi ini pasti juga kedepannya bisa sekali membuka lapangan pekerjaan, tentunya dengan pembagian tugasnya masing-masing di lapangan, Kak ya. Nah, Kak Ardi sebagai mahasiswa yang ini merintis usaha pertanian ya, kita bilang sebenarnya bentuk dukungan apa yang paling Anda harapkan dari pemerintah daerah?
1: Bentuk dukungan yang saya harapkan dari pemerintah daerah yaitu bagaimana pemerintah dapat mendukung dan memfasilitasi generasi muda yang mau terjun di dunia pertanian. Kemudian pemerintah dapat mendukung yang di Kabupaten Buleleng satu-satunya universitas yang memiliki program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Jadi bagaimana juga pemerintah bisa membantu mempermudah akses permodalan kepada petani muda Bali. Kebetulan juga saya bagian dari komoditas petani muda Bali.
0: Luar biasa. Jadi sebenarnya memang ada dukungan yang diharapkan juga ya dari pemerintah daerah, baik dalam permodalan, pelatihan, akses pasar maupun juga infrastruktur pertanian ya, yang mana ini diharapkan bisa sekali mendukung budidaya pepaya California ini supaya semakin lebih luas dan besar juga. Dan Kak Ardi tadi di Facebook kami di Arri Pro 1 Denpasar ini juga sudah ada beberapa pendengar yang menyapa ya, yang memonitor kita. Ada Bapak Oka Mulyarte dari Padang Sambil Kambian ini monitor katanya. Nah ini selalu memonitor kita nih setiap kali dialog juga. Dan ini juga ada dari Rupeksa ID, kemudian juga ada Dewa Putu Arta Jaya di Singaraja hadir menonton ya pada sore hari ini. Dan kemudian ini juga ada pertanyaan Kak Ardi dari Ibu Tiolina Ferawati Marpaung ya. Ini saya bacakan pertanyaannya. Selamat sore Pak atau Mbak, berapa lama masa produksi pohon pepaya California dalam setiap batangnya? Atau berapa kali panen terjadi untuk satu pohon selama pohon produktif dan akhirnya ditebang dan menanam pohon yang baru? Terima kasih. Gimana Kak Ardi, silakan mau dijawab?
1: Tanaman pepaya itu mampu menghasilkan buah di umur 8-9 bulan setelah tanam, dan mampu menghasilkan buah secara kontinu sepanjang tahun kurang lebih 2-3 tahun, atau bahkan bisa sampai 4 tahun jika kita benar-benar memperhatikan perawatannya. Dan panen tersebut kita bisa lakukan setiap minggu dalam proses panen. Jadi kalau saya panennya di pepaya yang saya budidayakan ini selama 3 bulan panen setiap minggu.
0: Oke, berarti memang tadi bisa sampai 2-3 tahun, bahkan sampai 4 tahun Kak ya. Oke. Dan tadi pertanyaan dari Ibu Tiolina Ferawati Marpaung, semoga sudah menjawab ya Ibu Lina Marpaung. Ini luar biasa sekali, juga sering bertanya nih dengan kami, dan untungnya pada sore hari ini bisa terjawab langsung oleh narasumber kita yaitu Kak Ardi. Dan ini tadi juga sudah ada yang menyapa dari Putu Parmila ya, maju terus petani Mua Bali, semoga hal yang dilakukan bisa memberikan dampak positif. Luar biasa ini Kak Ardi dukungannya ya, dukungannya mungkin dari Singaraja dan sekitarnya ini luar biasa di sore hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih atensi dari para pendengar yang cukup ramai di Facebook kita sore hari ini ya. Dan kali nanti kita akan membahas lagi mengenai peran dari kampus ya, dan juga dosen pembimbing Kak Ardi dalam mendukung usaha ini, tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat dulu berikut ini.
2: Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih, gak sopan banget.
3: Kalau marah tambah cantik. Oi
5: Doni.
6: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
3: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
7: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2-3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Alam merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan dan keperluan makhluk hidup di dunia ini berasal dari alam. Kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Oleh sebab itu, menjaga alam merupakan hal yang sangat penting agar kehidupan berlangsung tanpa krisis dan berkecukupan.
11: Kerusakan alam oleh manusia didasari karena eksploitasi berlebihan terhadap alam. Ratusan manusia dengan memanfaatkan alam sebagai lahan industri, seperti menebang pohon secara besar-besaran tanpa diikuti dengan reboisasi, mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hutan gundul menyimpan bencana alam seperti longsor yang dapat merugikan dan merenggut nyawa.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Dialog UMKM Bicara pada sore hari ini bersama dengan Kak Komang Ardika Jaya, yang mana kita membahas mengenai budidaya pepaya California. Dan pendengar, Kak Ardi ini juga salah satu mahasiswa, ya, mahasiswa dari agroteknologi, dan pastinya kalau untuk merintis usaha pertanian seperti ini awalnya tidak mudah begitu saja, Kak Ardi, ya, dan pastinya tidak bisa dilakukan sendiri, dan ada sekali peran, ya, peran dari kampus maupun juga dosen pembimbing dalam mendukung usaha ini. Tapi kira-kira seperti apa, Kak Ardi, pendampingan yang sudah diberikan dari kampus maupun dosen pembimbing, dan apa yang sebenarnya masih dibutuhkan supaya banyak mahasiswa yang lebih berani lagi untuk menjadi wirausahawan di bidang pertanian?
1: Peran kampus tentunya sangat besar karena menjadi tempat saya memperoleh dasar ilmu pengetahuan melalui dari dosen-dosen di pertanian. Kebetulan juga dekan dan juga kaprodi yang selalu mengarahkan saya dalam proses budidaya dan juga memberikan motivasi-motivasi berkelanjutan agar saya mampu menerapkan teori ke dalam praktik langsung di lapangan. Kedepannya saya berharap kampus dapat memperkuat kerjasama dengan pemerintah, dengan pengusaha-pengusaha pertanian, agar mahasiswa memiliki lebih banyak kesempatan dalam praktik langsung serta inkubasi bisnis pertanian.
0: Oke, berarti memang peran kampus dan dosen pembimbing ini juga sangat penting, Kak Ardi, ya. Nah, tadi harapannya dari Kak Ardi, semoga universitas ini juga banyak sekali yang bisa mendukung mahasiswa-mahasiswanya untuk berani pastinya dalam berwirausaha di bidang pertanian. Karena kan kadang banyak yang takut nih masuk ke bidang pertanian, ya, apalagi anak-anak muda saat ini mungkin susah deh gitu. Masih ragu gitu, ya, untuk berwirausaha di bidang pertanian. Tapi Kak Ardi ini menjadi salah satu contoh kalau ternyata bidang pertanian ini sangat bisa dikembangkan gitu, ya, apalagi dengan generasi muda. Dan terakhir nih, Kak Ardi, ya, sebelum kita menutup segmen kita pada sore hari ini, apa pesan dari Kak Ardi kepada mahasiswa pertanian di Indonesia, terutama di Bali, tentang usaha pertanian?
1: Pesan saya sederhana, jadi mulailah bertani, jangan takut jadi petani. Karena di tangan generasi mudalah masa depan pertanian ditentukan. Seiring perkembangannya teknologi, pertanian tidak hanya identik dengan pekerjaan tradisional, pekerjaan kotor, tetapi pertanian sudah berkembang dengan berbagai teknologi dan inovasi kewirausahaan yang ketika kita lakukan secara profesional, maka pertanian mampu memberikan nilai ekonomi yang baik.
0: Oke, luar biasa sekali ini katanya Kak Ardi, jangan takut bertani, ya, karena memang kalau bukan generasi muda siapa lagi, ya kan? Gak mungkin selalu yang tua-tua aja yang bertani, ya, tapi mungkin ini sudah saatnya generasi muda juga untuk mau bertani dan memanfaatkan kondisi wilayah di Indonesia yang ini sebenarnya sangat potensial, ya, untuk berusaha di bidang pertanian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ardi, ya, yang luar biasa sekali menginspirasi kita semua dan juga pada di rumah. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sore ini, ya, Kak, jauh-jauh nih dari Singaraja di sore hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi bersama kami. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah membersamai kami, memonitor kami di Dialog UMKM Bicara pada sore hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya, dan pastinya masih di Denpasar sore ini bersama saya, Lili Lintang, yang akan masih membagikan untuk Anda ragam informasi dan juga musik-musik pilihan untuk Anda semua. Kami pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan selamat sore.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM,
4: 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Denpasar sore ini.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita simak bersama dialog UMKM Bicara yang membahas mengenai budidaya pepaya California ya. Dan tadi luar biasa sekali dari Kak Ardi juga masih muda ya, sudah mau berusaha di bidang pertanian. Mungkin bagi Anda yang tadi menyimak kami sudah mulai tertarik ini untuk melakukan pengembangan budidaya pepaya California. Nah, pendengar, nanti masih akan kami bagikan untuk Anda ragam informasi penting dan juga up to date dalam Warta Berita Lintas Bali NTB di pukul 17.00 WITA nanti, tentunya bersama dengan RRI Mataram. Setelah ini pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
0: Dan pasar

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kan negara ini kan melihat tidak hanya di sisi Indonesia saja kan, tetangga sebelah juga, aduh sudah mereka sudah transformasi semua. Jadi kita NTB mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk transformasi itu.
3: Kami saat ini meluncurkan layanan unggulan Endrawati Cancer Center dengan satu konsep baru yang lebih terintegrasi.
0: Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB menilai penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian harus dimulai melalui pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Lalu Mirza Amir Hamza mengatakan transformasi pertanian berbasis teknologi menjadi keharusan agar generasi muda tertarik menekuni dunia pertanian. Tanpa inovasi dan modernisasi, sektor pertanian akan semakin sulit menarik minat generasi milenial dan generasi Z.
2: Kan negara ini kan melihat tidak hanya di sisi Indonesia saja kan, tetangga sebelah juga, aduh sudah mereka sudah transformasi semua. Jadi kita NTB mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk transformasi itu. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan, karena semua sekarang menggunakan sudah teknologi semua. Jadi ya memang perlu proses, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Supaya NTB kita ini tidak tertinggal.
0: Mirza menambahkan minat pelajar terhadap sekolah pertanian sejauh ini masih cukup baik. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftaran di SMKPP Mataram maupun SMKPP Bima yang tetap stabil setiap tahun. Disebutkan tantangan berikutnya adalah memastikan lulusan mampu menjadi petani modern yang menguasai teknologi dan mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian masa depan. Dinas Pertanian Lombok Timur terus mendorong generasi petani muda sehingga berkelanjutan pertanian di Gumi Patu Karya semakin baik dalam menopang ketahanan pangan. Yuni Harawati menurunkan laporannya.

0: dalam regenerasi petani di Lombok Timur. Untuk itu, Dinas Pertanian Lombok Timur terus memberikan motivasi kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pertemuan bersama petani. Kendati saat ini belum terdapat program khusus secara spesifik mengatur regenerasi petani muda, namun pihaknya berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dapat memberikan dukungan melalui program-program pemberdayaan maupun pendampingan.
1: Kalau kami dari Dinas Pertanian sih, upaya kita tentu terus mendorong lah supaya peran serta daripada pemuda itu bisa masuk ke dunia pertanian. Walaupun memang masih belum seluruh kelembagaan petani kita yang ada di Lombok Timur itu pengurusnya atau ketua kelompoknya itu berusia muda. Mudah-mudahan nanti dari kementerian juga misalnya bisa mensupport kita.
0: Zukiadi menilai masih terdapat tantangan dalam menarik minat pemuda ke sektor pertanian. Salah satunya adalah anggapan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang identik dengan aktivitas di sawah, kotor dan kurang menarik dibandingkan dengan profesi lainnya. Padahal sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus menawarkan peluang usaha yang cukup besar. Untuk mengubah persepsi tersebut, Dinas Pertanian terus berupaya mengedukasi para pemuda agar mau menjadi petani modern. Sementara itu, keterlibatan generasi muda sebenarnya sudah mulai terlihat di Lombok Timur, terutama pada usaha pembibitan tanaman hortikultura, termasuk munculnya petani muda yang berperan sebagai pelaku usaha dengan membeli hasil panen petani untuk kemudian dipasarkan kembali. Dinas Pertanian Lombok Timur berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian, baik sebagai petani, pelaku agribisnis, sehingga regenerasi petani di Lombok Timur dapat terus berjalan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
2: Regenerasi petani menjadi salah satu tantangan penting yang perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di masa mendatang. Minimnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai dapat menjadi persoalan besar apabila tidak segera diantisipasi melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Berikut tanggapan mereka.
3: Perkenalkan, nama saya Liza Humaira, saya dari Ainyet Pesawat. Kalau menurut pandangan saya ya, yang sekarang yang saya ketahui, mungkin memang pengetahuan saya terhadap pertanian tidak seluas itu, tapi yang saya lihat di sekitar-sekitar saya, pertanian masih belum tergolong sektor yang maju. Dan menurut pandangan saya, penyebab utamanya itu adalah di bagian pemasarannya. Karena petani itu cuma mentok-mentok memasarkan produknya itu ke tengkulak. Saya lihat sekarang sih memang banyak juga anak muda yang turun di dalam sektor pertanian, walaupun mungkin tidak terlalu masif.
4: Nama Jani dari Mataram. Ini kan berhubungan dengan pertanian yang sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang baru masuk gitu kan. Ya, seenggaknya ini diperkenalkan kepada petani yang, ya terutama untuk petani muda lah, untuk supaya dia tertarik dulu dah sama pertanian nih. Kalau emang dia tertarik dengan teknologi yang ada, yang intinya memudahkan mereka untuk melakukan penggarapan sawah, mulai dari penggarapan sawah sampai panen. Kalau mereka tertarik, mereka akan lebih ya peduli lah dengan pertanian yang ada sekarang.
5: Nama Yani dari Gerung. Ya, di mana kita tahu sekarang Gen Z ini kan adalah salah satu generasi penerus bangsa lah kita bilang ya. Dan sekarang Gen Z itu bukan anak muda yang monoton, mereka itu banyak yang ingin sekali namanya mengembangkan pertanian. Kita lihat di SMK-SMK itu banyak sekali anak-anak itu yang masuk ke sekolah MK untuk mengambil jurusan pertanian. Dan ini adalah salah satu pembuktian bahwa Gen Z itu adalah salah satu gen yang ingin mengembangkan sektor dunia pendidikan melalui pertanian.
2: Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Nusa Tenggara Barat, Haji Wilgo Zainar menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin minimnya regenerasi petani di daerah. Menurutnya rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian menjadi tantangan serius yang dapat menghambat upaya mewujudkan kedaulatan pangan di masa depan. Berikut tanggapan Wilgo Zainal terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
6: Regenerasi petani kita makin susah. Sekolah-sekolah pertanian kita juga makin sempit peminat. Idealnya harusnya seperti apa nih ya KTI mendorongnya?
7: Iya, saya kira memang udah fenomena yang berlaku belakangan ini.

0: Minat kepada generasi muda kepada pertanian ini kan sangat kurang menarik karena kan relatif generasi yang sekarang ini ingin yang programnya instan, kira-kira gitu ya, yang mana cepat langsung jadi duit atau kesempatannya. Nah, yang kedua tentu memang kampus-kampus juga mungkin mencetak ya generasi yang paham tentang ilmu pertanian tapi tidak mencetak petaninya, ya kan? Setelah selesai lulus ya kebanyakan ke sektor yang lain ya kan, di luar sektor pertanian itu sendiri. Nah, ini perlu juga apa namanya penguatan kampus agar mahasiswa sebelum lulus ya memang harus diturunkan 6 bulan kah berapa lama agar mengenal sektor pertanian secara real, secara konkret, tidak hanya sekedar ya teori-teori yang disampaikan di kampus dan sebagainya. Nah, yang ketiga memang saat ini tentu peluang untuk ke sana sebetulnya sudah dibuka oleh pemerintah, ya kan? Pertanian kan tidak hanya produk-produk dari apa, dari sawah, tapi juga produk-produk yang non seperti di laut dan sebagainya, ya kan? Ada KDMP, ada Kampung Nelayan Merah Putih, ya kan? Nah, saya kira memang harus di apa, divariasikan lah, tidak selalu, maaf ya, memang anak nelayan tapi belum tentu kembali jadi nelayan. Anak petani belum tentu jadi petani, ya kan? Jadi generasi langsung dari itunya sendiri sudah tidak lagi menjadi satu garis ya. Mereka ingin coba hal-hal yang lain di luar sektor itu. Nah, mungkin juga dari keluarga, dari kampus, ya kan, dari lingkungan dan dari pemerintah untuk mendorong. Kalau enggak, kekhawatiran juga kita. Pertanian kan masih ya relatif padat karya ya. Pada musim-musim tertentu tentunya, ya kan? Nah, jadi memang keprihatinan ini, kekhawatiran nanti sektor pertanian kita ya semakin lama semakin berkurang, yang ujungnya akhirnya apa yang diharapkan dengan kedaulatan pangan, ya kan, semakin susah dicapai, walaupun sekarang tentu ada penemuan-penemuan tingkat produktivitas produk pertanian.
1: Ya kan? Jadi soal kan mereka kadang-kadang melanjutkan pendidikan agak kurang gitu ke lembaga penting, mulai dari SMKPP, ke Fakultas Pertanian, mulai melihat yang lain saja. Nah, kira-kira perlukah ada program pemerintah yang kira-kira apalah, stimulan mungkin beasiswa khusus bagi mereka agar lebih banyak?
0: Iya. Jadi ada, HKT juga punya program pendidikan pelatihan kepada petani ya di wilayah Jawa Barat sana. Nah, memang ya lembaga-lembaga pelatihan pendidikan yang short term tentunya harus menjadi lebih didorong lagi. Saya kira juga Dinas Pertanian juga harus mencari juga, ya kan, anak-anak yang punya minat di bidang itu ya diberikan pelatihan pendidikan, kalaupun dia tidak masuk pada sekolah-sekolah formal di sektor pertanian. Formal lebih bagus lagi kan, cuman
1: beasiswa khusus.
0: Iya. Beasiswa ya saya kira kalau sekolah pertanian kan relatif beasiswa itu kan di dalam internal ataupun dari pemerintah maksudnya ya kan, ada kok beasiswa itu ada kan. Ya cuman yang dapat beasiswa belum tentu juga teman-teman yang di itu kan sekolah-sekolah pertanian tadi.
2: Pak Ji, terima kasih waktunya ya untuk RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
4: Jumpa Megahertz, Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 46521, WhatsApp 081 Mataram.
5: RSUD, RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center. Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Layanan ini mengusung konsep penanganan menyeluruh mulai dari edukasi, mendeteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi pasien.
6: Hari ini khusus pengaruh utamaan gender dan juga isu-isu sosial yang sedang hangat di sekitar kita. Selama kurang lebih
7: Prima Medika menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh penanganan yang lebih cepat, menyeluruh, dan terintegrasi. Direktur RSU Prima Medika Dr. Putu Dian Ekawati mengatakan Endrawati Cancer Center dibangun dengan konsep 5 pilar layanan yang terintegrasi. Pilar tersebut meliputi promotif dan preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga layanan pendampingan pasien pada fase akhir kehidupan melalui home care dan hospice.
8: Kami saat ini meluncurkan layanan unggulan Endrawati Cancer Center dengan satu konsep baru yang lebih terintegrasi dari 5 pilar layanan, yaitu mulai dari promotif dan preventif. Kemudian di situ yang kunci penting dan paling dasar sebenarnya di pilar pertama, promotif dan preventif. Masyarakat harus diedukasi lebih masif lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa masyarakat harus aware. Jangan sampai sudah terjadi baru datang ke fasilitas kesehatan. Itu yang kita kampanyekan.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, MKes, mengapresiasi peluncuran layanan tersebut sebagai tambahan pilihan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, jumlah kasus kanker terus meningkat, sementara kapasitas pelayanan yang tersedia masih terbatas sehingga kehadiran fasilitas baru sangat dibutuhkan.
8: Kami atas nama pemerintah Kota Denpasar dan juga Dinas Kesehatan ya sangat mengapresiasi Rumah Sakit Prima Medica ini bisa meluncing pelayanan untuk pasien kanker, yang mana selama ini pasien kanker kan terus terjadi peningkatan, sedangkan fasilitas kesehatan yang ada agak terbatas. Makanya antrean di Prof. Ngurah kan lumayan panjang. Jadi paling tidak dengan adanya satu tambahan walaupun swasta, belum melayani BPJS, jadi paling tidak ada pilihan dari masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan khususnya untuk kasus kanker.
7: Pemerintah Kota Denpasar juga berharap ke depan layanan tersebut dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar akses pelayanan kanker semakin luas bagi masyarakat. Saat ini, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Denpasar telah mencapai 100% dengan tingkat kepesertaan aktif sekitar 93%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Potensi cuaca ekstrim di perairan Selat Bali mendorong Satpolairut Polres Jemberana menghimbau nelayan dan pengguna jasa penyeberangan Ketapang Gilimanuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
9: Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jemberana,
10: Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairut Polres Jemberana mengingatkan nelayan serta pengguna jasa penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan Selat Bali. Imbauan ini menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir berubah dengan cepat dan berpotensi disertai angin kencang serta gelombang tinggi. Kasat Polairut Polres Jemberana AKPI Putu Suparta mengatakan masyarakat yang beraktivitas di laut diminta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan pelayaran maupun penangkapan ikan.
9: Mohon izin, kami dari Satpolairut Polres Jemberana menyampaikan himbauan kepada pengguna jasa penyeberangan pelabuhan Ketapang Gilimanuk serta nelayan yang ada di pesisir pantai Jemberana. Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jemberana, kami himbau pada seluruh pengguna jasa penyeberangan serta para nelayan dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
10: Berdasarkan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kawasan Selat Bali berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Karena itu, nelayan diminta rutin memantau perakiraan cuaca serta tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi dinilai membahayakan keselamatan.
9: Dari BMKG juga mengingatkan adanya potensi perubahan cuaca, angin kencang, dan gelombang yang dapat berubah secara tiba-tiba di wilayah Selat Bali. Untuk itu, kami himbau kepada para nelayan agar selalu memantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG sebelum melaut dan tidak melaksanakan memaksakan diri melaut apabila cuaca memburuk atau tinggi gelombang membahayakan keselamatan. Demikian kami sampaikan himbauan. Terima kasih.
10: Selain kepada nelayan, Satpolairut juga mengingatkan seluruh pengguna jasa penyeberangan agar mematuhi arahan petugas dan prosedur keselamatan selama perjalanan. Dengan meningkatkan disiplin terhadap informasi cuaca dan aturan keselamatan, diharapkan potensi kecelakaan di wilayah perairan Jemberana dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
5: Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, meski kawasan tersebut belum resmi dibuka.
11: Kita sudah berinisiatif setiap terutama tiap malam ya.
12: Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik nol Singaraja mulai bermunculan persoalan ketertiban mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kawasan titik nol Singaraja yang masih dalam tahap penyelesaian proyek dan belum diresmikan kini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak pada munculnya sejumlah persoalan seperti parkir kendaraan di atas trotoar, sampah hingga perlunya pengaturan keamanan dan pengelolaan kawasan secara terpadu. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli terutama pada malam hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan.
11: Oh, kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada peresmi ya dari titik. Jadi kami juga Pol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial. Kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu memang belum dilakukan apa secara khusus, tapi kita sudah berinisiatif setiap terutama tiap malam ya, Pol PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya.
12: Ia menambahkan berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui hotline pengaduan hingga media sosial tetap ditindaklanjuti. Meski sebagian laporan berada di luar kewenangan Satpol PP, pihaknya tetap turun ke lapangan atau berkoordinasi dengan OPD terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
11: Kadang juga banyak laporan yang Pol PP masuk melalui hotline pengaduan kami, baik dari WA, medsos itu, sebenarnya banyak yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat, kita sebagai aparat pelayanan publik juga, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda, ya kita juga sering kita langsung turun, ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang melakukan, yang mempunyai tusinya untuk turun bersama-sama.
12: Pihaknya menegaskan Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah, sedangkan pengawasan pelaksanaan perda berada pada tingkat perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci agar penataan kawasan publik termasuk titik nol Singaraja dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
5: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
13: Anggaran untuk rehab GOR Turide ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
14: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi mengatakan, kondisi GOR Turide menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa GOR Turide membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, GOR Turide tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
13: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turide, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi Gor Turudi kita itu dan bisa pelaksanaan penyu khusus untuk cabur tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
14: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.
5: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, berkat terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan di awal minggu ini di hari Senin tanggal 27 bulan Juli 2026 mungkin ini menjadi hari yang melelahkan untuk Anda semua ya setelah seharian bekerja. Dan biasanya banyak sih yang gak suka sama hari Senin ya. Tapi ya, semoga apapun yang sudah Anda lakukan di hari ini ya sore hari ini bisa menjadi waktu yang pas nih untuk Anda melepas penat setelah beraktivitas. Atau mungkin masih ada dari pendengar yang saat ini sedang berada di dalam perjalanan pulang sambil dengerin RRI Pro 1 Denpasar, pastikan tetap mengutamakan keselamatan pendengar ya. Dan temani sore Anda juga bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, karena nanti masih akan Lili bagikan untuk ada ragam informasi yang menginspirasi pastinya, dan juga musik-musik pilihan yang siap nih untuk membuat perjalanan pulang Anda juga terasa lebih menyenangkan ya. Jadi stay tune terus, nikmati sore Anda bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dengar satu buah lagu yang agak slow ya di sore hari ini, supaya Anda juga di jalan gak buru-buru, gak ngebut-ngebutan ya, hati-hati aja. Ini lagu dari Ghea Indrawarya berjudul Teramini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

teu-kite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ya, Wadikar masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sahabat RRI, semoga setelah menunaikan ibadah maghrib ini, hati juga terasa lebih damai dan langkah juga semakin ringan ya untuk menjalani sisa hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, karena kami masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi aktual, inspiratif, dan juga hiburan yang berkualitas untuk Anda. Dan nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi dan juga putarkan musik-musik pilihan untuk menemani hari Anda di menjelang malam ini ya, di hari Senin tanggal 27 bulan Juli 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York,

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Noella yang berjudul Cinta Ini Bergelora sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, Lili masih bagikan untuk Anda ragam informasi sampai nanti pukul 8 malam, pendengar ya. Dan ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Mungkin bagi Anda pendengar yang suka menonton film di bioskop, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata box office ya, tapi mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya bagaimana asal-usul dari istilah box office. Padahal sebenarnya istilah box office ini berawal dari loket tiket. Dan istilah box office ini identik sekali biasanya dengan film yang meraih pendapatan besar di bioskop. Namun ternyata untuk sebutannya ini tidak berasal dari dunia perfilman, karena kalau melansir ya dari Sitfun juga, box office ini adalah tempat atau sistem yang digunakan untuk menjual tiket dan melayani penonton. Nah, kalau dahulu box office ini merujuk pada loket fisik di teater atau bioskop, sedangkan kalau saat ini mencakup penjualan tiket secara digital. Dan istilah box office ini diduga berasal dari dunia teater pada abad ke-18, yang mana uang hasil penjualan tiket ini disimpan dalam kotak berkunci atau lockbox, dan istilah itu akhirnya mulai digunakan ya. Dan istilah tersebut juga dikaitkan juga dengan box seats, yaitu area duduk eksklusif di dalam teater, yang mana penonton yang membeli kursi tersebut memperoleh tiket melalui loket khusus yang kemudian dikenal sebagai box office. Namun seiring berkembangnya industri perfilman, pendengar, penggunaan istilah box office ini juga meluas ya, karena istilah tersebut tidak lagi hanya merujuk pada loket tiket, tapi juga pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket bioskop. Dan saat ini memang box office menjadi salah satu ukuran dari keberhasilan komersial sebuah film. Jadi kalau semakin besar pendapatan tiketnya, maka semakin tinggi juga pencapaian box office-nya. Dan kalau box office ini biasanya dibagi berdasarkan wilayah penayangan. Kategorinya ini meliputi domestic box office, international box office, dan juga worldwide box office ya. Jadi berbeda dengan film yang tayang di bioskop, film yang dirilis khusus melalui layanan streaming ini tidak memiliki pendapatan box office. Dan box office ini juga berawal dari istilah penjualan tiket pertunjukan ya. Jadi makanya sekarang berkembang mengikuti perubahan industri hiburan hingga digunakan secara luas dalam dunia perfilman ya. Jadi setelah membaca ini ya, informasi dari rri.co.id, jadi tahu ya kalau box office ini ternyata bukan hanya sekedar kata-kata yang sering kita dengar, tapi box office ini juga adalah berasal dari loket tiket, mendengar ya. Dan kalau Anda masih mau menyimak lebih lanjut lagi mengenai asal-usul istilah dari box office, bisa Anda simak langsung di laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, kalau biasanya malam-malam gini Anda adalah tipe yang minum teh atau minum kopi, karena ada tipe dua orang yang berbeda biasanya ya, ada yang lebih senang minum teh, ada juga yang lebih senang minum kopi. Dan kalau malam-malam biasanya kayaknya lebih enak minum teh ya daripada minum kopi, karena kalau kopi biasanya lebih cocok di pagi hari atau siang hari. Tapi ternyata mereka memang memiliki efek yang berbeda antara teh dan juga kopi. Lalu seperti apa nanti kira-kira efek yang berbeda, nanti akan Lili sampaikan lagi. Tapi setelah lagu yang melewat dulu untuk Anda, ini lagu dari Krakatau Reunion yang berjudul Seraut Wajah.

Anda? Salad buah adalah makanan yang terbuat dari aneka macam buah yang diberi saus. Lalu, bagaimana jika ada pohon yang disebut pohon salad buah? Satu pohon dengan beragam jenis buah adalah mimpi James dan Carrie West sejak puluhan tahun lalu. Dua kakak beradik dari Australia ini ingin punya sebatang pohon yang menghasilkan aneka buah. Berbagai percobaan mereka lakukan. Akhirnya, dengan mengokulasi dua atau lebih jaringan tanaman yang berbeda dalam satu pohon, terciptalah ragam buah dalam satu batang. Sama seperti pohon lainnya, pohon ini dapat ditanam di tanah terbuka atau di dalam pot. Perawatannya pun sama seperti pohon biasa. Bedanya, kita bisa mengokulasi jaringan tanaman yang musim berbuahnya berbeda, sehingga kita bisa memiliki sebatang pohon yang berbuah sepanjang tahun.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan tautan pendaftaran program Keluarga Harapan khusus balita sebesar Rp750.000 dan mengajak masyarakat mendaftarkan diri melalui sebuah situs. Namun, mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran cek fakta turnbackhoax.id menunjukkan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Sosial, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Selain itu, tidak ditemukan pula pengumuman resmi mengenai pendaftaran PKH khusus balita di situs Kementerian Sosial maupun cek bansos. Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional melalui proses pendataan serta verifikasi pemerintah, bukan melalui tautan pendaftaran yang beredar di media sosial. Kesimpulannya, klaim mengenai tautan pendaftaran PKH khusus balita sebesar Rp750.000 merupakan penipuan dan konten palsu. Masyarakat diimbau untuk tidak mengisi data pribadi pada tautan tersebut, serta selalu memeriksa informasi bantuan sosial melalui kanal resmi Kementerian Sosial. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambaksari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
3: Denpasar.

Ya, berkat satu buah lagu dari Shakira yang berjudul Broken Record sudah menemani Anda di malam hari ini ya. Kalau tadi sudah Lili sampaikan satu informasi mengenai istilah box office, nah ini tadi Lili sudah janji juga ingin menyampaikan informasi seputar teh dan kopi. Nah, kalau dari Anda sendiri pendengar, kira-kira kalau di malam hari seperti ini lebih memilih untuk minum kopi atau minum teh? Karena secangkir kopi sering menjadi pilihan untuk mengawali hari karena ini dianggap mampu meningkatkan energi dan konsentrasi. Tapi kalau sebaliknya, teh ini lebih sering dinikmati saat ingin bersantai karena efeknya sih katanya cenderung terasa lebih menenangkan ya. Walaupun sebenarnya kopi dan teh ini sama-sama memiliki kandungan kafein. Tapi perbedaan tersebut memang tidak hanya dipengaruhi oleh kadar kafein, tapi juga memang ada senyawa alami yang terdapat di dalam kedua minuman tersebut ya. Kalau kafein pada kopi ini bekerja dengan menghambat adenosin, yang mana ini membuat tubuh menjadi lebih waspada. Tapi bisa meningkatkan konsentrasi ya, dan membuat seseorang juga tetap terjaga selama beberapa waktu. Ini kenapa banyak yang lebih suka memilih kopi ketika saat memulai kerja. Tapi kalau efek teh sendiri ini terasa berbeda dengan kafeinnya, karena kalau dari teh sendiri ini lebih memberikan efek yang rileks, fokus, dan juga pikiran yang lebih tenang. Walaupun sebenarnya perbedaan cara kerja kedua minuman ini membuat sensasi yang dirasakan juga tidak sama ya. Tapi kalau kandungan kafein lebih tinggi pada kopi dan juga bisa memberikan efek yang lebih cepat. Tapi kalau teh, ini menghasilkan dorongan energi yang pastinya lebih stabil dan lembut. Dan meskipun kopi juga dapat memicu jantung berdebar atau sulit tidur apabila dikonsumsi secara berlebihan. Jadi sebenarnya sama-sama mengandung kafein pendengar ya, cuman mungkin ada kandungan yang berbeda antara kopi dan teh. Itu kenapa banyak orang lebih memilih kopi untuk memulai hari, sedangkan teh diminum saat ingin beristirahat. Tapi apapun pilihan Anda ya, semoga ini bisa sesuai dengan tujuan Anda juga. Atau mungkin Anda mau sharing kira-kira di malam ini sudah menyiapkan apa, kopi atau teh. Nanti bisa sharing juga sama kita di RRI Pro 1 Denpasar pendengar ya. Dan nanti masih Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya. Dan satu lagu untuk menemani malam hari Anda, ini lagu dari Daud Rai yang berjudul Feels Like Tonight.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Mengapa kota Paris disebut sebagai kota mode? Industri mode adalah pilar ekonomi negara Prancis selama masa kekuasaan Louis XIV di tahun 1643 hingga 1715. Istana banyak berinvestasi dalam bidang seni dan fashion. Menurut Dr. Valerie Steele, seorang kurator di Paris, bahwa penekanan pada mode ini jauh lebih dari sekedar estetika. Louis XIV sangat ingin memastikan bahwa penampilannya dan penampilan para abdi dalamnya sesuai dengan gagasannya sebagai raja yang modern, kuat, dan beradab. Bukan hanya branding budaya yang diperhatikan, namun dalam bidang fashion, ia melihat potensi ekonomi yang sangat besar, seperti kita melihat potensi tambang-tambang emas saat ini. Oleh karena itu, ia secara bersama-sama berusaha untuk mencegah persaingan dengan negara lain dan melindungi industri tekstil lokal yang mereka beri bantuan dana dalam jumlah besar. Dengan investasi busana yang sangat luar biasa, hingga saat ini membuat semakin banyak orang mengasosiasikan Paris dengan perancang busana yang mendunia dan julukan kota mode yang tidak lekang oleh waktu.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Dan pasar malam ini.
4: Ya, pendengar setia dari Pro 1 Denpasar, Anda masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar sore ini ya, walaupun sudah malam hari ya. Nah, pendengar, kalau di jam segini biasanya ini adalah waktu yang paling tepat untuk beristirahat ya, rebahan di kasur sambil scroll sosial media udah paling bener. Sambil selimutan nyalain nasinya, udah enak banget ya. Apalagi kalau sekarang ini cuacanya agak-agak dingin, kalau malam anginnya kenceng, udah paling bener selimutan. Nah, tapi pernah nggak sih pendengar Anda memiliki kebiasaan untuk menunda tidur ya. Jadi kalau sudah seharian bekerja dari pagi sampai sore gitu ya, rasanya tuh gak sempet untuk buka-buka sosial media, dan akhirnya waktu ketika malam hari waktunya beristirahat malah tidak mau tidur karena pengen me time dulu. Nah, ini dinamakan revenge bedtime procrastination ya. Dan ini adalah salah satu hal yang menunjukkan kalau tengah malam ternyata masih banyak orang yang lebih memilih untuk menonton, scroll sosial media, bermain game walaupun besok hari masih harus bangun pagi ya. Dan banyak orang yang rela melakukan ini, yaitu menunda waktu tidur untuk menikmati waktu luang ya. Dan banyak sekali yang mengalami hal ini, dan ini sebenarnya bukan gangguan tidur ya, tapi memang ini ingin mendapatkan kembali waktu pribadi yang terasa habis untuk bekerja, belajar, atau menjalani rutinitas harian. Dan fenomena ini juga sebenarnya berkaitan dengan tingkat stres dan kemampuan mengendalikan diri ya. Dan memang sebenarnya setiap orang memang membutuhkan me time ya pendengar ya, waktu tambahan yang dianggap sebagai me time, tapi ini justru dapat berubah menjadi kebiasaan yang merugikan kalau memang berlangsung secara terus menerus ya. Jadi ini tidak baik pendengar untuk dilakukan setiap hari ya. Me time tetap diperlukan, tapi jangan sampai setiap hari Anda menunda tidur ya, karena revenge bedtime procrastination ini bukan sekedar kebiasaan tidur larut malam, tapi juga sinyal bahwa keseimbangan antara pekerjaan, tanggung jawab, dan waktu pribadi juga perlu mendapatkan perhatian. Jadi pastikan Anda juga selalu menjaga pola tidur Anda ya, dan menyediakan waktu khusus untuk diri sendiri pada siang atau sore hari. Nah, ini juga bisa membantu untuk mengurangi keinginan begadang ya. Jadi harus pintar-pintar untuk memanajemen waktu, kapan tidur, kapan me time, kapan istirahat gitu ya. Jangan sampai kebablasan akhirnya jadi memiliki pola tidur yang tidak baik, pendengar ya. Dan informasi mengenai revenge bedtime procrastination ini bisa Anda simak pendengar di laman resmi kami di www.denpasar.co.id. www.rri.co.id. Pendengar, saya masih menemani Anda sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dengan satu buah lagu untuk menemani istirahat Anda. Ini lagu dari Rizka Wulandari yang berjudul Dunia Butuh Cinta.

0: Anak seringkali kesulitan bangun pagi, sedangkan orang tua sibuk menggedor-gedor kamar tidur anak untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Selain itu, kesulitan pun juga kita alami ketika alarm tidak mampu membangunkan anak-anak untuk memulai beraktivitas. Namun, hasil penelitian terbaru menunjukkan suara seorang ibu lebih efektif membangunkan anak dibandingkan nyaringnya suara alarm. Hasil penelitian dipublikasikan di Journal of Pediatrics menunjukkan anak-anak yang tertidur 3 kali lebih mungkin bangun karena suara ibu mereka daripada alarm bernada tinggi. Temuan menarik lainnya, anak-anak yang bangun karena suara ibu bangkit dari tempat tidur lebih cepat daripada bangun karena bunyi alarm. Anak yang bangun akibat suara ibu bangkit sekitar 18 hingga 28 detik saja. Dan sedangkan mereka yang bangun karena suara alarm membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa beranjak dari kasur. Bagi para ibu, berbanggalah karena suara Anda sangat efektif menjadi alarm alami bagi anak Anda ketika ia terlambat bangun.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Rafika Duri yang berjudul Ruang Rindu ya. Dan mendengar tidak terasa ya, kita sudah tiba di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini, di Denpasar sore ini ya. Dan terima kasih juga untuk Anda semua pendengar yang telah setia mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar. Semoga sisa harinya di hari Senin ini ya, semoga semuanya dipenuhi kebahagiaan, kesehatan, dan juga pastinya semangat untuk menyambut hari esok ya, di hari Selasa, karena ini adalah minggu yang panjang ya. Dan saya Lili Lintang pamit undur diri dulu pendengar, dan jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani Anda di Denpasar malam ini sampai nanti pukul 00 Wita ya. Pokoknya akan menemani Anda. Siapa tahu ada yang mau request-request lagu, kirim-kirim salam. Nah, nantilah saatnya bersama rekan saya Dharma Chandra ya. Dan saya Lili Lintang pamit undur diri dulu. Selamat beristirahat juga, dan untuk jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan pendengar ya. Dan sampai jumpa lagi di siaran kita berikutnya ya. Dan terus dengarkan RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu untuk menutup sesi kita. Ini lagu dari Tito yang berjudul Mengapa Harus Jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portiga Terus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan.

0: dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar, karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
1: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
2: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga, itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
1: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
4: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
6: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
4: Oke, kalau Pak Liu?
6: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
4: Direktur utamanya?
6: Pak Raymond Liu.
4: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
6: Iya.
5: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
7: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
4: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
8: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
4: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
8: Siap.
5: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
1: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Asta Cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
1: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
2: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
3: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sepertinya tempe.
2: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
5: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
4: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
6: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar Muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
4: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
7: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
8: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga menghimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
7: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
8: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
7: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
8: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
9: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
10: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
11: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
10: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
9: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
10: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh, dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti, dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Tilolupro 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: masih siarkan langsung dari Hayamuruh 70 RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Puna Pigatra, sehat ya, bece-bece ya. Karena saya hari Senin ini di tanggal 27 Juli 2026 akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini sampai nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja sudah kami siapkan nanti berbagai musik ya, khususnya di Senandung Malam. Nanti yang mau bergabung boleh di Senandung Malam di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami 0361-222-161, di mana Senandung Malam nanti mau request atau mau salam-salam boleh sekali ya. Dan juga nanti sebelum kita masuk dalam rangkaian Senandung Malam, nanti kita dengarkan terlebih dahulu ada mimbar agama Islam ini dengan judul Merawat Bumi, Merawat Islam oleh Ibu Afifah. Lalu setelah itu ada drama radio dengan judul Ayah Tanpa Sosok, persembahan dari RRI Gorontalo ya. Nanti kurang lebih jam setengah 10 ya, setengah 10-an gitu. Nanti kita akan masuk dalam rangkaian Senandung Malam ya. Jadi yang mau santai-santai habis beraktivitas nanti boleh bergabung ya. Santai-santai aja ya, gak usah pikir berat-berat gitu. Buat apa mikir berat-berat, buat apa ngomongin hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Tapi kalau misalkan mau bergabung sini boleh dong salam-salam, tapi ya salam-salam sama request biar menambah informasi dan juga silaturahmi. Kan yang penting persahabatannya gitu kan. Dan juga tentu saja saya Dharma Chandra dan juga operator Febri Artanto akan menemani hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Denpasar

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang bahagia, marilah kita sama-sama menghaturkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa sama-sama melakukan aktivitas kebaikan di setiap langkah kita, di setiap perbuatan kita, di setiap kesempatan yang bisa kita lalui. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar mimbar agama Islam RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, dalam mimbar agama kali ini kami mengingatkan kepada diri pribadi maupun kepada para pendengar sekalian dimanapun berada, untuk senantiasa supaya kita punya komitmen yang kuat, punya kemauan yang kuat untuk bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan senantiasa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, sekaligus menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga kita semua menjadi hamba-Nya Allah yang menjalankan tugas dan peran sebagai khalifah fil ard, yaitu sebagai penjaga kelestarian planet bumi ini. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, alam semesta yang kita tinggali ini merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka planet bumi ini beserta dengan segala isinya adalah amanah Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga, untuk kita rawat dan kita lestarikan sebagai bentuk atau wujud ketaatan dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surat dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat lainnya Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa huwa alladhi yursilu riyaha busram baina yaday rahmatih hatta idza aqlat sabang sakolang suknahu libalati mayyitin fa anzalna bihil ma fa ahrajna bihi min kulli samarat kadzalika tukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu dengan berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dari dua ayat tersebut mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungkan,
yang kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi yang kita tinggali ini. Sebagai seorang mukmin, kita secara jelas, secara terang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat alam dan lingkungan serta mencegahnya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah, merupakan tanggung jawab yang harus kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, tentang perintah menjaga maupun merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, oleh limbah industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Jika laut dan sungai sudah tercemar, maka ekosistem kehidupan di dalamnya juga ikut rusak. Habitat ikan terancam, dan fungsi laut bagi ekosistem iklim kita ikut rusak juga. Begitu pula jika udara tercemar misalnya oleh polutan akibat penggunaan energi fosil dan batu bara, karsinogen yang terhirup oleh paru-paru manusia dapat memicu penyakit-penyakit berbahaya bagi manusia. Sedangkan sampah plastik akan mengkontaminasi bahan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan akan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, merawat bumi dan lingkungan yang menjadi tempat tinggal kita, ini bisa kita lakukan dari mulai hal-hal yang kecil. Dari mulai hal-hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di perkarangan rumah meskipun dengan lahan yang terbatas, berusaha untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, serta mengurangi energi listrik yang kurang bermanfaat. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, orang yang merusak bumi maupun lingkungan hidup tempat kita tinggal adalah bentuk kekufuran. Kufur terhadap nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, "Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan." Dalam surat Al-An'am ayat ke-38, Allah berkata bahwa semua hewan melata di bumi dan burung-burung yang terbang menggunakan sayapnya juga merupakan makhluk Allah sebagaimana halnya manusia. Maka jika kita melakukan perbuatan tidak baik, perbuatan keji terhadap hewan yang sama-sama makhluk Allah, itu artinya kita berbuat kejahatan terhadap sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya informasi, semakin terbukanya pengetahuan bagi kita kaum muslim terkait tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, terkait amanah untuk menjaga kelestarian hidup di muka bumi ini, kita dapat menjalankan tugas penting ini sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Sebab kondisi bumi kita semakin mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Semoga
para pendengar maupun kami pribadi menjadi manusia bertakwa yang sesungguhnya dengan kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan di muka bumi ini supaya nantinya bisa bermanfaat untuk generasi kita selanjutnya. Demikian mimbar agama yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain di

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
0: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
1: Bukankah ayahmu masih ada?
0: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
1: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
0: Tidak apa-apa, Bu.
1: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
0: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
1: Apa?
0: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
1: Alia,
0: saya hanya ingin lulus.
1: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
0: Terima kasih, Bu.

0: cuma Mila lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Terima kasih.
1: Kau marah?
0: Marah? Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup

0: padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Banyak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Yang mau gabung boleh di 0361 221 61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas

0: Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, buktikan ya dari Dewi Sandra. Apakah kamu benar-benar ya? Nah, tanyaan mulu nih. Seperti halnya sekarang nih ya di Senang Malam ya, sudah ada yang nelpon dari lagu dia tadi ya. Yang mau bergabung boleh nanti di WhatsApp ya di 0896 7812 3830. Bang Sandi tenang dulu ya, pesawat telepon saya angkat dulu ya. Atau pesawat telepon 0361-222-161. Oke, sudah ada antri 2 orang ya. Angkat pesawat telepon dulu deh, kesian nih. Halo, aduh mati pesawat telepon ya. Tutut. Oke, kita yang WhatsApp nih, rezeki Bang Sandi nih berarti ya. Halo.
1: Malam.
0: Malam Bang Sandi, sehat?
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Sehat.
0: Baik dong, abis pulang kerja?
1: Udah sore tadi.
0: Oh, udah sore tadi. Kirain baru banget. Biasanya baru banget pulangnya.
1: Masuk pagi.
0: Oh, masuk pagi. Ya ampun. Mau request lagu gak?
1: Iya dong.
0: Apa dong? Apa dong? Apa tuh?
1: Kus Plus.
0: Tumben. Apa ya Kus Plusnya?
1: Andai kau kembali.
0: Andai kau kembali. Walaupun galau tapi gak apa-apa lah ya. Tumben lagunya nih. Oke, boleh. Andai kau kembali.
1: Sama siapa, Mas?
0: Sama Mas Febri Artanto hari ini.
1: Oh, selamat malam untuk Mas Febri sama Mas Dharma. Selamat malam untuk Bu Janura, Bu Tiawati, Bu Rosmi, Bunda Yoseli, Bu Wikati, Bu Farida, Bu Ayu, Mbak Viola, Mbak Diola, Bang Luhut, Bang Deni Ju, Bang Andi, Bang Krispati, Pak Widi, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Pak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Kelungkung, Bang Anwar, Bu Kartika, Bu Gekmas, dan untuk semua-semuanya dah. Makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk Mr. Sandi, Bang Sandi Munang-Maning. Kita akan soal telepon nih gantian nih. Halo, senang malam.
2: Stop. Perdebatan. Stop.
0: Tiba-tiba rumah rama dia nih.
2: Aduh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Anwar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kayak lagi... Aduh, ini nih, di sana lagi di luar ya? Iya nggak sih? Bang Anwar lagi di luar nggak?
2: Iya, karena saya ikut analir terus di luar Bang, jangan di dalam Bang.
0: Lagi dapat sinyal ya?
2: Biar ini, Bapak, biar menikmati angin malam dan juga sinyalnya bagus itu Bang.
0: Oh, sana nggak hujan emang? Di sini sempat hujan loh semalam.
2: Wah, di sini cerah Bang.
0: Cerah ya? Anginnya masih kenceng-kenceng tapi kan? Nggak?
2: Wah, kenceng Bang, anginnya Bang.
0: Kenceng ya? Kencang.
2: Oh, iya.
0: Terbang dong. Enggak.
2: Ya, begitulah kalau apa?
0: Apa tuh?
2: Dekat Agustus gitu.
0: Iya.
2: Kalau dekat-dekat bulan Agustus itu anginnya kencang tapi dari timur selatan itu.
0: Oh, gitu. Tapi apa namanya? Aduh, udah mau puncak musim kemarau nih ya. Dikit lagi udah mau musim hujan nih. Nah, di sana tuh apa? Biasanya suka ada persiapan gitu-gitu enggak kalau mau hujan enggak ya? Musim hujan masuk.
2: Kalau di sini kalau sudah mau musim hujan ya, apa bibit jagung sudah mulai dipersiapkan?
0: Oh, udah mulai siapin ya bibit jagungnya.
2: Iya, cuman ini masih apa?
0: Apa tuh?
2: Kan masih lama musim hujan. Ya. Kalau menurut aturan zaman dulu, kalau musim hujan tanaman jagung itu bulan 12 lah mungkin.
0: Oh, bulan 12 biar berusaha tanam jagung ya.
2: Iya, mungkin sudah bulan 2 sudah ini sudah bisa dinikmati jagungnya. Oh, 3 bulan jagung itu.
0: 3 bulan ya? Oh. Hitungannya bentar apa lama itu ya? Saya enggak tahu lagi.
2: 90 hari itu.
0: 90 hari ya, ya enggak terlalu lama palingnya jagung ya. Nah,
2: iya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay, okay. Kan ada lagunya Ida Layla itu Cinta Seumur Jagung katanya.
0: Cinta Seumur Jagung. Bentar doang dong ceritanya. Oh iya, iya juga ya.
2: Cinta Seumur Jagung.
0: Berkepikiran saya. Oke, okay, okay. Bang Anwar mau tadi, ini nggak request lagu nggak?
2: Kan masih bebas ya?
0: Masih bebas. Masih bebas. Kecuali dangdut loh, sama kosidahan nggak ada.
2: jangan bang, itu di perempat itu.
0: Iya.
2: Itu harusnya perempat.
0: Iya itu dia. apa?
2: Urusannya perempat itu kalau dangdut-dangdut sayangnya nggak nyampe ke sini ya.
0: Iya belum ya.
2: Kalau nyampe nanti tak borong semua dangdutnya itu.
0: Aduh susah ini deh. Apa-apa mau apa nih?
2: Pecinta dangdut, aduh mentang-mentang pecinta dangdut diangkat malah stop. Perdebatan.
0: Atau saya cariin aja nanti.
2: Dari Siti Nurhaliza kan?
0: Siti Nurhaliza. Apa tuh Siti Nurhalizanya tuh?
2: Purnama Merindu itu.
0: Siap, Purnama Merindu ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Boleh. Itu kenangan masa lalu itu bang.
0: Aduh, sama siapa lagi nih? Baik banget kenangannya Bang Anwar nih.
2: Waktu kenangan tahun 2011 waktu main-main di Ayunan itu bang.
0: Main di Ayunan?
2: Iya, dengerin lagu itu di HP itu bang, HP Mito dulu kan ada
0: HP Mito. Oh iya, tahu HP Mito tuh. Oh, oke. Jadi itu waktu zaman sekolah berarti ya? Ya enggak sih? Enggak.
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Masih mau masuk TK itu bang.
0: Oh, baru masuk TK. Ah. Udah punya udah pegang handphone Mito ya? Masuk TK ya?
2: Iya, handphone Mito. Aduh.
0: Oke, siap itu aman.
2: Itu lagunya Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza, kenangan waktu punya HP Mito dulu kan?
0: Oke. Okay.
2: Waktu main-main ayunan itu bang, di bawah pohon itu bang.
0: Oke, okay. Siap nanti ya, abis ini tidak kita mainkan.
2: Iya, kita mainkan lagunya ya.
0: Iya.
2: Dan seperti apa penampilannya Mbak Siti Nurhaliza pada malam hari ini telah menyanyikan lagu Purnama Merindu. Ya. Kita saksikan bersama-sama, oke?
0: Okay. Mau salam-salam nggak, Bang Anwar?
2: Ya pastinya dong.
0: Harus dong.
2: Apa salamnya yang pertama, ya? Salamnya yang pertama tentunya tak ketinggalan buat Bung Dharma yang bertugas pada malam hari ini.
0: Sap.
2: Tentunya tadi ada Bang Sandi Langlu ditendang oleh Bang Anwar yang dari Madura. Dan juga di WhatsApp mohon sabar menunggu, saya mau nyapa-nyapa dulu baru saya turun nanti.
0: Oke. Okay.
2: Cocok ya jadi pemandu ya Bang.
0: Cocok Bang Anwar.
2: Nah, kan makanya saya jadi pemandu di Gerudo Musik Dangdut. Masya Allah. Ya dan juga ada Bu Wiga ya Mas Dharma ya.
0: Isap.
2: Ya yang sempat beberapa hari itu sempat masuk ke RRI Sumenep itu Bu Wiga itu.
0: Oh sempat Sumenep juga ya. Oh Warawiga ya berarti ya. Oke.
2: Okay. Iya jalan-jalan itu sampai dapat salam dari teman-teman di RRI Sumenep itu Bang. Sampai dapat salam itu dari ketua FKP itu Bang.
0: Ketua? Pak Indra Cipta itu. Oh kok bisa ya? Kenalannya banyak berarti nih Bu Iga nih ya. Wah keren nih berarti nih.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah ya.
2: Bu Iga itu apa? Dapat salam dari Pak Hendra Cipta itu dari ketua FKP. Mm-hmm. FKP Sumenep RRI dari ketua Jumpa Pan itu kan.
0: Oh, okay,
2: setiap okay. Bulan itu kan dulu sih ada Jumpa Pan di sana Bang.
0: Oh oke. Ini baru tahu nih saya nih.
2: Okay. Cuma saya kan kepulauan gak bisa ikut kan. Gak
0: bisa ikut ya.
2: Cuman iya cuma kabupatennya Sumenep.
0: Oke sap.
2: Dan juga ada Bu Indi ya Bang Dharma ya.
0: Sap.
2: Ada Bu Farida, ada Pak Andi Yudhistira, dan juga ada Bunda Yos, ada Susan juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Susan kayaknya yang baru tahu cuma satu malam kayaknya Susan itu.
0: Gak bisa masuk. Gak bisa masuk ya. Nanti saya salamin deh ya.
2: Iya. Tak tunggu suaranya Susan di radio.
0: Oke. Okay.
2: Cuma ibu Iso siapa itu? Wanusu itu ya? Wanusu dari mana itu? Dari Kalimantan ya Pak?
0: Ah iya.
2: Cuman satu malam juga keberangan sama Susan itu ya?
0: Bu Wanusu beberapa kali masuk, cuman emang itu tadi rame kan yang nelponnya. Ada sisa yeah. Masuknya.
2: Yang pertama kali masuk, ya Bang, yang pertama kali masuk itu satu malam sama Susan, keberangan itu.
0: Oh iya ya, pas bareng itu kebetulan.
2: Iya, yeah, pas saya turun Ibu Wanusu, lalu Pak Bram, lalu Susan lagi kan giliran yang telepon giliran kan. Ya saya ingat itu, yang masuk itu malam Selasa itu Bang.
0: Oke, okay. Apa? Malam Selasa?
2: Malam Selasa, hari Senin.
0: Oh, hafal ya? Tadi siapa aja yang masuk?
2: Tadi itu Pak Sandi itu.
0: Oh.
2: Tadi kan pesawat teleponnya putus, tut, gitu. Ya, udah dulu ya. Okay. Untuk semua-semua dulu ya. Bang Dharma, mat bertugas ya.
0: Siap.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Anwar ya. Bang Anwar dari Madura. Okay. WhatsApp-nya udah bisa diangkat belum nih? Oh, udah bisa ya. Tadi happy ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Akhirnya bisa. Bu Janura, selamat.
3: Makasih, ya, akhirnya. Makasih, malam. Bang Dharma Chandra cukup.
0: Bu Janura bisa masuk akhirnya. Saya bengongin aja dari tadi. Ya, dia kedip-kedip lagi WhatsApp-nya. Dia nggak bisa diapa-apain.
3: Nelfon. Tadi kan ditekan-tekan terus air bisa masuk, aduh syukurlah.
0: Teleponnya 3 orang bareng kan soalnya tadi. Sehat ya Bu Janura ya?
3: Sehat walafiat, segar juga bisa bersama dengan Bang Dharma di udara sekarang.
0: Yes, mantap. Okay, hujan nggak Bu? Di sini sempat hujan loh padahal semalam.
3: Nggak dapat hujan.
0: Ya. Oh enak ya, di sini hujan loh padahal. Dingin.
3: Iya.
0: Saya nyuci motor sampai motornya kotor lagi, kesel saya. Ritual pemanggil hujan itu, Bu.
3: Kena hujan biasa dan nanti dibersihkan lagi biasa ya. Lagi hujan biasa. Nanti kalau enggak mau dibersihkan jangan dipakai dia.
0: Iya, masalahnya saya udah enggak nyuci motor setahun, Bu. Senunggu hujannya selesai. Saya soalnya saya percaya kalau saya nyuci pasti hujan nih. Udah saya tunggu, wah nih udah lama nih saya cuci deh. Gak lama malamnya hujan. Rese banget. Ya udahlah.
3: Ya, apa ya? Di samping dapat nyuci dia dapat olahraga langsung
0: ya. Iya, olahraga ya.
3: Olahraga langsung dapat dia putar keran, pasang selang, lagu dan semprot lagi. Jadi jelap-lap dengan.
0: Okay. Mau request apa nih Bu? Masih bebas nih saya cari.
3: Lagunya Just Walking in the Rain.
0: Apa? Maaf.
3: Just Walking in the Rain.
0: Oh, Just Walking in the Rain. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Siapa Johnny. Ini?
3: Johnny. Iya.
0: Oke, okay, siap.
3: Iya. Salam jalan. Tadi Bang Sandi udah naik. Bahan-bahan, mat malam. Tadi udah naik. Main ini, mat malam. Buat Andi Gunung Talang, Bunda Yos, mat malam. Ya, buat Mbak Rama, Bu Megati, ya, Yulia, ya, mat malam. Ya, buat Bu Ratna, ya, yang di Manado kan, mat malam. Ya, buat Ayu Wandira, itu ya. Ayu Masohi, ya. Sama. Kan lengkapnya Ayu
0: Wandira, kan,
3: ya. Iya sama ya. Ayu Sabah juga ada ya, sama mungkin Ayu Sabah itu ada juga ya. Raima Rosona ada. Raima Rosana di mana alamat ada tuh. Ciguria juga ingat malam ya. Buat siapa Faria Farida ya, beda amat mange, kayak Mas juga amat malam ya, buat dia, ya Bang dia Bang Yudhistira ya di dekade ya, Pak Sandi juga kan naik tadi amat malam, buat Kespati juga ya, buat siapa yang di Manado,
0: Bu Jingga,
3: ya Bapak Bu Dinda.
0: Jingga Ratna, Manado, sama Esther Lita.
3: Esther Lita ya. Yang di Jakarta, Ciguria.
0: Ya, betul.
3: Selamat malam ya. Ya, untuk para pecinta senandung malam, silakan naik sudah ditunggu sama Bang Dharma dengan Mas Freddy. Ya siapa?
0: Mas Febri.
3: Mas Febri.
0: Freddy bagus banget namanya.
3: Iya Freddy. Ada bangnya Freddy ada kan?
0: Mas iya sih benar sih. Freddy Artanto namanya nih Bu di sini.
3: Iya. Oke, iya. Terima kasih Bang Jarwo.
0: Siap.
3: Silakan tugas. Saya tunggu lagunya.
0: Siap. Terima kasih Bu Janu. Oke, kita langsung angkat pesawat telepon ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, senandung malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Farida. Sehat?
4: Iya, alhamdulillah sehat baik.
0: Oke. Gimana di sana? Hujan enggak? Soalnya di sini hujan nih. Baru kali itu hujan soalnya.
4: Oh, cerah di sini Bang Dharma, cerah.
0: Cerah ya? Waduh, kepanasan dong.
4: Iya, dingin tapi kan ada aksi pas. Jadi dia ingin bergeser, Bu Farida bergeser.
0: Gimana, masih ini Bu, masih mengunjungi kondangan-kondangan di sekitar rumah?
4: Kemarin.
0: Oh iya, satu minggu ya. Ini benar.
4: Iya, kemarin juga. Kemarin juga? Minggu kan Kita di sini kan setiap bulan itu, setiap bulan ada pertemuan para sens-sens RRI ya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Kebetulan Bu Farida tempatnya dekat RRI Pro 1 Ampana.
0: Oke.
4: Okay. Jadi setiap bulan kita ketemu penyiar, sens-sens itu.
0: Acaranya apa Bu? Ngapain Bu acaranya di sana?
4: Acaranya biasa, kalau kita biasa ada yasinan.
0: Oh, oke.
4: Okay. Bersandi, iya, terus makan-makan.
0: Makan-makan ya.
4: Iya.
0: Oh, itu acara setiap rutin per tahun atau bulanan atau gimana?
4: Per bulan.
0: Ya?
4: Setiap bulan.
0: Oh.
4: Iya. Setiap bulan kita ketemu fans, ketemu penyiar-penyiar.
0: Keren.
4: Nah, itu.
0: Iya. Oke, keren ya.
4: Mudah-mudahan deh, walaupun di udara juga kita ketemu ya.
0: Iya, semoga Bu ya, kalau ada duitnya. Ongkosin Bu. Pasti ada dong ya, tapi mungkin nanti deh pas udah momen tepat ya. Gak cuma duit sih Bu sebenarnya, yang penting momennya ya. Kalau momennya pas pasti dapet Bu. Ketemu iya, kita ntar ya bareng-bareng.
4: Tapi waktu Bu Wanda juga kemarin di ini sempat ya, tapi gak usah disebut namanya ya. Itu kita semua para fans-fans itu kirim semua foto-fotonya.
0: Oke.
4: Jauh, iya.
0: Oke, okay. Jadi memang berkumpul untuk itu ya, maksudnya biar bersama gitu ya Bu ya. Oke, okay. keren. Mau request lagu nggak Bu? Masih bebas nih lagunya.
4: Percakapan satu kamar.
0: Percakapan gitu. Satu kamar, ya. Oke. Okay. Ah siapa
4: dari
0: ya nih Bu?
4: Siapa ya?
0: Kalau lagu cover kita nggak bisa Bu ya. Tapi saya cek dulu.
4: Bukan lagu cover.
0: Maksudnya. Iya, saya lupa bilang Roland tadi Band. Di awal.
4: Roland.
0: Saya baru inget soalnya. Roland Band ya?
4: Iya.
0: Oke, sap. Boleh, nanti kita mainkan ya. Yang di WhatsApp Pak Ahmad Irwan. Abis ini ya Pak ya. Ini favorit saya nih Pak Ahmad Irwan nih. Saya mau beri bicara bola abis ini deh.
4: Sudah lewat.
0: Sap nanti.
4: Iya, menyapa ya supaya dia diangkat ke Ahmad Irwan. Makanya Bu Fadil Bapak telepon di WA tadi, telepon WA kan.
0: Iya, rame Bu. WA-nya.
4: Jadi pindah ke sini. Ya, mau kirim salam ya.
0: Siap.
4: Ya, semalam ada yang dari Kendari ya. Buat Bunda Tiara. Selamat malam Bunda. Ayo gabung. Sini ada Bang Dharma ya Bunda. Ayo gabung ya. Terus ada Bang Anwar tadi, Bu Janura. Ada Kang Ahmad Irwan. Pak Winnie di Tokyo. Selamat malam ya. Terus ada Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Andi. Ada Ayu di Masawi sana. Ada Cigurir Jakarta. Ada Rahma yang ada di Padang ya, ada Pak Benijo, Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Pak Sandi udah gabung ya?
0: Udah, tadi pertama.
4: Pak Sandi buka pintu ya, pantasan, pintunya terbuka terus ini nggak dikunci ya. Terus ada Pak Tami, Pak Made, Pak Nyoman, Pak Arya, ada Pak Mangku, Pak Sanggulan, Ken Arok, ada di Govinda di Lampung, ada Bang Leman, ada Pak Benijo, ada Bang Krispati, ada Pak Ramadan, ada Mbak Viola, ada Ibu Ratna di Manado ya, sama Bang Cliff. Ada lagi satu siapa ya, Ibu siapa yang dari Manado, Bang Dharma?
0: Bu Esther Lita.
4: Bunda Esther Lita, untuk semua-semuanya ya, digabung dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Dharma sama siapa?
0: Mas Febri Artanto.
4: Mas Febri, selamat bertugas ya, tetap semangat, nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Bang Dharma juga begitu.
0: Siap.
4: Tip salam buat orang di rumah.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Farida. Oke, kita angkat telepon terakhir ya di WhatsApp. Halo Pak Ahmad Irwan.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak. Waduh, sehat Pak?
5: Ya, ini baru mau pulih karena sebulan.
0: Oh, harus nonton bola ya.
5: Terus dari awal sampai akhir.
0: Dapat kursi
5: 2 kali saya makan aja.
0: Waduh.
5: Lumayan pokoknya bulan ini enggak beli pulsa, enggak beli kuota pokoknya 2 kali dapat kursi 200.000 dapat pulsa.
0: Aduh, luar biasa nih Pak Ahmad.
5: Terakhir kuis kemarin kan. Buat itu mah isi-isi itu kan enggak diundi siapa yang lebih dulu tebak itu yang menang kan.
0: Ya.
5: Ya di RI Bandung kan ada RI kebetulan ya? Bawa acara kan mantan pemain nasional Robby Darwish di sana ya. Siapakah katanya pencetak gua Spanyol ke Argentina? Ya Ferran Torres
0: ya, siapa lagi?
5: Langsung cenah dapat sanksi.
0: Aduh, ya ampun.
5: Nah, satu lagi sebelum pertanding antara Argentina melawan Spanyol sebelum pertanding, kira-kira tebakan Anda siapakah yang akan memenangkan pertandingan di final? Saya pegang Spanyol tapi menang lewat perpanjangan waktu, entah 1-0, 2-1, yang penting perpanjangan waktu.
0: Betul juga, betul juga.
5: Jadi 100.000 jadi 200.000. Pokoknya boleh nih, nggak beli pulsa. Sama.
0: Subsidi apa ya? Subsidi kuis.
5: Ya, itu aja.
0: Lumayan ya. Aduh, ya, akhirnya Spanyol ya. Menang Pak, 1-0 ya.
5: Iya, sebetulnya jagoan saya itu kan pemirsa Prancis.
0: Oh iya.
5: Sama Maroko.
0: Maroko kan. Ya.
5: Mm-hmm. Ya kebetulan sekarang makanya ini waktu Prancis ketemu Maroko bingung saya pegang mana nih karena dua-duanya tim favorit saya, aduh bingung ya, kan ya. Gitu aja akhirnya dilema tuh waktu
0: akhirnya Spanyol yang menang pas 1-0 ya, tembus
5: pokoknya
0: juga tuh
5: akhirnya aja lah. Ya ketemu bicara bola memang peka panjang ya.
0: Iya,
5: berbicara yang jelas sebagai saya sebagai insan sepak bola itu kan bukan penikmat sepak bola, bukan pengamat tapi penikmat kan seperti penikmat. Itu aja. Okay. Nah sekarang begini, ada juga berita yang sangat ini juga sangat ngeri juga. Di provinsi Bali entah di Tabanan mana yang meninggal dikeroyok masa gara-gara maling ayam.
0: Oh iya iya itu di Tabanan gitu kan. Pak.
5: Di Tabanan itu tiap media ada berita itu.
0: Iya, aduh. Pak. Itu kayak udah
5: jadi tidak habis tidak habis pikir kalau toh memang itu misalkan betul dia nyuri ayam, jangan dengan digan seperti itu. Coba kita ambil kalau di secara keluargaan jangan sampai gara-gara maling ayam nyawa itu kan.
0: Iya.
5: Aja. Ya kalau berbicara seperti itu koruptor juga yang terlalu lupa nggak ngapa-ngapain. Iya. Kenapa orang yang malah MD gitu?
0: Halus lembut banget Pak ya koruptor ya. Licin gitu mukanya rasanya ya.
5: Maaf ya Bang Dharma. kalau saya beginilah. Maaf nih sedikit bicara.
0: Oke.
5: Okay. Saya paling suka yang diikuti ada di Republik ini pertama perkembangan olahraga, mengikuti percaturan politik bisa diikutin karena saya pernah terjun di apa itu di salah satu pengurus partai politik, saya pernah terjun cuman sekarang sudah enggak itu kan enggak menarik lagi saya jadi pengurus partai politik.
0: Aduh.
5: Itu aja.
0: Yang penting sekarang bola aja
5: banyak kali. Banyak uang siluman yang tidak jelas. Weiss. Itu kan itu aja.
0: Godaannya Pak ya. Pak dapat salam dari Bu Janura nih loh Pak. Salam sehat katanya.
5: Iya. Ya, salam balik dari saya ya. Mudah-mudahan Ibu Janura tetap dalam keadaan sehat walafiat, kan tak kurang satu apapun.
0: Amin.
5: Kita lagunya lagu Indonesia ya.
0: Boleh, apa tuh?
5: Apa itu? Janji Suci.
0: Janji Suci siapa nih?
5: Yofi siapa?
0: Yofi. Oh, Yofi Nono. Oke, siapa?
5: Yofi Nono itu kan.
0: Aman. Ya.
5: Pokoknya janjiku selalu suci, tidak ada janji yang kotor sama siapapun juga itu kan. Nah, itu aja.
0: Waduh. Susah nih kok
5: salamnya Maya.
0: Boleh.
5: Karena mungkin tidak akan semuanya. Saya kirim salam buat Ibu Janura ya. Terima kasih atas segala responnya itu kan. Tak lupa juga buat siapa lagi? Teh Dinda suka masuk enggak yang di Bogor
0: tuh suka, kan? Suka malam biasanya tuh.
5: Itu satu daerah dengan saya sama anak buah KDM.
0: KDM kan? Kan pasti. Selalu bilang juga Teteh Dinda.
5: Ya iya. Walaupun dari tempat saya ke Teteh Dinda itu kalau kan bisa menggunakan jalan tol ya sekitar 4 jaman lah gitu kan, pokoknya itu dari daerahnya Pak SBY kan kalau
0: Teteh Dinda jauh makan juga ya.
5: Ya itu di Cikeas kan Cikeas, itu.
0: Lumayan itu.
5: Kemudian tak lupa saya kirim salam buat siapa lagi ya? Buat Pak Andi Wistira, Bang Luhut, ada juga Bang Leman sama Pak itu tuh Bang Leman, Bang itu yang di Lampung, Bang Leman, ya Bang Leman.
0: Aha.
5: Buat Pak itu Pak Komang Armada juga ya, gimana ya? Pokoknya saya kirim salamnya mungkin spesialnya buat Ibu Farida aja, sudah masuk ya, Ibu Farida itu. Tadi sebelumnya saya ngobrol dulu di telepon lewat Ibu Farida. Nanti kan saya nggak masuk ke pasti masuk kalau saya kadang-kadang masuk telepon nggak keangkat kadang sibuk itu sebetulnya dia pengen masuk kan kalau saya gitu kan itu aja buat Pak Anwar juga tak lupa ya pokoknya banyak siapa sekolah pokoknya
0: ya semuanya
5: ya sekolah bukan berarti saya diskriminasi tetapi mungkin di sini salam buat semuanya aja doa dari saya mudah-mudahan sehat. Yang suka, yang tidak suka pun juga saya dikirim secara didoakin semuanya ya.
0: Oke,
5: siap. Pokoknya sesama pendengar tidak boleh saling menjatuhkan, kita tunjukkan persahabatan lewat udara.
0: Harus dong.
5: Kita lewat udara tunjukkanlah kita persatuan kesatuan. Betul. Kan seperti itu ya.
0: Betul.
5: Makanya
0: sekali.
5: Begini, persinggahan ke Samarinda, yes. Perjalanan tetap ke Jogja.
0: Cakep.
5: Keyakinan boleh berbeda, ya. Persatuan tetap dijaga.
0: Nice.
5: Ya, karena persatuan kesatuan, karena menciptakan Indonesia Emas itu tanpa ada persatuan kesatuan tidak mungkin akan terwujud.
0: Iya, mantap. Waduh, saya suka nih kalau Pak Irwan.
5: Keren. Kita boleh berbeda partai, boleh berbeda keyakinan, boleh berbeda selera. Yang penting persatuan kesatuan tetap kita dijaga.
0: Gitu, ya. Harus itu.
5: Dari Tanah Abang langsung ke Angke.
0: Cakep.
5: Datang ke kota besok itu. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Cakep.
5: Mari kita untuk bersatu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Oke, itu dia telepon terakhir dari Kang Ahmad Irwan ya. Salah satu pendengar setia, khususnya setia juga kepada RRI ketika ada dialog olahraga tuh. Waduh, keren sekali ya. Oke, nanti kita lanjut sesi kedua. Bu Indi tadi berusaha sepertinya, tapi nanti lanjut sesi kedua Bu Indi ya. Semoga katanya gak keriting, tapi kayak keriting deh Bu Indi. Gak apa-apa ya. Kita langsung mainkan lagunya aja. Tadi ada Kus Plus Andeka Kembali, Bang Sandi. Terus Bang Anwar, Siti Nurhaliza, Purnama Merindu, Just Walking in the Rain dari Johnny Rain. Ya, itu dari Bu Janura. Percakapan Satu Kamar, Lan Band, ini Bu Farida request. Dan terakhir Yofi Nuno, Janji Suci ya. Nanti akan kita mainkan semua. Dan nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Dan untuk lagunya nanti 80-90 gak salah ya, Pancanegara. Tapi nanti tunggu aja di sesi kedua dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Natural On Soft and Smooth. Kulit ketiak halus dan cerah dalam 4 hari. Make your move now.
1: Waktunya sari wangi. Hirup aromanya. Rasakan.
2: Dan pasar malam ini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
4: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
3: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
5: Ma, takut kah?
3: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
4: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
3: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
7: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: Marah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Denpasar.

Yeah, I finally found you by my way ya. Dari siapa tadi ya? Barbara Streisand dan Bryan Adams. Dan juga berarti lagu sesi kedua adalah Mancanegara. Dan Mancanegara

0: tahun 80-90an berarti ya. Jadi untuk para pendengar yang mau bergabung di WhatsApp 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-2222-161. Kita angkat yang WhatsApp dulu ya. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, Bu Indi. Baik, Bu Indi sehat gak, Bu?
1: Akhirnya keritingnya sudah hilang.
0: Iya, jadi keribuk tangannya, Bu.
1: Iya, lagunya manca ya?
0: Manca 80-90 nih, Bu. Mau apa nih lagunya nih?
1: Oh, ini ya? Lagu dari siapa itu ya?
0: Siapa tuh?
1: Apa?
0: Dari
1: Paul Anka.
0: Oh, Paul.
1: Apa? Paya Kondius ya?
0: Paya siapa?
1: Kondius. Paya Kondius dari siapa? Sauleka tuh.
0: Sebentar.
1: Daniel Sauleka.
0: Kita lihat dulu Daniel Sauleka. Oh. Kalau ini Daniel Sauleka, Daniel Sahulekanya ini ada, cuman ini adanya Don't Sleep Away This Night yang tahun 80-an ini.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Boleh juga ya.
0: Oh, ya udah.
1: Boleh.
0: Ya. Siap, Ibu.
1: Salam-salam buat Dharma selamat tugas.
0: Sap.
1: Banyakan rujak.
0: Rujak apa nih hari ini, Bu?
1: Rujak mangga sama nanas.
0: Rujak mangga sama nanas.
1: Kuah pindang.
0: Oh, masih enak lah ya. Asalnya enggak tomat aja, Bu.
1: Ya. Tomatnya enak kok, udah pernah nyoba.
0: Jadi sambel gitu. Duku, betul. Saya penasaran kalau duku gitu, bisa enggak sih duku? Semangka. Duku. Semangka. Gimana tuh?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah ya?
1: Ini baru pernah, apa namanya? Rambutan.
0: Oh, rambutan.
1: Enggak kekinian. Oh. Rambutan isi jeruk nipis sama cabai.
0: Waduh, enak itu ya.
1: Ya, salam-salam ya, Dana. Buat Bu Pak Widi, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Janura, Bunda Yoseli, Beni Jo, Bu Paridan, Bu Resmi ayo naik, terus Bu Janura juga, siapa lagi ya, Pak Putu Bendese, Mas Perlu Dirai, Bu Kartika, ya naik Bu Kartika, buat Bu Parida, Bu Ayu Masohi, Bu Gati, terus buat Cik Guria, Kak siapa yang di Manado?
0: Oh, Kak Rahma, yang di Manado?
1: Kak Rahma, di mana tuh ya? Maluku?
0: Yang di kalau yang di
1: Kak Rahma juga?
0: Ya Kak Rahma di Sumatera.
1: Di Sumatera, iya. Selamat malam buat semua. Siapa operatornya?
0: Mas Febri Artanto malam ini.
1: Mas Febri, ya. Salam selamat malam. Pak Dharma, selamat malam. Matuga, pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Pak Widya, ayo naik. Bu Indi serak, maaf ya suaranya kayak gini.
0: Ini kebanyakan rujak kali ini, Bu. Enggak.
1: Iya, kebanyakan rujak. Banyak cabai.
0: Pedas.
1: Bu Wandi, tugas. Selamat malam buat Bu Wandi. Juga Dharma, Pak Absari, ya, sudah ya Dharma ya,
0: yeah, siap.
1: Ya. Ada lagunya?
0: Iya yeah, ada nih ya, Don't Sleep Away This Night ya, Daniel Sahuleka,
1: udah okay, mana? Oke, iya, iya, makasih Dharma.
0: Iya yeah, siap, bye. Makasih Bu, bye. Oke, itu dia dari Bu Indi. Coba kita pesawat teleponnya dulu. Sudah ngaring-ngaring, berdering maksudnya. Halo, senang malam.
2: Senang malam, selamat malam.
0: Waduh, selamat malam. Ini semangat banget ya. Mr. Bram ya?
2: Iya.
0: Mr. Bram apa Pak Muhammad Kholif nih?
2: Ini dari Tapanuli.
0: Oh, Tapanuli. Suaranya kok beda banget sih tadi di awal. Gak kayak biasanya.
2: Gampang
0: kalau sesuatu dibeda-bedain. Aduh, salah kata. Aduh. Gimana nih, sehat nih Bang Luhut nih?
2: Sehat di sini, cuaca juga cerah satu hari ini.
0: Enggak hujan ya?
2: Enggak.
0: Oh, di sini sempat hujan soalnya di pasar maksudnya. Sempat hujan malam gitu. Tau-taunya sampai enggak tahu sampai jam 3 kayaknya, jam 3 pagi kayaknya. Dari jam 12-an.
2: Kalau datang hujan malam-malam atau sore itu masih enak.
0: Iya.
2: Iya sih. Kalau udah tidur itu wah sejuk.
0: Sejuk-sejuk dingin masuk angin.
2: Kan mau tidur.
0: Iya sih. Nah, iya juga sih ya. Di sana lagi musim apa sih kalau di Tapanuli gitu? Biasanya apa sih yang rame atau musim apa gitu? Misal buah apa gitu? Enggak.
2: Kalau buahnya itu dari bulan 1 bulan 2 dari durian. Bulan 6 kemarin ada mangga. Terus nanas juga. Itu sih buah yang sering di daerah sini.
0: Kalau apa namanya, di sana tuh apa, kalau kondangan, saya penasaran sama kondangannya deh. Kondangan kan saya pernah punya temen tuh ya, tapi orang, saya lupa orang mana, tapi dia bilang sih Medan ya, nggak bilang di mana, kan Medan kan juga gede ya, ataukah di mana gitu. Dia itu kalau nggak salah tuh pas nikah itu lama itu 7 hari 7 malam gitu. Itu ada yang begitu juga berarti ya, kayak di sana ada yang kayak gitu aja gitu, atau gimana?
2: Kalau di
0: daerah
2: saya itu nggak ada.
0: Nggak ya. Oke.
2: Enggak ada seperti penonton kita itu satu hari full.
0: Satu hari full ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Ya. Soalnya waktu itu nggak tahu ya, mungkin beda-beda. Kalau dia 7 hari 7 malam tuh, kayak ada rangkaiannya sendiri gitu. Jadi, waduh, lumayan baru juga tahu, ya ternyata. Ya. Iya, saya juga baru tahu itu. Makanya, oh, agak beda apa gimana? Saya nggak ngerti deh tuh. Atau mungkin acara keluarganya nggak ngerti? Ya, nggak ngerti juga ya. Kirain ada kayak gitu juga.
2: Kalau di sini, kalau pesta pernikahan itu, bisa dibilang dicerain mahar atau sinamot kalau Batak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, terus dicerain ininya juga, tanggal itu juga semuanya ya. Terus yang kedua mertupul itu bahasa Bataknya, Indonesia nya itu peresmian antara kedua belah pihak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu pun beda hari itu, bukan full 7 hari.
0: Oh, beda hari ya. Oh, masih panjang rangkaiannya berarti ya.
2: Iya, masih panjang, makanya keluar di mana, daerah mana itu bisa ya.
0: Nggak tahu, mungkin itu untuk acara keluarga juga kali ya. Terus panjang banget pokoknya. Gitu.
2: Iya, makanya kalau pesta pernikahan di daerah saya itu langsung full di satu hari pesta.
0: Oke. Ya, seperti itulah ya. Jadi saya juga kaget sih waktu itu. Waduh, panjang juga. Iya, soalnya mungkin bla bla bla. Soalnya kan apa namanya? Ya, enggak tahu, mungkin ada keluarga besar juga kayak lain. Mungkin itu masing-masing itu kali ya gitu. Tapi saya memang penasaran sih gitu. Khususnya kalau misalkan bukan dari, mungkin boleh saya bilang suku Batak mungkin ya, atau mungkin bukan suku Batak, dia cuma tahu, karena kan ada marga masing-masing ya gitu. Biasanya kalau di luar dari marga itu pasti apa namanya, prosesnya panjang lagi nggak tuh Bang Luhut? Soalnya kan kita kan masuk nih istilahnya biasanya.
2: Contoh orang Bali nikah sama marga Batak gitu
0: ya, misalkan ada proses lebih panjang lagi nggak tuh biasanya?
2: Prosesnya itu cuma satu, itu beli marga itu.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya, itu yang enggak lama. Itu pun cuma satu hari full juga.
0: Satu hari full juga ya.
2: Iya.
0: Contoh,
2: laki-laki marganya, mamanya itu Sili Tonga.
0: Oke.
2: Okay. Ini kan jadi ke Bali, dibuat jadi Boru
0: Sili Tonga, jadi marga Boru Sili Tonga ya. Okay.
2: Itu cuma sebentar, nggak terlalu lama.
0: Sebentar tapi nggak terlalu lama ya. Oke. Kalau gitu, aduh, keren juga deh. Siapa tahu kan ya, gitu. Saya soalnya punya teman dari sana, gitu. Saya penasaran aja.
2: Iya, karena gitu. Kan orang Batak juga banyak juga di daerah sana.
0: Iya betul, banyak di sini. Makanya, wah, keren juga deh. Oke, Bang Luhut mau request lagu apa nih? Tahun 80-90 Inggris tapi nih, manca nih tapi.
2: Kalau dari Westlife itu ada nggak?
0: Westlife? Kalau Westlife sih ada ya. Tapi ini ada tiga nih yang tahun 90. Kan sisanya kan dia 2000-an ya biasanya ya. Ada yang Flying Without Wings, My Love, sama Queen of My Heart nih.
2: Iya, yang terakhir aja Queen of My Love Heart. Yang terakhir.
0: Queen of My Heart ya?
2: Iya.
0: Oke, siap, aman.
2: Oke.
0: Salam buat Bang Luhut, kata Bu Indi gitu katanya.
2: Oh iya, salam balik buat Bu Indi, salam balik. Selamat malam juga. Terus salamnya kembali buat Ibu Janura, ada Bunda Usilin, Ibu Diawati, terus buat Bang Ahmad Irwan yang selalu ceria dan selalu bikin ketawa. Wise. Terus buat Bang Leman di Lampung, ada Bu Perida, Ibu Gati, ada Dinda di Bogor, Cik Guria, Mas, Bang Sandi, terus Barahma di Padang, ada juga Barak Nasari, Barak Najingga.
0: Barak Najingga ya.
2: Terus ada juga Pasanggulan, pamanku Bang Kristati, ada Buanu tu di Kalimantan, ada juga Viola di Mai Makassar, ada juga Bu Kartika di Singaraja, ada Pak Widi di Tokyo, terus buat Bang Anwar yang tadi juga, dan buat Cik Guria sudah ya. Dan buat tema-temanya saja lah Bang.
0: Siap.
2: Dengarkan di mana Bang berada saat ini dalam buat temanya dan sedang beristirahat. Okay. Terus buat Bang Dharma sama Bang Perbrinya yang bertugas, selamat bertugas nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Selamat malam. Terima kasih Bang Dharma, lagunya ditunggu.
0: Oke, okay, siap. Horas, terima kasih untuk Bang Luhut ya. Oke. Okay. Ini yang WhatsApp ya, para pendengar. Ini yang WhatsApp nih saya mau angkat ya. Cuman enggak tahu ini. WhatsApp-nya kejang-kejang ini. Ini bersaing ini. Ada persaingan sengit di sini ya. Mau saya videokan lagi ya. Nih, saya videokan lagi ya. Ada berapa orang tadi ya? Sih saya videoin deh. Oke. Okay. Jadi yang dimaksud kejang-kejang adalah ketika ada WhatsApp telepon masuk ya, ini tidak bisa diangkat. Gitu. Jadi bagaimana mau ngangkat? Dipencet aja enggak bisa. Ya kan kejang-kejang ya. Aduh ya ampun. Ini kayaknya WhatsApp-nya tidak bisa saya angkat dulu para pendengar. Nanti saya coba kirimkan ke pendengar Ketawa TV sebagai informasi bahwa ini loh rame ternyata. Kita angkat pesawat telepon dulu deh ya. Halo, senang malam.
3: Yes, hello.
0: Halo. Hello, Mr. Bro.
3: Halo.
0: Waduh. Sehat, yeah. Mr. Bro. Long time no see, ya?
3: Yeah? I'm fine.
0: Ya, okay, fine banget ya.
3: Yeah, yeah. Jadi ke Israel, saya ke Israel.
0: Oh, ke Israel ngapain, Mr. Bro?
3: Ternyata itu Argentina naikin bendera Israel.
0: Waduh. Ini Israel bagian mana nih? Israel bagian Singaraja?
3: Yeah, Israel di Maluku ya.
0: Oh. Di mana?
3: Maluku. Iya, tak tutup di Maluku.
0: Oh, ke tempat itu. Bu Ayu. Saya baru kan. Buat Bu Ayu.
3: Iya. Hey. Jadi saya itu jadi pro satu. Jadi pro satu hari.
0: Oke, ini kata Bu Indi nih, salam buat Mas Bro nih, tumben denger suaranya gitu.
3: Iya, aku juga rindu sama dia.
0: Aduh, kalau rindu tuh rindu. Disapa gitu loh.
3: Iya dong, soalnya kan dia yang location lagu buat saya tadi, Don't Sleep Away This Night.
0: Don't Sleep Away This Night?
3: Iya kayaknya, benar gak ya?
0: Don't Sleep Away This Night.
3: Itu kan... yang nyanyi itu kan adik saya.
0: Siapa tuh namanya?
3: Ya ada itu kok. Dharma yang nyanyi.
0: Gimana sih? Aduh ya Allah. Sehat ya tapi ya. Ini kayaknya agak loyo deh. Apa perasaan saya aja
3: ya,
0: nih?
3: Ya baru turun dari pesawat.
0: Ah dari pesawat?
3: Iya yeah, pesawat UFO.
0: UFO? UFO. Ini dapat salam dari Bu Janura nih loh. Selamat malam Mas Bro, salam sehat tuh gitu katanya.
3: Salam balik ke buat Ibu Janura. Lama nggak pernah dengar, saya nggak sempat monitor lah.
0: Nggak sempat monitor break-breakannya.
3: Selalu sibuk sekali dari Ponorogo, dari sini, dari sini.
0: Waduh. Nih jam terbangnya lagi tinggi banget nih, Master Bro nih kayaknya nih.
3: Iya lagi banyak job ya, jadi apa ya, kalau saya mengatakan kalau saya tinggalkan begitu saja job nggak berjalan dengan baik, sangat merugi buat
0: iya
3: mereka yang saya antar.
0: Nah, iya lah.
3: Terutama sekali untuk rekan-rekan yang ada dari mancanegara. Jadi kalau berbicara masalah bola, saya hampir saja kemarin tuh hampir 22.000 rupiah hilang.
0: Waduh. pas itu, pas Piala Dunia kemarin.
3: Argentina sama Spanyol. Ya. Jadi saya bilang sudah 1-0. Jadi saya milih Argentina, ternyata dari babak satu yang kedua tetap 0-0.
0: Tetap 0-0. Iya, perpanjangan waktu
3: langsung
0: malah.
3: Saya telepon. Langsung saya telepon.
0: Terus.
3: Mau diperpanjang waktu saya nggak mau. Kalau nggak diperpanjang waktu mungkin ke penalti ya saya oke, saya lanjut.
0: Oke.
3: Untung selamat saya.
0: Untung selamat ya. 1-0 akhirnya nih.
3: Iya loh.
0: Pecah telur
3: gitu. Babak pertama, yang kedua sampai terakhir kan 2-2. 2-0, 0-0 terus, 0-0 terus. Wah ini.
0: Tanda-tanda itu. Udah.
3: Iya, dan mau diperpanjang nggak mau deh, nanti aku nggak bisa jumpa sama Indi, nggak bisa ketemu ya dia.
0: Iya,
3: kan kasihan banget aku. Iya kan?
0: Iya, ini Pak Widi lagi, iya Pak Widi lagi ini nih berusaha juga nih. Ternyata Mr. Bro
3: Pak
0: yang dapat angkat telepon ya.
3: Widi biarin dia nggak usah nyerokan, anggap aja angin lalu, nggak ada siapa-siapa di studio ya.
0: Ya tadi kan saya nungguin WhatsApp ya, saya nungguin normal, kok nggak normal-normal. Terus kan apa, teleponnya kan belum masuk kan, ya. Terus lama, yaudah saya angkat aja deh.
3: Iya nggak apa-apa. Mudah-mudahan selalu sibuk aja di lab, nggak ada teleponnya.
0: Aduh, ya ampun. Mau
3: sakit apa ini bang? Aduh.
0: Apa?
3: Nggak sakit apa, bisul apa ini kayak aduh.
0: Aduh aja udah. Aduh, gitu aja udah.
3: Aduh. Aduh, mana jahan.
0: Ya ampun. Mr. Bro mau request apa nih, Mr. Bro?
3: Ikut ini ya.
0: Oh, ikut aja yang tadi ya, Don't Sleep Away This ya, Night tadi ya, dan Sahuleka ya.
3: Sahuleka,
0: beneran. Iya, dia baru kasih tahu, baru bener.
3: Iya, makanya. Aduh. Itu lagu memori saya.
0: Oh, memori.
3: Sebenarnya saya mau request lagu ini.
0: Apa?
3: Love Story.
0: Oh, Love Story kemarin, 89, iya. Sabtu, Pak, Love Story.
3: Oh, kemarin. Ya.
0: Oh.
3: Waduh, ya orang apa-apa, suka gelem aku, lengono gue, suka gelem aku. Mendo rumah suara lamun lale betangkel le bulan na tahun na tak nyaman ki ale. Iya kan?
0: Iya ya. Campur-campur pusing saya.
3: Itu kira request lagu yang terlambat tahunnya itu apalagi aduh. Kurang tahunnya.
0: Aduh. Iya kan? Iya. Mana nih itu?
3: Aduh, beta ingat di Taman Nostalgia di Kupang tinggal beta di Wesau.
0: Wesau?
3: Iya, yeah, beta di Wesau, tapi teman-teman semua ada di Soke.
0: Oh, jauh nggak tuh jaraknya? Jauh ya?
3: Iya, jauh lah.
0: Jauh ya?
3: Kamu belajar ilmu kebatinan di sana, di Soe.
0: Oh, ilmu kebatinan.
3: Operasi dapat dipotong itu perut. Langsung masuk tangannya ke perut, keluarkan penyakitnya.
0: Ya ampun.
3: Iya. Aduh, lama sekali saya ke sana kemarin ini.
0: Waduh, yang penting itu loh, jaga kesehatan loh, ingat.
3: Iya, dong, gundulnya semakin saya semir.
0: Nah, itu krim. Dia, ntar dikerokin loh, Pak, palanya
3: saya
0: ntar.
3: Krim, ya. Ya, gimana lagi, orang nggak tumbuh-tumbuh, gimana lagi?
0: Itu ya, tumbuh kan? Mungkin, cuman kan dikerok terus. Nah,
3: sebenarnya saya pengen loh, Dharma, biar apa? Kayak gaul gitu. Tapi dia bilang nggak usah, nggak cocok pakai rambut.
0: Cocok pakai.
3: Sudah pakai ini aja nggak tampar rambut, jadi semir-semir itu nggak usah dipakai lagi dan tidak usah beli sampo.
0: Ini loh Bu Indi ketawa nih, tapi pakai stiker monyet ketawa tuh, hahaha gitu.
3: Ya, tapi kalau dia lihat saya pasti nggak bisa lupain saya.
0: Waduh, katanya nanti ya. nanti Indi kerok gundulnya Mas Bro tuh, dikerokin Bu Indi tuh.
3: Ya, siapa takut?
0: Siapa takut? Ya.
3: Paling dia turun yang dadaku kayak.
0: Hei, mau salam-salam ya? Mau salam-salam ya?
3: Salam horas, cua-cua. Luhut. Aduh, baru saya bisa salami Luhut ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik.
0: Amin.
3: Ya, buat Ibu Januraga. Pak Putu Bendesa udah masuk belum ya?
0: Belum.
3: Malam Pak Putu, mudah-mudahan selalu aktif, selalu eksis dan selalu sehat bersama keluarga. Romo Mangku di Banyuwangi juga amat malam ya Romo ya, mudah-mudahan bisa monitor hari ini. Juga buat ini Kartika di Munduk Pesta. Lo pengen aja kalau musim durian ini udah lagi, kayaknya udah musim durian
0: ya. Iya, dikit lagi ya, akhir tahun ya, Pak.
3: Gimana Dharma, bisa nggak?
0: Apa tuh?
3: Datang ke tempat saya.
0: Di mana Pak? Di Sanggulan?
3: Iya, di Sanggulan.
0: Oh, di Sanggulan.
3: Saya ada anten tinggi, anten orari, ya itu sudah saya tempat masuk aja di situ. Bendera ini sudah saya turunkan Argentina. Sudah tidak ada lagi.
0: Selesai. Kalah soalnya.
3: Iya, kalau udah kalah saya tetap itu.
0: Gitu ya.
3: Jadi gampang sekali cari saya ya.
0: Oke, siap.
3: Jadi kalau bisa kita sembuh Kartika ya.
0: Oke, nanti tak aja ya, Bang Wandi ntar sama Hapsarina mungkin.
3: Apalagi dia Wati, nanti bisa dikasih sok aksi gitu.
0: Wis. Apa
3: ya? Dia pengrajin sok aksi soalnya.
0: Sok aksi ya? Oh, sok ya. Aksi.
3: Sok aksi maksudnya.
0: Sok aksi ya? Saya gak tahu lagi. Mikir dulu saya tadi.
3: Ibu Rutmi juga ya, malam-malam ya. Yang jauh-jauh ada Ayu Masoyi. Ada Farida. Palu sana ada Ibu Hidawati, ada Tete Dinda Nikumaha, ada Mang, mungkin lagi monitor apa, mudah-mudahan nggak monitor ya.
0: Gimana sih,
3: biar nggak rame lah gitu.
0: Oh gitu, oke okay.
3: Pak Widi nggak usah dihiraukan lah dia ya.
0: Ini malah nggak telepon lagi Pak Widi nih.
3: Ya biarin, nggak usah, jangan suruh telepon dia ya.
0: Saya lagi ngelatih loh padahal ini gak jadi telepon nih Pak Widi nih. Gimana sih?
3: Saya pengen aja ngelamin istrinya aja.
0: Aduh.
3: Oke deh ya.
0: Siap.
3: Cuma ya tempat terkecualian.
0: Oke.
3: Jawa Dharma ya.
0: Siap.
3: Telur 5. Kalau di sini nasi bungkusnya cuma 1.500 loh Bang.
0: 1.500? 5.000 kali.
3: Sebulan itu. Satu bungkus 1.500.
0: 5.000.
3: 1.500
0: kan 5.000. Sama aja
3: iya,
0: dong.
3: Di sini murah dia itu.
0: Gimana sih?
3: Iya kan?
0: Sama aja. Aduh. Oke, okay, ya, siap.
3: Ya. Jadi gua enggak bisa nyutiin lu jadinya hari ini.
0: Gimana ya,
3: Pak? Oke deh ya.
0: Siap.
3: Mister
0: Bro. Thank you very much.
3: So, aksi di Diawati. And then everybody, yes. I love you. Bye-bye.
0: Thank you so much. Oke, kita langsung angkat WhatsApp yang berhasil, Bu Janur ya ternyata.
4: berhasil lagi.
0: Tadi saya tungguin, gak selesai-selesai apa di udara, oke. Terus giliran ini gak ada telepon lagi, udah Bu Janur yang telepon akhirnya.
4: Iya.
0: Gak apa-apa lah ya Bu ya.
4: Kak Sanggulan sudah turun. Udah turun
0: ya.
4: Iya, oke.
0: Mau
4: selamat Kak Sanggulan, sedang kredit sedang ya, oke. Ya, sudah turun dari pesawat apa dia tadi?
0: Aduh, enggak tahu, bilangnya pesawat aja tadi. Saya enggak perhatiin lagi. Saya enggak dengar.
4: Apa pesawat horari, apa pesawat telepon, apa pesawat
0: apa? Pokoknya pesawat-pesawatan lah, Bu. Apa kayak.
4: Iya. Selamat-selamat bisa, Bu. Ya, yang penting sehat, selamat sehat, sedang berhura-hura ya, oke.
0: Oke.
4: Lagunya
0: ini 80-90 nih, Bu.
4: 80. We are the world dan 85 itu.
0: We are the world. Sebentar.
4: Oh iya, ada ya. Kalau okay. Ada itu Hello bisa juga. Stay Hello tahun 83 itu ya bisa.
0: We are the world itu yang nyanyi siapa? Saya lupa lagi.
4: Yeah, world. You said and African gitu nyanyi apa? Tapi tidak ada penyanyinya. You
0: USA.
4: USA ya dengan Africa.
0: We are Africa. The world gitu ya. Di nana nana. Oh, boleh itu.
4: Ada ya. Gimana tuh? Oke, salam-salam lagi nih, Mbak. Ini udah naik tadi, Mister Bro dengan Mbak Luhut yang ada di Tawanuli, Bang Sandi juga ya. Siapa tadi? Bu Farida, ya, yang malam Bu Farida, Bu Resmi belum naik ya. Bunda Yos, ya, Bu Ani Kedalang juga ya. Adi Yudhistira ya, Beni Jojo di Manado ya, Mat malam. Ya udah semua-semuanya para pecinta Senandung Malam, silakan naik, saya tunggu lagunya. Oke, salam buat Bang Dharma Chandra Bagus dengan petanya siapa?
0: Mas Febri Artanto.
4: Mas Febri ya. Ah ya, oke. Terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Siap, terima kasih Bu Janur. Ya. Oke, itu dia ya. Oke, nah biasanya kalau ada yang nelpon WhatsApp, terus kalau ditelepon lagi, ini lagi nih, kedip-kedip lagi WhatsApp-nya deh. Pak Widi mau nelpon atau tidak, ayo. Aduh, ya ampun. Tuh, saking ramenya WhatsApp, saya mau infoin WhatsApp saya, WhatsApp kita sampai nge-crash loh ya. Saya nggak bisa ngeklik apa-apa nih komputernya nih. Aduh, ya ampun. WhatsApp-nya lagi nggak bisa saya angkat pesawat telepon dulu ya. Oke, halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Aduh,
5: bro.
0: Kaget saya, Mr. Benny Joe.
5: Apa kabar, Terente Bung Dharma?
0: Waduh, Bung Dharma. Baik, baik dong. Gimana nih, Bung Benny Joe, sehat?
5: Kabar dong, baik, baik, baik, baik, baik, sayang, baik, baik.
0: Wah,
5: baik,
0: baik, baik, sayang ya. Aduh, ini mau apa namanya? Mau request lagu apa nih Bung Bedinyo nih? Ini Manca 80-90 nih lagunya nih.
5: Michael Bolton, To Love Somebody.
0: To Love Somebody.
5: Iya, Michael Bolton.
0: Michael Bolton ya. Oke. Sap. Tinggal di play nanti ya.
5: Tentunya aman lagu.
0: Aman, aman, aman, aman.
5: Oke, pertama-tama Bung Dharma yang tugas, semangat ya. Seluruh yang mentuan yang berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sehat dalam keluarga. Mm-hmm. Ini udah, aduh, sampai keriting jari-jari. Sudah tergabung sih, cuma putus. Wow, sibuk.
0: Aduh, lagi. Sibuk tuh. Kat, nih dapat salam dari Cek Gurian ini Bang Benny Jo nih. Katanya gak bisa masuk juga. Keriting juga dia kayaknya, sama.
5: Iya. Oh itu teman saya, itu teman saya Cikuria di Tebet Jakarta.
0: Tebet ya. Oke.
5: Ciko udah gabung belum? Sudah masuk?
0: Belum, soalnya kan WhatsApp-nya ini teleponnya kan banyak yang nelpon, saya enggak bisa angkat jadi.
5: Sabar ya Ciko ya, sabar. Pasti orang sabar pasti tergabung ya.
0: Iya,
5: orang
0: tergabung. Saya Tuhan. Betul. Ya. Ha, iya.
5: Iya. Aduh, kalau paling Ibu Farida sudah di sesi-sesi awal.
0: Iya, udah Ibu Farida tuh biasa langsung. Ya,
5: Ibu Farida kok dilawan. Ibu Farida ya, salam sehat salam keluarga. Pak Widi Made ini paling bukan Pak Widi Made. Oh, sudah mungkin ya Pak Widi
0: belum,
5: Made.
0: Belum, belum ya. Iya. Capek kayaknya. capek tangannya capek maksudnya. Tadi nelpon enggak bisa-bisa.
5: Hampir ini tinggal berapa batang ini ya, sudah mau lobet.
0: Mau lobet.
5: terus tunggu ada si Kuria Jakarta, Ayu Maluku Tengah, paling Ayu. Ayu, apa kabar? Salam sehat juga ya Bung Leman Lampung, Pak Andi di Batam juga, Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu siapa yang di Singaraja, Ibu Resmi ya, Ibu Resmi. Ada Tawang juga di Singaraja, Bung Tawang apa kabar? Gabung dong. Terus ada siapa lagi, Ken Arok. Ada Ibu Fatmawati juga di Manado, salam sehat. Ada yang di Sulawesi Barat itu, ada Purnamasari. Terus ada Rani juga di Ternate, ada salam. Dan seluruh fans tanpa terkecuali. Untuk Cikuria, silakan bergabung Cikuria. Ditunggu oleh Bang Dharma itu. Buat ini special song spot Cikuria. Dia suka sekali lah kemanco buat Cikuria.
0: Oh, oke, langsung ya. Oke.
5: Dharma, terima kasih.
0: Siap. Good night. Thank you very much. Oke, saya kasih kesempatan untuk yang WhatsApp ya. Ini yang WhatsApp teleponnya masih berbarengan ya. Dalam arti ini nggak bisa saya angkat nih. Saya liatin dulu ya. saya senang deh kalau telepon rame kayak gini. Dalam arti kita juga berterima kasih untuk para pendengar yang apa tidak ada capeknya untuk berusaha masuk ke Pro 1 Denpasar khususnya, walaupun mungkin sebelumnya sudah berkelana ke RRI lain ya. Kita juga berterima kasih sekali. Dan juga tambah kenalan juga nih untuk antar para pendengar ya. Dan akhirnya bisa menambah apa informasi, menambah silaturahmi, menambah kawan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini WhatsApp-nya sudah tidak ada nelpon lagi. Ada yang mau nelpon atau tidak? Sepertinya sudah normal deh WhatsApp-nya. Ya, udah normal ya? Oh iya, udah normal nih. Tapi ini nggak ada yang nelpon. Kalau nggak ada yang nelpon berarti udah capek mungkin ya. Oh, terakhir. Halo Pak Widi. Dapat nih Pak Widi akhirnya.
6: Akhirnya nunggu-nunggu nunggu-nunggu.
0: Tunggu-tungguan ya.
6: Iya ya. Iya, nunggu-nunggu ini kalau udah banyak yang ini tabrakan, widing diam aja. Masih
0: kosong. Iya. Aja, gitu. Tadi kira saya lagi telepon angkat pesawat telepon, rame ya nelpon. Cuma pas sudah selesai saya tungguin enggak ada nelpon lagi, makanya. Aduh, tidur ya iya, kayaknya ya.
6: Baru Darma barusan ya bilang itu udah siap-siap beli Widi pencet.
0: Akhirnya juga. Iya, ya udah akhirnya emang rezeki Pak Widi ini ya. Saya lihat soalnya tadi berusaha banget ini.
6: Ya dari tadi monitor tapi enggak bisa masuk. Padahal udah dapat keliling-keliling. Barusan turun dari Singaraja.
0: Oh, baru aja ya. Oke, oke.
6: Iya, karena bentrok terus di Denpasar.
0: Aduh, malah putus Pak Widi. Aduh, ya ampun. Gimana nih Pak Widi nih? Aduh, coba-coba kita lihat lagi nih. Ya, pas Pak Widi turun, akhirnya Cik Guria telpon tapi masih nabrak dengan Pak Widi juga ya. Gimana nih? Gimana nih? Sweet aja apa antara Pak Widi dan Cik Guria? Aduh. Oke, berhasil. Aduh, enggak bisa diangkat. Oke. Oke. Saya sambil menunggu WhatsApp normal lagi, karena ketika tadi Pak Widi turun, ada yang menelpon lagi langsung. Jadi nabrak lagi nih, biasa ya. Oke, nanti yang mau bergabung bisa chat WhatsApp selain pesawat telepon boleh loh ya. Di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Ini saya mau terakhir mau saya prioritaskan untuk WhatsApp dulu ya. Karena memang di sini ada 3 penelpon di WhatsApp yang berusaha masuk. Kalau misalkan Anda mungkin sudah bergabung juga di grup WhatsApp pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 ya, khususnya Senandung Malam. Seperti itulah gambaran ketika memang ada telepon masuk. Dan akhirnya yang menang adalah Cik Guri ya. Halo Cik Guri ya.
4: Akhirnya.
0: Iya, saya mah cuma bisa ngeliatin aja Bu.
4: Bang Darma, susah banget sih pendengarnya banyak banget tadi ya.
0: Saya cuma bisa ngeliatin aja Bu.
4: Memang luar biasa nih, apa?
0: Saya cuma bisa ngeliatin aja. Gak bisa ngakak jadinya.
4: Jangan gitu dong, kita udah berjuang sana sini. Taunya bisa tembus juga ya
0: Mbak. Iya, soalnya kan ya begitu, seperti yang video yang saya kirim Bu di grup pendengar Ketawa TV, gitulah ketika teleponnya berbarengan.
4: Pak Widi ya kesenggol ya.
0: Tahu Pak Widi tiba-tiba turun sendiri.
4: Pak Widi, beli Widi, aduh Bapak Widi aku minta maaf, jatuh ya.
0: Jatuh tiba-tiba.
4: Bang Dalma, yes. Lagu ini dong.
0: Apa tuh?
4: Tahun 90-an ya, berarti apa dari tuh? Michael and Strop deh.
0: Michael siapa? Michael and Turok.
4: Michael and Strop. MLTR.
0: Oh, MLTR. Oke. Okay.
4: That's why you go away. Oke. Okay? Oke okay. Okay deh. Udah pasti udah bisa lah tembus itu taunya. Nah, jadi saya jadi ketawa geli dari tadi berjuang. Aduh, akhirnya. Memang itulah namanya pendengar-pendengar itu di berapa. Di mana sana sini yang setia mendengarkan. Saya kan apalagi presenternya Bang Dharma. Besok pagi siapa lagi? Besok pagi siapa lagi?
0: Lain lagi.
4: Siapa yang pindah?
0: Oh, Santi.
4: Yang pindah ke Jakarta ya.
0: Sebenarnya sih kali. Iya, sebenarnya sih dia enggak pindah ke Jakarta sih. Emang ke Jakarta, tapi enggak ke RRI.
4: Tapi bukan di situ.
0: Iya. Oh iya. Emang ada sesuatu daerah ke Jakarta. Memang jalannya.
4: Memang jalannya ya, iya. Tapi sedih juga ya. Berpisah iya. Teman, tapi enggak apa-apalah. Sedih antara gembira gitu kan.
0: Harus
4: sedihnya
0: dong.
4: Berpisah. Harus dong. Oke dah, kirim-kirim salam semua teman-temanku yang lagi monitor masih. Ada Bu Indi, ada Bu Resmi ya, ada siapa lagi? Pak Benijo, terima kasih ya doanya ya sudah gabung aku hari ini.
0: Doanya, iya didoain tadi.
4: Benijo iyalah tuh. Benijo, terima kasih banyak sudah bisa bergabung. Bapak Widi, sehat selalu buat Bapak Widi di sana ya. Terus okay. Siapa lagi ya? Bu Farida. Bu Farida sudah gabung?
0: Udah tadi di awal.
4: Sudah gabung salah. Tapi Caca Ayu belum nih dimasuki kayaknya ya.
0: Belum.
4: Caca Ayu, memang Caca Ayu butuh kesabaran ya Caca Ayu. Terus apa lagi ya? Beli Arya.
7: Terus buat ya buat yang lagi masih monitor yang nggak bisa disebut nama-namanya, buat Bung Leman juga di tangga mesampu. Terima kasih banyak Bang Dharma. Tetap semangat, jangan sampai ngantuk ya.
0: Siap.
7: Di pukul 00. Pokoknya buat Bang Dharma pulangnya hati-hati. Okay. Salam sehat. Salam bahagia.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Guria. Oke. Kita langsung play lagu aja ya. Ini udah cukup lama nih. Pak Widi maaf ya. Mungkin nanti sesi ketiga lanjut Pak Widi ya. Jangan patah semangat, oke? Okay? Oke, kita langsung lagu aja. Tadi udah ada Don't Sleep Away This Night dari Daniel Sahuleka, dari Bu Indi bareng sama Pekka Sanggulan juga. Lalu tadi Bang Luhut ya, Westlife Queen of My Heart. Lalu We Are The World-nya Bu Janura. To Love Somebody, Michael Bolton dari Bung Benny Joe. Terus juga terakhir ya Cik Guria, request Michael Lentrock, That's Why You Go Away. Nanti kita akan lanjut lagi sesi ketiga, masih mancanegara, tahun 80-90, bisa siapkan jari-jari Anda. Siapkan lagu-lagunya. Ya. Di sini nih serunya tuh kayak bukan salam-salam deh, teleponnya itu loh, WhatsApp itu. Kalau telepon soal telepon kan udah pasti dapat ya. Satu udah masuk ya udah deh masuk. Kalau WhatsApp kan nggak bisa dipapain tuh kalau udah rame ya. Begitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan lanjut lagi sesi ketiga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras.

0: kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
7: Kiu-kiu!
10: Denpasar, malam ini.
11: Ya, masih dalam rangkaian Denpasar malam ini, masih di Pro 1 Denpasar, masih bersama saya Dharma Chandra dan operator Febri Artanto, masih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tadi Pak Widi lagunya sudah saya mainkan, tadi Sacrifice ya, Elton John. Tadi salam juga nih Pak Widi buat Bu Farida, terus buat Ayu Masohi, terus juga buat Ciguria, buat Bu Indi, buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika, Viola di Makassar, Pak Mangkur di Kelungkung, Pak Tami di Amlapura kali ya, Amplop Pira, Pak Kasanggulan, Pak Mangkur Romo, Banyu Atis, Wanusu Sambas, Bung Luhut, Karahma, Bung Benijo di Manado, Bunda Yoseli, Bu Ani, Gemas, Pak Putu Medesa, dan salamnya dirangkul A-Z buat Bang Dara selamat bertugas beserta operator, terima kasih. Arigato, mata asimaso. Ya, terima kasih juga Pak Widi ya, akhirnya ya. Oke, kita angkat pesawat telepon dulu. Halo, Senandung Malam.
12: Halo, Senandung Malam. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, naik lagi nih Bu Farina, tumben nih.
12: Tumben. Lama ya, tapi seru ya.
11: Iya, saya seru teleponnya aja Bu. Masuknya berebutan.
12: Seru banget. Ibu Farida belum bergeser ya, harus tetap di sini.
11: Aduh, belum sempat jalan-jalan. Biasanya jalan-jalan nih Ibu Farida nih.
12: Sudah dari awal tadi sudah.
11: Ah, udah ya.
12: lihat di grup itu seru banget, jadi Farida ketawa juga sendiri.
11: Ya seperti itu loh Bu ya.
12: Semangat banget untuk teman-teman, jangan putus asa ya. Tetap kita coba, kita juga sama acting creating juga jarinya. Bang Dharma lagunya lagu apa?
11: Ini mancanegara tahun 80-90 nih Bu. Apa nih?
12: Pak Widi udah gabung?
11: Udah tadi, terus akhirnya jatuh dia. Tiba-tiba jatuh. Padahal dia, Pak Widi udah berusaha tadi. Berusaha lah, jatuh. Ya udah deh.
12: Bang Dharma lagunya, Bang Dharma pilihkan saja.
11: Ya, saya cariin deh nanti ya.
12: Dari cewek.
11: Apa? Cewek?
12: Yang cewek.
11: Oh, yang cewek ya? Oke, saya cariin deh nanti. Mau salam-salam lagi?
12: Iya, salamnya tadi Bang Luhut lupa ya. Bang Luhut ya. Mm-hmm. Bang Luhut gabung ya tadi?
11: Gabung tadi. Sesi kedua ya.
12: Oh ya, syukur. Mm. Wanusu, belum ya?
11: Belum.
12: Wanusu, Bunda Tiara juga nggak naik ya. Itu Bunda Tiara dari Kendari.
11: Oh, oke. Okay. Belum ketemu berarti
12: iya.
11: Saya.
12: Iya, semalam beliau gabung sama Mas Wandi. Mm-hmm. Bu Widi, aduh, naik. Ciguria, naik ya. Bu Indi, semua-semuanya deh ya. Semua-semuanya. Bunda Yoseli, tadi sudah naik dari awal kan? Bunda Yoseli.
11: Belum, Bunda Yoseli belum sempat telepon, mungkin capek kali. Iya. Belum.
12: Oh
11: iya,
12: Bun. Oh iya.
11: Emang belum.
12: Iya, semoga bisa gabung sama semuanya ya. Salam sehat, tetap semangat ya. Terima kasih Bang Dharma.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Ibu Farida. Nanti saya coba cariin lagu yang cewek tadi ya. Oke. Ya, nanti saya carikan ya. Yang ngantuk gitu. Malam-malam tuh harus ngantuk-ngantuk nih ya. Dan juga suasananya juga ini udah mulai dingin lagi nih. Ya, semoga enggak hujan ya, semoga ya. Soalnya kemarin kan saya habis cuci motor ya. Cerita lagi. Curhat. Cuci motor, padahal motornya belum dicuci selama setahun kayak. Selama setahun bukan karena malas ya sebenarnya, karena waktu itu kan hujan, lagi musim hujan kan. Ya udah, saya tahan-tahan deh. Terus panas gitu kan. Terus panas, kemarin cuci motor, malamnya hujan. Wah, ritual pemanggil hujan, nggak perlu repot-repot gitu. Cukup cuci motor langsung hujan kan, agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Berkah, soalnya apa ya, kering gitu karena hujan, debunya jadi hilang gitu ya. Kita akan WhatsApp dulu deh nih. Halo Bang Sandi.
10: Halo.
11: Waduh, tumben nih balik apa mau telepon lagi nih, request lagi. Kira udah tidur.
10: Belum Mas.
11: Waduh, mau request apa nih, mancanegara?
10: Whitney Houston sama Mariah Carey Mas.
11: Coba kita lihat
10: duet nih Mas.
11: Apa yang mana? Duet. Apa judulnya?
10: Judulnya lupa aku.
11: Yang mana ya? Yang duet ya? Aduh saya lupa juga lagi. Mariah Carey. Sebentar. Itu tahun berapa itu? 2000-an gak? Coba kita lihat dulu ya. Mariah Carey featuring Whitney Houston tadi ya. Oke. Itu When You Believe bukan ya?
10: Itu iya, itu dah.
11: Coba kita lihat dulu ya. Itu kayaknya tahun 2000 deh. Kayaknya deh. Soalnya di sini adanya yang ini. Oke, aman ternyata. Akhirnya ketemu, harus dibongkar. Bisa. Selamat ya. Ya, ketemu akhirnya. Oke. Silakan.
10: Makasih, Mas.
11: Iya. Hah? Kira mau salam-salam lagi ya? Saya salah dengar berarti. Sumpah, saya kira Bang Sandi mau salam-salam lagi. Oh, saya salah dengar. Oke, kalau gitu. Whitney Houston ya, sama Mariah Carey, When You Believe. Oke. Terus nanti akan saya mainkan ya untuk Bang Sandi spesial karena belum ngantuk. Terus juga tadi lagunya Bu Farida ya. Bu Farida, saya carikan lagunya Angel ya. Sarah McLachlan. Ini lagunya lagu santai banget ya. Siapa tahu mungkin tadi suaranya udah mulai pada udah ngantuk juga, mungkin baru Faridah biar bisa istirahat nanti besok biar bisa aktivitas lagi ya dengan enak gitu ya. Tadi Bu Resmi masuk ya telepon, cuman ini nggak bisa saya angkat nih. Dan sebelumnya juga selain Bu Resmi, tadi sebelumnya ada Beli Govinda juga pas sesi kedua ya. Tadi kan teleponnya juga cukup rame. Teteh Dinda pas telepon pas lagi lagunya lagi dimainkan. Terus siapa ini? Belum ada beberapa penelpon tapi ini belum tersave nomornya, saya kurang tahu. Gitu nanti kita akan, mungkin belum sempat naik kali ya, jadi belum di save. Nanti mungkin akan coba lagi gitu. Oke, dan juga di grup juga pendengar Ketawa TV juga masih cukup rame. Dan untuk para pendengar juga jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store maupun Play Store RRI Digital. Itu bisa Anda dengarkan RRI dari mana saja kapan saja, dan juga bisa Anda dengarkan RRI dari seluruh Indonesia juga. Tentu saja ya. Oke, mungkin saya langsung mainkan lagunya aja kali ya. Atau mau Anda menghubungi kembali, kalau tidak ada kita langsung lanjutkan aja. Tadi Sarah McLachlan ya dari Angels, ini khusus untuk Bu Farida. Lalu juga Whitney Houston featuring Mariah Carey, When You Believe. Dan itu dia, nanti yang mau request lagu sambil jalan boleh chat WhatsApp kami sekali lagi di 0896 7812 3830. Sekali lagi boleh chat WhatsApp kami di 0896 7812 3830. Tadi Ciguria juga komen nih, Bu Farida sudah naik tuh kan, saya mau play lagu udah ada nelpon nih, gak jadi nih, saya gak boleh berarti nih. Ya udah angkat dulu deh ya. Halo, selamat malam.
13: Please, tolong diangkat.
11: Tadi saya tungguin gak muncul-muncul, Bu Kartika.
13: Nih, apa namanya?
11: Apa? Nonton sinetron?
13: Main.
11: Oh, main-main.
13: Ya, iya sih. Karena gak bisa ke WhatsApp saya dari tadi, Bu.
11: Aduh, akhirnya bisa ya. Oke.
13: Akhirnya bisa masuk juga.
11: Kok segar banget, Bu? Belum ngantuk ya? Saya sehat, Bu. Aman.
13: Oh, belum. Ya. Ya, harus sehat terus ya.
11: Iya, Bu Kartika juga kan?
13: Sama, sebenarnya sehat juga.
11: Aduh.
13: Bang Dharma, lagunya apa?
11: Mancanegara tahun 80-90.
13: Aduh, gak tahu dah.
11: Oke, saya cariin?
13: Iya, cariin aja.
11: Oke, Everything I do it for you ya. Oke.
13: Boleh.
11: Oke. Brian Adam.
13: Oh, Brian Adam. Ya.
11: Oke, siap. Mau salam-salam?
13: Masih itu.
11: Masa belum pernah?
13: Ya, tadi. Barusan siapa yang masuk?
11: Tadi Bu Farida tadi ya, telepon. Bang sama Bang Sandi, betul. Ha.
13: Bu Indi?
11: Bu Indi, Bu Indi udah sesi kedua.
13: Udah ya?
11: Mm-mm. Udah.
13: Chat?
11: Apa?
13: Chat atau telepon?
11: Apa?
13: Chat atau telepon?
11: Oh, telepon WhatsApp. Oh, iya, berhasil Bu Farida, Bu Indi iya, itu.
13: Denger tadi.
11: Iya. Aduh. Nonton sinetron
13: soalnya. Saya kemana, gak bisa masuk dari tadi kemana-mana pokoknya.
11: Aduh, pantas saya dari itu tadi nungguin soalnya, kok gak muncul-muncul.
13: Iya.
11: Biasa kan nih.
13: Ya, gangguan. Ya, ini mau salam-salam ya.
11: Boleh.
13: Nanti itu udah dua kali masuk ya.
11: Iya. Seneng.
13: Lagi
11: on fire.
13: Nasibnya
11: lagi baik.
13: Iya, sebenarnya lagi baik tuh. Ada Bu Indi ya.
11: Oke.
13: Bu Genmas, Bu Janura, Bu Resmi, ada siapa? Bu Mahida, ada Cik Guria, Kak Rahma, ada Ayu Sabah, Mbak, siapa namanya tuh? Ibu Wigati gimana kabarnya ya? Kok nggak muncul-muncul?
11: Iya, lagi sibuk mungkin tadi. Tadi sempat muncul di itu dia, di Sampang katanya.
13: Oh
11: iya, sempat sih itu.
13: Bang Benjo tadi udah masuk ya, Bang Luhut juga ya.
11: Mm-mm.
13: Bang Sandi, Pak siapa namanya? Bekas Anggulan, ada Pak Putu Benese, Buani Gunung Talang ya. Selamat malam. Juga ada Bunda Yos, Bu Gemas, Bunda Rini, ada siapa lagi? Bigo Pinda, Pak Widi Made, Kenaro ya.
12: Juga.
11: Dapat salam dari Bu Resmi nih, Bu Kartika.
12: Bu Indi ya?
11: Bu Resmi.
12: Oh, Bu Resmi. Oh, iya. Ya, salam balik. Udah di calling barusan, Bu. Ya, soalnya buat ketemuannya aja okay. Ya.
11: Siap.
12: Oh, ada ibu siapa? Ibu Ratna ya?
11: Iya, di Manado. Nah,
12: sama. Masih banyak lagi, lupa namanya.
11: Dan semua-muanya.
12: Oh, maaf ya. Ya, pokoknya semuanya deh. Salam sehat buat...
11: Oke. Okay. Buat semuanya. Ya, hilang suara ibu. Oke, salam buat semuanya Bu Kartika gitu ya. Suaranya hilang nih tiba-tiba Bu Kartika nih. Saya enggak dengar suara Bu Kartika, mungkin Bu Kartika dengar suara saya ya, tapi di sini enggak ada suara ya. Oke, kalau gitu nanti saya mainkan terakhir lagunya ya. Tadi sebelumnya sudah ada Bu Resmi request sebelumnya itu Jessica J Broken Heart Woman. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung mainkan aja. Tadi Bu Resmi juga salam buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Wiga, Bu Gemas, Bu Cik Guri ya. Pak Widi, Pak Sandi, Pak Andi, Bu Andi Gunung Talang, dan kesemuanya. Bang Dharma, salam sehat selalu. Apa tuh? Oh, maaf. Salam sehat. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Ah, itu dia. Terima kasih Bu Resmi, sehat selalu Bu Resmi dengan keluarga. Yang terbaik pokoknya buat Bu Resmi ya. Dan juga Pak Widi, selamat yang sudah bisa gabung di Senandung Malam teman-teman. Kita selalu kompak di udara. Semangat malam grup Ketawa TV semuanya. Bang Dharma, salam kopi hangat. Salam kopi hangat juga Pak Widi ya. Oke, kita langsung mainkan saja. Nanti lagunya Bu Farida Angel Sarah McLachlan. Lalu Whitney Houston Mariah Carey tadi dari Bang Sandi. Lalu setelah itu Broken Heart Woman dari Jessica J. Dan dilanjutkan dengan Everything I Do It For You dari Bryan Adams. Dan ini dia mengudara untuk Anda sambil menemani malam hari Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Everything I do, I do it for you dari Bryan Adams ya. Sebagai lagu penutup pada malam hari ini dalam rangkaian Denpasar malam ini khusus Senandung Malam. Saya sebelumnya terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung tadi di sesi pertama. Juga ada Bang Sandi, Bang Anwar, ada Bu Janurah, Bu Farida, Pak Ahmad Irwan. Lalu juga ada Bu Idi, Bang Luhut, Peka Sanggulan. Lalu Bung Beni Jo, Pak Widi, Cik Guria. Lalu ada Bu Kartika tadi ya. Dan Bu Resmi juga tadi sempat masuk ya tadi ya. Dan Pak Widi tadi ya. Pak Widi udah tadi. Terima kasih sebelumnya. Dan tadi yang mungkin yang belum bisa masuk, mungkin nanti bisa masuk kesempatan berikutnya. Seperti yang sudah-sudah pasti bisa ya. Yang lain pasti bisa. Karena memang cukup crowded juga, khususnya di WhatsApp ya. Di WhatsApp itu cukup ramai sekali. Seperti saya infokan ke para pendengar, khususnya pendengar Ketawa Ketiwi yang ada di WhatsApp kami. Terus Bu Janura juga mengucapkan selamat malam sahabat-sahabat pendengar Ketawa Ketiwi. Semoga sehat selalu dan selamat istirahat, tidurnya nyenyak. Juga untuk Bu Idi tadi ya, disalamkan. Terus juga Bu Farida, Bu Resmi, Bu Wigati, Mbak Rahma, Ayu Sabah, Bu Farida tadi, Bu Kartika, Bu Rai, Bu Wanusu, Bu Ratna, Tiara, Bunda Yoseli, terus juga Pak Widi ya. Terus juga Bung Krispati, Bli Govinda, Arya Sastra, Ketut Gede, Bang Sandi, ya itu semuanya. Dan para petugas RI Pro 1 Denpasar, Bang Dharma Chandra dan Mas Febri tadi di jalan. Terima kasih Bu Janura. Dan juga buat Bang Bang Wandi kali ya. WSN Bang Wandi kali Bu Jadura ya. Bang WSN di Mbak Natalia Meka. Dan Mbak Natalia Meka, Dayu Indah. Ya Bang Wandi benar. Terus Balia, Mbak Natalia Meka. Terus Dayu Indah Widyasari, Dayu Indah Widyasari, Hapsarina Cewa, Hari Sukma, dan Linda. Selamat malam, selamat istirahat, tidur nyenyak. Oke, salam rahayu, salam bahagia, sejahtera dari Bu Janura. Terima kasih doa yang terbaik untuk Bu Janura. Dan juga nanti akan kita ya, duit ribet deh jadi ya. Dan kita akan ketemu lagi kesempatan berikutnya para pendengar ya. Dan juga terima kasih sekali lagi yang sudah membersama kami. Saya Dharma Chandra dan operator Febri Artanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Di hari Selasa 28 Juli 2026, bagaimana kabar Anda pendengar Pro 1? Semoga dalam keadaan yang baik dan senantiasa juga keadaannya sehat pagi hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar kembali menemani Anda di Denpasar pagi ini. Sejumlah acara kami hadirkan untuk Anda dimulai dan nanti dengan Mutiara Pagi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Kemudian juga nanti kami akan lanjutkan dengan hadirkan informasi terkini untuk Anda. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan jelang untuk memandangkan azan subuh untuk Denpasar dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Berkonsentrasi di saat berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu dalam keadaan yakin dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat At-Tirmidzi

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Radio 5,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan sesaat lagi Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Namun sebelumnya pendengar, kami akan lakukan beberapa pembenahan teknis untuk siaran pagi hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, kami hadirkan untuk Anda akan membahas tentang narkoba menurut pandangan agama Hindu. Siaran pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Dan langsung saja kita akan sapa narasumber kami melalui line telepon pagi hari ini. Ada Bapak Ida Bagus Putu Wiyadnyana Manuaba, SAG MSOS, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, Pak Gus Manu.
1: Iya, Om Swastiastu, Ibu.
0: Oke, Pudapi Gatra Niki, Bapak.
1: Yes, tengkara
0: becinggi. Durusang Niki, Pak Gus, anto materi pagi hari ini narkoba menurut pandangan agama Hindu. Dadas disampaikan demun materinya.
1: Iya, Bu. Mungkin bisa sampaikan. Nah, iya, Om Sastu, Om Abdul Abdu nama Sidam, ya, pada kesempatan yang baik ini. Izinkan saya berbagi pengetahuan seputar agama dan keagamaan kepada Bapak Ibu penggemar radio RRI dan pasar dimanapun berada. Senang rasanya bisa berbagi pada pagi ini. Untuk itu Dikyang mengangkat tema yang sudah umum sekali. Nah, akan tetapi perlu untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sarangsami agar pengetahuan ini menjadi sebuah rujukan untuk mendalami kembali tentang ajaran agama Hindu kita. Nah, pada topik pada pagi ini, yaitu narkoba menurut pandangan agama Hindu. Sahabat Radio RRI yang berbahagia, berbicara tentang narkoba dalam menurut pandangan agama Hindu, maka pada hakikatnya kita berbicara tentang bahaya narkoba perspektif agama Hindu, serta dampak yang akan ditimbulkan ketika kita mengalami sebuah proses yang namanya kecanduan. Masalah narkoba kini sudah menjadi masalah nasional yang bersifat kompleks, karena menyangkut banyak aspek, tidak hanya masalah kesehatan dan pidana semata, tetapi merambah ke masalah sosial, politik, budaya, dalam arti luas, termasuk di dalamnya masalah kehidupan beragama yang menuntut kesadaran kita untuk bersama-sama menanggulanginya. Nah, tentu ini bukan masalah yang ringan. Untuk itu kita sebagai umat beragama yang memiliki kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang benar dapat mensosialisasikan betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba ini. Nah, secara umum pengertian narkoba perlu juga dijelaskan kepada masyarakat beragama karena banyak juga yang belum memaham pentingnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, narkoba kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya ialah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pada pasal 1 angka 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang mungkin Bapak Ibu kami sudah tahu ada terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, berbicara tentang narkoba pandangan agama Hindu, kita didekatkan dengan yang pertama yaitu konsep Hindu tentang hakikat kehidupan. Nah, setiap kelahiran jadi manusia terikat oleh karma dan kegelapan batin atau ketidaktahuan atau awidya. Nah, maka ia akan terus terkena hukum punarbawa atau samsara, yaitu hukum minimal balik lahir dan hidup kembali, dan akan mengalami proses kematian. Nah, ia akan mengalami kelahiran yang berlangsung berulang-ulang. Ini berarti ia pasti mengalami suka duka usia tua, sakit, dan sebagainya. Nah, dengan demikian ia atmannya bisa bersatu kembali dengan paramatman atau brahman yang merupakan semua atma. Jika demikian halnya, maka ia tidak lahir lagi seperti orang yang pertama tadi. Nah, ia telah mencapai tujuan tertinggi ajaran agama Hindu, yaitu moksa. Walaupun demikian, hakikat menjelma menjadi manusia merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, karena sesungguhnya amat sukar untuk dapat menjelma menjadi manusia. Dan dalam sloka selama saya, sloka 4, dijelaskan utama jadi manusia, yang berbunyi seperti ini: apan iking dadi wong utama juga ya nimitaning mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sengsara maka sadanang subekarmo hinganing kotamaning dadi wong ike. Nah, artinya menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh sangat utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir berulang dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Nah, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Nah, jadi menjelma menjadi manusia adalah kesempatan emas karena ia mampu dan sangat dapat menolong dirinya dari cengkeraman samsara, dapat berbuat baik sehingga dapat memperbaiki liku-liku kelahiran juga meningkatkan taraf kehidupan. Nah, tujuan hidup dalam pandangan agama Hindu adalah moksa tamjaga dita, yaitu tercapai kesejahteraan atau kebahagiaan lahir dan batin. Moksa merupakan kebahagiaan rohani, kebahagiaan batin, sedangkan jaga dita adalah kebahagiaan materi, kebahagiaan lahir dan batin. Ada kesempatan yang baik ini, kalau kita lihat dalam proses pencegahan pemantasan penggunaan dan pengedaran gelap narkoba dalam pandangan agama Hindu, yaitu narkoba ditinjau dari ajaran agama Hindu, bukanlah merupakan jenis benda yang dilarang sebenarnya. Nah, agama Hindu memandang semua benda yang ada di dalam semesta ini adalah prinsipnya adalah sama. Hanya saja, karena sifat dan bentuk dari benda itu berbeda, sehingga manusia memandangnya berbeda pula. Nah, sebab dalam kehidupan manusia, semua benda yang ada di alam ini setidak-tidaknya membantu manusia. Sudah tentu besar kecilnya bantuan itu tergantung jenis barangnya juga. Contoh misalnya, racun pun juga membantu kehidupan manusia untuk membasmi serangga. Sudah tentu kalau penggunaannya yang keliru dapat pula mengakibatkan fatal bagi kehidupan manusia. Racun yang semestinya digunakan untuk membasmi serangga, kemudian apabila disalahgunakan untuk diminum, sudah tentu akan mengakibatkan fatal bagi diri sendiri. Nah, demikian halnya dengan barang narkoba ini, hanya pikiran kita yang membedakan sesuatu benda itu haram atau tidak, padahal mempunyai kedudukan yang sama dengan benda-benda lainnya. Kalau tidak demikian, kenapa Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Ya. Nah, dalam resmi saya sloka 85 pun dijelaskan yang berbunyi seperti ini, tonen wanah tunggalatwi ikang wastu dudu juga agro haning sawang irike yakinnya nan susuning ibu dudu abdi nikang anak dan monenging ibu lawan abdi nikang bapak hingganya manah megawe bedel. Ini kita dalam salah satu saya sloka 85. Nah, yang artinya perhatikanlah yang lain, sekalipun hanya satu benda itu, akan tetapi berbeda juga tanggapan masing-masing orang terhadap suatu benda yang sama itu. Nah, buktinya susu ibu, mohon maaf, berbeda pandangannya si anak yang mencintai ibunya daripada si ayah yang juga mencintainya. Jadi pikiranlah yang menjadikannya benda yang sama itu menjadi nilai yang berbeda. Nah, demikian pula lah halnya dengan narkoba. Barangnya satu sama, tetapi mempunyai arti dan nilai yang berbeda pula di kalangan masyarakat. Contoh titiang, bagi dokter mungkin akan beranggapan bahwa narkoba adalah baik untuk penelitian dan dipergunakan untuk obat. Bagi pecandu narkoba, menganggap narkobalah satu-satunya barang yang dapat memberikan kepuasan hidup. Nah, tanpa saat itu hidup di dunia ini adalah menyiksa penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Nah, sementara itu, pihak lain memandang bahwa penyalahgunaan narkoba itu membawa akibat yang sangat berbahaya bagi kesehatan atau si pemakai atau pecandu dan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas di kalangan masyarakat. Oleh karena penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan generasi masa depan, maka narkoba dianggap sebagai benda terlarang. Seperti apa yang telah diuraikan di atas bahwa dalam ajaran agama Hindu, sesuatu benda mempunyai sifat baik dan buruk, yaitu di satu pihak bisa menimbulkan kebaikan, tapi di lain pihak menimbulkan keburukan. Kedua unsur ini disebut dengan ruwo benedel, ya, unsur baik dan buruk. Sehubungan dengan masalah narkoba, juga demikian halnya di satu pihak berguna sebagai obat, di pihak lain juga menimbulkan bahaya bagi si pemakai sendiri. Nah, sama halnya dengan obat, apabila obat itu diminum atau dipakai sesuai dengan dosis yang diperlukan, maka dapat membantu bagi mereka yang sakit. Tetapi kalau obat itu diminum berlebihan, akibatnya malah sebaliknya, bukan menolong orang lain, orang sakit, melainkan dapat mengakibatkan fatal bagi si pemakai sendiri. Nah, di dalam agama Hindu diajarkan perbuatan yang berlebih-lebihan adalah perbuatan tidak baik dan tidak dibenarkan. seperti makan yang berlebihan, lebihan juga dilarang, tidak dibenarkan oleh agama. Nah, itu disebut dengan kalau kita di dalam pancennya mubrata, salah satunya itu ahara legawo, ya, pandai mengatur makan dan minuman secara teratur dan sederhana seperti ini. Nah, sesuai dengan tujuan hidup yang disebutkan dalam sloka, sloka satam jagadita yaci dharma mengandung suatu maksudnya sangat dalam dan luas, yakni tujuan hidup ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk mendapatkan keseimbangan rohani sudah tentu didahului dengan perbuatan keseimbangan jasmani pula. Demikian pula halnya dengan diri kita sendiri, baru dikatakan sehat apabila unsur-unsur yang ada dalam tubuh ini seimbang pula. Nah, untuk selaku penutup dari uraian tersebut di atas, bahwa narkoba merupakan benda atau barang yang terlarang dan berbahaya. Nah, apabila dipergunakan di luar kepentingan medis, narkoba mempunyai sifat yang sama dengan benda lainnya, yakni memiliki sifat, dua sifat yang disebut dengan rubenida ini. Di satu pihak berfungsi sebagai penolong atau obat bagi tubuh, di pihak lain dapat merusak bagian-bagian tubuh jika disalahgunakan. Bahkan dampaknya dapat menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan sebagai pencegahan dini, hendaknya pertama itu menjauhkan pergaulan dengan orang-orang yang terlibat kecanduan narkoba, serta perdalam ajaran agama dan selalu mendekatkan diri dengan desain yang dewasa. Nah, di samping itu diperlukan upaya berbagai pihak dalam penanganan penanggulangan bahaya narkoba, baik dari unsur pemerintah, penegak hukum, maupun unsur masyarakat sendiri. Karena masalah narkoba adalah tanggung jawab kita semua dan kita bersama. Nah, demikianlah uraian singkat materi ini terkait dengan narkoba menurut pandangan agama Hindu. Nah, pada prinsipnya tak ada gading yang tak rata, tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga materi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun kami harapkan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di studio atau di RRI Pro Denpasar. Yes, semua Ibu.
0: Inggi matur suksume Pak Gus Manu sampun menyampaikan iki narkoba menurut pandangan agama Hindu, bahwa yang kita alami sekarang kenten nggih, dan juga banyak masyarakat mungkin menggunakan narkoba niki, ternyata ada keterkaitannya dengan bagaimana hakikat manusia kenten nggih yang luput, apa namanya, banyak sekali kita punya hal-hal yang buruk memang melekat pada diri kita kenten. Kemudian juga dari perspektif agama nika akan terjadi napi nggih, mungkin dampak-dampak ke kehidupan yang di masa mendatang kenten. Niki sampun wenten Pak Ketut Maliarse ring bon dalem titiang sapa dumun niki sampun memberikan tanggapan kenten nggih ring WhatsApp Pro 1 di 0896781238300. Pak Gus, niki titiang bacakan dumun nggih tanggapan dari Pak Maliarse, Pak Jero Maliarse niki, inggih sehubungan dengan topik pagi hari ini, narkoba dari pandangan Hindu, hindari narkoba dan sejenisnya karena menyimpang dari ajaran Dharma. Kenten nggih, narkoba dan sejenisnya menurut pandangan agama Hindu sangat dilarang karena bertentangan dengan kebenaran. Dan mengkonsumsi narkoba berarti menerapkan satripu made yang menyebabkan kemabukan sehingga akan merusak tatanan kehidupan yang sudah baik kenten nggih. Dan di samping merusak tubuh, badan juga merusak jiwa dan pikiran sehingga dapat menimbulkan kehancuran hidup. Jadi hidup akan penuh bergelimang dosa yang dapat menimbulkan penderitaan baik diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dan pikiran yang tidak stabil niki sehingga menimbulkan kehidupan yang terombang-ambing, mengarah ke lembah penderitaan dan melakukan berbagai perbuatan yang menyimpang lainnya kenten nggih. Dan memang harus dijauhi agar bisa mencapai kebahagiaan kita, kedamaian dan ketenangan jiwa, hati dan pikiran harmonis, sehingga kita juga harus bersyukur dilahirkan sebagai manusia karena dapat menolong diri sendiri kan, untuk bisa memperbaiki dosa-dosa yang ada di masa lalu. Nah, sebaiknya hari ini, hidup di hari ini adalah hidup yang sebesar-besarnya harus disyukuri, enten nggih. Pak Gus Manu Nike dari Pak Ketut Maliarse, titiang sapa niki sampun wenten Pak Gede Darmayase ring telepon Om Swastiastu Rahajeng.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rahajeng semeng.
0: Rahajeng. Punapi gatra niki semang. Pak Gede.
2: Nggih, yang kenten sesuai dengan nabi agama kita, biasi-biasi manten, kenten.
0: Nggih. Dados niki napi tanggapannya Pak Gede Pak Gede Darmayase, narkoba menurut pandangan agama Hindu niki dursang.
2: Oh, nggih. jadi berdasarkan pengalaman hidup nggih, kenten. Sebetulnya narkoba niki sama juga dengan tembakau gitu, terus sama dengan ganja gitu. Sebetulnya semua diciptakan oleh alam. Alam itu siapa? Kalau kita kan menyebutnya Idi Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sang yang licin. Nah begitu sekarang niki narasumbernya kan pun jelas membaca niki, banyak membaca niki. Akhirnya terjawab cara bagaimana cara pikir kita sekarang. Ini banget contoh melatih kan menyunyu nih, aman anak kunane menyunyu, len atene ajak panaknya menyunyu kan gitu. Berarti kan pikiran saja ini. Tapi kalau narkoba nih juga kan untuk orang sakit itu, itu narkoba dipakai. Nah kembali kalau yang lebih krusial sebetulnya ya, ini kalau misalnya orang mencuri, terus ketangkap, dibunuh itu, siapa yang salah? Jelas si pencuri itu, coba aja kita tidak mencuri kan tidak dibunuh. Nanti berkembang lagi pun ibata maling siap deh ini mati yang begitu bin pada nak Bali sih tidak dikitu. Amu boleh jangan disamakan dengan koruptor. Kalau koruptor itu kan dia itu sing langsung memaling ya nak ngangon otak ya. Oh nih kini yang proyeki konen ada sepeda motor bayah malu double itu apa nih Mahmud. Nah kembali nih ki kemumain tutur tiang eh. Kalau masalah narkoba ini tergantung sekarang orangnya. Kalau pengalamannya luas, tahu tentang hidup, oh kita bersyukur jadi manusia bisa hidup. Dan tidak tahu juga kita setelah mati. Yang jelas pada waktu hidup kita berbuat baik, cukup baik bahasa ini. Cara tiang ini nak bertenang hati hidup bertenang saja. Asalang berani memarung, asalang berani memarungnya nanti tenang-tenang hidup. Namanya jat tiang bertenang-tenangan. Nah karena tiang ini tiang uli tahun 99 nih, uli tahun 99 sudah di calon perbekal nih tahun 99. Apa ngeranangat dari calon perbekal? Satu calon ini aneh aja betul-betul lagi paling bayangnya. Dua Iraget dok dari pemimpin karena ingin memberikan contoh yang terbaik. Itu nih cara jadi tiang dari ketua Tegah Kuri Kabupaten Buleleng. Apa tujuannya? Tua besik ini tua besik ngaim lah luung pang nyamani naung ani memerlukan. Patut cara niki masih. Anak iya nggak narkoba. Bayi luat ini bayaran tiang ini banyak taman bubunan. Mari keluar nih uli LP. Ada kedadu senang, karena ada IBM kan, intervensi berbasis apa masyarakat tu nanti man juara satu ya di Indonesia.
0: Yes, tengkara.
2: Ini ni kan pun mangkin. Yang mengkejang, yang mengkejang nyak jelemani jemat-jemat. Cari Pak Maliase, cari narasumber, cari host niki. Yang nama mengkejang kembali. Sing ada menjelma bin ada jelma, yang betarane bin kewangan jelma itu akalane bangul juga nih beler gitu. Itu ceritanya santai mah. Iya melangati je ngenang nih.
0: Nggih patut tika.
2: Nggih melangati ngenang nih karena hidupi sebelang wai kan. Mare bangun normal kejang ngaya hangat nyakan jare tiang gitu nih. Besiun betaro. Tinggal berbakti deh jam 6. Pulang penyaran gitu.
0: Inggih seksama Pak Gede Darmayase. Inggih rutinitasnya niki luar biasa. Inggih Pak Gede Darmayase. Inggih sebaik-baiknya kita sebagai manusia kita harus bersyukur kenten nggih dikasih kehidupan yang baik niki dan mengontrol diri dengan baik kenten nggih. Dados ditanggapi dulu niki Pak Gus Manu, Pak Ketut Maliarse, sarang Pak Gede Darmayase, Niki Ring Beleleng. Dursang, Pak Gus.
1: Iya, pertama nanti ibu Abdul Maliasa dengan kita Abdul Maliasa ya, nanti samping boleh kita yang tambahan pengetahuan itu ya terkait dengan apa yang disampaikan lalu.
0: Inggi.
1: Jadi sebenarnya seperti Abdul Maliasa, semua tahapnya adalah dalam ajaran Dharma. Apapun yang kita jalankan dalam kehidupan ini pastinya harus seiring dengan yang namanya ajaran, artinya Dharma itu sendiri. Padahalnya mencari sebuah kedamaian di dalam diri atau pencapaian apapun harus berdasarkan dengan Dharma. Dharma itu berarti berlandaskan dengan apa? Dengan kebenaran, dengan kejujuran, jujur dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, seperti halnya tadi seperti Bapak Maliasa. Nah, Dharma itu sebenarnya dalam ajaran agama Hindu niki sangat bertentangan dengan nilai Dharma ya, karena merusak tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Dan tubuh dipandang sebagai anugerah suci yang harus memang dijaga, pengendalian dari atau Dharma kesadaran. Nah, karena dalam pada prinsipnya yang langsung seorang Pak Gede dan Menyapai Wawu, jadi kita diberikan sebuah kelebihan ya, Bu, terkait dengan sifat kita sebagai manusia yang hidup di dalam beragama saat ini. Kita karena hidup yang dengan agama, hidup yang beragama ini, karena kita sudah mempunyai diberikan kelebihan yaitu wibeko. Wibeko itu kita bisa, karena wibeko itu bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Nah, dalam agama Hindu juga dalam ajaran Hindu kita menjalankan apa namanya dalam tentang agama Hindu. Dan kita tahu yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Guru Pak Gede Dharma Yasa ya, terkait dengan penyalahan narkoba. So, kalau memang kita berkeinginan untuk lebih hidup yang lebih baik, ya kita kendalikan. Karena benar sekali narkoba itu memang tidak bisa kita hilangkan, karena dia ada yang namanya dipakai untuk pengobatan. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa dosis, anjuran dokter, dari resep dokter gitu. Itu tidak bisa kita menghilangkan, tapi kita sebagai manusia itu diberikan yang namanya kelebihan wibeko ini untuk kita mengamalkan diri istilah menangkap dengan cara bagaimana, dengan cara meningkatkan kesadaran bakti kita pada kudeta yang lebih dewasa, mendekatkan diri dengan real, dan menjadi kekuatan batin untuk menjalani perilaku yang merusak diri melalui sembahyang, misalnya kesannya. Nah, kita ini yang jarang sekarang kita membaca kitab suci dan mengikuti kegiatan agamaan itu salah satunya untuk melaksanakan kegiatan positif ya, terhadap kepada masyarakat kita ya. Karena tergantung dari kita sendiri ya, sebagai manusia yang memang diberikan kelebihan ke kegiatan ya.
0: Tinggi, terus sama Pak Gusmanu tanggapannya, dan kita perlu menyadari semua hal yang terjadi di dunia niki memang bentuk ujian-ujian untuk manusia kenten ya, yang hidupnya yang sangat mulia kenten, punya akal budi, bisa melakukan banyak hal kenten ya, sesuai dengan apa yang diyakini. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa memilah dan memilih, mengontrol diri bahwa kita sebagai manusia melakukan hal-hal yang baik dan sebaik-baiknya menyelamatkan diri kita. Niki Pak Ketut Maliarsa tadi juga sudah menyampaikan bahwa kita sendiri yang harus menyelamatkan jiwa dan raga kita kenten nggih. Nah, niki sampun wonten Pak Gusmanu, ada Ibu Janura Reng Bangli, niki memberikan tanggapan narkoba adalah bersifat nasional masalahnya nggih, dan memang tergantung cara penggunaannya. Ada baik buruk kenten nggih, ada ukurannya juga. Kalau kelebihan tentu berbahaya kenten nggih, dan juga akan membawa keburukan nggih. Matur suwun semua untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Taler RRI Singaraja, niki sampun nyarengin. Sebagai akhir Pak Gusmanu, wonten yang ingin disampaikan kembali niki mengingatkan umat Hindu Sedharma rindu jajam genah mangkin tentang bahaya narkoba kenten, dan bagaimana kita sebagai manusia umat Hindu Sedharma niki lebih baik lagi kenten nggih, untuk bertindak, berpikir, menentukan bagaimana arah pikiran dan juga kehidupan kita. Dadas, Pak Gusmano disampaikan.
1: Terima kasih Ibu, Bapak Ibu dimanapun berada. Nah, pada pagi yang agak mendung niki, agak hujan niki di siang niki. Itu pesan yang mungkin ini bisa sampaikan pada tempat yang baik ini. Pertama, jauhi diri dengan narkoba. Nah, pada akunya narkoba memberikan kita dampak yang negatif terhadap diri kita dan akan mendapat menghancurkan diri kita. Nah, itu yang dijelaskan telah menganugerahkan manusia itu mempunyai wibeke, yaitu kemampuan untuk membedakan dharma dan adharma. Jangan sampai anugerah yang mulia ini dikalahkan oleh pengaruh narkoba. Nah, gunakan wibeke untuk memilih jalan yang benar, menjaga kesucian pikiran, memelihara kesehatan tubuh, dan mengarahkan hidup menuju jaga kita dan maksa. Dengan demikian, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menjaga keharmonisan keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Nah, seperti itu.
0: Inggi, matur suksema Pak Gusmano memberikan inspirasi niki kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar, lalur RRI Singaraja niki untuk bisa berbuat baik dan mempersiapkan diri kenten nggih di hari yang baru niki, semoga menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Talar untuk pendengar Pro 1 yang masih bersama kami, niki matur suksema sudah ikut berpartisipasi kenten nggih memberikan napi tanggapan saran genten dan juga yang monitor pagi hari ini melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Bapak Ida Bagus Putu Wiatnyana Manuaba SAGMSOS. Kita akhiri pagi hari ini dengan para mesanti Om Santi Santi Santi. Om

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, matur suk semua. Terima kasih masih menemani kami. Kita saling menemani ya pagi hari ini. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini sampai nanti di 5 jam mendatang begitu. 4 jam mendatang. Menemani ada dengan beragam lagu-lagu pilihan dan juga nanti informasi terkait dengan situasi sungai kita di Provinsi Bali. Juga kami akan hadirkan kabar dari program Makan Bergizi Gratis untuk Anda di Denpasar pagi ini. Jangan lupa untuk Anda juga bisa ikut berinteraksi bersama kami di 0896781233830. Kabarkan informasi atau situasi terkini Anda. Kami juga terima telepon di 0361222161. Silakan nanti Anda sampaikan informasi Anda kepada kami di Denpasar pagi ini. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghaturkan Puja Trisandya.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prati.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya persembahkan satu buah lagu dari Deuli dengan Karma Pala. Eling-elingan Karma Pala nih jero, apa yang kita lakukan sebaik-baiknya, hal yang kita perbuat itu akan menjadi hal baik juga yang nanti akan tumbuh begitu ya. Ada hukum tabur tuai, apa yang kita tabur itulah yang akan kita dapatkan. Sama seperti kita menanam, pengen nanam mangga gitu, tapi yang ditanam bibitnya bibit cabe, gak mungkin dapatnya mangga gitu kan ya. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, salam sehat dan juga tetap semangat untuk Pak Arya Asra di Tabanan. Kemudian ada Titan juga, selamat pagi Pak Ketut Maliarsa, Bu Janura dan Pak Gede Darmayasa sudah atau masih terus standby nih di Pro 1 RRI Denpasar. Demogi sehat selalu, terima kasih atensinya pagi hari ini. Kalau kita lihat keluar rumah jam 6 pagi, kelihatannya masih gelap banget gitu ya. Mataharinya munculnya kapan nih? Betul-betul gelap. Kalau dari studio Pro 1 malah angin aja yang kencang banget. Sedari malam sampai tadi saya berangkat ke tempat aktivitas juga anginnya kencang sekali. Jadi untuk pendengar selalu berhati-hati, jangan lupa pakai jaket ya. Jangan lupa minum minuman yang hangat, itu yang paling utama. Minum air putih juga. Jangan sampai nih gara-gara si angin yang kencang ini, termasuk juga suhu udara yang cukup dingin, membuat imun tubuh kita jadi turun kondisinya ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan kabar untuk Anda terkait dengan situasi sungai yang ada di Bali. Saya kutip dari rri.co.id dari Field Manager Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa. Ini menyatakan kalau sungai di Bali memang dalam kondisi

sungai ini akan mendukung sistem subak, pengairan-pengairan ke sungai, pengairan-pengairan ke sawah maksudnya. Jangan sampai air untuk mengairi sawah ternyata adalah air yang sudah tercemar. Dan pendengar Pro 1, sebaik-baiknya kita sebagai manusia, kalau pagi hari ini sudah ngurusin sampah begitu ya, jangan sampai sekali lagi kita buang sampah ke sungai. Akan sangat sedih sekali kalau kita punya sungai terus airnya hitam, airnya coklat gitu kan. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai manusia yang harus berbenah. Yuk, mulai dari sekarang jangan terbiasa buang sampah ke aliran sungai.

0: anak sekarang. Pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak. Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu. Baju diganti dulu. Jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: terus dengan sepatu saya persembahkan untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Pagi hari ini kita disambut dengan kelabu dan juga angin kencang pendengar Pro 1, tapi aktivitas masyarakat terutama di kota Denpasar sudah mulai ramai, terutama untuk Jalan Hayamuruk pagi hari ini. Selalu berhati-hati pendengar, kami juga nanti akan hadirkan kabar dari BMKG Wilayah 3 seperti apa sih prediksi cuaca untuk hari ini, karena rasanya kurang bersahabat untuk Anda yang hari ini harus aktivitasnya agak jauh. Tapi mungkin bisa akan berubah juga seiring dengan waktu berjalan nanti ya di hari Selasa 28 Juli. Kami hadirkan kabar pendengar dari laga perdana Piala AFF, Timnas Indonesia akhirnya bisa ada di papan atas ya, karena berhasil meraup poin 5-1 setelah menghadapi Kamboja kemarin malam. Dan pelatih Timnas Indonesia John Herdman juga terlihat terus memberikan instruksi kepada Timnas Kamboja yang bertanding pada laga Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Kabupaten Klungkung yang saat ini sudah mengucurkan bantuan ngaben massal berbasis desa adat. Saya kutip dari rri.co.id, komitmen dari Pemkab Klungkung untuk menjaga kelestarian adat dan budaya Bali terus diwujudkan dengan bantuan pitrayatnya atau ngaben massal yang berbasis desa adat pada hari Sabtu lalu. Dan upacara ngaben massal ini sekarang lagi banyak, lagi duase juga, jelang Agustus juga ada duase pendengar Pro 1. Jadi memang upacara-upacara manusiatnya, kemudian ada juga pitrayatnya, dan ini mendapatkan atensi dari pimpinan daerah dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang terus semangat bergotong royong dan kebersamaan masyarakat untuk menyukseskan dari kegiatan atau upacara ngaben massal berbasis desa adat di Desa Adat Besangkangin yang berlangsung pada Sabtu 25 Juli lalu. Saya juga mau sapa kembali ada Bunda Yoseli di Tabanan dan tetap saja memberikan gambar-gambar cantiknya pagi hari ini, memberikan doa yang banyak bahwa kita pagi hari ini juga harus tetap bersyukur bisa kembali menghirup udara yang segar gitu ya. Walaupun kondisinya banyak yang ngeyek-ngeyek, ini ada tiang listrik kah ini yang harus kita waspadai, atau pohon-pohon besar, jangan sampai Anda juga berlindung di tiang atau pohon yang tinggi karena angin yang cukup kencang pendengar Pro 1. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi cuaca. Kami akan jeda sejenak dengan informasi berikut ini.
1: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Pendengar pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan rekan Lia Cahyani dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi prediksi cuaca Provinsi Bali hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Silakan rekan Lia.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, namun masih berpotensi untuk terjadi hujan tidak merata di beberapa wilayah, terutama di wilayah Bali bagian timur, Bali bagian tengah, dan sebagian Bali bagian selatan. Intensitas hujan yang terjadi ringan hingga sedang. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 38 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,5 meter. Dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi hujan serta peningkatan kecepatan angin serta ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Lia Cahyani dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi prediksi cuaca untuk hari ini.
2: Halo?
3: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
3: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
3: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
3: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Song for the Children, lagu yang dinyanyikan oleh Oscar Harris, penyanyi Belanda keturunan Suriname. Lagu ini diciptakan oleh pria Minahasa yang lahir di Surabaya dan pastinya orang Indonesia bernama Marcel Manenke. Lagu ini pernah sangat populer di dunia. Bahkan lagu ini dijadikan UNICEF PBB sebagai lagu kebangsaan anak-anak di dunia. Selamat mengenang indahnya masa anak-anak, khususnya yang pernah jadi anak di era 80-an.

Pendengar Pro 1 pagi hari ini, Anda pilih kopi atau teh, keduanya punya hal yang sangat baik untuk mengawali hari Anda, apalagi diminum dengan kondisi yang hangat. Kalau teh biasanya identik dengan minuman di saat udara dingin seperti saat ini, tapi kalau kopi ini identik dengan yang pengen kerjanya menuntut fokus, atau kerjanya kayaknya lagi banyak kerjaan sekali, minum kopi ya. Tapi ternyata keduanya ini punya kandungan yang mirip-mirip begitu ya. Tapi satunya lebih soft. Teh memberikan energi yang lebih stabil dan lembut, serta pikiran yang lebih tenang. Nah, kalau kopi ini bisa meningkatkan energi dan juga konsentrasi, tapi konsumsinya nggak boleh berlebihan, karena bisa memicu jantung Anda berdebar lebih cepat gitu ya. Nggak cuma jatuh cinta aja yang jantungnya bikin kita berdebar, dan juga menyebabkan sulit tidur. Namun keduanya, kopi atau teh, sama-sama kaya antioksidan dan mendukung pola makan sehat, asal konsumsinya nggak usah ditambah sama gula banyak-banyak, justru nanti kalorinya yang akan berlebih. Informasinya saya kutip dari rri.co.id.

Satu buah lagu dari Regina di bawah Happy Aja. Memang harus tertawa lepas pagi hari ini. Kalau langit kelabu, hati gak boleh kelabu. Bahagia itu tidak hanya perasaan yang menyenangkan yang datang, tapi bisa pergi juga ya secara kebetulan. Tapi bahagia itu harus kita upayakan, kita rawat, dan kita wujudkan. Dengan cara apa? Dengan wujud rasa syukur setiap hari. Kalau kita sudah mengucapkan hal-hal baik, kita sendiri nih yang mengatur otak kita harus selalu bersyukur. Nah, ini akan membuat otak kita secara fisik akan melepaskan hormon endorfin, hormon dopamin, dan serotonin. Hormon-hormon ini adalah hormon yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, memperkuat sistem imun Anda, dan pastinya terhindar dari penyakit-penyakit yang ya serem-serem gitu ya. Dan pastinya kalau bahagia ini berfungsi sebagai pelindung alami Anda dari stres yang berlebihan, pastinya terlindung juga dari yang namanya kecemasan dan risiko depresi. Kalau sudah otak kita dalam kondisi yang positif, itu akan lebih jauh lebih mudah diajak kerjasama untuk kerja nih hari ini yang sudah mulai berangkat aktivitas. Selalu hati-hati di jalan, disiap-siapin dulu surat-surat kendaraan, kemudian barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal karena cuaca juga lagi gak bersahabat, takutnya nanti hujan tiba-tiba aduh buyar deh pagi-pagi ya. Kami hadirkan kabar pendengar dari Badan Gizi Nasional, ini sudah menutup 833 dapur SPPG bermasalah di sejumlah daerah di Indonesia. Dari Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono memberikan keterangan pers kemarin bahwa BGN sudah menutup SPPG yang memang tidak sesuai dengan kelayakan atau sudah juga mendapatkan penilaian serta evaluasi dari Badan Gizi Nasional. Informasi ini saya kutip dari antaranews.com.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Masih di Denpasar pagi ini, pendengar Pro 1 masih juga akan hadirkan informasi terkini lainnya untuk Anda. Nantikan informasi dalam Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan laporan terkait dengan Hari Konservasi Alam yang juga jadi waktu atau momentum yang pas untuk kita sama-sama menyadari lingkungan sekitar kita, serta permasalahan sama plastik sekali pakai yang dominasi pencemaran sungai di Bali. Kami akan hadirkan laporan selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang bisa Anda juga simak melalui audio visual di YouTube RRI Denpasar dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Saat ini keadaannya semakin berat, Pak. Semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur dan invasi pembangunan di sektor pariwisata. Dan beban lingkungan di Bali ini semakin bertambah.
2: Ketika yang hanyut di aliran sungai itu adalah tas pesek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang. Itu yang tersangkut.
3: Selamat pagi. Hari Konservasi Alam jadi momentum perkuat kelestarian lingkungan. Sampah plastik sekali pakai dominasi pencemaran sungai di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan Hari Konservasi Alam menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Walhi Bali menilai tekanan terhadap daya dukung lingkungan terus meningkat sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam.
1: Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7 ribuan hektar sawah di Badung dan Denpasar.
5: Kondisi lingkungan di Bali dinilai semakin berat seiring pesatnya pembangunan infrastruktur dan ekspansi sektor pariwisata. Berbagai proyek pembangunan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Pulau Dewata. Direktur Walhi Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana Esfil mengatakan, pembangunan seperti rencana bandara baru, jalur kereta api di kawasan wisata, hingga jalan tol Gilimanuk Wongwi perlu dikaji secara serius agar tidak mengorbankan kawasan pertanian, hutan, dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian masih menjadi persoalan yang terus terjadi.
1: Ketika kita melihat kondisi lingkungan di Bali saat ini, terutama apa saja tantangan terbesarnya, yang pertama itu lingkungan di Bali saat ini keadaannya semakin berat, Pak. Semakin berat seiring dengan adanya percepatan infrastruktur dan invasi pembangunan di sektor pariwisata. Nah, beban lingkungan di Bali ini semakin bertambah, di mana ada berbagai rencana pembangunan seperti pembangunan pengembangan bandara, pembangunan rencana bandara yang baru, rencana kereta api cepat di kawasan wisata, hingga tol Gilimanuk Mungui yang ini berpotensi tentunya meningkatkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan hidup di Bali ke depannya.
5: Berdasarkan data yang dihimpun Walhi Bali, luas lahan sawah di Badung dan Denpasar terus menyusut dalam kurun tahun 2000 hingga tahun 2020. Selain itu, meningkatnya jumlah hotel dan aktivitas pariwisata dinilai memicu fenomena overtourism dan overbuild yang berdampak pada kemacetan, peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan, hingga penurunan kualitas lingkungan.
1: Di mana Walhi Bali menghimpun sejak tahun 2000 sampai 2020 di wilayah Badung dan Denpasar terutamanya, ini daerah ini mengalami alih fungsi lahan yang sangat masif, yang di mana kedua daerah tersebut hanya tersisa sekitar 3 ribuan hektar di tahun 2020 lahan pertaniannya. Angka luas sawah tersebut jauh berkurang dibandingkan ketika tahun 2000, di mana masih ada sekitar 7 ribuan hektar sawah di Badung dan Denpasar.
5: Walhi Bali berharap pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Pendengar, tanggal 28 Juli ditetapkan sebagai Hari Konservasi Alam Sedunia. Penetapan ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.
6: Konservasi alam sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli adalah momentum penting untuk menjaga bumi, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Peringatan ini mengajak kita sadar bahwa lingkungan yang sehat adalah dasar dari kehidupan yang sehat. Tujuan utama konservasi, pertama melindungi spesies, mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan langka. Kedua, menjaga ekosistem, memastikan fungsi alam seperti hutan dan air tetap seimbang. serta ketiga menjamin masa depan, menyediakan udara bersih dan air sehat untuk anak cucu. Cara sederhana merawat alam. Pertama, kurangi sampah, batasi penggunaan plastik sekali pakai, dan terapkan daur ulang. Kedua, hemat energi, matikan lampu dan alat listrik saat tidak dipakai. Ketiga, tanam pohon, perbanyak ruang hijau di sekitar rumah. Serta keempat, gunakan air bijak, jangan membuang-buang air bersih setiap hari.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait menjaga alam, merawat masa depan peringatan Hari Konservasi Alam Sedunia.
7: Nama saya Surya. Menurut saya, langkah paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kalau setiap orang mulai dari kebiasaan kecil, dampaknya akan besar untuk menjaga alam tetap lestari bagi generasi mendatang.
8: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, langkah sederhana nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam supaya tetap lestari, itu pertama, kita membiasakan untuk tidak memakai plastik. Jadi, setiap kali kita membelanja, kita membawa tas kain, ataupun pada saat kita mau belanja minuman, kita bawa sedotan atau alat makan sendiri. Itu adalah salah satu cara yang paling sederhana. Terima kasih.
9: Halo, selamat pagi. Di sini saya Eri Urnawan atau lebih sering dipanggil Gus Eri, asal dari Mambal. Nah, menurut saya masyarakat perlu membiasakan ramah lingkungan seperti mengurangi sampah, menjaga sungai tetap bersih, dan tidak merusak hutan. Langkah sederhana ini akan sangat berarti untuk masa depan bumi yang lebih baik nantinya. Terima kasih.
3: Pendengar, peringatan Hari Konservasi Alam Sedunia setiap 28 Juli menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat global untuk merawat lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan. Menjaga alam bisa diawali dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membiasakan memilah sampah, serta mendukung sistem daur ulang. Dengan kebiasaan kecil yang dilakukan bersama, maka akan membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Mengenai menjaga alam, merawat masa depan, serangkaian Hari Konservasi Alam Sedunia, kami hadirkan perbincangan Ayurini bersama dengan Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Anak Agung Gede Swastika.
10: Baik Pak Gung Rai, dalam momentum Hari Konservasi Alam ini, menjaga alam untuk masa depan.
11: Bagaimana sejatinya kondisi alam di Bali saat niki Pak Gung Rai? Karena kita ketahui bersama, merawat konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
12: Baik, terima kasih. Kegiatan yang kami lakukan terutama di komunitas begitu, karena kami di Kota Denpasar ada beberapa komunitas yang sudah demikian aktif, terutama paling tidak menyelamatkan, mitigasi penyelamatan lingkungan. Itu yang pertama kita lakukan. Kemudian apa yang kita lakukan di lapangan itu sendiri, ya paling tidak kita punya konsep 5. Di Tukar Bindu itu menjadi salah satu sekbernya KPS Kota Denpasar, Bali, dan Nusantara. Nah, di sana kita mengadakan sosialisasi kepada teman-teman, sekaligus sebagai ujung tombak untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Apa yang akan kita lakukan di situ? Dengan konsep 5K, ada kemauan sendiri. Jujur saja, kami adalah relawan. Relawan yang siap bekerja tanpa satu ada yang memerintahkan, apapun itu karena kemauan kita sendiri. Kemudian ada kekuatan. Kemudian dari kekuatan itu tentu akan berlanjut kepada kolaborasi dengan yang lainnya. Nah, salah satu yang kita lakukan dalam konsep mitigasi penyelamatan air, di Bali kita ketahui ada yang namanya konsep Trihita Karana. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Tetapi di Bali kadang-kadang bablas, Mbak. Hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia itu sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Luar biasa persentase, mungkin 100% lebih. Tetapi hubungan manusia dengan alam, ini kadang-kadang bablas. Contoh kecil saja, ketika masyarakat Bali hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya melakukan yatnya begitu, tapi apa yang terjadi? Sampahnya itu kebuang percuma, sehingga mencemari lingkungan. Oke, kita balik konsep Trihita Karana. Dengan satu kamu melakukan konsep hubungan manusia dengan alam, dua-duanya itu sudah kamu lakukan dengan sendiri. Contoh, mitigasi penyelamatan sumber daya air yang ada di DAS, yang notabene dari dulu itu ada daerah yang namanya Beji. Air itu dipergunakan untuk satu, untuk upakara, 2 untuk kehidupan manusia. Dengan 1 saja kamu melakukan penyelamatan sumber daya air yang ada, otomatis 2 itu sudah berjalan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka melakukan itu semua. Itulah salah satu hal yang kita bangun kepada khususnya teman-teman di komunitas, sehingga akan membias kepada masyarakat. Semakin kita memperhatikan lingkungan, semakin baguslah harapan kita.
11: Apakah dengan konsep terhita karena ini juga menjadi langkah untuk menjaga konservasi alam Bali, Pak Gong Rai?
12: Iya, pasti. Karena itu konsep leluhur kita, konsep yang luar biasa. Ketika kita melakukan konsep trihita karena itu sendiri, otomatis keseimbangan alam itu akan terjaga dengan sendirinya. Konsepnya di Bali, makanya kenapa kami balik konsep itu, sehingga mereka akan semakin sadar. Justru dengan kita melakukan hubungan manusia dengan alam lebih baik, lebih sempurna, kita lakukan 2 itu tanpa kita sadari sudah kita melakukan itu, otomatis alam akan terjaga. Terkait dengan konsep kemarin kita juga pernah bicara, bagaimana sih di Bali ada enggak konsep penyelamatan lingkungan, terutama dari contoh adanya banjir, longsor, kemudian ada kebakaran hutan. Pasti ada ketika itu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi kalau ada hal yang gudung, terutama kita memberikan informasi kepada masyarakat agar jangan sampai menyalahgunakan lahan atau mengalihfungsikan lahan itu sendiri. Kalau ini memang lahannya untuk penyelamatan lingkungan, ayo sama-sama kita lakukan supaya daerah-daerah yang miring, menimbulkan banjir dan longsor itu kita tanami ulang. Itu salah satunya.
11: Adakah tantangan yang dihadapi selama ini, Pak Gong Rai, dalam menjaga konservasi alam yang muaranya untuk kesejahteraan kita juga?
12: Sangat banyak, Mbak. Jujur saja, di lingkungan kami sendiri 2-3 tahun dipusuhi oleh masyarakat sendiri. Emang lu siapa? Lu ngapain? Tujuan kita kan menjaga das itu, Pak. Mitigasi penyelamatan, ada das daerah aliran sungai yang notabene itu akan menjadi cikal bakal ketika tidak dirawat akan menimbulkan bencana. Salah satu, kami berkolaborasi dengan 6 elemen, Mbak, selama ini. 1 dengan pemerintah, kemudian pihak swasta, kemudian yang ketiga, Mbak, dengan dunia pendidikan, Mbak, ketika bagaimana sih cara merawat sumber daya air yang ada di sungai, contoh. Kemudian yang keempat dengan siapa? Otomatis kami masyarakat

0: kan boleh kayak di Bali dibilang areal-areal yang terbuka yang notabene tidak bisa dimanfaatkan, tapi kita pakai untuk bikin taman. Sehingga di belakang rumah yang notabene biasa di orang Bali bilang tebel, kita rubah sehingga di belakang rumah menjadi depan rumah juga. Yang terjadi di lapangan di KPS Kota Denpasar yang ada banyak sudah terjadi. Di pinggir sungai kita lakukan clean up, kita bikin suasana itu seperti depan rumah sehingga bisa menghasilkan salah satunya peningkatan berekonomi di situ. Dengan membersihkan lingkungan di situ, orang-orang akan datang dengan sendirinya, apalagi ada kegiatan ekonomi di situ, menambah penghasilan. Itu salah satu bentuk program yang kita bangun.
1: Baik, terima kasih Pak Gong Rai sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Pendengar, plastik sekali pakai menjadi jenis sampah yang paling banyak mencemari aliran sungai di Bali. Sampah tersebut mudah terbawa arus hingga menumpuk di kawasan mangrove dan mengancam kelestarian ekosistem pesisir.
3: Kresek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang.
4: Sampah plastik sekali pakai seperti plastik kresek, saset, dan plastik bening menjadi jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran sungai Bali. Kondisi tersebut menunjukkan sampah plastik sekali pakai masih banyak dibuang hingga berakhir di aliran sungai. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, mengatakan plastik menjadi salah satu jenis sampah yang paling sering ditemukan di aliran sungai Bali. Akibatnya sampah tersebut kerap lolos dari jaring penahan sampah dan menumpuk di kawasan mangrove sebelum akhirnya berpotensi terbawa ke laut.
3: Yang jadi permasalahan dengan jaring kita adalah ketika yang hanyut di aliran sungai itu adalah tas kresek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang. Itu yang tersangkut. Bagaimana dengan yang hanyut sampai ke samudera? Yang paling parah itu ya sangat berat ya. Tas kresek, sachet, dan pampers.
4: Menurut Dwi Bagiasa, tumpukan sampah plastik di kawasan mangrove dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut juga menurunkan kualitas air serta mengancam habitat ikan, kepiting, udang, dan biodata lainnya.
3: Untuk tanaman mangrove tentunya akan berdampak juga karena ada jenis beberapa jenis mangrove yang akan mati ketika akarnya ditutupi sampah plastik. Rawa-rawa itu ditutupi oleh plastik, mangrove tidak akan bisa tumbuh alami. Kemudian yang sangat berdampak sekali adalah ekosistem. Kualitas air menurun. Yang terjadi adalah beberapa jenis ikan sudah langka, ada namanya ikan pukul-pukul ya, seperti gabusnya mangrove. Itu sudah langka banget, sudah jarang sekali saya lihat. Nah, kemudian ada batu-batu, kepiting, udang.
4: Sungai Watch mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mengelola sampah dengan benar agar tidak berakhir di sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelestarian sungai, kawasan mangrove, dan laut di Bali.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS wilayah Bali Nusra tahun 2026 menjadi momentum memperkuat kolaborasi menjaga stabilitas harga pangan. Kegiatan ini pendengar juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional.
5: Kolaborasi kami memastikan produksi, distribusi ini aman dan terkendali. Kira-kira begitu pada intinya.
6: Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Bali Nusra tahun 2026 digelar di DTW Subak Jatiluih, Kabupaten Tabanan, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan yang mengusung tema sinergi peningkatan produktivitas dan distribusi untuk stabilitas pangan di tengah tantangan iklim dan dinamika pariwisata ini menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan Subak Jatiluih dipilih karena menjadi simbol keberhasilan pengelolaan pertanian sekaligus inspirasi dalam pengendalian inflasi. Selain melakukan koordinasi, kegiatan juga diisi dengan pelepasan distribusi bahan pokok dan pemantauan operasi pasar sebagai langkah konkret menjaga pasokan pangan.
5: Kami di sini berkumpul di satu lokasi yang selalu menjadi motivasi bagi pengendalian inflasi dan penguatan pangan. Ini daerah produksi terbesar di Bali dengan luasan lahan yang juga sangat luas. Tidak saja secara teknis menjadi inspirasi, tapi ada filosofi di sini. Ya, kebersamaan untuk menjaga inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Nah, di sini Bank Indonesia bersama-sama dengan para kepala daerah

0: Ini ada tiga daerah, NTT, NTB, dan Bali. Ini terus memperkuat kolaborasi kami, memastikan produksi, distribusi ini aman dan terkendali. Kira-kira begitu pada intinya.
1: Sementara itu, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy Bando Huta Barat menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi pangan, tetapi juga kelancaran distribusi. Menurutnya, filosofi sistem subak menjadi contoh bagaimana distribusi sumber daya dilakukan secara adil dan efisien, sehingga mampu menjaga keseimbangan.
2: Keberhasilan kita menjaga ketahanan pangan, menjaga fluktuasi harga di barang-barang pangan itu kunci menjaga inflasi. Nah, itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami. Kenapa BI cawe-cawe ke urusan pangan? Karena intinya fluktuasi harga itu memang dibanyaknya di pangan. Dan kebijakan di pangan itu, misalnya produksi, distribusi, cuaca, itu tidak bisa direspon oleh kebijakan moneter menaikkan suku bunga. Jadi makanya kami ikut bekerja sama.
1: Melalui GPIPS 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kerjasama antar daerah, digitalisasi sektor pertanian, serta pelaksanaan operasi pasar yang tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar memperkuat ketahanan pangan menghadapi musim kemarau dengan menggelar gerakan tanam padi varietas Cakrabuana Agritan. Melalui program ini, sebanyak 205 hektar lahan sawah di 15 subak memperoleh bantuan benih padi.
4: Untuk di musim kemarau,
5: pemerintah Kota Denpasar memperkuat ketahanan pangan menghadapi musim kemarau dengan menggelar gerakan tanam padi varietas Cakrabuana Agritan. Melalui program ini, sebanyak 205 hektar lahan sawah di 15 subak mendapat bantuan benih padi tahan kekeringan untuk mendukung peningkatan produksi pada musim tanam Juli-Agustus 2026. Gerakan tanam dilaksanakan di Subak Sembung, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara pada Kamis lalu, ditandai dengan penanaman simbolis di lahan seluas 10 are. Lahan tersebut merupakan bagian dari area Subak Sembung seluas 5 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, Igusti Ayu Ngura Anggreni Suari dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, penyaluran bantuan benih padi varietas Cakrabuana Agritan ini untuk areal tanam seluas 205 hektar yang tersebar di 15 subak di Kota Denpasar. Dijelaskan varietas Cakrabuana Agritan dipilih karena memiliki daya adaptasi yang baik terhadap kondisi musim kemarau. Selain tahan terhadap kekeringan, varietas ini juga memiliki potensi hasil yang tinggi sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Denpasar.
4: Untuk di musim kemarau, kita sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan varietas yang tahan kekeringan seluas 205 hektar yang sudah dilakukan penanaman dari bulan Juli sampai Agustus untuk percepatan tanamnya di 15 subak.
5: Menurut Anggreni, percepatan tanam merupakan salah satu strategi pemerintah Kota Denpasar untuk menjaga keberlanjutan produksi padi, meningkatkan luas tambah tanam, serta memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim. Ia juga menegaskan penanaman secara serempak diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan tanam yang lebih seragam, menekan risiko serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
4: Tentunya kita bersama PPL melakukan monitoring ke lapangan kepada petani untuk menerapkan di lapangan teknologi hemat air.
5: Ia menambahkan sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pertanian perkotaan, memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus melestarikan sistem subak sebagai warisan budaya yang tetap hidup di tengah perkembangan Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Provinsi Bali menjadi salah satu daerah yang berada di wilayah tektonik aktif yang diapit dua sumber gempa utama. Hal itu mengakibatkan Bali rentan diguncang gempa dangkal.
7: Gempa bumi didominasi dari gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3.
8: Berada di wilayah tektonik yang sangat aktif dan diapit dua sumber gempa utama mengakibatkan Pulau Dewata rentan diguncang gempa dangkal. Puluhan hingga ratusan gempa dangkal tersebut tercatat mengguncang Bali maupun wilayah sekitarnya, yang biasanya tidak dirasakan masyarakat akibat kedalaman gempa kurang dari 60 km. Hal itu dikatakan PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan berdasarkan analisis Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya tercatat diguncang gempa dangkal yang bersumber dari subduksi lempeng Indo-Australia, menyusup ke bawah lempeng Eurasia dan aktivitas patahan atau sesar aktif. Muhammad Asani Haris mengungkapkan pergerakan zona subduksi lempeng Indo-Australia sering memicu gempa bumi dangkal hingga dalam, di mana wilayah selatan secara konsisten menghasilkan puluhan gempa dangkal tektonik. Sementara zona sesar busur belakang Flores yang membentang di laut lepas di sebelah utara Pulau Dewata hingga kepulauan Nusa Tenggara kerap memicu gempa bumi akibat patahan naik tekanan balik interaksi lempeng di selatan.
7: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km.
8: Muhammad Asani Haris mengatakan sesar lokal di daratan Bali turut memicu kerentanan Bali dilanda gempa dangkal. Sesar lokal itu tersebar di sejumlah wilayah daratan, salah satunya jalur sesar aktif di Desa Ban Karangasem dan di wilayah Tejo Kulo Buleleng. Patahan-patahan lokal ini terbentuk akibat manifestasi tekanan tektonik regional dari kedua zona besar di utara dan selatan. Karena kondisi geologis ini, gempa bumi di Bali merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari atau diprediksi secara waktu. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dan sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Cuaca ekstrim yang masih melanda Jembrana mendorong petani untuk menyesuaikan pola tanam. Selain menjaga produktivitas lahan, langkah ini juga dinilai dapat menjamin ketersediaan pakan ternak di tengah musim angin kencang.
5: Musim angin yang masih berlangsung di Kabupaten Jembrana dinilai perlu disikapi dengan penyesuaian pola tanam. Akademisi Pertanian menyarankan petani mengurangi penanaman komoditas yang rentan rebah dan beralih ke tanaman yang lebih tahan terhadap terpaan angin seperti rumput gajah dan sorghum. Selain memiliki perakaran yang kuat, kedua tanaman tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan hijau bagi ternak sehingga memberi nilai tambah bagi petani yang mengembangkan usaha pertanian dan peternakan secara terpadu. Penanaman rumput gajah di sepanjang pematang sawah juga dinilai efektif sebagai pemecah angin alami yang membantu melindungi tanaman utama di lahan pertanian. Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Perhepi Bali sekaligus Rektor Universitas Dwijendra, Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, tanaman seperti rumput gajah, sorghum dan sejumlah komoditas palawija lebih aman dibudidayakan saat musim angin kencang karena memiliki perakaran yang lebih kuat.
9: Yang aman-aman itu kalau misalnya katakanlah palawija, jadi tanaman kacang-kacangan, soal kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, itu nggak akan masalah. Kemudian ada umbi-umbian, ubi jalar, singkong, nah itu nggak masalah kalau anginnya agak-agak kencang gitu. Jadi sorghum gitu. Nah kalau rumput gajah misalnya yang ditanam itu untuk pakan ternak, itu juga nggak masalah, aman ya.
5: Gede Sedana menambahkan, selain mengubah pola tanam, petani juga dapat memanfaatkan pematang sawah untuk menanam rumput gajah maupun tanaman lain yang berfungsi sebagai pemecah angin sehingga mampu mengurangi resiko kerusakan tanaman.
9: Di pematang sawah itu bisa ditanamin tanaman yang memang seperti kacang-kacangan bisa ditanam di sana, atau misalnya rumput gajah bisa ditanam di sana gitu, sehingga dia bisa memecah kecepatan angin gitu.
5: Penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus menjamin ketersediaan pakan ternak di Kabupaten Jembrana. Pendampingan dari penyuluh pertanian dan peternakan juga diperlukan agar petani dapat menerapkan strategi budidaya yang tepat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar PMI Jembrana bergerak cepat menyalurkan air bersih kepada warga di lingkungan Pancardawe, Kelurahan Pendam, Kabupaten Jembrana. Pendistribusian air bersih ini menindaklanjuti keluhan warga yang mengalami kesulitan air bersih sebagai dampak kekeringan akibat kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir.
10: Pada hari ini, hari pertama, kami melaksanakan kegiatan pendistribusian air bersih.
11: Untuk mengantisipasi krisis air, PMI Jembrana bergerak cepat menyalurkan air bersih kepada warga di lingkungan Pancardawe, Kelurahan Pendam, Kabupaten Jembrana, Senin kemarin. Pendistribusian air bersih ini menindaklanjuti keluhan warga yang mengalami kesulitan air bersih dampak kekeringan akibat kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir. Dari pantauan di lokasi, satu mobil tangki menyisir bak-bak dan tandon penampungan air milik warga maupun yang disediakan pemerintah. Tangki berkapasitas 5.000 liter air ini disalurkan ke tempat titik lokasi mengisi 5 tandon air dan 2 bak penampungan milik warga. Ditemui langsung di lokasi, Kepala Markas PMI Jembrana Iwayan Wikramo Wardana mengatakan pendistribusian air bersih ini baru pertama kali dilakukan atas permintaan warga melalui Kepala Lingkungan. Sebanyak 5.000 liter air langsung didistribusikan. Menurut Wikramo, sesuai perkiraan dari BMKG, puncak musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan diprediksi berlangsung pada bulan Agustus hingga September mendatang. Namun demikian, pihaknya memprediksi dampak kekeringan ini berlangsung hingga bulan Desember.
10: Tapi kami dari PMI itu memprediksi kekeringan ini sampai Desember. Nah, hari ini kami salurkan air bersih itu kurang lebih 5.000 liter.
11: Sehingga program PMI Bali untuk pendistribusian air bersih akan terus digencarkan selama musim kemarau sesuai permintaan warga. Di Jembrana, kata dia, beberapa wilayah berpotensi mengalami kekeringan, diantaranya wilayah Kelurahan Pendam, Kecamatan Jembrana, Desa Manisutu, Kecamatan Melaya, dan di Yembang, Kecamatan Mendoyo.
10: Kemarin kami sudah koordinasi dengan BPPD, sesuai dengan pengalaman kami tahun lalu, bahwa masyarakat yang membutuhkan air bersih itu pertama ada di Pancardawe, Kelurahan Pendam, ada di Yembang, kemarin ada di Melayu juga ada, namun hari ini baru Pancardawe yang meminta untuk membawakan masyarakat air bersih.
11: Sementara itu, Kepala Lingkungan Pancardawe Iputu Partikayasa mengungkapkan sebanyak 200 kepala keluarga yang terdampak krisis air bersih di wilayahnya. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir.
12: Setiap musim kemarau, sudah bertahun-tahun memang lingkungan kami terutama di Pancardawe mengalami musim kekeringan. Kalau total ini 200 kakak.
13: 200 kakak.
12: Iya, 200 kakak. Untuk sementara kami langsung komunikasi dengan BPBD, dengan TNI supaya bisa dibawakan air untuk air bersih.
11: Ia berharap kondisi ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pihaknya juga telah mengusulkan untuk pembuatan sumur bor di 4 titik di lingkungan Pancardawe untuk penanggulangan krisis air bersih yang kerap terjadi setiap musim kemarau melanda. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan pendengar, Timnas Indonesia mengawali kiprahnya di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan setelah menundukkan Kamboja 5-1 pada laga perdana Grup A. Penyerang muda Mitchell Baker menjadi sorotan dengan mencetak hat-trick pada debutnya bersama skuad Garuda.
14: Timnas Indonesia membuka kiprahnya di Piala AFF 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada laga perdana Grup A di Stadion Pekansari Bogor, Senin malam. Penyerang muda Mitchell Baker tampil sebagai bintang lapangan dengan mencetak hat-trick pada laga debutnya bersama timnas senior. Dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh dan Jens Raven. Usai pertandingan, Mitchell Baker mengaku bangga dengan hasil yang diraih tim dan menilai seluruh pemain mampu menjalankan rencana permainan dengan baik. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan staf pelatih sehingga menjadi modal berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya.
15: Saya sangat senang dengan penampilan hari ini. Kami bermain sangat baik dan itu tidak mungkin terjadi tanpa serta staf pelatih. Kami akan menikmati kemenangan ini, tetapi masih ada beberapa pertandingan lagi dan kami akan terus berkembang.
14: Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman turut memberikan apresiasi atas penampilan Becker yang langsung mencetak 3 gol pada debutnya di hadapan puluhan ribu pendukung. Meski demikian, Heerdman menegaskan keberhasilan sang penyerang muda tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh pemain yang tampil dengan intensitas tinggi, mampu merebut kembali penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang melalui umpan-umpan berkualitas.
13: Yes, my expectations
14: Michel memenuhi ekspektasi pada laga debutnya, namun itu tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras tim. Intensitas permainan, usaha merebut kembali bola, hingga kualitas umpan yang diberikan para pemain menciptakan peluang-peluang baginya. Pada akhirnya, sebagai penyerang dia harus menyelesaikannya, dan malam ini dia berhasil melakukannya. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup A dengan torehan 3 poin dari 1 pertandingan di bawah Singapura yang mengoleksi 6 poin dan Vietnam di posisi kedua. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Timor Leste pada 31 Juli 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, menjaga kelestarian alam menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak sekedar menjaga, kepedulian ini juga diyakini berimplikasi positif bagi masa depan seluruh makhluk di dunia. Menjaga alam, merawat masa depan menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Traharjo.
16: Selamat pagi. Setiap tanggal 28 Juli, dunia memperingati Hari Konservasi Alam Sedunia. Bagi Bali, peringatan ini seharusnya tidak sekedar menjadi deretan kalimat seremonial atau spanduk imbauan di pinggir jalan. Peringatan ini adalah cermin besar untuk menguji sejauh mana kita benar-benar menjalankan filosofi Trihita Karana, khususnya palemahan, harmoni antara manusia dan alam tempatnya berpijak. Bali hari ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, industri pariwisata terus memacu pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, daya dukung lingkungan kian tergerus. Alih fungsi lahan produktif, krisis pengelolaan sampah, ancaman krisis air bersih, hingga penurunan kualitas ekosistem pesisir bukan lagi prediksi masa depan, melainkan kenyataan yang saban hari kita saksikan. Merawat alam Bali tidak lagi bisa ditawar atau ditunda. Mengapa? Karena bentang alam Bali seperti gunung, laut dan juga sawah bukan cuma komoditas estetika untuk memikat wisatawan. Alam adalah pondasi kebudayaan, identitas spiritual, sekaligus benteng ketahanan hidup masyarakat Bali itu sendiri. Ketika alam rusak, tak hanya keasrian lanskap yang hilang, tetapi juga tradisi, mata pencarian, dan masa depan generasi mendatang. Langkah konservasi yang nyata memerlukan sinergi 3 pilar utama, meliputi komitmen dan penegakan hukum pemerintah, peran desa adat dan komunitas lokal, serta kesadaran pelaku usaha dan wisatawan. Menjaga alam Bali bukanlah beban, melainkan investasi terbaik untuk menjamin bahwa Bali tetap berdaya tahan dan layak huni di masa depan. Konservasi bukan tentang menghentikan pembangunan, melainkan memastikan bahwa apa yang kita bangun hari ini tidak merampas hak hidup anak cucu kita besok. Sekian editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata. Pagi ini kembali kami sampaikan berita utama. Hari Konservasi Alam jadi momentum perkuat kelestarian lingkungan. Sampah plastik sekali pakai dominasi pencemaran sungai di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital. Untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
17: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami pagi hari ini di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Selamat pagi untuk Pak Widi di Tokyo yang saat ini streaming aplikasi RRI Digital. Selamat beraktivitas. Pagi hari ini ada Bu Janura juga sudah kirimkan kopi atau teh virtual ya. Selamat menikmati hari Selasa, Ibu Kartika dan juga Cik Guria di Jaksel. Terima kasih. Dan pendengar persatu, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas pagi hari ini bersama dengan TCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Ada rekan Gede Ivan di ujung telepon. Silakan, Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI dan masyarakat Pemberada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai dari Simpang Padangala sampai dengan Simpang BTDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Padangala, arus lintas dari arah Bypass Ida Pegesan menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Pegesan atau Toh Pati terpantau padat namun lancar. Selanjutnya, pada Simpang Walibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Walibit dari arah Simpang Nangala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nangala terpantau lancar, dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Walibit terpantau lancar, dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau normal lancar, dari arah keluaran pintu tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pandeng Gudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pandeng Gudang Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar, dari arah objek wisata Kuta menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jimbaran terpantau lancar, dari arah Kampus Undu Jimbaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griya kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar, dari arah keluaran Pintu Tol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar, dari arah Jalan Seligita menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari Simpang BTDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami himbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Menemani Anda di Denpasar pagi ini setelah informasi tadi, kami akan kembali dengan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Dan juga ada informasi menarik yang sekarang ini karena kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, ada yang memberikan pertanyaan, mana lebih penting, tinggi IQ atau tinggi EQ? Seperti apa sih IQ dan perbedaannya dengan EQ? Sesaat lagi setelah satu buah lagu dari Tompi, Sedari Dulu spesial untuk Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jangan-jangan Anda menyesal kenapa ya nggak belajar dari dulu. Kok masuk ke dunia kerja atau melihat dunia lebih luas di luar perguruan tinggi, di luar sekolah? Ternyata bikin emosi aja nih setiap pekerjaan begitu ya. Sekalipun kita diberkahi dengan kejelian, kemudian juga keahlian, dan rasanya tingkat IQ kita juga gak jelek-jelek banget gitu ya. Apalagi kalau diukur, sebenarnya IQ kita ini punya standar kemampuan yang oke ya. Karena kita mampu memecahkan masalah, bisa belajar, berpikir, merencanakan sesuatu, bagus lah gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu kerja berkelompok begitu ya, atau dengan teman kanan kiri gitu ya, kitanya udah oke-oke aja, tapi ketika berhadapan langsung, wah ternyata mengelola emosinya kita jadi kacau begitu ya. Kemudian mengekspresikan emosinya juga terlalu nyentrik, terlalu barbar gitu orang bilangnya ya. Nah ternyata pendengar, IQ dan juga EQ ini harus diseimbangkan, karena IQ ini bisa membantu Anda lolos menyelesaikan ujian-ujian yang terukur gitu, misalkan seperti ujian atau tes CPNS kah, tes-tes untuk mencari pekerjaan. Tapi ketika memasuki dunia kerja atau kehidupan bermasyarakat, saatnya kemampuan EQ yang memegang peranan besar untuk menjaga Anda tetap bertahan dan juga berkembang ya. Ketika Anda bisa menyadarkan diri Anda gitu ya, merasakan perasaan Anda, bisa mengendalikan diri gitu ya, sekalipun lagi situasinya marah, dan punya dorongan yang besar juga dalam diri untuk bisa maju, tidak gampang menyerah. Nah, itulah EQ yang dari beragam penelitian juga dilakukan bahwa penting sekali memiliki EQ yang justru 80% itu sangat mempengaruhi kesuksesan hidup kita. Ini pernyataan dari psikolog Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence, yang bilang kalau IQ itu hanya menyumbang 20% saja untuk kesuksesan. Jadi makanya EQ itu adalah bertugas punya mengelola stres pada diri kita. Ketika kita punya otak yang jenius tapi gak bisa mengelola stres, susah juga pendengar Pro 1. Itulah pentingnya kenapa kita harus punya IQ dan EQ yang seimbang. Mana yang lebih penting? Keduanya ternyata penting untuk kehidupan kita sehari-hari.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Pendengar Pro 1, kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
6: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
7: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
8: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci. Dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.